yang pertama. Setelah itu wasolahu dunyahum, setelah itu adalah kebaikan dunia mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nara, an-nar. Wa quduhan nasu wal hijara, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, bahwasanya an-nar tersebut ada malaikat yang keras, kejam. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pun akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Diulang lagi oleh Syekh, famin awailil wajibati tijahal abna, dan salah satu kewajiban pertama terhadap anak-anaknya adalah inqadhuhum minan nar, menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tentunya membekali mereka dengan ilmu syar'i. Tanpa adanya pembekalan terhadap ilmu syar'i, bertafaqquh fid-din, dengan itu dia mengetahui mana jalan yang Allah ridhoi dan Allah murkai, maka tidak mungkin anak tersebut akan mengetahui jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada al-jannah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada an-nar. Bal hadza afdhal ma yuqaddimuhul aba li abnaihim. Bahkan ya, penyelamatan, upaya menyelamatkan anak-anaknya dari neraka ini merupakan tugas utama yang harus dikedepankan oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Faminal ajaib, di antara keanehan-keanehan. Wal ajaibu jammah, dan keanehan-keanehan ini yang sangat banyak. Annaka tara ba'dul aba yusabu bil hammi wal ghammi as-syadidain. Engkau lihat sebagian para ayah ditimpa kegalauan, kesedihan yang sangat. Idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi aw banatihi fi tahsilihim ad-dirasi, manakala prestasi, ya, prestasi pelajaran atau nilai pelajarannya itu jatuh pada seorang anak-anaknya atau putra-putranya atau putri-putrinya dalam studi mereka. Nah, dia sangat sedih. Barakallahu fikum. Ketika mengetahui nilai pelajaran matematikanya 5. Ya. Nah, 5 tambah 10 berapa? Bingung. Ya. 5 tambah 10. 105. Kok 105 itu loh? Ini pernah ini terjadi ini. Ya. Akhirnya si ayah berusaha untuk memberikan contoh yang mudah. Ya. Kamu punya pisang goreng 10. Kemudian dikasih umi pisang goreng lagi 5. Jadi berapa? Bingung anak. Sepiring. Jawabannya sepiring. Nah. Wah, pusing dia. Galau.
seakan-akan sudah anaknya ini sudah madesur sudah, masa depan suram maksudnya, ya. Wah sudah susah ketika melihat prestasi anaknya jatuh dalam pelajaran-pelajaran akademiknya. Amma idzan khafadha mustawahul imani wal akhlaqi. Adapun ketika ia melihat nilai imannya, nilai akhlaknya jatuh, faqad la yataharraku wa la yahtamu,

faqad la yataharraku wa la yahtam. Dia tidak tergerak, ya, dan tidak ada upaya kesungguhan untuk memperbaikinya. Illa man rahimallahu min ibadihi wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah dari hamba-hambanya, dan ini sedikit dari mereka. Ya. Barakallahu fikum. Apalah artinya seorang anak yang cerdas, namun ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ya. Hati-hati. Salah satu ujian seorang diberi kecerdasan, ada bibit takabur pada dirinya. Jangan sampai demikian. Tetap ditanamkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini terus, ya. Harus kontinu dan kontrol. Menasehati mereka, diingatkan mereka bahwa mereka bukan apa-apa jika dibandingkan para pendahulu kita, para ulama kita. Tidak ada yang perlu mereka riakan, tidak ada yang perlu mereka sombongkan. Karena kecerdasan kita sangat-sangat jauh sekali dan tidak dibandingkan dengan para ulama kita yang mendahulu kita. Khawatir ketika seorang terkena bibit kesombongan, nasihat, teguran, wejangan itu tidak akan masuk. Ya. Dia akan merasa apa yang dia ambil dari langkahnya, akhlaknya, sikapnya itu benar menurut dirinya. Nah, ini sangat berbahaya. Idza taghayyabal abna'u 'anid darasah tajidul aba' yaqlaqun. Apabila anak-anak mereka ini absen, bolos dari sekolahnya, ya, maka engkau akan dapati ayah-ayahnya itu gelisah, cemas. Wa idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal juma' wa bi khasati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsir la yuharrikuna sakina fa ilallahil mustaka. Namun jika mereka absen, ya, tidak hadir dalam sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, terkhusus bagi yang lelaki, ya, maka kita dapati sebagian dari mereka, dan ini banyak, mereka biasa-biasa saja. Ya. Nah, ayo Jumat-Jumat, Jumatan, aduh, bi, aku mau basket. Nah, di mana sekolah? Ya, wis, hati-hati ya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, absen, gak ke masjid, ya, tidak membaca Al-Quran, biasa aja bagi mereka. Namun ketika prestasi dari sekolahnya jatuh, luar biasa marahnya. Dan ini suatu keanehan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya tidak ada ihtimam dan kesungguhan untuk memperbaiki anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Ma annal amra jiddun wa laysa bil hazl. Nah, bersamaan dengan ini bahwa perkaranya sangat penting dan bukan main-main, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil haditsil muttafaq alaihi, dalam hadis yang muttafaq alaihi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Ma'til bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah, falam yahudha binasihah illa lam yajid raihatal jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang dibebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, lalu kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihat. Ia tidak mengingatkannya, cuek, acuh tak acuh, masa bodoh. Ya. Us, aku terserah anakku, apa yang api.

0: kita dukung. Nah, ya. Kalau saya ini apa katanya anaknya? Wah, ini bahaya ini. Ya. Anak bisa, yang namanya anak, dia senang dengan hal-hal yang berbau kebebasan. Ya. Lalu kemudian orang tua dengan prinsipnya tadi tidak kemudian menasehatinya. Bahwa ini adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium aroma jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kerugian yang besar. Kerugian yang sangat besar sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yang kata Syekh Abdullah Bukhari, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsaruhal mar'u huwa ay yakhsaru nafsahu wa yakhsaru ahlahu. Tanpa diragukan lagi, kerugian yang besar menimpa seseorang adalah kerugian yang menimpa dirinya dan menimpa keluarganya. Wal'iyadu billah, di hari kiamat. Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi terhadap dirinya dan juga keluarganya di hari kiamat. Dan ini adalah kerugian yang besar. Apa itu? Dia dan beserta keluarganya masing-masingnya masuk neraka. Masuk neraka bareng-bareng sak keluarga. Ini adalah kerugian yang besar. Atau Allah pisahkan dia dan keluarganya dan tidak bertemu kembali selama-lamanya. Nah, sehingga kata Syekh, wasu'ut tarbiyati lahu atharun mudammirun. Pendidikan yang jelek itu memiliki pengaruh dan dampak yang jelek pula. Alal abna wal walidain, terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, wa alal mustama, dan juga terhadap masyarakatnya. Ini bahayanya kalau kita salah mengasuh, ya, anak-anak kita, salah mendidik anak-anak kita. Kejelekan itu berefek pada anak tersebut, orang tuanya, dan juga masyarakatnya. Bal alal awdhan, bahkan terhadap negerinya. Sehingga perbaikan akhlak, perbaikan moral anak bangsa dimulai dari keluarga. Dari keluarga dulu. Sehingga ketika keluarga itu jadi baik, ya, terbentuklah masyarakat yang baik. Kalau sudah masyarakat baik, maka negerinya pun juga akan menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani. Apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu bermusuhan, berperang, bertikai, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih. Itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain, bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga, hendaknya mendamaikan. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِنْ بَغَتْ, jika bersikap melampaui batas, إِحْدَاهُمَا, salah satu dari keduanya, عَلَى الْأُخْرَى, terhadap muslim yang lain, فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. فَإِنْ فَاءَتْ, kalau mereka kembali, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya, kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Naam. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma, apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital, maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya. Masih disebut orang beriman. Meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Ya. Wa bihada istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruju anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi, tunggu dulu, belum. Dia masih beriman, masih ada imannya, meskipun imannya sangat kurang. Ya, tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu. Padahal sudah saling bunuh-bunuhan. Korbannya sudah ada. Tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah. La kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masyaallah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan, apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung

Ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'alal minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanduru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azima muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Semoga suatu saat putraku ini, Al-Hasan bin Ali, akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslimin. Jadi, apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslahallahu baina ahli Syam wa ahli al-Iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ngalah Al-Hasan bin Ali, ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah. Wa qawluhu ta'ala
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah. Ai hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih. Artinya, hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh. Mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fis sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madluman, fa kaifa ansuruhu zaliman, wahai Rasulullah. Kami biasa menolong orang terdolimi. Wajar kalau orang terdolimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang dolim? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadh-dhulmi fadhaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedzaliman. Tahan dia untuk tidak berbuat zalim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad. Ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat dari kedoliman. Tahan dia untuk tidak berbuat dolim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad. Ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah, warawal Imamu Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian.
Fantolaqa ilaihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Wa raqiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay, seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya, ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi ke sana naik keledai. Nah, wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wa hiya ardun sabikhah, wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang ya kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. Bukan tanah yang sangat padat ya, berhamburan debu-debu. Nah, falamma intalaqa ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, ilaika anni, duh, enggak usah ke sini, kenapa? Pergi sana. Fa wallahi laqad adzani rihu himarik, demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya. Masyaallah. Ucapannya, ucapan yang enggak pantas. Pergi sana, demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya.

Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansor. Maka seorang sahabat dari kalangan ansor tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan ansor berkata, wallahi lahimaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minkah. Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansor. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi. Maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay. Tidak terima juga. Karena ada unsur fanatik. Satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah. Faghadiba li kulli wahidin minhuma ashabuhu. Masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh. Tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang. Tapi perangnya tidak sampai pakai pedang, pakai tombak, enggak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid. Maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah. Jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahul Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah, jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa Taala, فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau dijelaskan, kalau yang pertama wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua, fa'im fa'at fa'aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau, ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama, ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti, ayo, gak usah bertikai. Damai saja. Itu.
Nah, dibuat perjanjian, kesepakatan bersama, misalkan. Ini islah yang pertama. Tapi, kalau setelah perdamaian itu, ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi. Sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak, kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati. Misalkan. Baik. Kelompok yang sebelah sini. Ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Hancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu, gimana caranya di pihak ini, korban yang di pihak ini. Bagaimana cara kompensasi. Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompoknya apa? Sekian kendaraan kami, sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati. Misalkan. Kelompok yang sebelah sini, ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Makanya ketika islahkan, mendamaikan itu, dia harus menanggung biaya. Dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok mau berdamai, kalau saya tidak, kami tidak rela kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? Juta, misalkan. Maka kalau ada orang, katakan baik itu saya tanggung sebagai hutang. 500 juta itu bagian saya. Maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka layak juga dapat zakat. Kategori gharim. Gharim itu kalau kita lihat di dalam kitab fikih, ada gharim karena hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya, lebih dari cukup, yang menanggung hutang untuk mengalahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, kampung, misalkan. Ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung, sudah. Ya, maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu ya, apa yang dia lakukan itu mulut. Bahkan termasuk az-zubur awam, itu meninggal dunia membawa hutang, karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang secara asal, tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, ditarang, titip sesuatu amanah, daripada beliau tidak untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya. Akhirnya ketika meninggal punya hutang. Nah, sampai di mana sudah? Ya. Kemudian, ai i'tinahuha fi ma kana ba'dhin li ba'dhin bil qisti wal adl. Artinya bersikap adil antar keduanya ketika sudah terjadi kodi musibah pertikaian itu, ya. Hitung secara bilqisti, secara adil, wal adl, itu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah orang yang berbuat

What? Akhirnya disebutkan di sini tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Fir rahimahullah Ibnu Abi Hatim an Allah ibn Amr anna Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Abi Hatim meriwayatkan Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal muqsitina fid dunya ala manab lu'lu baina yaday bima aqsatu fid dunya il muqsitina fid dunya nya orang-orang yang bersikap adil ala manab mereka akan berada di atas mimbar-mimbar min lu'lu dari permata ya baina yaday ar-rahman yang berada di hadapan ar-rahman bima fid dunya lu'lu itu berlian atau apa namanya mutiara lu'lu mutiara mimbar dari mutiara. Mutiara itu putih. Putih kalau kita lihat di bawah laut itu ada lu'lu' mutiara. Ya, orang-orang yang bersikap di dunia akan berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari yang berada di hadapan Rahman. Dulu fid dunia. Mereka dulu di dunia telah adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu berdil itu nanti di akhirat disaksikan banyak orang dapat kemuliaan ditempatkan di mimbar-mimbar indah sampai orang tahu ini dulu karena di dunia sikap adil sampai dapat kemuliaan itu. Tahun Nasa'i wahadid kawi riwayat sahih hadisnya juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i sanadnya jayyid kuat kawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih Al-Bukhari atau Abdullah bin Amr anin Nabi alaihi wasallam qol Abdullah bin Amr dari Nahu alaihi wasallam beliau bersabda al muqsituna indal qiyamah ala min nurin ala alladhina ya'dihim wa akali wa ma wudu wa rawahu Muslim wan Nas. Ada hadis Abdullah bin Amr dari Nabi SAW alaihi wasallam beliau bersabda al-muqsituna orang-orang yang biasa adil indah di sisi Allah umal qiyamah pada kiamat ala man nur mereka akan ditempati mimbar-mimbar dari cahaya ala yamini berada di sebelah arsy alladzina fi hukmihim wa ahim wa ma wadu mereka dulu biasa bersikil dalam menetapkan hukum terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada ya. Istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, adil terus. Mau kasih kepada anak buat adil. Karena Rasul berpestakullah wa'dilu bayna adikum. Bertakulah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada wama dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, ganjarannya adalah diletakkan di mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim An-Nasa'i. Nah, jadi selesai ayat yang ke-9 kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatut Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Apakah ketika kita lakukan upaya perdamaian itu, apakah kita adil dalam menilai mana yang salah? Jawabannya, karena bagaimanapun, pertikaian itu terjadi karena kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang kita baca, unsur akhaka zaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu berkeadaan mendzalimi atau terdzalimi. Sehingga

kita pun mendamaikan itu, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah zalim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, halangi, jangan lakukan itu, berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ada sifatnya hukum kita. Kita menghukum zalimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada tidak mutlak satu dolim penuh atau terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan mengurai. Kamu dolim dalam hal ini. Tapi engkau terdolimi dalam hal yang... Nah, kalau memang bisa menyamaikan secara adil tanpa harus kompensasi, tentu itu baik. Tapi memang kita mendamaikan itu tidak bisa tertentu, kita akan menilai mana pihak, yang benar. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana dengan soal berhutang dalam kemarin? Apakah berhak di mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang judi, ya, judi online sekarang musim, jadi begitu anak-anak kaum muslim, orang-orang dewasanya akses perjudian secara online mudah dicari, ya. Maka ini adalah sebuah kemungkaran yang mencari yang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu sebagian tidak perlu diberi. Kecuali orang yang tidak paham bahwa dahulunya. Orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas. Kemudian dianggap ini tidak haram, kok bulih-bulih saja. Ya, sebagian orang tertipu karena kekurang tahu masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian dibantu dari zakatnya. Karena dia pan itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan dan sekarang bertaubat sehingga butuh taubatnya. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala masih ada kaitan yang ke-9. Innamal mu'minuna idhan fa aslihu baina aykum. Wattaqullaha la'allakum turham. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar rahmat. Jadi ada kan ayat ke-9 menyuruh untuk kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara, sesama orang beriman itu. Nah, kita baca Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh dalam Umdatut Tafsir. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang beriman itu bersaudara. Al-jami'u ikhwatun fid-din, seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi wasallam, mu akhul muslim yadhlimuhu wa la yuhmuhu. Aslimu, seorang muslim itu akhul muslim, saudara bagi muslim. La yadhlimuhu, boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain karena dia saudara kita. Wa la yuslimuhu, bahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, sakiti, supaya, ya, la yuslimuhu, enggak boleh kita, harus kita lindungi. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahih di dalam hadis, wallahu fi ma kana al-'abdu li akhihi, Allah akan selalu

lalu menolong seorang hambanya, hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Kan kalau kita tertimpa musibah, kadang kita banyak nolong itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ketika kita tertimpa, apabila kita bersembantu orang, itu justru Allah dari situ. Karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senang hambanya selama long saudaranya. Itu Muslim. Fi sahihi aidan, di yang sahih juga, da da'al muslim li akhiril ghaibi qalak amika bimithlih. Ida da'al muslim li akhihi, jika seorang muslim doakan saudaranya ghaibi tanpa sepengetahuan saudaranya, qalal malak cat akan berkata, walaka bimithlihi, semoga kau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya bangkrut, misalkan. Tanpa sepengetahuan kita doakan, ya Allah, lah usaha fulan kembali lancar, mudahkan rezeki. Tanpa fulan kita doakan begitu, maka akan ada satu malaikat yang sekaligus mendoakan, walaka bimithlihi, semoga juga seperti itu, usahamu dibuat lancar. Hadis fi hadza katsirah, dan hadis-hadis dalam ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, matsalul mu'mini tawaddihim wa humihim wa tawasul kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun fada'a lahu sa'irul jasadi bil humma. Matsalul mu'minin, permisalan orang beriman, fi dihim, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, watim, dan perasaan ihan di antara mereka, watau hubungan baik antara kamathalil jas, seperti satu badan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu ud, jika salah satu anggota badan sakit, taku sairul jasad wassahar, akan jasad itu merasa mam dan tidak bisa. Ini hadis Muslim. Wafir, di dalam hadis sahih juga, al-mu'min kal-bunyan tuddu ba'duhu ba'dan, orang beriman yang satu dan orang beriman lain kan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'du, saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini bro, beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu yang dikenal itu dulu.

Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat. Bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wasyabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman sebagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa. Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini ulama membolehkan menganyam jari-jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu enggak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib. Orang menunggu sholat maghrib. Sudah wudu. Maka dia tidak boleh begini di dalam masjid. Karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah. Warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ai fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa hadha tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja,

yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit, ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi anak berharap, antum semua kalau ditodong jadi khotib dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana, bahas politik, jelekan ini, ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya. Ya. Khotib dimanapun antum Jumat itu harus siap.

harus siap. Maksudnya kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang bahas politik, jelekan ini, ya. Mending kita yang menyampaikan materi dan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada ya. Ya. Ya. Nah, jadi terkait dengan salamun hiya hatta fajr, apakah ada di kalangan ahli tafsir yang menafsirkan salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat qadar? Ya. Kondisi, apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian? Di antara terbaik dalam melihat hal itu adalah kitab Tafsir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masih, ya. Salamun hiya ay Lailatul Qadri salamun. Lailatul Qadri itu keselamatan. Fi makna salam qawlan. Nah, salam di sini ada dua per. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha wa la yursalu fiha syaqan. Qalahu Mujah. Pendapat pertama, apa itu? Pendapat pertama adalah itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Tidak dikirim syaitan di malam itu. Dapat dari Mujahid. Jadi, malam-malam cara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir, karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir, ya, dijelaskan, salamun hiya ay Lailatul Qadri salamun. Lailatul Qadri itu keselamatan. Wa fi makna salam qawlan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi, malam-malam Ramadan, itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al-khairu wal-barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi, kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan, itu cuma dua. Di dalam kitab Zadul Masir, karya Ibnul Jauzi, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan, ya, ini pendapat ulama dalam hal ini, penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah, Zadul Masir ini. Nah, bahwa keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu. Sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya.

0: Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dalam pembahasan tema yang terkait dengan hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadharah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala, yang mana di pembahasan hak-hak anak untuk para ayah dan para ibu ini, beliau memberikan mukaddimah, pendahuluan yang di dalamnya membahas terkait dengan pentingnya serta urgensi peran para orang tua dalam kesolehan anak-anaknya, putra maupun putri. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu kalam Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau memaparkan pada pernyataan dan ucapan beliau tersebut bahwa kebanyakan kerusakan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu kerusakan moralnya maupun kerusakan dari sisi agamanya, kebanyakannya didapati dari sisi para ayah. Nah, kenapa? Karena banyak dari para orang tua khususnya, ya, kenapa disebutkan para ayah? Karena memang para ayah merupakan pimpinan nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Nah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa para lelaki itu adalah qawwam, pemimpin, pembina, pembimbing para wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini disebutkan konteks perintah tersebut kepada para lelaki. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka diingatkan di sini oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dengan menukil kalam dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah itu kata Syekh Abdullah hafizahullah, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim yambagi mura'atuha wal qiyamu biha li anna dhalika mimma sayus'alu anhu al 'abdu amama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang seharusnya diperhatikan dan ditunaikan hak-hak tersebut, dikarenakan hal demikian diantara yang ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dia ditanya tentang keluarganya, bagaimana ia memimpinnya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, wa sanatakallam an hadhil mas'alatil muhimmah wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Dan kita akan membicarakan permasalahan tersebut atau permasalahan penting tersebut dan segala sesuatu yang terkait dengannya pada poin-poin yang berurutan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azani Allahu iyyakum. Pembahasan yang seperti ini sangat penting. Kenapa? Untuk memecah dan meluruskan syubhat-syubhat yang terjadi atau yang bercokol pada sebagian para orang tua. Mereka mungkin menganggap pada sebagiannya bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan bentuk penyelamatan. Pengkondisian yang tepat pada anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Sebutkan salah satu contoh terkait dengan HP pintar atau gadget. Syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending, ya. Yang menurut mereka ahwan, kama yuqal al-ahwan laisa bi ahsan, yang lebih mending itu bukan yang lebih baik, ya. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah, namun secara praktek mereka syubhat yang beredar, mereka menilai daripada anak-anak ini keluar dari rumah, keluyuran, tak tahu kemana mereka bermain, kemana mereka atau dengan siapa mereka bergaul, maka sebagian orang tua mencari alternatif suatu yang menurut mereka lebih mending, ya. Yang menurut mereka ahwan, kama yuqal al-ahwan laisa bi ahsan, yang lebih mending itu bukan yang lebih baik, ya. Menurut mereka lebih mending. Akhirnya dia berikan alat itu kepada anak-anaknya. Memang secara raga dan fisik mereka itu ada di rumah, namun secara praktek mereka bisa menjelajahi dunia sampai ke dapur-dapurnya. Bisa bermain kepada siapa saja atau dengan siapa saja tanpa kita bisa mengontrolnya. Dan tentunya hal tersebut banyak merusak, ya, pada anak-anak yang akhirnya berubah mental mereka menjadi orang-orang yang tidak mau bersosialisasi, cenderung menutup diri. Nah,

emosi, temperamen, nah tidak mau diganggu, jangan tanya bagaimana ibadahnya. Nah, karena permainan-permainan itu, ya semakin dia bertambah dalam bermain, semakin menarik apa yang ditawarkan dari permainan-permainan tersebut. Nah, bahkan sebagian dari permainan-permainan itu bisa menghasilkan ya, uang. Barakallahu fikum. Al-muhim, ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Bagi para orang tua harus memahami bahwa kemaslahatan keluarga, terkhusus kemaslahatan anak-anaknya, merupakan tanggung jawab dia sebagai orang tuanya. Jangan sampai ia merasa putus asa. Jangan sampai ia merasa bahwasanya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengarahkan anak saya. Lah. Selama hayat masih dikandung badan, selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, dia tetap wajib untuk mengarahkan anak-anaknya. Adapun hidayah itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk merubah masing-masing kita. Merubah yang dahulunya dia ya tidak terkondisikan menjadi terkondisikan. Ya, kita hanya sebagai sebab perubahan-perubahan itu. Adapun penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk terus mengarahkan mereka. Wajib bagi kita untuk terus membimbing mereka, menegur mereka jika salah, ya. Memberikan ketegasan kepada mereka, kalau dalam istilah kita orang Jawa, ojo kalah karo arek, ya. Ojo kalah kalau arek itu. Jangan kalah dengan anak-anak. Nah, semaksimal mungkin untuk kita arahkan, kita bimbing, kita beri pengertian-pengertian. Gak bisa di hari itu, tunggu. Mungkin seminggu lagi, panggil lagi, duduk lagi, bercengkrama lagi, kasih pengertian terus. Nah, semoga proses-proses itu menjadikan mereka tersadar, menjadikan mereka akhirnya bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan ternyata salah, lalu kemudian dia menempuh jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, awalan, yang pertama, makna al-haqqi wal muradu bihi, arti al-haq. Karena pada judul kitab ini, hukukul aulad. Apa itu hak? Dan apa yang dimaksud dengan hak? Nahnu naqul innal abna'a lahum haqqun ala abaihim. Kita mengatakan, sesungguhnya anak-anak bagi mereka memiliki hak atas para ayah mereka. Famal muradu bi kalimati haqqin. Maka apa yang dimaksud dengan kata hak itu? Al-haqqu diddul batil. Hak adalah lawan dari kebatilan. Wahwa ismun min asma'illahi, dan ia merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya. Jadi ada seorang dinamakan Abdul Haq. Ya, ini yang dimaksud Abdul Haq adalah hamba Allah. Wa qawlu al-haq, yakni Allah Azza wa Jal. Wa yutlaqu al-haqqu yuradu bihi al-adlu. Dan juga al-haq itu bisa diarahkan maknanya kepada al-adl, keadilan. Wa yuradu bihi al-islam. Al-haq juga diartikan dengan al-islam. Wa yuradu bihi al-milku. Al-haq juga
Kadang diartikan dengannya al-milku, kepemilikan. Ya. Ini hak mereka, ini hak orang tersebut. Ya, ini kepemilikan. Wa yuradu bihi al-amru al-maqdi. Juga bisa dimaknakan dengan sesuatu yang telah ditetapkan. Wa yuradu bihi as-sidqu. Juga bisa diarahkan dengan makna as-sidq. Al-haq adalah kejujuran. Wa yuradu bihi al-mautu. Ada juga mengartikan hak itu dengan al-maut. Wa yuradu bihi al-hazm. Juga bisa diartikan dengan al-hazm, ketegasan. Ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haqqi. Dan yang selain itu dari makna-makna yang dimasukkan pada makna al-haq. Nah, artinya al-haq ini banyak maknanya, tergantung nanti konteksnya. Ya, konteks pembicaraannya kemana. Nah, wal-haqqu huwa wahidul huquq. Al-haq merupakan kata tunggal dari jamak al-hukuk. Nah, ini pembahasan terkait dengan bahasa atau arti secara bahasa. Nah, bahwa makna hak ini memiliki banyak makna secara bahasanya. Adapun amma min haitsu ta'alluq syar'i, adapun makna yang dilihat dan ditinjau dari kaitannya secara syar'i, istilah syariat. Annal haqqo yutlaqu ala ma yathbutu bihil hukmu. Bahwasanya al-haq itu dimaukan padanya sesuatu yang tetap hukumnya. Wa ma'lumun annal hukma tsabita a'ammu min ayyakuna wajiban aw manduban. Dan satu hal yang diketahui bahwa hukum yang tetap itu lebih umum cakupannya atau sifatnya dibandingkan sekedar hukum yang sifatnya wajib atau anjuran. Hukum yang tetap itu bisa wajib. Ya. Waqad yakunu manduban, bisa juga hukumnya itu manduban, sunnah. Ya. Waqad yakunu mubahan, dan juga bisa dia hukumnya mubah. Boleh-boleh saja untuk dikerjakan. Wa min dzalika, kemudian Syekh memberikan permisalan contoh makna hak dalam sebuah hadis. Ma kharrajahu al-Bukhari, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kul muslim alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima. Berarti kan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Yang pertama raddus salam, wa iadatul marid, wattiba'ul janaiz, wa ijabatu da'wati, wa tashmitul atish. Ya. Ini hak muslim bagi muslim yang lain. Ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit.
Ini adalah hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang berikutnya, mengiringi atau mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil maridi wa tiba'il janaizi yuradu biha an-nadbu. Maka kata hak di sini pada amalan menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah. Yang dimaukan di sini, ya, hukumnya adalah an-nadbu, anjuran, sunnah hukumnya. Hak, tapi hukumnya sunnah. Wa ijabatu da'wati qad takunu 'alal wujub. Menghadiri atau menjawab, memenuhi undangan, terkadang hukumnya itu wajib. Idza kanat khassah, kalau undangan itu ditujukan secara khusus. Nah, secara khusus Japri, ya, pakai WA. Nah, turut mengundang antum ini. Ini khusus deh. Nah, apa ada yang enggak khusus? Ada. Misalnya di grup, ya, mengundang antum semuanya habis sholat Jumat, tafadhalu hadir, ya, di kediaman kami ini dalam acara ini. Ini umum. Nah, kemudian kata Syekh, idza kanat khassah, jika undangan itu khusus, maka wajib untuk dipenuhi undangan itu. Wala yujadu biha munkaratun tu'iqu ijabataha. Dan dalam keadaan tidak didapati padanya kemungkaran-kemungkaran yang menghalangi kewajiban untuk menghadirinya atau memenuhinya. Nah, dengan syarat apa? Tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kalau tidak ada kemungkaran, wajib untuk kita hadiri. Jika ada kemungkaran, maka gugur hukum kewajiban itu. Nah, boleh dia untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Nah, tetap la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib untuk kita menaati satu makhluk pun dalam bermaksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Waduh, gak enak. Kabeh teko. Masa aku gak teko. Barakallahu fikum. Ojo gak enak. Tetap. Sebenarnya bisa disiasati kalau undangan-undangan misalnya pernikahan, ya, atau undangan walimatul khitan, ya. Ini anak pertama dari kakak saya, Ustaz. Kenapa? Nikah? Enggak, sunat. Nah, anak diundang, ya, Ustaz. Cuma di sana itu, waduh, sudah kakak saya ini masih, ya, belum paham agama, jadi dia ini nanggap ludruk misalnya. Ya. Wah, ramai di sana itu, wah, dangdutan dan sebagainya. Jangan hadir, ya. Di hari H itu jangan. Cara mensiasatinya, datang sebelumnya atau setelah acara. Katakan, "Afan, anu Mas, ada halangan." Oh, berarti saya bohong, Ustaz. Enggak bohong. Ada halangan. Apa halangannya? Maksiat itu. Tapi jangan sebutkan. Nah. Ya. Disiasati. Nah, kemudian datang ke sana bawa hadiah yang banyak. Nah, yang penting kan hadiahnya itu.
Kan? Iya enggak? Nah. Ya, kalau walimah juga begitu. Ini teman baik Ustaz, ini teman saya sejak bayi. Lahirnya bareng. Nah, misalnya, wah sudah seperjuangan sudah. Terus sampai sekarang saya seperti ini, Ustaz. Terus sama-sama dia. Lah ini dia ada hajatan. Ya, seperti itu. Jika ada maksiat, tetap kita tidak boleh hadir. Datang setelahnya, ya, ketika wis beres-beres, bersih-bersih, sudah. Kita hadir di sana, ada lebih intens kita bertemu dengan mempelai dan yang lainnya. Ya, ngobrol di sana, kasih hadiah yang banyak. Nah, hilang itu prasangka-prasangka. Ini gimana ini sahabat sejati, seperjuangan kok gak hadir ini. Ya, hilang itu. Ya. Nah, coba diterapkan pada kehidupan kita. Insya Allah clear. Ya. Tidak ada, barakallahu fikum, prasangka-prasangka yang kita tidak inginkan. Nah, ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'nal wujub. Adapun menjawab ya atau mendoakan orang yang bersin, maka kata hak di sini datang dalam makna wajib. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Nam, wa idza qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nam. Ini perlu digalakkan mestinya, artinya perlu dibiasakan ketika ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dijawab enggak usah malu-malu, ya. Yang mengucapkan alhamdulillahnya pun juga jangan malu-malu, ya. Keraskan alhamdulillah. Haji, alhamdulillah gitu. Ya. Nah, jangan habis makan alhamdulillah. Nah, ini enggak ada. Enggak ada habis sendawa itu alhamdulillah. Yang disyariatkan untuk kita bersyukur setelah makan. Setelah makan kita mendoakan, berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Oh, Ustaz. Kapal. Nah. Yang biasanya itu alhamdulillah. Nah. Tidak ada. Alhamdulillah itu ketika apa? Bersin. Nah. Didoakan. Barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah ini. Masalah sepertinya sepele. Ternyata ada beberapa orang dia dapat hidayah gara-gara ini. Dia melihat bahwa permasalahan yang sepele saja diamalkan, apalagi yang besar. Itu kesimpulan dia ketika dia awal pertama kali ikut kajian Ahlus Sunnah. Ketika ada yang bersin, ya, di majelis itu yang mendoakan sebelah-sebelahnya, bahkan pematerinya pun juga mendoakan. Itu sangat terkesan bagi dia. Ya. Akhirnya dia berucap, sing sepele saja diamalkan loh. Apalagi yang lebih dari itu. Barakallahu fikum. Nah, tentunya Ahlus Sunnah ya, harus memiliki kesungguhan dalam beramal dengan sunnah. Agar sunnah itu tidak hilang. Nah, agar sunnah itu tetap ada, diamalkan oleh anak keturunan kita. Tidak hilang lantaran kita malas untuk mengamalkannya, sehingga permasalahan yang sunnah itu yang dahulunya biasa dilakukan, akhirnya menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Idzan hadhil ma'ani al-muradatu bi kalimati haqqin. Jadi ini adalah makna-makna yang dimaukan dari kalimat haq. Lidza satanawalu fi al-muhadarati bi idznihi ta'ala jumlatan min huquqihim al-wajibati awil mandubah.
Sebab itu kita akan membahasnya dalam muhadarah biiznillahi taala, sejumlah hak-hak mereka, yakni hak-hak anak-anak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian Syekh beranjak pada poin yang kedua, tsanian taqwal aba tahfadzul abna. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam permasalahan hak-hak anak, bahwa ketakwaan para ayah akan menjaga anak-anaknya. Ketakwaan yang dimaksud di sini adalah upaya seorang ayah atau ibu untuk beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmin, di atas ilmu. Dia jalani ketaatan tersebut ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa juga adalah bentuk upaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya ilmu, dalam keadaan dia takut khawatir akan azab Allah. Bahwa takwa ini ternyata menjaga anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma saliha. Dan dahulu kedua orang tuanya adalah seorang yang soleh. Ini adalah potongan dari ayat dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Adapun bangunan tembok ini, bangunan tembok ini adalah milik dari dua anak yatim. Ya, dua anak yatim. Ya. Yang dimaksud yatim itu apa, Pak? Yatim. Ya, ya, yatim. Anak yatim itu gimana? Iya, yatim, anak yatim. Anak yatim. Apa? Enggak tahu. Yang enggak punya? Yang enggak punya orang tua. Ayah apa ibu? Kalau ibunya juga meninggal? Yatim piatu ya. Nah, bapak masih punya orang tua? Berarti yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya, siapa saja yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum balik, itu anak yatim. Nek wis tuwa yo ora yatim. Nah, kalau sudah dia sudah berkeluarga, sudah dewasa, kemudian ditinggal oleh ayahnya, ya bukan anak yatim. Ya, jangan kemudian, ah, masya Allah, yes, saya ini anak yatim loh. Tapi dia sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan, ya sudah, bukan anak yatim. Anak yatim yang ada pada barakallahu syariat ini agar kita menyantuninya, berbuat baik kepadanya, ya, adalah ketika meninggal ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Itu yang dimaksud anak yatim. Nah, kalau ibunya meninggal juga, ya yatim tetap yatim. Piatu itu kan istilah Indonesia aja. Ya. Nggak ada di Arab yatim piatu. Nggak ada. Nah, susah. Bilang P itu susah. Ya. Nah, beda kalau orang Indonesia, ya. Bilang F itu enggak bisa. Nah, makanya ketika dikatakan itu orang Sunda enggak bisa bilang F. Eh, kata siapa? Fitnah itu. Nah. Nah, enggak terima kalau dibilang enggak bisa bilang F. Eh, ternyata dia bilang fitnah, ya.
Baik, kita lanjut. Qala hadhil ayah al-azimah fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ayat yang agung ini di dalamnya menunjukkan dalil zahir yang jelas bahwa seorang yang soleh itu dijaga anak keturunannya. Dijaga. Wa anna ibadatahu lillahi azza wa jalla wa taqwahu lillahi azza wa jalla wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ibadah dia karena Allah, dan ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala balasan Allah azza wa jalla dengannya merupakan hasil dari aplikasi ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berbagai keutamaan, keutamaan itu didapatkan disebabkan karena ibadahnya dia kepada Allah sungguh-sungguh, tenanan, ya, serius, gak main-main, serius dalam ibadah. Wa barakati ibadatihi lillahi anna dzalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyatihi min ba'dihi. Dan keberkahan ibadahnya kepada Allah azza wa jalla, bahwasanya yang demikian itu meliputi mereka, berlanjut kebaikannya sampai anak keturunannya setelahnya mendapat keberkahan dari ibadahnya, jika ia memang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'ayyashfa'u lahu au yushaffa'a bihim. Seperti mereka, ya, memberikan syafaat padanya, atau ia diberikan syafaat karena sebab mereka. Warafi darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya, terjaga anak-anaknya, akhirnya menjadikan anak-anak yang soleh dengan sebab keberkahan dari ibadahnya itu, yang pada akhirnya syafaat, ya, jika memang Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh mereka. Nah, dengan sebab tadi ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita kemudian menganggap bahwa ibadah kita ini, ya, sudah pemenuhan ibadah hanya sebatas untuk diri kita saja. Tidak. Ibadah yang kita kerjakan, warafi darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan ia ditinggikan derajat kedudukannya dengan derajat yang tinggi di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab karena ketakwaan yang bisa membuat kebaikan bagi anak-anaknya, terjajatin fil jinan, dan derajat kedudukannya derajat yang tinggi di Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab karena ketakwaan yang bisa membuat bagi anak-anaknya, terjaga anak-anaknya, karena anak-anak yang soleh, sebab keberkahan dari ibadahnya itu, yang pada akhirnya syafaat, ya, jika Allah izinkan dia diberikan syafaat oleh, nah, dengan sebab ada upaya kesungguhan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian menganggap bahwa ibadah ini, ya, sudah pemenuhan hanya sebatas untuk kita saja. Tidak. Ibadah ternyata manfaatnya itu sampai nanti, terus turun-temurun sampai anak putunya, dirasa mereka, ya, tentunya, ya, adalah bertakwa subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Dengan nafkah, ya, mencari nafkah bisa habis.

0: bisa habis sebulan atau turunan. Ya. Namun ketakwaan terus, sebagaimana Syekh menyatakan, yam taddu khairuhu ila ba'di, dan terus berlanjut ternyata kebaikan demi kebaikan itu ke anak keturunannya setelahnya. Khanifidin azzaanillahu iyyak. Kalau kita mau beramal sebuah ibadah, apapun ibadah itu, ya, sungguh-sungguh, sholatlah, apakah puasa, ataukah ibadah ta'awun, talabul ilmi, yang lainnya, itu semua kebaikannya berlanjut pada anak keturunannya. Jangan sampai ada kamus kehidupan, mumpung kawinnya aku tak taklim aja. Nah, jangan. Ya, daripada nganggur. Ya. Jangan. Sungguh. Ya, harus barakallahu fikum diseriusin ketika taklim, diseriusin baik, dihafalkan kalau ada dalil yang mungkin dia mampu untuk dihafal, kalau dia mampu untuk menyampaikan hadis itu pada sanak falmi, sanak keluarganya, disampaikan. Nah, harus punya kesungguhan dalam ikhwani fiddin azzana. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Indah kata Sa'id ibn Jubair, salah seorang tabi'in, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Waka Abu Huma Saliha qala hufidha bislahi abihima. Nah, bahwa dua anak tersebut jaga, ya, kesolehannya, kemaslahatannya dikarenakan kesolehan dari kedua orang tuanya. Walam yadhkur lahuma salahan, tidak disebutkan di sini kedua itu harus soleh. Nah, tidak disebutkan syarat anaknya pun baru. Tidak. Nah, zahir ayat ini soleh adalah kedua orang. Nah, sehingga manfaat dari kesolehan itu dirasakan oleh anaknya. Tentunya itu bukan berarti kemudian wong tuane ae cukup sing soleh. Ya. Wah, anake wis cayus. Engko lek gedhe lak oh enggak bisa. Jangan spekulasi, ya. Kadang-kadang ada orang tua sasi. Spekulasi itu gimana? Anak ini dulu Ustaz. Anak ini dulu nih prem sebagainya. Tapi alhamdulillah anak kedua akhirnya, ya. Akhir senang dengan sunnah ini, senang dengan tauhid dan yang lainnya. Ya, itu kamu. Belum tentu anakmu, ya. Kalau dibiarkan, nah, sistem tarbiyah, misalnya, tentu dia nanti akan mendapatkan hidayah seperti kamu mendapatnya. Nah, jangan kemus, biarlah. Engkau lah pintar-pintar di hati-hati, ya. Lah, tetap. Para anbiya war rasul, orang-orang terdahulu dari kalangan kita, dari para nabi dan rasul telah mencontohkan kepada kita, jadikan mereka terus mereka anak-anaknya, sampai mereka pun masih pesan kepada anaknya, ya, tentang agama ini. Apa yang mereka ibadah, bagaimana kondisi mereka agar terus. Nah, sehingga dia di hadapan Allah, telah dia tunaikan selaku para orang tua. Wallahu alam bisawab. Yang bisa kita gaji pada kesempatan ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in wal rabbil alamin. Wassalamualaikum
1: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى في كتابه الكريم:

Prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah, istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini, ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhaka, dan saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup, sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr, lebih, tapi kelebihannya hanya untuk satu orang, hanya untuk satu orang, dia tidak lebih dalam jumlah banyak, hanya lebihnya satu orang saja. Maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. Siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah? Itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja, tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat, ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan, ketentuan sholat yang benar, ya, rukun-rukunnya kita sampaikan, tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah, dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat. Ya, itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini. Karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah,

Kita lanjut pada hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah. Dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat, ya, itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini. Karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya, sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu, budak itu artinya anak. Nah, artinya anak. Anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini, sudah sangat langka atau mungkin tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada hamba sahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, kemudian

Bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ini juga mengisyaratkan bahwa ada pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir. Di situ kemudian berlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi jihad fisabilillah antara dengan orang-orang kafir, orang kafirnya itu mereka ditawan jadi budak. Perbudakan yang diakui Islam itu adalah karena orang kafir yang tidak ada sebab yang lain kecuali karena keturunan budak. Ada budak misalkan, maka hukum asal seorang itu adalah manusia. Hukum asalnya adalah manusia yang sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab karena dia kalah tempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin memiliki kebih, mereka ditawan atau mereka dihukum atau mereka lepaskan dengan tebu atau mereka dilepaskan, itu terserah kebijakan dari ya, dari komandan pasukan. Nah, ketika sebagian orang yang memperolok aja, kenapa memperbolehkan perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan. Diajarkan berbuat baik kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang Islam untuk merdekakan ketika dia menjadi begitu banyak kafaroh terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Ulama perda yang diperbolehkan dalam Islam karena maslahatnya lebih besar. Di kafir, orang kafuanya adalah budak dari orang kafir itu. Jadi diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya angsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti padahal ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia masuk ke dalam perbudakan yang mengarahkan dia kepada keselamatan Islam. Itu banyak kafarah yang bentuknya adalah memerdekakan sahaya yang beriman. Dan juga samaan memerdekakan budak muslim di antaranya adalah sebagai penebus siksaan api neraka. Yang memerdekakan seorang muslim itu adalah tebusan hadap siksaan api neraka. Itu disebut hadis yang sahih. Maka di dalam hadis bahwa seorang budak itu mendapatkan makan dan minum, tidak boleh di pekerjaan yang tidak dia lakukan.

Kemudian kalau aturan ini menunjukkan untuk kasih sayang, aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa Mesir itu menerapkan perbudakan. Persia, Roma, Yunani, Babilon itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka jadi budak. Kalau dalam Islam tidak bisa. Akibat dari pertempuran jihad Muslim dengan kafir. Nah, ada yang dijadikan budak. Aturan lain, kalau dalam Islam tidak. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah yang merdeka, ya. Tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya itu sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka dijual sebagai budak. Akhirnya dijual pokok. Harganya murah enggak apa-apa. Washarauhu bitsamanin ban darahim ma'dudah dalam Quran. Akhirnya dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya di mereka. Dari kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Secara aturan Islam, enggak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Dan juga kisah Hamah An-Najasyi. An-Najasyi pemimpin Ethiopia. Dalam agama Nasrani, asalnya agamanya. Nah, seorang yang paling layak menyekota menjadi raja Ethiopia, tapi disebutkan di dalam riwayat ini, dalam kitab Dalailun Nubuwwah sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi ini masih kecil, orang di Habasyah memikirkan kerajaan Habasyah itu. Rajanya adalah ayah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir ribut sendiri. Bingung-bingung sendiri. Mana ini raja kita punya anak satu. Nanti kalau digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Mending yang ini jadi raja. Saudara, nanti calon penggantinya banyak. Gitu. Kita tidak tahu cara ya. Padahal sudah salah itu. Nah, tapi takdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersekongkol untuk membunuh raja. Tujuannya supaya digoreh saudara kandungnya. Nanti saudara kandungnya ini punya gitu. Nah, ayah dari Asyasi ya, masih. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anaknya sendiri itu tidak ada yang cakap, ponakannya ini kompeten. Ya, mending dikasih tugas kepercayaan sama keponakannya ini. Ya, orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan jabatan yang luar biasa, kita nanti kalau tahu kita yang membunuh ayah. Nah, maka mereka bikin rencana. Sudah, mana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Asyam. Dinaik oleh orang-orang itu. Begini raja, kok saya kami khawatir nah, kalau dia dapat kedudukan, beri kepercayaan dia, punya kedudukan yang hebat, kami yang akan dibasmi. Bahaya terhadap stabilitas negara. Bagaimana kalau dia adalah dibunuh atau kita dari lingkungan istana? Maka rajanya ini, pamannya sendiri, mendapat keuntungan jadi

raja atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan. Kemarin kalian bunuh, apakah sekarang kalian pantas membunuh? Masih ada upaya paman membela. Wah. Maka dia memilih apa? Sudahlah, diusir. Diusir dari istana. Nah, Ashamah An-Najasyi, An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual. Nah, ini contoh perilaku yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 dirham. Ya, sudah dibawa naik perahu, dijual 700 dirham, sudah mereka sampai di istana. Ketika hujan, lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah dari Ashamah ini, senang hujan, saya ingin suasana segar daripada di dalam, saya keluar sebentar. Allah kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Mempersiapkan ya rencana berikutnya. Mati calonnya 12 ini masih banyak saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua. Bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa tidak ada upaya untuk menjadi pemimpin kecuali yang kalian jual itu. Cari itu. Akhirnya segera mencari lagi. Mencari orang yang tadi sudah hamah ini. Ketemu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dibawa lari langsung singgah sana jadi raja. Akhirnya ini karena sudah di. Kok diambil lagi hamba saya? Maka dia di istana minta, nah, minta keadilan. Maka kemudian kaget dia, yang tadi saya beli kok sudah jadi kaya. Nah, maka tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah aja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama. Atau saya lapor pada raja. Akhirnya orangnya lapor pada Raja Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu kecil. Tetapi ada fitrah diri beliau tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Lapor raja, saya sudah beli budak. Padahal itu budaknya yang dikonsultasikan ini. Tapi saya diambil budak saya tanpa doaan saya. Ketika sarannya dikembalikan, tidak mau. Maka keputusan Ashamah adalah terkait dirinya dan keadilan beliau sebenarnya. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar jumlah dana yang sudah diberikan, yang sudah diberikan orang, atau kalian biarkan kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah kami bayar. Dibayar, maka diingat oleh Ashamah An-Najasyi, ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far, Abi Thalib, dan sebagian sahabat ke Habasyah itu, diminta oleh Amr dengan pakai kerajinan-kerajinan kulit yang indah di Mekah, disuap. Raja pengawal-pengawalnya disuap. Terakhir dibawa pulang ke Mekah lagi. Ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi kembalikan suap itu. Allah tidak menerima suap dari ketika Allah kembalikan kerajaan. Aku dulu jadi raja itu tidak. Ketika itu dibayar lagi suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali Allahu alaihi wasallam berdasarkan Allah perintahkan kepada para sahabat, silakan hijrah ke Habasyah. Karena disaja yang tidak meridhoi di lingkungannya. Meskipun dia masih kah, tapi kemudian karena fitrahnya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah menjadi seorang muslim, pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbudakan di masa dahulu dengan berbagai cara. Islam hanya memperbolehkan perbudak itu lewat jalur pertemuan yang orangnya kafir. Ditawan, karena tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau depannya dan ternyata nanti merdekakan, orang yang memerdekakan tamaan. Di tamannya adalah dijanjikan terbebaskan dari api neraka. Nah,

Di dalam hadis ini dijelaskan wala yukallafu min al-ammah la ma yutik, tidak boleh membebani budak dengan keadaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Amalah kita dengan dia adalah ijarah, sewa, atau jual jasa. Kalau budak tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mereka lakukan, apalagi merdeka, lebih lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan dulu. Ya. Orang yang memiliki budak hanya laki-laki, jawabannya tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki. Bisa memiliki budak pekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan hubungan suami istri atau jamak, hanya laki-laki terhadap budak wanita. Tidak bisa kebalikan. Tidak bisa berlaku kebalikan. Perempuan budaknya laki-laki sudah dipahami tidak secara itu tidak bisa diterapkan. Karena sang tuan itu masih darinya. Tidak level gitu. Apa sampai melahirkan dari hubungan itu sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan tidak boleh, dalam aturan pemahaman urf orang juga tidak dibenarkan. Tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, masuk Hajar, itu kan budak wanita yang dihadiahkan oleh yang zalim, Saroh. Saroh berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah itu tidak bisa diterapkan. Karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya. Tidak level gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh, dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan. Yang begitu, kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk ibunda Hajar, itu kan budak, asalnya budak, wanita, yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Saroh. Jadi Saroh, seorang wanita, memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Saroh menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah saroh. Jadi sahih saroh, orang wanita memiliki budak hasil dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu saroh menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ada lagi? Ya. Yeah.

Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah baru terhitung ya, terucap atau. Nah, sedangkan niat satu yang masih bernilai pun. Nilai hukum secara timbangan fikih ya. Belum nilai apapun ketika belum belum dilaksanakan niat itu. Hanya saja kalau adalah niat yang baik sudah diberi bahala sebelum beramal dari sisi balasan wa ta'ala. Beda antara niat dengan nadar itu terucap atau tertulis, sedang niat hanya. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat di dalam hati, dia terlihat tidak terhitung. Nah, mungkin ada lagi? Ya. Apakah nazar harus ada saksi? Kalau ya kalau kalau biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa gitu. Nah, kalau dalam hal itu iya benar. Memang selalu ada orang yang mengetahui dia tersampaikan atau diari dia tuliskan baru terbaca tinggal misalkan sebenarnya tidak ya tapi karena tertulis hukum tulisan itu sama dengan ucapan maka yang ahli mengetahui bahwa itu nazar itu nazar maka dia punya hutang puasa. Kata wa alaihi siyam soma waliyuhu. Barang siapa yang puasa dan kata Ahmad maupun Al-Imam Abu mereka mengkhususkan puasa nadar. Sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa. Nah, jadi dia tidak nulis, tidak kirim, dia catat. Itu tercatat, maka dia menjadi. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Hakim bin Muawiyah an abihi radhiyallahu anha qala. Dari Hakim bin Muawiyah ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Muawiyah Haidah. Nah, itu ada beberapa orang ya. Jangan Muawiyah itu hanya putra saja. Ada Muawiyah bin Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah. Dalam hadis ini orangnya beda lagi. Ada Abi Sufyan. Nah, itu. Bahwa Muawiyah bukan hanya satu. Qala, beliau berkata, "Qultu Allah, ma haqqu zawjati ahadina alaih Rasulullah?" Apakah istri kita terhadap apakah hak terhadap kita? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tut'imaha idza beri makan kepadanya ketika kau makan. Wa taqta'ita dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian." Nah. Kita lafaz secara lengkapnya ya. Dalam lafaz Abu Dawud. Nah ini manfaatnya besar. Faedah besar. Jadi Nabi menyatakan, "Antut idha ta'imtah." Makan kepadanya ketika engkau makan. "Watak subahaitah." Engkau beri pakaian kepada dia ketika engkau berpakaian. Perhatikan berikutnya, ada di dalam nukilan, tapi penting, ya, lanjutan. La tadribil wajha, jangan engkul wajah. Wa la tuqabbih, kau menjelek-jelekannya. Wa la tahjurul bait, jangan memboikot dia

Cuat. Masya Allah. 5 poin penting. Kalau di Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja. Ada 2 poin depan. Memberi makan, memberi pakan. Tapi kita lengkapi faedahnya. Sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam tentang isyaratin nisa, bagaimana mempergauli istri. Antutaimaha intak. Engkau beri makan ketika engkau punya, jangan sampai sukang istri kelaparan. Nah, bataksuaha idak tahayit. Dan engkau kepadanya, kepada istri berpakaian. Suami selalu beli baju baru. Pernah memikirkan untuk istrinya. Ini termasuk melanggar Nabi. Pihak istri. Memikir apa pakaian yang bisa saya ganti pakaian. Tetap dipikirkan. Mengatakan hak istrinya. Kemudian, wadil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan tidak boleh memukul wajah. Ya. Karena pemukulan terhadap wajah itu lebih menghinakan dibandingkan area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu menghinakannya itu lebar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian sebab yang lain diantaranya adalah itu berkumpul berfungsi indera, ya, indera pendengaran, penciuman, perasa, ya, sehingga ketika dipukul, menghilangkan sebagian si ini, dipukul wajah tidak bisa mendengar dengan baik, akan berkurang. Atau ciumannya berkurang, mengecap rasanya berkurang, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera, ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah, ya, sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini, dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik. Atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah, itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah, mafhum dari hal ini berarti memukul bagian yang lain sebagai bentuk takdib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan

perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya kata sebagian ulama tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi kalau contoh, ya itu memperjelas. Kamu misalkan hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman ya, pinjam ke truk mas sebenarnya. Tidak terang-terangan ya. Tapi ada unsur tukabih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tukabih, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tukabih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh. Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tukabih juga, misalkan dungu, nah, itu tidak boleh, ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah, mau disebutkan. Itu juga tukabih. Nah, hati-hati. Ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tukabih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita. Hak istri kita. Nah, wala tukabih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah. Mukul tidak pernah, nyubit tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tukabih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan, dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, jadi orang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT, tidak pernah mukul, tidak pernah nyubit, tidak pernah, tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati, itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maaf pada istri. Ganti

atribut-atribut tukabbih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan, dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, nah, jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tukabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah, itu ucapan-ucapan tukabbih. Dan ini termasuk nek. Ya. Oh. Nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah. Entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak. Ya, bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita enaknya itu karena sebab yang lain. Nah. Kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar. Karena bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah, gak nyapa dulu, 3 hari boleh. Ya, tidur satu ranjang, tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh. Batasnya 3 hari. Khusus untuk istri, itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia, ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang. Masalah setelah di rumah diboikot lagi, silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah, itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, itu menceritakan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada, menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak. Jabir, semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah, itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.

Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, itu menceritakan tata cara haji Nabi SAW. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada, menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah. Kan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Nah, baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah. Nah, terkait dengan hajar atau boikot, hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami, bagaimana yang seharusnya, ya. Apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu, atau ada ketentuannya? Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah ta'dib, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat, dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia, tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur, tapi dikasih punggung. Nah, mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi, meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahr

Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab, Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah, mendorong bagian apa lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya, masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasulullah sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah. Nabi menyatakan, asyahru hakadha wa hakadha. Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kamu mau pisah, mari. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silahkan. Ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah, karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri, dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk lagi. Nah, tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur, nanti tidak usah dirujuk lagi. Tidak, karena itu sudah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu diantaranya agak merasa jengkel
atau merasa marah, ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar, menerapkan hajar, yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

Nah, jadi artinya hajr itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajr memang kalau diterapkan secara benar, itu adalah upaya memperbaiki, dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya, sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya. Tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya. Tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya, disetrap misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar, hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat, ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat,

0: Nah, tapi Nabi wa'arada an ba'din, beliau berpaling tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan, jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya. Ya. Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi doublek dua-duanya ya. Nah, bisa doubleknya pada suami, bisa doubleknya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja, kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya, maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikatan-pemboikatan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, baik. Hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikotan. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu

ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita insyaAllah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hujurat. Yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabaila. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar.

makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman, kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, فَجَمِعُ النَّاسِ فِي الشَّرَفِ, semua manusia adalah mulia, بِالنِّسْبَةِ الطِّينِيَةِ ila Adam wa Hawwa'a sawa, mulia dari asal tanah, sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dari Adam dan Hawa. Nah, wa innama yatafadaluna bil umuri diniyah, mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا, karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, larangan ghibah dan saling mengejek merendahkan itu di ayat sebelumnya, setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemudian kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil bashariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ, wahai manusia, إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى, dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya dari Adam dan Hawa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, لِتَعَارَفُوا, agar kalian saling mengenal. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna Allaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa

sehat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubaw wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah. Wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arafu, untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya, seperti pernyataan fulan putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arafu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan, agar saling mengenal bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Nah, hati-hati. Ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah itu mencela nasab. Sebagian kita, ya, ada sebagian orang konsultasi. Istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama. Punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok enggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu. Untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya.
Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekan orang. Padahal dia sendiri juga jelek-jelekan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Nah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu. Untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang. Padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah atsar, ya. Atsar ini yang masuk kategori hadis. Yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahmi. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu. Pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya. Menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat. Kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah. 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputus, kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu 3 itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya. Oh, ini berarti 3 pupu dengan saya, 2 pupu dengan saya. Nah, ya bahasa Indonesianya tidak ada 2 pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada 2 pupu. Ya. Kalau sepupu, itu ketemunya di kakek pertama. 2 pupu, itu ketemunya di kakek kedua. Gitu.

Imalnya itu kakek empat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa? Sampai beliau berkesimpulan yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat. Itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah, ya. Itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya, maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah. Baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum, atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Quran. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf nabi Allah, putra nabi Allah Yakub, ya. Putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi nabi, keturunan nabi, keturunan nabi, keturunan nabi. Kalau ditanya siapa yang paling mulia ya Rasulullah, Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari nabi juga, yaitu Yakub. Putra dari nabi juga, yaitu Ishak. Putra dari Khalil, kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Ayahnya
Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah, berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu tidak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu, kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab, jawaban A bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasulullah. Dijawab dengan ini, kita dapat faedah. Oh berarti yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Kemudian, kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu? Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, "Laisa an hadza nas'aluka." Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala, "Fa an ma'adinil Arab tas'aluni?" Apakah tentang sumber keturunan Arab, asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab. Ya. Kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya Ustaz. Tanya-tanya, sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia gak ngerti. Bukan orang yang mencari-cari masalah. Pengen ngetes. Bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya. Diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari. Itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya ya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am. Iya, benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya. Jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambung silaturahim, punya sifat pemberani, mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari agama Islam dan intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal. Patokannya bukan hafal mana letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa? Bukan hanya itu. Bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang
penerbit yang berbeda, penomornya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita, ketemunya di kakek kedua. Begitu. Jadi, di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan kebawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah, taib. Tapi ingat, menyambung silaturahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan, di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk. Satu bukan kerabat, satu kerabat. Misalkan, wah ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian. Bukan karena kekerabatan. Bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu. Harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa. Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahaditsis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwad din liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum.
Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama. Berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang paling mulia dari sisi dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah. Baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Ada yang mau baca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat? Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, tafadhalu.

Naam, ahsantum. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladziina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil iimanu fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih di tafsir Ibnu Katsir, di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, Anna ha'ula'il a'rad al-madhkurina fi hadihil ayah, laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. Wa hadha ma'na qaul Ibn Abbas wa Ibrahim An-Nakhai wa Qatadah wa ikhtarahu Ibn Jarir. Ini adalah makna ucapan Ibn Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari. Nah, mereka bukan orang munafik. Yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bukan orang munafik. Mereka muslim. Nah, pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir,
rahimahullah, li'anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna haulai kanu munafiqin yudhhiruna al-iman wa laysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu, surah At-Taubah itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman aw naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismil ladzina qala Allahu azza wa jalla fihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam.
karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati, ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa, panggilan adzan, wah sebenarnya malas ini mau datang, agak terpaksa datangnya misalkan. Tapi dia tahu ini perintah, dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan, maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim, mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini. Jangan begitu. Nah. Syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah. Dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah. Taib. Kata Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaisu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laysu mimman basharal imanu qalbah, karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadhaqa halawatahu wa ta'mahu, belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wa hadha halu aktsaril muntasibina ilal islam wa laysa haula'i kuffaran, ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam, mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid banyak alasan, karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang muslim, punya hak sebagai saudara kita sebagai seorang muslim, termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam, ya, di waktu ketika Allah berfirman demikian, ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fa kana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dzalik, ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum hakiki, bahkan berjihad Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat keras dari surah Al-Hujurat, muncul kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur. Hati-hati. Setelah itu kita. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Wa fi qawlihi, di dalam lamma yadkhulul imanu fi,
belum masuk ke iman hati kalian, ai waqti hadzal kan, ya, di waktu ketika Allah demikian, ketika mereka masih muslim saja belum beriman. Alladzi sadara min kana fihi isyarah ila ahlihim ba'da dzalik, dapat isyarat tentang keadaan mereka itu. Fa katsiran minhum man fihim bil imanil haqiqi al jihad fi sabilillah, banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita baca ayat Quran bawah Quran itu, nasihat ulama adalah jadikan itu yang introspeksi kita, kayak Allah kita gitu. Teguran bisa jadi itu. Kalau ada bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islamiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran pada diri kita, masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu menjadikan mereka setelah itu, fa inna katsiran minhum manallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah, banyak dari mereka, fa inna katsiran minhum manallahu alaihim bil iqiqi wal jihad fi sabilillah, banyak dari mereka kemudian anugerahkan keimanan dan jihad di jalan. Kita baca ayat Quran, tilawah Quran, itu sehat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi, menegur kita gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Allah, bisa ada unsur kekafiran meskipun il pada diri kita yang bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai kita. Nah, sisa dua slide. Qala, kemudian Allah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah rasulahu la yalidun a'malikum syai'a, jika kalian taatlah dan rasulnya, dia tidak akan mengurangi amalan kalian pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusun ujurikum syai'a, dia tidak akan mengurangi pahala sedikit pun. Kaqaulihi, mana firman Allah, wa ma lahum min amalihim syai'. Kami mengurangi amalan mereka. Quran surah At-Tur ayat 21. Ini contoh tafsir ayat dengan ayat yang terapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan

ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuqi'uhu wa rasulahu la yakum min a'malikum syai' ditafsirkan dengan surah Tur ayat 21 alafnahum min amali, kami tidaklah amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh ke Allah, karena apa yang lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil, tidak akan percuma. Dan ikhlas karena Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis banyak. Ya, setiap munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah, dan akhir dari ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ghafurur rahim," Maha pengampun lagi Maha. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, "Ai liman fihi wa anaba." Maknanya adalah Allah lagi Maha penyayang bagi orang taubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan perlu disampaikan. Ya.

ada orang sudah berdoa.

ada orang yang sudah banyak berdoa. Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah

Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafaz Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jadikan dengan sebab doa itu dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening. Penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu, Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minas su' mithlaha. Dengan sebab doa itu, mungkin dia punya barang 1 juta, dengan sebab itu, Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta. Atau bahkan lebih, karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa. Aw yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah. Kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan, sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia. Pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Musanna, salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin. Orang yang lumpuh,

0: Enggak, tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat dua rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka dia, beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, pada pembahasan risalah Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hukukul aulad alal aba wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua, dijelaskan bahwa permasalahan perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan keselamatan anak-anak kita di akhiratnya itu sangat penting dan bukan hal yang bisa dijadikan permainan. Yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, ma'annal amra jiddun walaysa bilhazl, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan perkara yang remeh. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah ada di antara seorang hamba yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya sebuah tanggung jawab, Allah berikan kepadanya tugas untuk membina rakyat, membina orang. orang yang berada di bawah naungannya. Falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaganya dengan menasehatinya, tidak membinanya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya ke jalan yang baik. Illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapati aroma harumnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsuruhal mar'u huwa ayakhsaru nafsahu wa yakhsaru ahlahu wal 'iyadu billah yaumal qiyamah. Tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala seorang hamba rugi pada dirinya dan rugi pada keluarganya. Wal'iyadhu billah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerugian yang besar menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia itu belum dikatakan dia sebagai seorang yang rugi, bangkrut, pailit, walaupun hilang semua hartanya, dia belum dikatakan orang yang rugi, atau tidak dikatakan atau dikategorikan orang yang rugi. Namun yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu menimpa seorang hamba dan keluarganya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri-diri mereka dan juga rugi keluarga mereka di hari kiamat. Maka ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang di akhirat dan kerugian itu pula menimpa pada keluarganya. Qala tafaraqu fala iltiqa'u bihim lahum fala iltiqa'a lahum abadan, yaitu mereka terpisah dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya antara dirinya dan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara ayah ibu dengan anak-anaknya, terpisah mereka. Dhahaba ahluhum ilal jannah. Sama saja, apakah keluarganya yang masuk al-jannah, waqad dhahabuhum ilan nar, sebagian dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian dari keluarga itu masuk ke dalam neraka. Rugi. Au annal jami'a askanun nar walakin lastima'a lahum wala surur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk ke dalam neraka, namun tidak bisa berkumpul lagi, majelis bareng, ngopi bareng, ketawa sana, ketawa sini, bergembira ria. Tidak, tidak akan dirasakan itu. Dan mereka pun tidak pula merasakan kesenangan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang mengerti tujuan hidup di dunia, memahami makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan masing-masing pribadi terkhusus kepala rumah tangga, para ayah, untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Masalahnya karena ketika mereka tidak bisa bertemu dalam keadaan yang menyenangkan di akhirat, tidak bisa berkumpul lagi sebagaimana ia di dunia, itulah yang disebut dengan khusranul mubin. Maka dari itu, at-tarbiyah, mendidik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biiznillahi ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh sebab itu, maka dia pun akan menuai jeleknya kondisi dan keadaan anak-anaknya. Maka dari itu Syekh Abdullah menyatakan, wasu'u tarbiyah lahu atharun mudammirun 'alal abna wal walidaini wa 'alal mustama'. Dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya, kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal autan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. Hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini, yang mana kita harus merujuk pada mereka. Kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini, merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Qala al-allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul awlad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya, tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah, yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan. Dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fadararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatirun, dan ancamannya pun juga mengerikan. Araaita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina atsimaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Kebun yang awalnya dirawat dengan baik, ya, sejak awal kehamilan trimester pertama sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga, sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmal tahu falam tahfadhu, yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama dengan seorang yang memiliki kebun yang semula dirawat dengan baik, sehingga tumbuh pada kebun itu hasil yang baik pula, lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat. Lalu dia tidak menyirami kebun tersebut. Tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Ya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numui fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya, dia siapkan pertumbuhannya atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadha min a'zamil jahli wal humqi. Nah, bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? Fakaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fil datu kabidika. Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu? Wa thamaratu fuadika, dan juga buah hatimu. Wa nuskhatu ruhika, dan goresan jiwamu. Wal qa'imuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka, ya, menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bi falahihim wa najahihim. Nah, dengan keselamatan mereka dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang bisa menjadikan. Wa thamaratu fuadika, buah hatimu. Wa turuhika, dan goresan jiwamu. Wal qauna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisi baik ketika engkau hidup meninggal dunia. Inna bi sa'adatihim mu sa'adatka. Adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka, ya, jadi sempenyempurna kebahagiaan. Bi falahihim, dengan keselamatan mereka, dan akan mendapat banyak. Dan wa ma yadhakkaru illa albab, dan tidak yang bisa. Dan ini sebagai peringatan wali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki peran yang jernih. Ikhwani fiddin, azziyakum. Syekh Abdurrahman bin Nasir di sini, As-Sa'di rahimahullah, ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang bayi, yang mereka bukan anugerah dan hibah pemberian dari Allah. Soalnya yang tidak semua orang berikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-sia. Ya, tidak perhatikan, diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak, dan yang nantinya yang bisa jadikan ini sebagai peringat, kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, iyyakum. Syekh Abdurrahman bin Nasir di sini, Sa'di rahimahullah, ingin menggambarkan betapa ilnya seorang yang dikaruniai seanak, seorang buah hati, yang mereka merupakan dan hibah pemberi subhanahu wa ta'ala, yang orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dikan, ya, diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlaknya, yang nanti buah hati

tersebut menjadi dan musibah terhadap dirinya dan fitnah itu, ya, realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena kesibukan dari hal yang di luar terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap nah, kalau sudah di pondok wis aman. Barakallahu. Keadaan dia merasa sudah diserahkan 100% pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya koe ustadz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustadz gitu. Nah, pendidikan di ma'had itu lebih sulit karena apa? Yang pertama enggak terbatas yang didik, ya, kuantitasnya besar. Nah, sehingga di satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali yaitu katisa di ma'had patana. Mungkin dia dapat hak sah dan asuh, dia dapat kait dengan tambahan ilmu, ya, dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan yang lainnya, cari bagaimana akhlak, adab, semisalnya, mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar generasi yang solihin dan solihat masih peran besar dari orang untuk memperhatikan keadaannya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan. Nah, berikan nasihat kepada anak-anaknya. Sebab, ya, menelpon anak itu, nah, makan ambil apa le, mang le? Nah, ya, anu, sepentingnya iku bi, tempe, tempe, biseng kok tak pesan ke ayam geprek anu. Nah, apa itu? Ya, atau anak ditanya tidur, bisa tidur gak tadi? Ya, jadi gak tidur. Nah, wah, saya kayak gitu ya, dibanding ya jauh, ya, jauh. Coba kalau dia nanya ketika, oh, wih, di sini makan gitu-gitu aja. Apa? Kenapa? Ya tempe, sayur, ini kadang digoreng, kadang dibacem. Masya Allah lah, itu apik leh, boleh. Ya, proteinnya tinggi, menguatkan hafalan. Tapi lo hafalannya gak nambah-nambah, makannya enak-enak terus gak nambah-nambah. Harus cemangatin. Nah, biasanya orang belakang, ya, nanya itu nanya itu sudah. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ke pondok, awal itu anak, masya Allah, ya, berat badan luar biasa. Nyampe sana, loh, cubai. Nah, jangan kemudian Allah, awak mikir, oh, jangan sedih. Ya, wajar. Dia kurus, wajar. Kenapa? Dirinya bangun, subuh, tidur lagi. Nah, habis subuh, tidur lagi. Nah, sekolah bangun, ya, sekolah, pulang sekolah, makan enak, belum jajan pun juga masih jajan. Jam 3 bangun. Bangun, dia dihimpau untuk malam. Habis sholat Quran, itu berat itu kerjanya. Berat. Tukang aja kalau disuruh hafal gak akan mau, kan macul lah. Nah, itu menguras. Nah, habis menghafal aja, dia istirahat. Dia nanti jangan sampai telat. Mandi, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa?

badannya berkurang. Nah, khatifiddin azanallahu wa iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan, jangan kemudian kita menggantungkan usko rapi pondok apa enggak, tapi aku tak golek dunyoi lah, jangan. Nah, SPA SPP wajib dibayar, itu kewajiban. Juga perhatian anak ini gak penting ya ikhwan, semangatin akhlak, tanamkan kepada mereka kedermawanan. Mereka hidup juga tidak sendirian, di situ ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosiasi, ya, tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia banyak doa. Nah, Tuhan wa ta'ala memohon pertolongan hagada. Ada yang seperti ini, ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orangnya, apalagi orang tua pun juga rajin thalabul ilmi misalnya. Nah, menunjukkan pada anak bahwa yang belajar, aku juga belajar. Abah juga, ummi juga belajar. Warna thalabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak. Saya merasa, ya ini. Nah, kehidupan dia, kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang tak kena ikhwani fiddin, azanakum adalah fitas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas anak-anak kita. Kita lebih senang figur ya, yang na'udzubillah mereka orang kufar, yang untuk dijadikan figur. Berucap ataupun tersirat. Ya. Antum kalau lihat dia, kalau sudah ngegolkan, berhasil katanya. Wah gitu. Itu enggak mungkin niru bapaknya. Ya, itu ada yang ditiru ya, kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur ya, yang na'udzubillah mereka adalah orang-orang kufar, yang tidak layak untuk dijadikan figur. Baik terucap ataupun tersirat. Ya. Nah, antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegolkan, nah itu kan ada selebrasi katanya. Wah gitu. Ya. Itu enggak mungkin niru bapaknya itu. Ya. Itu ada yang ditiru itu. Nah. Atau dia dalam misalnya dia ini gaya rambutnya kok begini ya. Nah. Coba dicek. Gaya rambut saya ketemu. Antum browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadhu billah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita di masa-masa ini. Nah, di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya, sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat. Ceritakan. Nah, kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari. Nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak ini fa ba'dal

0: الذي تقدم يسوقنا المقام إلى الكلام عن التفصيل في مسائل الحقوق. Setelah kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak, fa'akul, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini, dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, hukukun qablal wujud, hak sebelum terlahir, hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bimakna qablal wiladah, sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah. Yang kedua, hukukun ba'dal wujud wa dhuhur fid dunya, hak-hak setelah mereka ada dan muncul hadir di dunia ini. Yani setelah dilahirkan. Yang pertama, min hukukil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada. Yang pertama, ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idhnillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Nah, ini nasihat bagi yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Gak ada ya? Nah, wa yadkhul fihi bi syaklin adhhar, dan masuk di dalamnya juga ya sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis shaliha. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya, dia pun harus berusaha mencari istri yang solihah. Nah, kenapa mencari istri yang solihah? Karena wallati takunu umman murabbiyatan solihatan, yang mana ia nanti istri solihah ini, ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Jangan sok jadi tim SAR. Tahu tim SAR? Ya. Tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Ah. Itu ada akhwat itu, ya. Tapi masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah jamilah, wah wes. Cuma ya anu, dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan. Pergerakan. Nah, seneng demo, aktivis. Nah, dia juga mencari suami yang bisa mengayomi. Wah, rajin sholat 5 waktu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah. Tak apa-apa, wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Naam. Barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hitton. Seorang ulama, ya, perawi hadis. Dia menjadi seorang tokoh khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik, ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran khawarij. Ternyata Imran bin Hitton As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi, ya, khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji sepekan 2 kali. Ya. Bayangkan itu. Dibalik akidahnya. Nah. Maka dari itu, waspada ya ikhwan, seorang di antara hak anak sebelum dilahirkan, yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solehah. Nah, fa innal umma salihah aw al umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang salihah atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, fazaujat fazaujul fatinu alkayis huwa alladhi yakhtaru tarturbatat tayyibah allati idza zar'a bihadzal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik, ya. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik, yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula, karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik dan barokah. Waduh, iskadung apa Ustaz? Iskadung Ustaz. Ya. Fa illam kadung fatrusna. Nah. Enggak ada kata-kata kadung. Ya. Nah, masih bisa diperbaiki. Terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita. Nah, dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, ya. Nah, diambil hatinya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat 'irdahu. Yang mana istri yang salihah tadi, istri yang thayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pulang bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang salihah tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus thalabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan saleh. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten. Waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير يصلح لكم أعمالكم ولكم ذنوبكم ومن يطع الله فهو فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الهدي هدي محمد الله

عليه آله وسلم. الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الرحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kaji kita di subuh hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Kulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten, pada 6 Muharram 1400 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Juli Masehi. Insyaallah kita akan melanjut fikih Kitabul Buyu' Salikin. Fikih juz atau fikih terkait dengan bisnis dengan ya dari kitab Manhaj Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdul Nasir Asy'adi rahimahullah, salah satu Syekh Muhammad bin Salimin rahimahullahu ta'ala. Kajian sebelumnya pertama, kalau kita sekarang berada yang kedua. Yang pertama, kita telah mengetahui bahwa hukum adalah halal. Tapi ada syarat-syarat sah jual, syarat sah jual beli yang sudah kita bahas di kajian sebelumnya, saling ridho. Sikap saling antara penjual pembeli. Dan insya Allah, kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini. Jual beli itu tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah ketidakjelasan dalam hal barang transaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran, tidak jelas di situ. Maka harus jelas. Jual beli itu harus jelas, bisa diserah terima, jelas harganya, jelas. Nah, kita baca penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di di dalam Manhajus Salikin. Asyartu Tsani, ya, penyebutan Asyartu Tsani ini mungkin saja bagi kataan Syekh atau tambahan memudahkan. Tambahan hak yang menyusun dan mengurut. Asyartu tsani, syarat sah jual beli yang wa an la yakun fiha gharrun, wa jual beli itu tidak mengandung dan ketidakan. Li anna sallallahu alaihi wasallam an bai'il ghar. Karena Nabi SAW melarang dari jual beli gharar. Melarang jual beli unsur tidak jelas. Sehingga ada spekul. Nah, pesan itu. Ada unsur kedolakan harta orang secara berpotensi permusuhan. Nah, naha an bayi'il gharar. Jual beli yang mengandung unsur. Nah, dan ini berlaku sebagian ulama semua transaksi atau murah yang sifatnya mencari keuntungan komersial tidak suruh gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Riwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah. Nah, ini yang disebut oleh Syekh Abdul Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Jussalikin. Orang secara batil berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bayi'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan komersial. Tidak boleh ada unsur gharar.

riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi bisa. Bidang keilmuan fikih bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau, beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aw la yuqdaru ala taslimihi,

wa'ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan saya jual yang ada di saku saya, hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, atau dia sudah tahu sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia enggak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Memakan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal baghdha. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama buyu'al gharar li'annaha min naw'il qimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang.

0: Naam. Kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bay'ul abid wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang, normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar, tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli gharar itu adalah, pokoknya sampean ketemu atau tidak, ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi, setelah ketemu, diserah terimakan, hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang gharar itu, artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli gharar yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihdas sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, enggak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur gharar. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarak lemparan dan semisalnya. Disebut juga bay'ul hasah. Naam. Disebut juga bay'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan, sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter, ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah, atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah, jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bay'ul gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah, atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian goror. Atau hamba sahaya itu hamil, karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Nah. Au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah. Jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya. Janinnya. Bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir itu milik saya. Tapi lahir selamat atau tidak, belum tahu. Lahir utuh atau cacat, belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk ghoror. Nah, ghoror yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah, itu ada namanya habalul habalah. Bai'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat. Kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi, belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fithaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi goror itu bisa kaitannya dengan tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan. Tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu goror juga. Atau harganya. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk ghoror yang dilarang. Kemudian, kita bahas ghoror yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual-beli itu kadangkala ada unsur ghorornya ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan goror kan? Tapi ringan gorornya. Gitu. Kalau seandainya goror ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua. Harus dibuka semua. Tapi karena diperbolehkan goror yang ringan, maka tidak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur goror, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. فَأَمَّا مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَلَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ. Adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari, كَأَسَاسِ الدَّارِ, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah, pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. وَشِرَاءِ الْحَامِلْ مَأَحْتِمَالْ أَنَّ الْحَمْلَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرْ. Atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya. Hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya. Itu boleh. Dalam kondisi ada gharornya di situ. Gharornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan, bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gharornya, tapi ringan. Gharor ini ringan. Dan juga masuk kategori gharor pada barang ikutan, bukan barang inti, itu tidak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya beli sekarang. Nah, itu goror yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. وَكَامِلُ الْأَعْضَى أَوْ نَاقِسُهَا. Kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya, itu kan goror juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. وَكَشِرَاءِ الشَّهْ فِي ضَرْعِهَا لَبَنْ. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing, diambing susunya itu sudah besar, ya, ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada goror ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti. Kita belum tahu. Itu tidak apa-apa. Nah. وَنَحْوِ ذَلِكْ فَهَذَا يَصِحُّ بَيْءُهُ بِالْإِجْمَاءِ. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma, dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama al-ijma aydan fi asya' ghararuha hatir. Para ulama juga menukilkan ijma bolehnya jual beli yang gharornya kecil. Gharornya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon misalkan. Ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk goror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2.000. Sebentar juga 2.000. Nah, itu goror sebenarnya, tapi gorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena tidak rela, ditarik 2.000 tidak rela. Karena tadinya enggak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Nah, saat dibutuhkan tidak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa, misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah, kemudian gharar itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, ada dua jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah, seperti tadi. Maka yang seperti itu tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi, hilang. Kalau ketemu, kasihkan untuk majelis taklim, misalkan. Berikan untuk masjid. Nah, itu boleh. Meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak. Karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, ya tidak masalah. Karena itu akad at-tabarru'at. Sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada, seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang, sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan gharar. Iya, tapi dalam akad tabarru'at. Bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya gharar dalam akad at-tabarru'at, at-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan, adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian juga termasuk gharar yang boleh itu kalau gharornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil, transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka gharar bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu gharar. Tapi gharornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian gharar itu diperbolehkan. Nah, sehingga kesimpulannya kesimpulannya adalah, yang pertama, larangan jual beli yang mengandung gharar dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini, larangan jual beli yang mengandung gharar dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung gharar. Kalau ditanya gharar itu apa? Ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya. Hakikat maupun kadarnya tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa gharar dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk goror, mainan boneka capit itu. Ya, yang banyak itu goror. Ada unsur perjudian juga. Dia bayar berapa untuk mengoperasikan itu, kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam, ada yang besar, ada yang sebenarnya dia pingin boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu goror. Itu goror. Nah. Atau misalkan, orang masuk kolam pancing, kalau kolam pancing itu ada yang tidak goror, ada yang goror. Goror itu kalau misalkan sudah berapapun sampai bayar 10 ribu, termasuk dapatnya apa total, saya tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10 ribu. Atau dimahalkan sekalian, 250 bebas. Itu goror. Tapi kalau ongkos masuknya ada, kemudian nanti ketika dipancing, karena orang cuma hobinya saja, dia mancing dapat ikannya, nanti ditimbang juga, ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa, berapa harganya, itu bukan goror. Tidak apa-apa. Nah, karena jelas, masing-masing jelas. Dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang sebenarnya dia pingin boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu goror. Itu goror. Nah, bonekanya pun bermacam-macam. Ada yang sebenarnya pingin boneka yang warna merah, kena yang... Maka itu goror. Itu goror. Nah. Atau misalkan, orang masuk kolam pancing. Kalau kolam pancing ada yang tidak goror, ada yang goror. Goror itu kalau misalkan sudah berapapun 10 ribu. Termasuk dapatnya apa total. Saya tidak akan hitungnya 10 ribu. Atau dimahalkan sekali 10, bebas. Itu goror. Masuknya ada. Kemudian ketika dipancing, karena orang cuma hobi pancing, dapat ikannya, nanti ditimba, ditransaksikan lagi berapa yang berapa harganya, itu bukan goror. Apa? Karena jelas, ongkos masuknya jelas, kemudian yang dapat beda bayarnya dengan... Nah. Kemudian kesimpulan yang dari pembahasan saya juga adalah goror yang terlarang adalah yang mencari keuntungan. Jumlah yang besar itu yang sedangkan goror kepada tiga hal yang sedikit yang tidak bisa dihindari manggis misalkan dalamnya tidak jelas kita mau masuk luarnya apa dalamnya sebenarnya dalamnya tapi tidak kelihatan dalamnya itu tidak harus dilepas demikian juga durian karena itu juga sedikit gorornya, hindari. Juga tidak terlarang pada barang, bukan inti dari barang yang dijual belikan. Tidak terlarang juga pada akad mu'ah yang bersifat pemberian dan mencari keuntungan. Seperti wakaf, wasiat. Taib. Itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tentang ada dua pertanyaan tentang menjual produk yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jelas harganya, jelas. Dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkusannya melon, bungkusan rasa apa, tapi semuanya rata bungkus. Jadi tidak jelas di.
0: Artinya kita kulaan.
1: Jadi, konsumen gitu Pak, dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam harganya, tapi ketika ambil saya buka bisa jadi rasa nanas dan lain sebagainya.
0: Nah,
1: yang kedua
0: nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya roti ini dibungkus di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. Satu roti, tapi rata semua. Rasanya berbeda-beda.

0: ya, tapi tidak ada tulisannya yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena goror itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir juga banyak, termasuk orang yang secara tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini dihindari. Perlu kejadiannya apa? Bagi produser, baiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Mungkin ada lagi?
1: Beda harap ini masalah di Gaza sudah menjadi kebun. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai itu borong bunga, itu apa termasuk? Nah, ini biasanya pasar-pasar itu orang jual ubi, itu isinya tidak jelas, yang luarnya jelas, itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga ini masalah pajak, pajak makanan yang di restoran itu hewan faedah.
0: Nah, yang pertama transaksi jual beli tanaman yang masih berbunga, ya masih berbunga, ini termasuk yang dilarang jika masih menunggu hasilnya nanti, bukan beli bunganya, bukan beli tanah, tapi masih menunggu buahnya, ya. Karena ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Al-Bukhari, nahat salam an bayi'in nakhli hatkal minhu wa hatta yuz. Nabi SAW larang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa timbang. Ada juga hadis anna Rasulullah alaihi wasallam nan bayi'i thimari hatwa salahuha nahya wal mubt. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Allah sallallahu alaihi wasallam, naha an bai'i thimar, melarang jual beli buah, hatta yabdua sholat, sampai nampak jelas bagusnya buah itu. Kematangan itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubt. Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi. Ini hadis Abdullah riwayat Al-Bukhari. Sehingga jual beli buah dari tanah bunga, nanti ketika dia panen baru diambil, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan seorang mau beli misalkan gamudanya saat dia masih muda, itu dia memang mau panen. Maka yang demikian tidak ada masalah transaksinya. Nah, kalau tentang apa tadi? Penjualan ubi, ya, di dalam sak, ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin. Satu karung, ya. Kalau termasuk goror dan tidak bisa dihindari. Nah, jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan, biasanya dia amanah, sudah ketahuan. Kalau cukup dari sampelnya, di atasnya kelihatan, mayoritas seperti itu, maka yang demikian nih. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini, sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib, gitu. Sehingga, ada sebagian fatwa dari para ulama tentangnya bertauriyah membayar pajak itu. Ya, itu artinya biasat supaya tidak, tetapi tidak ada unsur, karena kalimat-kalimatnya dilaporkan itu bersayap. Nah, begini bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriyah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Hafidhullah yang membuat. Tapi kalaupun itu memberi

0: Kan, seandainya tidak dikhawatirkan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
1: Ada titipan dari ibu-ibu ini. Apakah barang karena ada hadiah atau senengannya ibu-ibu kan diskon, Ustaz?
0: Boleh membeli barang karena apa? Kalau ada diskon boleh, jelas bolehnya. Kalau karena adanya, maka dilihat apakah kan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
1: Ada titipan Ustaz, pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senengannya ibu-ibu kan diskonan, Ustaz.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon boleh, jelas bolehnya, ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar nampak. Misalkan beli deterjen hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah. Rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung misalkan. Ya, coba lagi. Nah. Dan dia niatnya, oh ini mobil, peluangnya mobil. Maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang tidak mau beli sabun, karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat. Maka dia beli itu, meskipun cuma murah. Tapi ini masuk dalam unsur perjudian, ketika dia tidak mau beli sebenarnya. Bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkan ya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, yang ada tanda khusus yang dicoret, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallahu. Tidak ada masalah. Bagus. Baik. Kena ada lagi?
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya itu, Ustaz.
0: Nah. Bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
2: Sapi hamil anaknya dan ibunya. Jadi gini kan, biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat ya.
0: Yang merawat dapat anak.
2: Iya.
0: Yang pertama
2: anaknya itu, sapi Ustaz,
0: bukan anaknya sapi, iya.
2: kemudian ini
3: sapi hamil anaknya diambil pemiliknya dan sapi yang melihara itu penjual, hukumnya gimana? Sapi pertama.

0: untuk pemelihara.
1: Untuk
0: pemilik.
1: Pemilik. Ya, sapi.
0: Sapi yang kedua untuk
1: pemelihara.
0: Pemelihara.
1: Anaknya lagi tanya.
0: Ya.
2: Ya benar. Iya, iya.
0: Nah.
2: Iya. Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita ya, untuk menitipkan milik kita ya, ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah. Ya, termasuk akad al-mu'awadhat yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik-menarik. Yang pertama, sisi ghararnya ada. Sisi ghararnya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Karena ada kaidah fikih, al-adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi ghararnya memang. Ada sisi gharar. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, anak, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir, itu diharga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan, katakan 500 ribu. Berarti saya bayar 250 ribu kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
3: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, 100 ribu, makan apa saja. Apakah itu juga termasuk dor?
0: Nah,
3: kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150 ribu, bebas ngambil lauk dan piringnya, apa nasinya? Satu orang. 150 ribu. Tapi kalau orang berbeda, dia harus 90 ribu lain. All you can eat. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau nggak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu. Sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari. Sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya? Marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya ya. Karena itu sudah, memang ada unsur goror tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah, wallahu'alam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kurang 4 menit ya. Nah, ya.
1: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak nah. Strategi yang bisa, yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya ya. Itu, yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan?
1: Kalau bisa menghabiskan 5 mangkok.
0: 5 mangkok?
1: Dapat gratis. Tidak bayar semuanya, 5 mangkok itu. Oh. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini, kalau tidak enak, gratis. Ketika ditanyakan, gimana nanti ukuran enak enggak enaknya? Kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu Ustaz. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini enggak disebutkan di depan, Ustaz. Di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, kalau jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok gratis. Kalau bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur goror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak itu memudorotkan dan sebagian ada yang sampai meninggal, karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi enggak ada. Misalkan. Maka dia ngejar itu. Maka ini mudorotnya besar. Mudorotnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Maka ini juga termasuk goror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak, tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak, biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk goror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang, silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini, sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarru'at, sehingga ada unsur goror pun, boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan, untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya. Misalkan, Maka itu ada unsur goror. Tapi akadnya khusus di waktu itu tabarru'at. Seikhlasnya, bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji, dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِنْ طَائِفَتَانِ. Apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu bermusuhan, berperang, bertikai, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih, itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain bertikai, kita sebagai muslim yang ketiga hendaknya mendamaikan. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِنْ بَغَتْ, jika bersikap melampaui batas, إِحْدَاهُمَا, salah satu dari keduanya, عَلَى الْأُخْرَى, terhadap muslim yang lain, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. فَإِنْ فَاءَتْ, kalau mereka kembali, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatul Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Nah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital. Maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya. Masih disebut orang beriman. Meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin.

لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت. Atas dasar ini, Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat. Meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi, tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman, masih ada imannya, meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu. Padahal sudah saling bunuh-bunuhan. Korbannya sudah ada. Tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah. La kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan bunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi. Tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman, masih ada imannya, meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu. Padahal sudah saling bunuh-bunuhan. Korbannya sudah ada. Tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah. La kama yaquluhul khawarij wa man taba'ahum minal mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam Sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masya Allah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam Sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan, apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung

0: أنه على المنبر الحسن بن علي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas mimbar bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wala'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimah muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Semoga suatu saat putraku ini, Al-Hasan bin Ali, akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslimin. Jadi, apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslahallahu baina ahli Syam wa ahli al-Iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ngalah Al-Hasan bin Ali, ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah. Ay hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih. Artinya, hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh. Mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fis sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madluman, fa kaifa ansuruhu zaliman, wahai Rasulullah. Kami biasa menolong orang terzalimi. Wajar kalau orang terzalimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang zalim? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadh-dhulmi fadaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedzaliman. Tahan dia untuk tidak berbuat zalim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad, ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah, warawal Imamu Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantolaqa ilaihi Nabiullahi sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Warakiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantolaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay. Seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay ini. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya, ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi ke sana naik keledai. Nah, wantolaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wahiya ardun sabikhah, wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang, ya, kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. bukan tanah yang sangat padat, ya, berhamburan debu-debu.
1: Nah,
0: falamma intalaqa ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, ilaika anni, duh, gak usah kesini, kenapa? Pergi sana. Fawallahi laqad adhani rihu himarik, demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya.
1: Masya Allah.
0: Ucapannya, ucapan yang gak pantas. Pergi sana, demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya.
1: Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul.
0: Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan ansar berkata, wallahi lahimaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minkah. Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansar. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi. Maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay, enggak terima juga. Karena ada unsur fanatik, satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah, faghadiba li kulli wahidin minhuma ashabuhu. Masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh. Tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang. Tapi perangnya tidak sampai pakai pedang, pakai tombak, enggak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid. Maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah. Jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah. Jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil.
1: dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.
0: Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz?
1: Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin di dalam tafsir beliau dijelaskan,
0: kalau yang pertama, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua, fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau, ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama, ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti, ayo, gak usah bertikai. Damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian, kesepakatan bersama. Misalkan. Ini islah yang pertama. Tapi, kalau setelah perdamaian itu, ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi. Sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak. Kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati, misalkan. Baik, kelompok yang sebelah sini, ketika dulu terjadi pertikaian itu, bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya. 500 juta itu bagian dari hutang saya. Maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya lebih dari cukup. Hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, titip barang, titip sesuatu amanah. Daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya. Akhirnya ketika meninggal beliau punya hutang. Nah. Sampai di mana sudah? Ya. Kemudian Ai i'dilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal 'adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal 'adl, yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yadayir rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, ya. Baina yadayir rahman, yang berada di hadapan ar-rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian, ya. Atau apa namanya? Mutiara. Ya. Lu'lu' itu mutiara. Mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih. Putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu, ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil sampai dapat kemuliaan seperti itu. Warawahu an-Nasa'i wa hadha isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat, para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Warawahu Muslim wan Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu, yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak, ya. Istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya, apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendolimi atau terdolimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dolim kepada fulan. Antum telah dolim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai. Kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya, judi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online, mudah dicari aplikasinya, ya. Maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini bulih-bulih saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurangan tahuan dia atau karena baru masuk Islam, Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. وَاتَّقُوا اللَّهَ, bertakwalah kalian kepada Allah, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara. Sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara. Sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara. Ay al-jami ikhwatun fid-din. Seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain, karena dia saudara kita. Wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu, ya. La yuslimuhu, enggak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudara, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang,

Itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, "Idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin walaka bimithlih." Idza da'al muslim li akhihi, jika seorang muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qala al malak, satu malaikat akan berkata, "Amin. Walaka bimithlihi." Semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya. Usahanya bangkrut, misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, "Ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar. Mudahkan rezekinya, Ya Allah." Tanpa fulan tahu kita doakan begitu. Maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan, "Walaka bimithlihi." Semoga engkau juga seperti itu. Usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar. Nah. Wal ahadith fi hadha kathirah. Dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar." Mathalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, "fi tawaddihim," dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, "wa tarahumihim," dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, "wa tawasulihim," hubungan baik antar mereka, "kamathalil jasadil wahid," seperti satu badan, satu tubuh. "Idza ishtaka minhu udwun," jika salah satu anggota badan itu sakit, "tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar," akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, "Al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan." Orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan. "Yashuddu ba'dahu ba'dan," yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat, bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa? Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid.
Sehingga atas dasar ini ulama membolehkan menganyam jari-jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu enggak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib. Orang menunggu sholat maghrib. Sudah wudu. Maka dia tidak boleh begini di dalam masjid. Karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah. Warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan diriwayat kalau Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam Muslim. Qadabihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahdiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa sanadnya, tidak lemah maksudnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, lihu baina akhawaykum, kadamaikan antar saudara kalian, yakni fi'atainil muqtatilaini, adalah dua kelompok yang baik berperang. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, ai fi jami'i umurikum, kepada seluruh perkara kalian, la'allakum turhab, agar kalian mendapat rahmat. Tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah, adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa memberikan rahmat bagi orang bertakwa. Ini dari materi kajian itu, kalau kita dipaksa dadakan tip itu bisa satu ayat satu hadis dalam satu khutbah. Ya. Ayat saja yang

Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmiduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuh. Itu sebagai pembuka. Materinya itu adalah tentang persaudaraan antara materi yang kita bahas. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang bersatu dengan yang lain adalah saudara. Karena Allah Ta'ala firman, innamal mu'min fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha lakum turhamun. Kita bahas 10 saja dari surah Al. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Aslihu baina akhwaikum, maikan antar saudarian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Lakum turhamun, agar dapat rahmat. Dan tadi kan Ibnu Katsir beberapa hadis tentang permisalan orang beriman. Kita satu-satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu bersabda, mu'minina fi tawatarhumihim wa tasulihim kamatha idza ishtaka tada'ahu sa'il humma was-sahar. Agak panjang. Permisalan orang yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat tubuh yang lain demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallaunil abdi ma kana labdu fi audi akhi. Nah, semoga Allah sebagai orang-orang yang jalannya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan menjadikan kita orang-orang. Itu selesai. Satu khutbah sudah. Ya. Gemeternya. Kalau misalkan tanpa tambah lagi 30 menit ya. Atau kalau materinya sepeda itu istilahnya sebelah, tambah gemeter jadi 15. Nah. Nanti khutbah kedua, kalau biasanya saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah kedua itu cuma disampaikan satu hadis kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis ditambah hadis, materinya masih tentang keadaan sesama orang beriman, boleh, tak apa. Karena berharap antum semua kalau ditodong jadi dimanapun antum sholat Jumat harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang amanah bahas politik jelek ya. Mending kita yang materi sesuai bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri mungkin

Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun matla'il fajr, ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Ya. Untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berdemikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir, karya di dalam Zadul Masir, ya, dijelaskan

0: أي ليلة القدر سلام، ليلة القدر. وفي معنى السلام قول، معنى السلام di sini ada ulama. أنه لا يحدث فيها ولا يرسل فيها شر. قاله مجاهد. Pertama, apa makna keselamatan? Pendapat pertama, di malam itu terjadi penyakit yang diturun. Juga iklim syaiton. Ini pendapat dari, jadi Ramadan itu berpendapat syaiton yang paling durhaka itu dia. Tapi syaitan-syaitan lain sih ada yang berkeliaran. Gantama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar. Ini pendapat mujahid. Penyakit wabah yang diturunkan di malam itu tidak ada yang dikirim. Pendapat pertama. Wathana makna salam al-khairah. Makna yang kedua. Makna salam itu kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini Qatadah. Jadi perbedaan arti tafsir tentang makna keselamatan itu di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan ya, mak dalam hal ini penafsirannya seperti apa di antara rujukan sebelum Zadul Masir ini. Nah, itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjam itu sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orang, tapi situasi di malam itu. Allahu'alam. Ini bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik. Wassallallahu wasallam Muhammadin wa alihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu ta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah la syarika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat, dan di hadapan antum sudah ada naskah fotokopian yang dibagikan oleh

panitia jazakumullahu khairan, yaitu dari kitab Umdatut Tafsir. Kitab Umdatut Tafsir disusun oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir. Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan tentang apakah larangan mengangkat suara yang disebutkan di dalam ayat kedua dari surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suara nabi. Nah, apakah hal ini berlaku dengan ketika disampaikan hadis nabi, dibacakan hadis nabi, kemudian kita juga dilarang mengangkat suara, berteriak, meninggikan suara kita lebih dari penyampaian hadis itu? Nah, disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa Bita'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Qadhi Iyadh, bahwa seorang ulama Abdurrahman bin Mahdi memahami demikian, memahami bahwa kalau dibacakan hadis nabi, jangan kita bersuara, jangan kita berbicara. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Asy-Syifa, wa kana Abdurrahman bin Mahdi idza qara'a hadithan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bisukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bisukut,

Sukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bis sukut. Beliau perintahkan agar orang-orang yang berada di hadapan beliau itu diam, tenang. Wa qala, dan beliau berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih atau di atas suara Nabi. Nah, kalau Nabi sudah meninggal, ketika disampaikan hadis beliau, juga berlaku larangan meninggikan suara melebihi suara penyampaian hadis. Wa yata'awwalu annahu yajibu lahu minal insati inda qira'ati hadithihi ma yajibu lahu inda sima'i qawlihi. Dan beliau menakwilkan, menafsirkan makna ayat Allah bahwa wajib kita diam ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wajib sikap kita ketika mendengar sabda beliau secara langsung. Ketika beliau masih hidup, kita harusnya menyimak dengan seksama, diam, tidak berkomentar, tidak meninggikan suara, hendaknya diam. Dan itu berlaku ketika Nabi sudah meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah kita pada sore hari ini akan melanjutkan dari ayat yang terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 4. 6. Ayat 5 sudah ya insyaallah. 6. Ya. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir satu rangkaian dengan ayat 4. Ayat 5 itu tafsirannya sama. Nah, tapi boleh kita ulang lagi. Kalau di ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar menunggu, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi sebenarnya penafsirannya itu terkait dengan sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Nah, yang dia berteriak dari balik kamar-kamar istri Nabi. Nah, dan Allah memberikan pengajaran adab, kalau seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti kita tidak ada alasan untuk mencela sahabat Al-Aqra bin Habis. Karena kalaupun beliau sempat pernah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah Maha Mengampun, mengampuni dosa, lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu 355 ya, halamannya. 355, itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah, labas.

Jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri. Hendaknya kita menjaga, ya, kita menjaganya. Karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain, sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini perintah tathabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inja. Naam, labas, jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri. Hendaknya kita menjaga, ya. Kita menjaganya. Karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain, sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini perintah tathabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman,

فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman, إن جاءكم فاسق, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Antusibu qawman bijahalatin, khawatirnya kalian akan menimpakan kemudorotan, kerugian kepada sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, kalian menjadi menyesal. Nadimin itu menyesal. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasiq liyuhtata lahu. Ya'muru ta'ala, Allah ta'ala memerintahkan. Ya'muru itu memerintahkan. Bitathabbut, untuk melakukan tathabbut, klarifikasi berita, memastikan kebenaran berita, cross check. Fi khabaril fasik, terkait berita orang fasik. Liyuhtatalahu, untuk berhati-hati terhadapnya. Nah, li'alla yahkuma biqawlihi fayakunu fi nafsil amri kadhiban aw mukhti'an, supaya jangan sampai seseorang menetapkan hukum dengan ucapan orang fasik itu sehingga menjadi dusta atau salah. Kadhiban, dusta, atau mukhti'an, salah. Nah, jangan menetap

akan hukum langsung dari berita orang yang fasik. Nah, fayakunul hakimu biqaulihi qad iktafa wara'ah, sehingga seorang yang menetapkan hukum dengan ucapannya kadang diikuti orang di belakangnya. Ya, kadang diikuti oleh orang di belakangnya. Bahaya. Ya, kalau kita saja, satu orang saja menetapkan hukum dari berita yang salah, itu sudah bahaya. Apalagi kalau orang yang mengambil kesimpulan salah ini diikuti banyak orang di belakangnya. Diikuti banyak orang di belakangnya. Nah, dan fitnah yang terjadi tidak jarang sebabnya karena tidak tasabbut. Tidak mau klarifikasi, tidak mau cari kepastian benar tidaknya itu dari sumber yang resmi. Nah, padahal masih saudara kita sesama Ahlus Sunnah. Padahal bukan hanya satu orang imbasnya, tapi beberapa orang-orang yang dulu kita kenal terpercaya. Tapi kenapa kita tidak mau klarifikasi ke beliau? Kenapa kita tidak mau tasabbut ke beliau? Nah, sudah kita salah menetapkan hukum, kemudian berakibat yang di belakang kita mengikuti kesalahan kita. Panjang deretannya orang yang jadi korban karena ketidaktahuan itu. Hati-hati. Allah Ta'ala menyatakan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian menjadi menyesal terhadap perbuatan kalian. Namanya penyesalan pasti terlambat. Cepat atau lambat pasti menyesal. Kalau misalkan penyesalannya masih di dunia, ada kesempatan bertaubat, alhamdulillah. Khawatirnya penyesalannya di akhirat. Nah, maka itu bahaya dari sikap tidak tasabbut. Nah, waqad nahallahu azza wa jalla anittiba'i sabilil mufsidin. Dan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, telah melarang dari mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin, kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. Wa min hahuna imtana'a tawa'ifun minal ulama' min qabuli riwayati majhulil hal lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Wa min hahuna, dari sini, imtana'a tawa'ifun minal ulama, sekelompok ulama mencegah, melarang, min qabuli riwayati majhulil hal, dari menerima periwayatan dari orang yang majhul, majhul keadaannya. Nah, kenapa? Lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Karena ada kemungkinan dia fasik. Kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Nah, ketika dia majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, sosoknya kita tahu. Fulan telah bicara ke saya. Tapi fulan ini thiqah, orang yang baik atau orang yang fasik, kita tidak tahu. Maka sekelompok ulama melarang dari menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, ya sama kalau di masa kita sekarang ada begitu mudah orang bikin channel. Channel apa saja? Channel YouTube, channel Telegram, ya, bikin grup WA, ya, apa saja. Ketika tidak dikenal, ya, hukumnya seperti periwayatan majhulul hal. Nah,
Wa qabilaha akharun, sebagian ulama yang lain menerima periwayatan dari orang yang majhulul hal, li'anna innama umirna bitathabbuti inda khabaril fasiq. Karena kita hanya diperintah untuk tathabbut ketika dapat berita dari orang yang fasik. Wahada laisa bimuhaqqaqil fisqi. Sedangkan ini, orang yang majhulul hal itu belum jelas kefasikannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu majhulul hal. Karena dia majhul kondisinya. Kita tidak bisa pastikan dia fasik. Terima saja. Nah, siapa di antara ulama yang berpendapat demikian? Dan bagaimana sikap ulama-ulama ahlus sunnah, ulama hadis yang muktabar terhadap periwayatan dari majhulul hal? Ulama yang berpendapat bahwa majhulul hal itu tidak apa-apa, di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban ini di dalam kitab Ats-Tsiqat itu banyak memasukkan nama-nama perawi-perawi yang tidak jelas dia itu tsiqah atau tidak. Pokoknya dia meriwayatkan hadis, dia seorang muslim, sudah. Kita terima saja periwayatannya. Begitu. Dan ini dikritik oleh para ulama. Siapa saja dari kalangan ulama ahlul hadis, baik itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, menilai bahwa tindakan itu salah. Kalau alasan Ibnu Hibban, husnudzon, seorang muslim itu kan secara asal kita terima beritanya kalau dia muslim. Nah, tapi dibantah oleh para ulama, manusia itu disebut di dalam Al-Qur'an secara asal dzaluman jahula, sangat dolim, sangat bodoh. Itu hukum asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berdalil dengan ayat itu untuk menunjukkan bahwa secara asal kalau mau riwayat hadis, mau berita yang sangat penting, ya harus orang yang punya kualifikasi tertentu, tidak cukup muslim saja kalau dia untuk berita-berita yang sangat penting. Nah, Masya Allah. Mana yang rajih? Kita boleh nerima periwayatan majhulul hal atau tidak? Jawabannya, tidak. Tidak bisa kita terima kalau majhulul hal. Apalagi kalau sekarang ya, majhulul halnya di masa sekarang ini, beda dengan majhulul halnya yang dimasukkan dalam kitab Ats-Tsiqatnya Ibnu Hibban. Beda. Yang bikin channel-channel itu bisa siapa saja. Belum tentu muslim juga. Muslim pun belum tentu. Siapa yang bisa memastikan? Nah, kalaupun dia muslim, maka berlaku firman Allah Ta'ala, hukum asal manusia itu, dholuman jahula. Sangat dholim. Sangat dholim itu artinya dia suka pingin menganiaya. Pingin bersikap tidak adil. Nah, jahula, sangat bodoh. Nah, maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita tidak boleh menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, oh, iya. Sampai di sini. Sebelum kita lanjut penafsiran dari ayat yang selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, persilahkan. Kalau di kitab Umdatut Tafsir, ringkasnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir masih panjang. Disebutkan sebab turunnya ayat itu hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya hadis riwayat Ahmad ini ada
sisi kelemahan. Naam. Ada sisi kelemahan, yaitu kelemahannya pada ayah Isa bin Dinar, karena Isa bin Dinar dalam riwayat itu menyatakan haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Naam. Dan Isa bin Dinar ini termasuk kata Ibnul Madini, la a'rifuhu, saya tidak kenal, saya tidak tahu siapa ayah dari Isa bin Dinar itu, sehingga dihukumi dhaif hadisnya, riwayatnya lemah. Nah, Isa bin Dinar itu kira-kira punya ayah apa enggak? Punya, jelas kan? Kalau sosoknya kan jelas. Yang tidak diketahui itu kan halnya. Majhulul hal. Majhulul hal. Nah, maka riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena ada perawi yang majhulul hal. Nah, kalau bicara ayat ke-6 ini dari surah Al-Hujurat ini, bisa berkembang munculnya syubhat. Karena itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebab turunnya ayat ini adalah karena sahabat Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt. Nah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt itu pernah, ya, kasusnya ini, yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu jalan ceritanya. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun secara riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi kita akan melihat bagaimana kita membantah sebuah syubhat terhadap seorang sahabat yang mulia. Karena Syiah Rafidhah menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan sahabat itu enggak bisa diterima. Kenapa kalian terima periwayatannya? Padahal sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini itu terkait sahabat. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, tabayyun dulu. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Itu terkait sahabat. Namanya siapa? Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt. Coba lihat di kitab-kitab tafsir kalian. Itu kata Syiah Rafidhah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah ketika sebagian seseorang datang kepada Nabi, ya, sebagian riwayat dinyatakan itu adalah seorang bernama Al-Harith, ya, Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i dari suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi, minta diajari tentang Islam, diajari oleh Nabi, beliau menerima dakwah itu. Kemudian beliau akan menyampaikan Islam ini kepada kaumnya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, maka sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kepada kaum saya akan ajak mereka kepada Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti apa yang harusnya saya lakukan? Di antara perintah Nabi, kalau mereka sudah mau masuk Islam, mau bersyahadat, mau sholat, ya, tentu zakat juga kewajiban mereka. Nah, zakat juga kewajiban mereka. Maka, ambillah zakat dari mereka nanti. Kumpulkan, serahkan kepada utusanku nanti. Aku kirim utusan nanti ke tempat engkau dan kaummu untuk mengambil zakat kaummu. Dengan begitu bergembira, sahabat ini menyatakan, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt ini sebagai
pimpinan pasukan atau sekelompok orang yang bertugas akan ngambil zakat. Masalahnya, dua suku ini dulu di masa jahiliyah bermusuhan. Sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Yang akan diambil zakatnya itu kaum yang dulu bermusuhan dengan kelompok orang yang akan ngambil zakat ini. Masalahnya itu. Nah, kemudian ketika terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah datang, maka yang sudah mengumpulkan zakat, kaumnya Al-Harith bin Dirar ini, begitu bergembira. Beliau tidak ingin penyambutan yang biasa-biasa saja. Maka beliau pun mendatangi. Kita tidak perlu mereka datang ke kita. Kita sambut mereka. Kita datangi mereka. Begitu. Nah, pikirannya orang yang mau ngambil zakat ini, mereka nunggu di tempat. Biar kami datang. Seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi maksud yang baik dari yang mengumpulkan zakat ini adalah, ini kita tunjukkan begitu bergembiranya kita dengan utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika datang kabar bahwa kaumnya Al-Harith bin Dirar ini mau menjemput mereka, tersiar kabar, beredar isu, mereka mau nyerang. Mereka mau nyerang. Nah, dan di masa lalu ada permusuhan memang. Maka tanpa tasabut terlebih dahulu, ya, langsung berkesimpulan. Langsung berkesimpulan. Kok begitu ya? Kayaknya mereka mau menyerang kita. Kalau mereka mau menyerang kita, yang kita adalah utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berarti telah murtad keluar dari Islam. Maka mereka pun balik ke Madinah. Tak jadi ngambil zakat itu. Berdasarkan asumsi. Bukan berdasarkan kepastian bahwa enggak, mereka sudah pasti keluar dari Islam. Mereka sudah pasti mau menyerang kita. Bukan. Tapi asumsi saja. Masalahnya dulu ada masalah permusuhan antar kabilah ini. Nah, maka mereka pun kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan berita bahwa orang-orang itu sudah murtad ya Rasulullah. Maka kami pulang, kami tidak bisa ngambil zakat dari mereka. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kemana utusan Rasul ini kok tidak datang? Ya, akhirnya Al-Harith bin Dirar datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang menemui Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah berbahagia akan menyambut utusan Anda. Tapi kenapa enggak datang-datang? Nabi menyatakan, duh, katanya kalian sudah tidak mau menerima Islam. Duh, tidak begitu ya Rasulullah, ketemu saja kami enggak pernah dengan mereka. Nah, maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi kaum itu. Mendatangi kaum itu. Nah, jadi sebelumnya tersiar kabar bahwa kaum ini menghalangi zakatnya. Tidak mau bayar zakat. Nah, ketika sebelumnya Nabi sudah bersiap untuk mengirim pasukan menyerang mereka, maka ada datang klarifikasi dari pihak mereka. Kemudian Nabi kirim utusan lagi untuk memastikan, yang utusannya beda orang sudah. Khalid bin Al-Walid. Ternyata kesimpulan dari Khalid bin Al-Walid, mereka Muslim. Kami mendengar suara adzan mereka ya Rasulullah. Nah, dan mereka menerima kami dengan baik. Ya. Jadi kisah ini, masing-masing jalurnya itu ada kelemahan. Masing-masing jalur periwayatannya ada kelemahan. Tetapi ketika dikumpulkan, termasuk dari ucapan-ucapan para tabi'in, ya, maka hampir seluruh kitab-kitab tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat seperti itu.
Kalau Syekh Ahmad Syakir tidak memasukkan itu di dalam kitab Umdatut Tafsir, di naskah kita, di naskah yang difotokopi ini. Karena beliau juga memilah mana riwayat yang sahih, mana yang tidak. Kalau ada riwayat sahih, beliau cantumkan. Jika riwayat itu menurut penilaian beliau sahih, beliau cantumkan. Di sini tidak dicantumkan oleh beliau. Di tafsir Ibnu Katsir yang asli, disebutkan kisah itu. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Jarir, ada ucapan tabi'in. Nah, tetapi benang merahnya, kalaupun seandainya kisah itu benar, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kisah itu tidak sah, tidak benar. Di antaranya Ibnul Arabi berpendapat sebab turunnya ayat itu terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid tidak benar. Sebagian ulama menilai itu benar. Memang masing-masing jalur periwayatan lemah, tapi kalau digabungkan semua, jalan ceritanya kita tahu. Maka kalau kita cenderung pada pendapat ulama bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, maka bukan teguran Allah bahwa beliau fasik, tapi teguran Allah bahwa kalian yang termasuk orang beriman, di antaranya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dapat sesuatu berita, jangan terburu-buru ambil kesimpulan, klarifikasi dulu. Jangan sampai engkau menetapkan hukum terhadap suatu kaum yang hukummu itu salah. Nah, jadi bukan Al-Walid bin Abi bin Uqbah bin Abi Mu'aid sebagai orang fasiknya, tapi orang yang ditegur hendaknya kalau terima berita dari orang fasik itu klarifikasi dulu. Jangan terburu-buru memvonis dia itu, oh dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat, dia mau memerangi kita. Jangan terburu-buru begitu. Nah, ini sebagian tambahan faedah. Ya. Karena memang orang Syiah menjadikan ini sebagai salah satu syubhat untuk menyatakan bahwa sahabat Nabi enggak bisa kalian terima periwayatannya. Karena ayat Al-Quran sendiri melarang untuk menerima langsung berita dari orang fasik. Sedangkan sahabat Nabi kalian itu ada yang fasik yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Itu syubhat mereka. Nah, maka jawaban kita adalah pertama, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan riwayat itu, termasuk Syekh Ahmad Syakir, tidak memasukkan dalam kitab Umdatut Tafsir. Yang kedua, yang tegas dan jelas itu Allah banyak memuji sahabat Nabi. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis yang jelas sahihnya, memuji para sahabat Nabi sehingga muncul kesepakatan ulama Islam bahwa semua para sahabat Nabi itu adil. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mau berdusta. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan terjatuh pada sebagian dosa besar. Sebagian mereka. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan bersama Nabi, pengorbanan di dalam Islam, ya, musibah yang mereka alami ketika mereka memegang kuat-kuat ajaran Islam, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut karena kebaikannya begitu banyak. Nah, belum lagi banyak di antara mereka yang jelas bertaubat sebelum itu. Nah, tetapi untuk dosa berdusta, sahabat Nabi tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Ini kata sebagian ulama. Kalau dosa-dosa lain mungkin mereka bisa terjatuh. Tapi kalau dalam dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali. Nah. Baik. Sebelum kita lanjut pada ayat
berikutnya atau kurang berapa menit lagi nih waktu kita? Kenapa? Sampai adzan? Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum anu ini? Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Ya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi, Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi. Ya, insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili ya, harapan dari banyak orang mungkin. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol, jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol.

Yeah. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa, kemudian dia melakukan baik, telepon jika ada pertanyaan. Kita manfaatkan waktu 10 menit. Ya. Yeah.

Yeah. Ya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa kan dosa melakukan pembatal-pembatal pahala puasa, apakah itu berdusta atau ghibah, ya. Dan kalau seandainya seorang terjatuh itu, kemudian itu sesuai dengan hadis, rubba shaim laisa min siyamihi illa atau kamaqala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang puasa tidak ada bagiannya kecuali hanya lapar, sebagian menyatakan, dan jawabannya benar. Karena memang ada pembatal puasa yang menyebabkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri atau mengeluarkan mani sengaja, muntah secara sengaja, pembatal puasa membuat harus mengganti di hati. Sedangkan pembatal itu adalah dosa-dosa. Bisa mengurangi pahala puasa, bahkan keseluruhan. Untuk kasus seperti ini, puasa sah. Tetapi, pahala puasanya bisa. Gimana dengan seorang yang sadar? Setelah salah, dia bertobat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini bisa diselamatkan. Cuma jeda waktu antara perbuatan dosa dan sadarnya dia itu tidak terlalu. Karena dalam sebuah riwayat hadis yang disohihkan oleh disebutkan bahwa pencatat kebaikan itu masih menunggu. Afwan, malaikat pencatat keburukan, ya, pencatat keburukan itu situ sa' 6 waktu. 6 waktu ini tidak tepat kalau diartikan 6 jam. Karena di masa Nabi hitungan menit, detik, atau tapi 6 waktu. Wallahu a'lam. Tapi masih ada masa sebelum ditulis untuk membatan ditanggung.

0: Sembuhkan dulu, siapa tahu dia bertaubat. Nah, kalau masih bisa disembuhkan, taubatnya diharapkan, puasanya, pahalanya, dapatkan di hari itu. Kemudian seandainya dia terselamatkan puasanya, bagaimana? Diganti dengan hari lain, tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat dan dia berusaha masa puasa yang tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali. Dan bisa jadi, pas hari berikutnya itu dia bisa ngalah orang lain. Karena puasa itu adalah ibadah yang kelipatan tidak terhitung dalam bilangan 100 kali lipat. Kalau di amal yang lain. Amal ibadah yang lain sih 10 kali lipat. Bisa 11 kali lipat, bisa 2, bisa 70, bisa terus 700. Illa siyam. Kecuali fa'innahu li tuku, kata Allah. Ajzibih. Dan aku yang akan bebas, terserah aku. Mau makan berapa? Puasa itu ada kesabaran. Sedangkan kesabaran itu mendapat tanpa bisa dihitung manusia. Yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar saja, yang alasannya itu kelipatannya tidak bisa. Nah, bisa jadi ketika dia perbaiki di hari orang lain mungkin pahalanya tertentu. Dia bisa lebih banyak dari orang-orang lain karena bentuk kesukaan dia. Sebagaimana orang yang dulunya memusuhi Islam, ketika masuk Islam, keislamnya melampaui orang-orang dahulu dia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, ya. Itu sekian orang mendahului berislaman. Tapi beliau, beberapa orang itu menjadi terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kadang taubat itu hasil orang yang tidak taubat dari kesalahan orang itu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tetapi pelajaran bagi kita untuk jangan melakukan puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa ketika kita berpeluh melindungi kita di bulan Ramadan dari pembatal-pembatal pahala puasa. Sampai di sini Pak Hamim. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini ya kajian kita al-afu minkum. Karena memang tadi sempat macet 30 menit lebih. Lebih 30 menit tadi, Masya Allah. Tapi kalau melihat bahwa itu tujuannya perbaikan jalan, ya, untuk kita semua juga, Insya Allah. Dari musibah macet, musibah terlambat, itu Insya Allah baik bagi kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah di sore hari ini di musalla Aisyah di Pulo Kabupaten Lumajang di bulan Ramadan 1445 Hijriah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Ayat terakhir yang telah kita bahas adalah ayat yang ke-6 tentang bimbingan Allah kepada orang-orang beriman kalau datang seorang yang fasik membawa berita, pastikan dulu kebenaran beritanya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Khawatirnya kita akan menimpakan kerugian, kemudorotan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan kita, karena ternyata beritanya salah, sehingga nantinya kita menyesal. Ini merupakan bimbingan Allah, nasihat Allah di dalam ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu, ada sebuah bimbingan adab juga. Kalau ayat yang ke-2 dari surah Al-Hujurat ini larangan meninggikan suara melampaui suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian meninggikan suara kalian melampaui suara nabi, itu bentuk tidak adab. Dan kita telah bahas bahwa salah satu ulama hadis Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah menafsirkan ayat ini juga berlaku ketika hadis nabi dibacakan. Ketika hadis Nabi dibacakan kepada kita, hendaknya kita diam, menyimak dengan seksama sebagai ihtiram, pemuliaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kita bicara tentang meninggikan suara sebagai bentuk sikap tidak beradab, ini juga berlaku seorang anak terhadap ayah, terhadap

Anak kepada orang tuanya tidak boleh meninggikan suara, membentak, ya, berkata kasar. Allah Ta'ala menyatakan, wa kullahuma qawlan karima. Ucapkan kepada mereka berdua, ayah dan ibu kalian, ucapan yang mulia, ucapan yang tidak merendahkan. Tidak merendahkan orang tua kita, justru tawadu kita di hadapan mereka. Demikian juga larangan seorang istri meninggikan suara di hadapan suaminya. Nah, membentak, mengucapkan teguran yang keras, hardikan. Nah, ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bentuk dari su'ul adab, adab yang buruk. Nah, hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabiyah, "Unduri aina anti minhu." Perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suami itu adalah surgamu juga nerakamu. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Sampai dia menunaikan hak suaminya. Kalau laki-laki ingin merasakan manisnya iman cuma tiga. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal. Waalaikumsalam. Barang siapa yang melaksanakannya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Itu orang yang ingin merasakan manisnya iman bisa melaksanakan tiga hal ini, kalau laki-laki. Tapi kalau wanita, ada tambahan lagi supaya dia bisa merasakan manisnya iman. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidum ra'atun halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, maka hati-hati seorang wanita, kalau dia masih durhaka pada suaminya, khawatirnya dia tidak merasakan manisnya iman. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidaklah memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidaklah dianggap memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Nah, jadilah kalian para wanita terbaik yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Salam riwayat At-Tabarani, khairun nisa, sebaik-baik wanita, tasurruka idza absarta, yang menyenangkan engkau, menyenangkan suami ketika suami memandangnya. Wa tuti'uka idza amarta, dan dia taat kepadamu, kepada suami, kalau suami
memerintahkan kepadanya. Kalau suami memandangnya, dia menyenangkan, menyenangkan suami. Kalau diperintah suami, taat. Itu khairun nisa. Yang ketiga, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dan dia menjaga ketika tidak adanya engkau, wahai suami. Ketika suami tidak di rumah, dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu, harta suami. Itu sebaik-baik wanita. Nah, maka ini tambahan nasihat. Hendaknya seorang wanita bersikap tawadhu kepada suaminya, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Nah, juga disebutkan di dalam sebagian hadis, la yandurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih membutuhkan suaminya. Waalaikumsalam. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih sangat membutuhkan suaminya. Nah, kita akan lanjut pembahasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat di ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan, ada yang mau baca? Tafadhalu. Ada yang mau membacakan ayat yang ketujuh dari kata wa'lamu. Nah, dan ayat yang ke-8. Tafadhalu, barakallahu fikum. Nah, monggo. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ketujuh, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini firman Allah kepada para sahabat ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, ada Rasul Allah. Nah, lalu kalau Rasul di tengah-tengah kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di halaman 355 di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Fa'adzimuhu wa waqqiruhu wa ta'addabu ma'ah. Maka agungkan beliau, hormati beliau, bersikap adablah terhadap beliau. Nah, agungkan beliau, muliakan beliau, dan bersikap adab kepada beliau. Bertindaklah dengan adab yang baik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wanqadu li amrihi. Wanqadu li amrihi. Patuhi perintah beliau. Kalau beliau perintahkan kepada sesuatu, ikuti.
taati. Nah, kenapa? Fa innahu a'lamu bimasalihikum. Karena beliau lebih berilmu tentang apa yang menjadi maslahat kalian. Apa yang baik bagi kalian, Rasul lebih tahu. Nah, wa ashfaqu alaikum minkum. Beliau lebih sayang kepada kalian dibandingkan kalian kepada diri kalian sendiri. Wa ra'yuhu fikum atam min ra'yikum li anfusikum. Dan ra'yu beliau, pemikiran beliau itu lebih sempurna dibandingkan pemikiran kalian, wahai sahabat. Nah. Nah. Jadi ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Law yuti'ukum. Kalau seandainya Rasul itu selalu ikut kehendak kalian, patuh kepada keinginan kalian, dalam banyak perkara justru akan memberatkan kalian. La'anittum justru membuat kalian berat. Kalau semua keinginan kalian dipenuhi Nabi, kami ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Saya ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Justru itu memberatkan kalian. Nah, justru itu memberatkan kalian. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tiga contoh. Tiga contoh di dalam tafsir

memberatkan kalian. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tiga contoh di dalam tafsir beliau, ya, terhadap surah Al-Hujurat ini. Contoh yang pertama, ketika Nabi sholat tarawih, artinya qiyamu Ramadan. Itu kan Nabi awalnya sholat sendirian, diikuti sahabat. Panjang memang, bacaan yang dibaca oleh Nabi panjang, tapi tidak sampai menjelang subuh, hanya beberapa jam saja. Maka sahabat usul, ya Rasulullah, kenapa tidak sekalian sisa malam ini disempurnakan, kita isi dengan sholat malam. Nah, lanjut saja ya Rasul, begitu. Tetapi Nabi menyatakan, sesungguhnya orang yang sholat bersama imam, hatta yang sorif husibalahu qiyamu laylah, sudah cukup. Sesungguhnya orang yang sholat qiyamul lail bersama imam sampai yansorif itu sampai salam, dan sunnahnya imam itu yansorif, namanya yansorif itu berbalik ke jamaah, itu sunnahnya. Nah, kalau sudah berbalik maka selesai. Orang yang ikut tarawih dan witir dari sejak awal sampai imam salam dan berbalik, itu sudah seakan-akan husibalahu qiyamu lailah. Seakan-akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Nah. Taib. Jadi semangat beribadah para sahabat itu luar biasa tinggi sebenarnya. Tapi direm oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kemauan kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Contoh pertama yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi tidak mengabulkan keinginan sahabat, ayo terus sholat lagi ya Rasul, sudah sampai sini saja. Toh kalian yang mengikuti dari awal sampai akhir ini seakan-akan mendapatkan qiyamul lail semalam penuh. Nah. Ya. Dan memang ana belum pernah dapati ya di hadis Nabi ataupun perbuatan sahabat yang sholat malam itu menghatamkan 30 juz semalam yang berjamaah. Ana belum pernah tahu. Perbuatan Nabi maupun sahabat kalau itu sholat berjamaah ya 30 juz langsung satu malam. Nah, kalau sekarang ada enggak? Hah? Ada kan? Ya. Nah, tapi kalau kita melihat kalau perorangan sampai 30 juz selesai, iya. Sebagian sahabat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bahkan satu rakaat witirnya itu khatam 30 juz beliau. Ya mungkin bisa jadi karena beliau demikian hanyut dengan kenyamanan bacaan itu sampai mau berhenti enggak bisa-bisa. Enak lanjut, teruskan saja. Nah, sampai 30 juz. Tapi kalau yang jadi makmum ada orang-orang di situ, ya, ada orang-orang yang jadi makmum, ana tidak pernah dapati adanya sholat malam berjamaah tarawih yang dilakukan salafunas soleh itu satu malam 30 juz. Nah, yang kita dapati di dalam Muwatta Imam Malik. Nah, biasanya kalau dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hurmus ini seorang tabi'in.

Kata beliau, ma adraktun nas illa wahum yal'anun al-kafara fi Ramadan. Dan itu sampai mau berhenti tidak bisa-bisa. Enak lanjut, teruskan saja. Nah, sampai 30 juz. Tapi kalau yang jadi makmum, ada orang-orang di situ, ya, ada orang-orang yang jadi makmum, Anda tidak pernah dapati adanya sholat malam berjamaah tarawih yang dilakukan salafunas soleh itu satu malam 30 juz. Nah, yang kita dapati di dalam Muwatta Imam Malik. Nah, biasanya kalau dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hurmus, Abdurrahman bin Hurmus ini seorang tabi'i. Kata beliau, ma adraktun nas illa wahum yal'anunal kafara fi Ramadan. Tidaklah aku dapati manusia kecuali mereka melaknat orang-orang kafir di bulan Ramadan ketika kunut witir, ya. Melaknat orang kafir di dalam doanya. Wa kana al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarah fi thamani raka'at. Imamnya itu biasanya membaca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Surah Al-Baqarah selesai dalam 8 rakaat. Fa idza qama biha fi ithnatay ashrata raka'ah ra'an nas annahu qad khaffaf. Kalau seandainya imam itu menyelesaikan bacaan Al-Baqarah dalam 12 rakaat, maka orang-orang merasa, waduh, ringan sekali sekarang ini. Nah, kalau 12 rakaat itu selesai Al-Baqarah. Nah, kira-kira 30 juz selesai enggak itu? Enggak selesai. Itu di masa tabi'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, di dalam Muwatta'. Nah, kemudian contoh yang kedua, contoh bagaimana Nabi tidak menuruti keinginan sahabat. Justru itu baik bagi sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, waktu masih muda, beliau sempat bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bisa tiap malam saya sholat terus, tidak tidur. Siangnya saya puasa. Saya mampu, ya Rasulullah. Nabi menyatakan, jangan. Tapi saya kuat, ya Rasul. Nah, akhirnya Nabi memberikan bimbingan untuk ada masa istirahatnya di malam hari, ada masa qiyamul lailnya. Ada masa kita berbuka di suatu hari, ada masa kita berpuasa. Kalau mau berpuasa sunnah. Nah, waktu itu Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, saya masih bisa, kuat untuk itu. Tapi Nabi menyatakan bahwasanya pada dirimu terhadap hak, pada keluargamu ada haknya yang harus engkau tunaikan. Nah, akhirnya nurut. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini nurut dengan bimbingan Nabi. Beliau yang biasanya bisa menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, ya, itu beliau kadang menghatamkan 7 hari. Nah, puasanya juga tidak tiap hari. Nah, sampai ketika di masa tua, Abdullah bin Amr bin Al-As itu menyatakan, duhai seandainya saya lebih banyak mengikuti rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menawarkan kepada saya banyak pilihan rukhsah. Cuma saya bilang, saya masih kuat ya Rasul. Tambah lagi, saya masih kuat ya Rasul. Kalau cuma puasa sekian hari, tambah lagi saja. Nah, maka di masa tuanya, Abdullah bin Amr bin Al-As merasa menyesal dengan menyatakan, duhai seandainya saya lebih banyak mengikuti keringanan yang ditawarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu kalau sudah komitmen terhadap sebuah amal,

Pan bertekad untuk terus continue seperti itu. Terus continue seperti itu. Nah, kalau mereka qiyamul lail tiap malam, ya begitu. Mereka akan berusaha qiyamul lail tiap malam. Kalau mereka puasa Daud, mereka akan berusaha konsisten menjalankan puasa Daud. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga Abdullah bin Amr bin Al-As merasa, duhai seandainya dulu saya mengikuti keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya adalah ketika ada tiga sahabat atau lebih dari tiga sahabat datang ke rumah Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Ternyata mereka merasa ibadahnya sangat sedikit sekali, jauh dibandingkan Nabi. Maka ada yang berkata, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka, tiap hari saya puasa. Ada yang menyatakan, saya akan qiyamul lail terus, saya tidak akan tidur di waktu malam. Ada yang menyatakan, saya akan membujang, fokus ibadah, tidak akan menikah. Nah, maka ketika Nabi SAW mendengar hal itu, Nabi menyatakan, aku puasa juga aku berbuka. Aku sholat juga aku tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nah, ini contoh bahwa kalau seandainya Rasul mentaati kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Kalau keinginan kalian dituruti oleh Rasul, sedikit-sedikit dituruti, sedikit-sedikit dituruti, maka justru memberatkan manusia itu. Dihalangi oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Maka larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Larangan-larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Nah, kemudian disebutkan masih di ayat yang sama, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah perindah iman itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala menyatakan, kalau seandainya Rasul menuruti kalian dalam banyak perkara, lau yuti'ukum fi kathirim minal amri la'anittum, niscaya itu memberatkan kalian. Tetapi yang memudahkan kalian adalah pada saat apa yang kalian inginkan tidak dituruti Nabi, karena cintanya Nabi kepada kalian, kasih sayang Nabi kepada kalian, supaya tidak memberatkan kalian, Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah jadikan iman indah di dalam hati kalian. Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, ini taufik dari Allah. Yang bisa membuat seorang cinta pada iman, cinta kepada ketaatan, cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, itu hanya Allah.
yang menanamkan hati itu cinta pada hal-hal kebaikan itu hanya Allah. Itulah taufik minallah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang membuat orang beriman benci kepada kekafiran. Benci kepada kefasikan. Kefasikan yang dimaksud dosa-dosa besar. Dan benci kepada kemaksiatan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat menjadi mudah ketika diarahkan oleh Nabi, jangan, jangan lakukan itu. Para sahabat berhenti. Oh, baik kalau begitu ya Rasulullah. Kami mendengar dan kami taat. Setelah itu, mereka merasa tentram, nyaman, dan tenang ketika tunduk kepada Nabi itu. Kenapa? Karena perintah Nabi itu adalah bagian dari pelaksanaan iman. Allah jadikan mereka cinta pada keimanan. Allah jadikan keimanan indah di dalam hati mereka. Nah, jadi itu anugerah dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ulaika humur rasyidun. Mereka itu yang dijadikan cinta pada keimanan, benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Mereka itu adalah ar-rasyidun. Orang-orang yang dapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Bukan karena upaya kalian. Tapi anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara kelebihan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah disebutkan hadis-hadis Nabi. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang diringkas dalam Umdatut Tafsir disebutkan hadis riwayat Ahmad. Rawal Imamu Ahmad an Ibni Rifa'ah Az-Zuraqi an Abihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Rifa'ah Az-Zuraqi. Itu di halaman 355 bagian bawah. Ya, paragraf yang bawah. Disebutkan di situ hadis yang panjang. Intinya doa Nabi ketika perang Uhud. Doa Nabi dalam perang Uhud yang ada kaitan dengan pembahasan ayat yang kita kaji. Kalau di ayat yang kita kaji ini, ayat ke-7, dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran. Apakah ada doa supaya hal itu terjadi pada kita? Ya Allah, jadikan aku mencintai keimanan. Adakah doa dari Nabi yang demikian? Ternyata ada. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat Ahmad. Ya. Hadisnya panjang. Di halaman 356. Halaman 356. Di bagian atas. Baris yang kedua. Itu ada. Kalimat. Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya, di baris kedua di bagian tengah ke belakang, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada keimanan. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا. Hiasi keimanan itu di dalam hati kami, ya Allah. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ. Dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini doa yang bagus. Doa yang bagus karena Nabi
berdoa demikian bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan dalam doa kita, doa ketika antara adzan dan iqamah bebas. Doa ketika kita sedang di perjalanan. Bahkan di dalam sujud kita, mau ditambahi doa itu, boleh. Karena itu doa ma'thur. Sebelum kita salam dalam tasyahud, kita mau baca, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan keimanan menjadi sesuatu yang saya cintai. Wazayyinhu fi kulubina. Dan jadikan keimanan itu indah di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, ya Allah. Nah, boleh. Mau dibacakan sebagai doa seorang khatib, diselipkan dalam doa khatib dalam khutbah Jumat, boleh. Mau diselipkan di dalam doa kunut witir. Biasanya sebagian sahabat mulai kunut witir itu di malam 15. Malam 15 ke atas. Nah, sebagian ulama berpandangan witir, kunut witir boleh kapan saja. Termasuk di luar Ramadan juga boleh. Nah, tapi yang lebih ditekankan sebagai pengamalan dari Umar bin Al-Khattab itu 15 ke atas. Nanti malam ini malam keberapa? 15, ya. Nah, tapi memang terserah imam, hak prerogatif pada imam. Mau kunut witir alhamdulillah, mau tidak juga boleh. Nah. Baik. Kemudian masih terkait dengan pembahasan di ayat ini, ayat yang ketujuh. Antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam Umdatut Tafsir, setelah selesainya hadis itu kan catatan kaki nomor satu. Lanjut berikutnya, wa fil haditsil marfu, di dalam hadis yang marfu, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan dan merasa bersedih ketika melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka dia orang yang beriman. Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang, ketika dia selesai sholat, dia merasa alhamdulillah, kok tentram ya, nyaman ya. Ketika dia selesai mengikuti kajian ilmu, dia merasa alhamdulillah, senang dia. Karena itu kebaikan. Barang siapa yang kebaikan membuat dia senang, dan kejahatan membuat dia sedih, kalau dia jatuh dalam dosa, dia menyesal sekali, maka dia adalah orang yang beriman. Fahuwa mu'min. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Nah. Baik. Sampai di sini, sampai di ayat yang ketujuh. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya.

0: نعم. يا. Peter, ya. Nah. Baik, ada tiga pertanyaan terkait dengan kabar dari orang yang fasik. Bagaimana kita tahu dia itu fasik? Atau kalau kita tidak tahu keadaan dia, apakah kita golongkan dia dalam menerima berita itu, walaupun kita tidak memvonis dia fasik, ketika kita tidak tahu status kredibilitas orangnya, bagaimana sikap kita terhadap berita itu? Nah, jawabannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam pembahasan sebelumnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwa orang yang majhulul hal itu tidak diterima periwayatannya. Karena kita tidak tahu dia itu thiqah, adil atau fasik. Thiqah atau dhaif. Shadiq atau bahkan kadzdzab. Kita tidak tahu. Nah, sehingga berita itu kita terima, ya. Tapi jangan kemudian langsung dijadikan pijakan mengambil penilaian atau keputusan. Disaring dulu, diterima dulu. Nah, baru cari indikasi lain yang menguatkan. Kalau ada indikasi lain yang menguatkan, ya, bisa berita itu menjadi valid. Sebagaimana kalau sebuah riwayat ada jalur periwayatan yang di situ majhulul hal, kemudian ada jalur lain di situ ada perawi yang lemah hafalannya, ini bisa dalam kondisi tertentu bisa saling menguatkan. Nah, lalu bagaimana kita tahu dia fasik? Apa yang dimaksud dengan fasik itu apa? Fasik itu adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau orang sekali sholat, sekali tidak, masuk kategori fasik sudah. Orang tidak puasa Ramadan, masuk kategori fasik. Orang jatuh dalam dosa besar, minum minuman khamer, dia fasik. Nah, orang yang selalu menyakiti tetangganya, ya, maka dia fasik. Karena menyakiti tetangga itu masuk kategori dosa besar. Semua dosa besar yang dilakukan itu menyebabkan seorang fasik, menjadi seorang yang fasik. Nah, atau orang melakukan dosa kecil terus menerus, maka ini termasuk fasik. Apa contohnya? Contohnya sebenarnya kata sebagian ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, halqul lihya, mencukur habis jenggot itu masuk kategori dosa kecil. Tetapi kalau dilakukan berulang terus menerus, yang kecil ini jadi besar, dia menjadi dosa besar. Nah, termasuk juga Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan fasik itu syaribud dukhan. Nah, perokok masuk kategori bukan orang yang adil. Nah, betapa banyak di sekitar kita, ya. Nah, akhirnya kita juga menjadi semakin sempit wilayah orang yang pantas kita jadikan saksi. Karena saksi itu harusnya orang adil, bukan orang fasik. Bukan hanya nerima berita, memilih saksi, saksi nikah, saksi perjanjian kerjasama. Wa ashhidu dzawai adlim minkum, jadikan dua orang yang adil sebagai saksi kalian. Adil itu apa? Tidak fasik dia. Sholatnya rajin, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Nah, hanya saja kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kondisi ini juga tingkat keketatannya di masa kita berkurang. Kalau benar-benar kita terapkan seperti itu, sulit kita nyari saksi nikah. Ya, sulit sekali kita mencari saksi pernikahan. Nah, maka disesuaikan keadaannya. Isbal itu dosa besar enggak? Dosa besar. Karena ancamannya annar. Setiap perbuatan yang diancam dengan annar itu masuk kategori perbuatan dosa besar. Berarti orang yang musbil itu masuk fasik enggak? Masuk fasik. Nah, jadi itu adalah kondisi orang-orang yang fasik. Yang kita kalau nerima berita dari beliau, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Terima dulu, hargai bahwa beliau telah menyampaikan informasi. Wah, terima kasih Pak, kami terima informasinya. Nah, tapi simpan dulu, tunggu tabayyunnya. Fatabayyanu harus ada. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah enggak nyuruh nolak, enggak. Tabayyuni. Terima dulu, nanti klarifikasi dari informasi pembanding yang lain. Nah. Jadi itu apa saja yang kaitannya dengan kita. Misal ada orang ya ngasih tahu ke kita, kita lihat orangnya fasik. Orang fasik itu dari penampilan kelihatan enggak? Ada yang kelihatan kan? Ya, ada yang kelihatan. Nah, dia cerita, tadi saya lihat istri Anda begini, begini, begini. Nah, apakah setelah mendapat berita dari orang itu, kita langsung marahi istri kita, enggak mau terima informasi dari istri kita, dari orang lain, informasi pembanding, langsung atau bahkan kita ceraikan istri kita? Fatabayyanu, harus engkau tabayyun dulu. Orang yang sudah lama dekat dengan kita, yang kita percayai, malah kita buang kesaksiannya, cuma dapat informasi sepintas dari orang yang fasik. Bahaya. Antusibu qauman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, demikian juga ikhwah kita, sesama kita, yang kita tahu dia baik, sering ta'awun bersama, sholat bersama, taklim bersama, yang kita tahu secara zahirnya bagus. Kemudian ada orang fasik, kasih info, tadi dia melakukan begini. Apakah info dari orang fasik itu langsung kita katakan, oh iya, berarti fulan telah melakukan kesalahan besar, tanpa kita tanya dulu dengan sekitarnya. Tanpa kita klarifikasi dulu, sebenarnya jalan ceritanya bagaimana? Fulan punya udzur atau enggak? Nah, maka itu bimbingan Quran. Nasihat bagi kita semua. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang sholat tarawih atau witir. Bagaimana kalau seandainya seorang yang sholat di belakang imam, ketika imamnya sholat witir? Misalkan satu rokaat atau dua rokaat. Dua rokaat, dia enggak tahu, loh, kok itu ternyata witir tadi ya? Saya belum sempat niat. Nah, saya pikir tiga rokaat langsung. Ini kok dua terus satu? Karena witir itu kan boleh dua satu, boleh tiga rokaat langsung. Nah, bagaimana? Sebenarnya, makmum itu sekedar niat. Ya Allah, saya niat melakukan qiyam Ramadan karena engkau ya Allah. Itu sudah niat, saya ikut imam ya Allah. Itu sudah aman. Da usah usolli sunnata tarawihi rokataini. Aduh, tadi sudah rokataini, kok rokatan ini? Salah ini sudah. Nah, luput akhirnya. Ya. Jadi kalau dia niat saya melakukan qiyam Ramadan, bermakmum di belakang imam, saya berjamaah ya Allah, itu sudah niat yang benar. Aman. Sama dengan niatnya niatnya Ali ketika beliau dari Yaman gabung dengan Nabi yang berhaji wada. Padahal untuk ihram haji itu harus ditentukan niatnya apa, gitu. Ali tidak repot-repot. Saya berihram sebagaimana ihramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sana ikut Nabi bagaimana ya ikut sudah. Nah. Jadi beliau enggak repot, enggak ruwet dengan itu. Nah. Thayyib. Kemudian bagaimana jika ada seorang yang masbuk dalam sholat tarawih? Mungkin karena dia ke kamar mandi sebentar, ketinggalan 2 rakaat. Atau ada kepentingan pulang sebentar, balik lagi, dan misalkan ngantarkan anaknya yang ketiduran di sini, terus diantar pulang, sampai sini ketinggalan 2 rakaat. Apakah dia harus menambah lagi atau cukup di situ? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau mau dia samakan rakaatnya seperti imam, maka bimbingan dari Syekh Ibnu Utsaimin adalah kalau dia ikut witir, dia genapkan. Witirnya dia, yang 1 rakaat itu dia genapkan berdiri lagi. 2, kemudian nanti witir 1. Atau di masa jeda, ya sudah kejar. Kejar 2 rakaat yang ketinggalan itu sendirian. Kan biasanya imam-imam kita, 4 rakaat ada jeda yang lama, gitu enggak di sini? Kalau di ma'had kami begitu biasanya. 2, 2, setelah itu lumayan. Masih bisa ngopi-ngopi segala itu kesempatannya. Nah, karena di teras itu sudah ada pasukannya di situ. Sudah tahu ini kira-kira 10 menit, 15 menit baru nanti sholat lagi. Nah, di masa itu boleh dia sholat 2 rakaat sendirian. Begitu di masa-masa jeda itu. Nah, jadi 3 pilihan. Dia cukupkan kurang 2 rakaat sehingga total hanya 9 rakaat, boleh. Itu pun tidak ada masalah. Dia mau juga 11 rakaat karena saya merasa 11 rakaat itu yang paling afdol, benar, itu yang dilakukan Nabi. Maka dia boleh nanti witirnya ditambah 1 rakaat lagi berdiri. Berarti yang imamnya witir dia genapkan. Dia genapkan. Nah, nanti tambah 1 rakaat sendirian. Nah, atau ya tadi dia kejar di masa jeda itu sholat 2 rakaat sendirian. Nah, itu semua boleh dilakukan. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Masbuk ketika sendirian, kalau di sekitarnya banyak kaum muslimin yang lain, sebaiknya jangan. Jangan dikeraskan, dibaca lirih saja, dibaca sir saja. Nah, baik. Dikerjakan setelah witir boleh? Boleh, tidak apa-apa. Berarti ada 4 pilihan. Jadi dia mau witir bersama imam, kemudian nanti setelah itu 2 rakaat lagi juga boleh, tidak apa-apa. Nah, karena witir itu sebagai akhir dari sholat malam itu afdoliyah, keutamaan, bukan keharusan. Kalau sudah ketutup witir, apakah sudah ini ngunci total? Tidak bisa lagi nambah, tidak. Masih bisa lagi. Cuma jangan ditutup dengan ganjil lagi. Karena Nabi bersabda, la witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah. Itu yang dilakukan oleh sahabat Talq bin Ali radhiyallahu an. Beliau mengimami kaumnya. Beliau jadi imam termasuk witir juga. Setelah itu malam bangun lagi, beliau sholat lagi, jadi imam lagi. Tapi giliran witir yang ganjil, beliau menyuruh orang lain jadi imam. Nah, jadi Talq bin Ali itu melakukan beberapa sholat 2 rakaat 2 rakaat setelah witir. Witir tidak menjadi akhir sholat malam beliau di waktu itu. Nah, kalau kita jadikan witir sebagai akhir sholat malam, itu afdoliyah saja. Nah, baik, ada lagi? Nah. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya adalah, kalau seorang tadi yang masbuk tadi itu apakah masih dapat keutamaan sholat bersama imam sehingga terpenuhi sholat semalam penuh? Insya Allah dia mendapatkan itu kalau memang udzur. Kalau memang udzur, semua kategori udzur itu tidak memutus keutamaan. Semua kategori udzur. Sehingga yang tidak uzur keluar dari pembahasan ini. Ada orang yang memang sakit perut, akhirnya ke kamar mandi, ya. Kemudian selesai dia masbuk, ini uzur, termasuk uzur. Nah, ada orang yang malas memang. Ini kayaknya imam kalau rokaat ke 5 dan 6 ini pas panjang ini. Saya sendirian aja sudah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Di Ahad sore 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ini, kita melanjutkan kajian kita yang merupakan kajian rutin setiap 2 pekan sekali untuk ikhwah di Lumajang. Dan kajian ini merupakan kelanjutan dari kajian pada pekan lalu, yang mana pada pekan lalu kita telah membahas tentang kemuliaan dan kesucian Ka'bah Baitullah, yang mana itu hendak dinodai dan dikotori serta diserang oleh tangan-tangan najis kelompok Houthi Syiah Rafidhah, yang mereka adalah kelompok atau orang-orang yang meyakini akidah Syiah dan sekaligus mereka melakukan gerakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, yaitu pemerintah negeri Yaman, yang mana salah satu misi mereka dan ini merupakan buah dari akidah mereka, yaitu membidik Al-Haramain Asy-Syarifain. Dan dia pada pekan yang lalu pula telah di samping menjelaskan kesucian dan kemuliaan Ka'bah Baitullah, kita nukil beberapa ayat Al-Quran beserta tafsirnya dari para ulama. Sekaligus kita sebutkan bagaimana sikap para ulama tentang penyerangan Al-Houthi, yang mana penyerangan Houthi pada beberapa waktu yang lalu itu bukan yang pertama kali, yang dengan terang-terangan dia membidikkan rudal balistiknya ke arah Mekah dan ke arah Madinah, yang alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kewaspadaan para tentara angkatan perang Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah berhasil menghadang serangan-serangan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Bilad Al-Haramain Asy-Syarifain dan memberikan kekuatan kepada para tentara Kerajaan Arab Saudi. Yang ini telah dilakukan oleh Al-Houthiyun, kelompok Houthi ini, beberapa kali, setidaknya 3 kali. Nah, dalam waktu beberapa waktu yang terakhir ini, Dan di waktu-waktu tersebut para ulama berbicara, menyampaikan sikapnya, dan sekaligus menjelaskan kepada umat. Di antaranya yang sudah kita jelaskan, kita bacakan kemarin bagaimana penjelasan Al-Allamah Salih bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di tahun 2016 ketika serangan tersebut, yang kala itu beliau sebagai anggota Hay'ah Kibaril Ulama. Demikian pula di tahun ini ketika terjadi, terulang lagi, beliau pun bicara menegaskan tentang kelompok Houthi ini. Yang ini bukan pihak yang pertama telah didahului oleh Al-Qaramithah, yang merupakan salah satu sekte ekstrim kelompok Syiah. Dan juga sebelumnya, yang berupaya menghancurkan Ka'bah, itu adalah Abraha. Yang semuanya Allah gagalkan dan Allah hancurkan mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Telah lalu kita baca kalam para imam tersebut, demikian pula sekilas tentang akidah mereka, akidah dan keyakinan kelompok Houthi ini. Nah, dan memang demikian, kita wajib mengembalikan permasalahan An-Nawazil ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar kepada kibarul ulama. Dan kita bersyukur atas taufik kelompok Houthi ini. Yang ini bukan pihak yang pertama telah didahului oleh Al-Qaramithah, yang merupakan salah satu sekte ekstrim kelompok Syiah. Dan juga sebelumnya, yang berupaya menghancurkan Ka'bah, itu adalah Abraha. Yang semuanya Allah gagalkan dan Allah hancurkan mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Telah lalu kita baca kalam para imam tersebut, demikian pula sekilas tentang akidah mereka, akidah dan keyakinan kelompok Houthi ini. Nah, dan memang demikian, kita wajib mengembalikan permasalahan An-Nawazil ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar kepada kibarul ulama. Dan kita bersyukur atas taufik, Allah berikan taufik kepada kita untuk kembali dan merujuk kepada para ulama al-kibar dalam qadiyah ini, dalam permasalahan ini. Demikian pula kita sampaikan kemarin bahwa kelompok Syiah Rafidhah ini adalah kelompok yang kafir, sebagaimana fatwa dengan tegas diterangkan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dan dia ketegaskan, barang siapa yang ragu atas kekafiran orang kafir, maka dia kafir pula. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita memberikan judul untuk kajian kita, kelompok pemberontak Houthi di Yaman adalah pelanjut misi Abraha dan Qaramithah. Yani kita akan mengupas lebih jauh tentang siapa kelompok Houthi ini dan bagaimana akidah mereka. Pada tahun 1438 Hijriah, Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mujahid Al-Imam Rabi bin Hadi hafizahullahu ta'ala membuat tulisan ringkas menyikapi perbuatan kelompok kafir ini. Dan demikianlah ulama dalam permasalahan besar, para ulama tampil memberikan arahan dan bimbingan kepada kaum muslimin. Tulisan itu beliau beri judul istihdafur rawafid al-Houthiyin Makkata al-Mukarrama bi saruh balisti innama huwa imtidadul a'mal aslafihim al-qaramitah al-batiniyah. Serangan kelompok Rafidah Houthiyin ke kota Makkah al-Mukarramah

dan rudal balistiknya itu tak lain merupakan kelanjutan dari perbuatan pendahulunya, perbuatan para pendahulunya, yaitu al-qaramithah al-batiniyah. Demikian judul ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Amma ba'd, kata beliau, faqad 'alima al-muslimun ma 'inda ar-rawafid min ad-dhalalat al-kubra allati la ya'ti 'alayha al-'addu. Ya, kaum muslimin telah tahu apa yang ada pada kelompok Rafidhah berupa kesesatan-kesesatan besar yang itu tak terhitung. Ya. Wa minha takfiruhum lis-sahabah radhiyallahu anhum. Ya, dan di antara kesesatan-kesesatan sekaligus kekufuran mereka adalah mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini akidah mereka. Akidah yang diyakini oleh kelompok Houthi. Nanti kita akan sebutkan bukti-buktinya insyaallah taala. Karena memang Houthi itu akidahnya Rafidhah. Sehingga mereka mengkafirkan sahabat radhiyallahu anhum wal muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Bagi mereka semua kaum muslimin ini kufar. Wa ghala wa ghuluhum fi ahli al-bait al-kiram. Dan kaum muslimin tahu bagaimana ekstrimnya mereka, hulunya mereka, ya, terhadap ahlul bait yang mulia. Nah, kita diperintah untuk mencintai, memuliakan ahlul bait. Namun tidak boleh hulu melampaui batas. Kita harus loyal kepada ahlul bait, namun tidak boleh hulu, tidak boleh melebihi batas. Nah, dan apabila ahlul bait itu ternyata melanggar sunnah Nabi, menginjak-injak, justru malah menginjak-injak sunnah Nabi, maka kita berlepas diri darinya. Nah, kaif dia menisbahkan diri kepada ahlul bait? Ternyata apa? Menginjak-injak sunnah kakeknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, kelompok Syiah ini ekstrim kepada ahlul bait. Nah, yang sebenarnya ini hanya tameng belaka. Berapa banyak dalam sejarah justru mereka mencelakakan ahlul bait. Bahkan sejak awal Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sampai beliau terbunuh, ini adalah akibat pengkhianatan kelompok Syiah. Nah, sebagaimana tampak jelas di dalam sejarah. Barra'ahumullahu minar rawafid wa ghuluwihim. Allah lepaskan mereka ahlul bait ini dari kelompok Rafidhah dan keekstriman mereka. Mereka mengklaim para imam itu adalah imam-imam mereka. Padahal para imam tersebut tidak tahu menahu dan mereka berlepas diri dari Syiah. Wa min hadzal ghulu. Ya, di antara hulu mereka itu, ini kita akan mendapatkan dari sini penjelasan tentang akidah dan keyakinan mereka. Ya, satu tadi, mereka mengkafirkan para sahabat dan hulu kepada ahlul bait. Wa min hadzal hulu, di antara bentuk hulu mereka, qauluhum fil a'immah annahum ya'lamuna al-ghaib. Ya. Mereka meyakini bahwa imam-imam mereka, yang para imam itu jelas mereka yakini dari ahlul bait. Bahkan dengan ekstrim mereka mengklaim harus dari keturunan Husain. Nah, para imamnya mereka yakini tahu perkara ghaib. Nah, wa annahum yatasarrafuna fi kulli dzarratin min dzarratil kaun. Dan para imam itu bisa berbuat, berkuasa terhadap semua unsur-unsur yang ada di alam ini. Ya, yatasarraf il-qaun.
Nah, ini diantara keyakinan kelompok Rafidhah atau Syiah Rafidhah yang ini adalah akidah yang diyakini oleh Husi. Ya. Fama abqa rawafid lillahi fi hadzal qaun. Kalau begitu, kalau sudah dinyatakan bahwa imamnya, para imam mereka tahu perkara gaib dan berkuasa, ya, bisa berbuat apa saja dari setiap dzarrah, setiap unsur yang ada di alam ini, maka jika demikian, apa yang mereka sisakan untuk Allah Ta'ala? Lah, semua unsur alam mereka yang menguasai. Mereka bisa berbuat. Ya. Barakallahu fikum. Kalau begitu, apa yang mereka sisakan untuk Allah Azza wa Jal? Wa kam lahum minal kufriyat fi hadzal bab. Dan betapa banyak, ya, kekufuran mereka di bab ini, yakni dalam tauhid ar-rububiyah. Ya. Yang sebagiannya Abu Lahab dan Abu Jahal tidak meyakini itu. Ya. Tapi kaum Rafidhah meyakininya. Salah satunya ini, bahwa imamnya tahu perkara gaib dan bahwa imamnya menguasai setiap unsur yang ada di alam ini. Ya. Ini kelompok Rafidhah, inilah akidah Rafidhah yang ini sekaligus merupakan akidah kelompok Hufi. Karena tadi di judul beliau sebutkan apa? Istihdaf ar-Rawafid al-Huthiyin. Serangan kelompok Rafidhah Huthi. Karena sama itu. Huthi keyakinannya Rafidhah. Nah, walaupun mereka mengklaim Zaidiyah, nanti kita akan buktikan benarkah mereka Zaidiyah insyaallah taala. Wa fi hadhil ayyam al-asiba allati athara fiha ar-rawafid al-hurub al-mudammira fi buldanil muslimin kal Yaman wasyam yastahilluna dima'a mi'ati al-alaf minhum. Rafidhah meyakininya. Salah satunya ini, bahwa imamnya tahu perkara gaib dan bahwa imamnya menguasai setiap unsur yang ada di alam ini. Ya. Ini kelompok Rafidhah, inilah akidah Rafidhah yang ini sekaligus merupakan akidah kelompok Hufi. Karena tadi di judul beliau sebutkan apa? Istihdaf ar-Rawafid al-Huthiyin. Serangan kelompok Rafidhah Hufi. Karena sama itu. Hufi keyakinannya Rafidhah. Nah, walaupun mereka mengklaim Zaidiyah, nanti kita akan buktikan benarkah mereka Zaidiyah insyaallah taala. Wa fi hadhil ayyam al-asiba allati athara fiha ar-rawafid al-hurub al-mudammira fi buldanil muslimin kal Yaman wasyam yastahilluna dima'a mi'ati al-alaf minhum. Ya. Dan di hari-hari yang sulit ini, hari-hari yang genting ini, yakni di hari beliau menulis risalah ini, yang itu di tahun 1438 Hijriah, yakni di serangan kala itu. Ya. Yang mana Rawafid menggencarkan perang, melancarkan perang atau menyalakan api perangan al-mudammirah yang menghancurkan fi buldanil muslimin kal Yaman, ke negeri-negeri kaum muslimin seperti negeri Yaman dan Syam, dan mereka menghalalkan ratusan ribu nyawa mereka, rakyat Yaman dan Syam yang merupakan kaum muslimin, mereka halalkan, mereka bunuh ratusan ribu. Wa yusiduna abna'ahum, mereka juga merusak anak-anak mereka, merusak generasi penerus. Ya, fayahulunahum ila rawafid. Aw fayuhawwilunahum ila rawafid. Yusyarikunahum fi aqaidihimul kufriyah wa fi safki dima ahalihim. Sehingga mereka memindahkan, ya, akidah anak-anak itu kepada akidah Rafidhah. Nah, dididik dengan pendidikan Rafidhah, ya ikhwan. Jadikan kurikulum, buku-bukunya diganti, diajari apa? Ketika beristighatsah

Mereka manggil-manggil Ali, ya Ali, ya Ali, ya Husain, ya Husain. Demikian. Ya, karena bagi mereka, dan ini merupakan keyakinan yang dihembuskan oleh Al-Ab Ar-Ruhi, ya, ayah spiritual mereka, yakni Badruddin Al-Huthi nanti. Itu mereka meyakini bahwa doa ul amwat itu bukan syirik. Nah, doa ul amwat bukan kesyirikan. Berdoa kepada orang mati bukan kesyirikan. Nah, ini diubah akidahnya, termasuk ditanamkan kepada mereka kebencian kepada para sahabat, sehingga berani melaknat Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Nah, yusyarikunahum fi aqaidihimil kufriyah, sehingga mereka menyamai kelompok Rafidhah, ya, dalam keyakinan-keyakinan kufurnya. Wa fi safki dimai ahalihim, dan dalam hal keyakinan boleh halal menumpahkan darah ahalihim, yakni penduduk negeri-negerinya, kaum muslimin. Walam yaktafu bihadhihi al-fadha'i fataharraka aw fa taharraka haqduhum ad-dafin liyadfa'uhum ila tawji' as-saruh. Dan mereka enggak berhenti sampai di situ, sampai di perbuatan-perbuatan yang buruk tadi, keyakinan yang buruk, keyakinan yang jelek, ya, merusak generasi muda, merusak anak-anak, ya, enggak sampai di situ, menghalalkan darah kaum muslimin enggak sampai berhenti sampai di situ. Kedengkian mereka itu terus bergerak, ya, untuk apa? Mengarahkan, mendorong mereka untuk melancarkan serangan rudal ini tadi. Ya, kaum muslim yang mana ya, ikhwan? Yang sampai berani, ya, mau merusak, menghancurkan Ka'bah Baitullah. Ya. Setiap muslim pasti cinta, bahkan rindu untuk ke Ka'bah Baitullah. Ya, itu impiannya untuk sampai ke negeri tersebut. Ya, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Itu pasti kerindungan setiap muslim, angan-angan dan cita-cita setiap muslim, ya. Namun ini sungguh kedengkian mereka, kejahatan mereka dari tadi mendorong sampai pada tingkat ini. Nah, yani tauji saruh albisti bil balasti ila Makkah al-Mukarramah, mengantarkan mereka untuk berani melancarkan, ya, rudal balistiknya ke arah Mekkah al-Mukarramah, intihakan minhum li hurumatillah allati la yu'minuna biha wa la yuqimu laha waznan. Ya. Mereka ingin menghancurkan, melanggar hurumatillah, kehormatan, kehormatan, yakni syiar-syiar Allah yang terhormat, ya, yang mereka tidak mau beriman terhadapnya dan tidak memberikan harga sama sekali, enggak, sama sekali enggak menghargai.

nuzikhu min azabin alim. Barang siapa yang menginginkan ya, padanya perbuatan ilhad, perbuatan jahat, bizulmin, dengan kezaliman, ya, niscaya kami akan merasakan, akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Dan ayat ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu dan sudah kita jelaskan makna tafsirnya. Waqad sabaqahum aslafuhum al-qaramithah ila mithli hadzal ilhad. Ya. Dan kelompok Houthi ini telah didahului oleh pendahulunya, oleh nenek moyangnya, yaitu kelompok al-qaramithah dalam perbuatan ilhad seperti ini. Faqatalu al-mi'at minal hujjat fi haramillah. Yang mereka telah membunuh ratusan para jamaah haji di tanah haram. Ya, wa baitihi al-atiq, dan di Ka'bahnya, di rumahnya al-atiq. Ya. Wa akhadhu al-hajar al-aswad wa ja'aluhu fi ka'batihim. Mereka pun berani ya mengambil, mencuri hajar aswad dan mereka letakkan di Ka'bah, tiruan yang mereka buat. Ya. Kalau dulu mereka membuat Ka'bah sendiri, ya, sebagaimana Abroha ya, membuat, nah, yakni membangun gereja besar di Son'a, demi apa? Menggantikan, menyaingi Ka'bah supaya ya, umat manusia datang ke Son'a, enggak lagi ke Ka'bah. Ternyata enggak bisa, ya, sehingga mereka pun langsung apa? Berniat untuk menghancurkannya. Nah ini Qaramithah juga demikian, punya Ka'bah sendiri. Nah, dan sebagaimana juga disebarkan di berita-berita di media sosial, kabarnya kelompok Houthi ini pun berbuat yang sama. Ada Ka'bah tiruan yang mereka buat, yang mereka sholat menghadap kepadanya. Nah, sama, niru, ya, niru kejahatannya, niru perbuatan jahatnya, ya, niru akidahnya, niru ini semua juga. Barakallahu fikum. Waj'aluhu fi ka'batihim fi dari ilhadihim. Hajar al-Ahsa. Ya. Yang Ka'bah itu mereka bangun di negeri ilhadnya mereka, yaitu di negeri Hajar yang terletak di provinsi Ahsa kala itu. Fa hadzal amal minal Houthiyyin ar-Rawafid innama huwa tajdidun wa tajsidun lima yakannahu wa yahlumu bihi aslafuhum wa sadatuhum al-qaramithah. Sehingga perbuatan Houthi Rafidhah ini tak lain merupakan tajdid, pembaharuan. Tajsid, perwujudan sesuatu yang diimpikan oleh siapa? Oleh nenek moyangnya, ya, oleh pembesar-pembesarnya kelompok al-Qaramithah. Qala Husain al-Musawi fi kitabih lillahi thumma litarikh. Ya. Ini beliau sebutkan bukti sekarang bahwa memang akidah mereka ini seperti ini. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Husain al-Musawi dalam kitabnya Lillah thumma litarikh. Ya, judulnya sepintas lalu memang mempesona. Ya, murni untuk Allah ini. Kemudian untuk tarikh. Di halaman 91 sampai 92. Wahuwa yatahaddas an ziaratihi lil Khomeini. Ketika itu dia bercerita tentang kunjungannya kepada Khomeini. Siapa Khomeini? Ya, taghut pimpinan revolusi Iran. Ya, revolusi Iran yang diulukan oleh Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok pergerakan, katanya. Ya, dia menyatakan ini revolusi Islam, revolusi Islam. Ya. Dan mereka dukung, ya, didukung, mereka mendukung revolusi Iran ini tadi. Dengan klaim apa? Revolusi Islam. Yang ternyata itu adalah revolusi Syiah Rafidhah. Sehingga Syiah berkembang pesat pasca revolusi itu. Ya, barakallahu fikum.

0: Kata Husain Al-Musawi ini dalam kitab tersebut ketika menceritakan kunjungannya kepada Khomeini. Wa fi jalsatin khasa ma'al imam. Ya. Dalam sebuah jalsa khusus bersama sang imam, yakni Khomeini. Karena bagi mereka Khomeini imam. Qala li Sayyid Husain anna al-awan litanfidhi wasaya al-a'immah salawatullah alaihim. Kata Husain al-Musawi bahwa imam mengatakan kepadaku, sang imam mengatakan kepadaku, Sayyid Husain, wahai Sayyid Husain, Khomeini mengatakan kepada Husain al-Musawi dengan memanggil wahai Sayyid Husain, annal awan, bahwa waktunya litanfid. Ya. Sekarang ini waktunya untuk mewujudkan wasayal a'immah. Wasiat-wasiatnya para imam. Salawatullah alaihim. Sanasfiku dima'an nawasib. Karena itu sekarang kita akan tumpahkan darah para nawasib ini. Ini kaum muslimin, ahlus sunnah itu bagi Syiah, Rafidah adalah kaum nawasib. Ya, yakni kaum yang nasibiyah. Yang nasabu al-adawa li ahlil bait katanya. Memang ada kala itu kelompok yang secara ekstrim kontra terhadap Rafidah di awal-awal itu. Ya, Rafidah kan menampakkan hulu kepada ahlul bait. Sehingga apa? Ali bin Abi Thalib mereka dukung penuh. Bahkan diangkat sebagai Tuhan, sebagai ilah. Ya. Ahlul bait mereka gulu, berlebihan mereka. Ekstrim. Ya. Nah ini akhirnya muncul kelompok yang melawan bid'ah ini namun dilawan dengan bid'ah lain. Ya, kalau ini ekstrim kepada ahlul bait, maka kelompok ini anti ahlul bait. Pokoknya semua yang ahlul bait anti, enggak sudah. Enggak boleh. Ya. Ini juga ekstrim, ini juga salah. Ini bid'ah baru. Padahal ahlu sunnah akidahnya apa? Mencintai, menghormati, dan loyal kepada ahlul bait. Ini kalau sampai benci pada ahlul bait, anti ahlul bait, berarti melanggar akidah ini juga. Kalau ini dari arah sini melanggarnya, ini dari arah sini. Semua ini sama-sama batil. Ya. Nah ini, kelompok ini berarti apa? Nasobal adawa li ahlul bait. Mancangkan apa? Menegakkan permusuhan kepada ahlul bait. Ini namanya kelompoknya dinamakan Nasibiyah. Nah, Syiah Rafidhah mengklaim semua yang memusuhi ahlul bait namanya Nawasib katanya. Di pandangan mereka ahlu sunnah juga memusuhi ahlul bait, membenci Ali katanya. Membenci ini berarti ahlu sunnah ini apa? Nawasib semuanya. Nah, ini. Sehingga Nawasib bagi Syiah, Rafidhah bukan kelompok nawasib itu. Tapi siapa? Dalam bahasa ini an-nawasib, yakni kaum muslimin semuanya. Nah, kita akan tumpahkan darah para nawasib. Wa naqtul abna'ahum. Wa nastahyi nisa'ahum. Ya, kita akan bunuh anak-anak laki mereka. Dan kita biarkan hidup perempuan-perempuannya. Ini ucapan siapa ini? Redaksi kayak gini ini. Firaun, nah, kepada Bani Israel. Walan natruka ahadan minhum yaflatu minal iqab, dan kita tidak akan biarkan satu pun dari mereka selamat dari hukuman. Wasatakunu amwaluhum khalisatan li syi'ati ahlil bait, dan harta mereka akan murni menjadi milik siapa? Syiahnya Ahlul Bait. Yang seperti ini siapa yang diposisikan seperti ini? Kafir. Dan ini mereka mengkafirkan kaum muslimin sehingga apa? Halal darah mereka. Ya, halal hartanya. Sehingga hartanya boleh dirampas. Sebagai rampasan perang halal. Ya. Wasanamhu. Ya. Makkah wal Madinah min wajhil ard. Dan kita akan hapus Mekah dan Madinah di muka bumi. Ya. Lianna hatainil madinatain sarata ma'qil al-wahhabiyin, katanya. Karena dua negeri ini telah menjadi markas wahhabiyin. Ya. Walabut antakuna Karbala ardallah al-mubaraka al-muqaddasa qiblatan linnas fis salat. Dan harus Karbala, ya, negeri Karbala yang merupakan bumi Allah yang diberkahi dan suci itu harus menjadi kiblat umat manusia dalam sholat. Sehingga apa di sini ya kawan? Misi mereka menghancurkan Mekah dan Madinah. Ngapusnya itu gimana ngapusnya? Ya dihancurkan. Makanya Houthi, ya, itu yang didukung penuh oleh Iran, nanti kita akan sebutkan, ya, itu melancarkan rudalnya. Dari mana kelompok, ya, kalau itu KP politik, punya senjata rudal kayak gini. Kalau tidak ada apa? Negara yang mendukungnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi sehingga apa? Di antara yang mewujudkan misi ini tadi, kelompok Houthi dari arah Yaman lancarkan rudalnya. Nah, melancarkan rudalnya. Dan ini bukan sekali, dua kali. Wa sanuhaqqiq bidzalika hilmul a'immah alaihimus salam. Dengan demikian, dengan upaya ini, kita akan mewujudkan impian para imam alaihimus salam. Laqad qamat daulatuna allati jahadana sanawat, jahadna sanawat tawilah min ajli iqamatiha. Wa ma baqiya illa tanfiz. Ya. Dan sungguh, negara kita yang kita berjuang sekian tahun yang panjang, min ajli iqamatiha, dalam rangka menegakkannya, menegakkan daulah ini, daulah Syiah, ya, wama baqiya illa tanfiz. Ya, maka sekarang enggak tersisa kecuali pelaksanaan. Sudah, kita sudah punya negara. Ya, misi kita ini misi para imam katanya, dan sekarang kita sudah punya negara yang kita sudah perjuangkan sekian tahun lamanya. Maka enggak ada tersisa lagi kecuali apa? Pelaksanaan. Melaksanakan apa yang dia klaim sebagai wasoya, wasiat para imam. Yang dia klaim sebagai apa? Impian para imam. Sehingga apa impiannya? Menghancurkan Mekah Madinah dan apa? Menjadikan Karbala sebagai kiblat kaum muslimin. Kira-kira ya apa? Kalau kita kaum muslimin lengah, ya, terus membiarkan ini, yang ini sekarang diantaranya corong-corong media ini sudah mulai tampil banyak di Indonesia. Di antaranya Kompas.com. Ya, itu setiap hari memberitakan kemenangan Houthi, Houthi, Houthi. Ya, Iran, Iran, Iran. Arab Saudi kelabakan, kelabakan, kelabakan. Begitu. Padahal ini putar balik fakta. Justru sebaliknya, kemenangan-kemenangan kaum muslimin terus sekarang. Seiring dengan apa? Bahwa pemerintah Yaman dengan presiden pimpinan tertinggi sudah memberikan al-nafir al-am, pengumuman. Ya, pengumuman menggerakkan rakyat semuanya memobilisasi untuk perang semesta melawan kelompok Houthi. Nah, dan demikian pula tahaluf. Ya. Koalisi militer yang dipimpin oleh Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah yang memang misinya adalah mendukung ad-da'am al-hukumah al-syar'iyah, ya, pemerintah Yaman yang sah sejak sekian tahun yang lalu, sejak awal pecah pemberontakan kelompok Houthi, ya, yang kala itu memang bertepatan dengan awal Al-Malik Salman naik sebagai raja, ya. Dan operasi pertama yang beliau lancarkan enggak lama setelah beliau naik dari raja, beliau melancarkan operasi apa? Asifatul Hazm, kala itu di awal tahun 2015. Ya. Barakallahu fikum. Untuk mendukung misinya adalah mendukung pemerintah resmi, pemerintah yang sah. Dan kita sebagai kaum muslimin wajib ya, memberikan loyalitas ini. Ya, kita wajib mendukung ahlul iman, ahlul tauhid, dan kita wajib membenci ahlul syirik, ahlul dalal, ahlul kufur. Syiah Rafidhah, Al-Houthi, ini ahlul dalal, ahlul kufur. Nah, kita wajib membencinya dan kita doakan kemenangan untuk kaum muslimin. Ya, dan kita doakan kehancuran untuk a'daul muslimin, a'daul Islam wal muslimin. Dan jangan lupa ya ikhwan, dalam salat-salat kita. Ya, dalam salat-salat kita yang mana dengan digerakkannya oleh pemerintah Yaman berarti apa? Berlaku jihad di negeri Yaman. Nah, barakallahu fikum. Selesai penukilan dari siapa? Husain Al-Musawi. Siapa tadi? Salah satu pembesar, salah satu tokoh Rafidhah yang berkunjung kepada Khomeini, di mana Khomeini menyampaikan ini. Yang disebut si Husain ini disebut oleh Khomeini dengan sebutan apa? Sayyid Husain. Berarti ini bukan orang sembarangan juga. Nah, maka Khomeini menyatakan ini tadi. Ya, sehingga ini memang diucapkan oleh Khomeini. Ya, diyakini oleh Khomeini. Nah, siapa Khomeini? Pimpinan tertinggi revolusi Syiah Iran. Nah, sekaligus ini kita sebagai bentuk kewaspadaan ya, dalam apabila kita menerima berita-berita ya, media-media semacam ini tadi, jangan sampai kita percaya ya. Barakallahu fikum. Sehingga mengakibatkan apa? Pemutarbalikan fakta. Maka kata Syekh Rabi, fala aqul fala nastab fala yustab'at ay yakuna al-Houthiyun qad intalaqu fi fitnatihim al-kubra fil Yaman wa diddi Makkah wal mamlakah al-Arabiyyah Saudiyyah min al-madhhab al-khabith alladhi nasabahu al-Khomeini ar-Rafidhi ila ahli al-bait. Maka aku katakan, kata Syekh Rabi, aku katakan fala yustab'at, bukan perkara yang enggak mungkin, bukan perkara yang jauh kemungkinannya bahwa Al-Houthiyun ini memang bertolak dalam fitnah besar mereka kali ini itu di Yaman. Ya, pemberontakan mereka di Yaman dan perlawanan mereka ke Makkah, terhadap Makkah, serangannya kepada Makkah dan terhadap Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, kerajaan Arab Saudi, itu enggak, bukanlah sesuatu yang jauh kemungkinannya bertolak dari madhab khabith, madhab jelek ini tadi, yang dinisbahkan oleh Khomeini si Rafidh ini tadi kepada Ahlul Bait. Ya, apa tadi ucapan Khomeini? Oh, ini wasiatnya para imam katanya. Ini adalah impiannya para imam. Ya. Padahal Ahlul Bait berlepas diri dari itu. Ya. Sementara Khomeini menisbahkan akidah ini kepada Ahlul Bait, kata Syekh, bara'ahum Allah minhu wa nazahum anhu. Ya. Semoga Allah lepaskan ya, Ahlul Bait dari mereka dan Allah sucikan Ahlul Bait dari Khomeini tadi. Wa yakunu intilaqu al-Houthiyyin li tahqiq ahlamihim al-batinah fi hadmi Makkah wal Madinah. Sehingga titik tolaknya Al-Houthi adalah dalam rangka mewujudkan impian ini tadi. Impian al-batiniyah, yaitu menghancurkan Makkah dan Madinah wa tahwidil kibla ilal Karbala al-Wathaniyah. Ya. Dan memindahkan kiblat kepada ke Karbala. Na'udzubillah, besar bangerinya ya ikhwan. Nah, kita lihat, kita tahu sendiri bagaimana praktek di Karbala. Syirkiyat, kufriyat, segala kejelekan, kekotoran ada di situ. Ya. Gimana cara mereka beribadah? Gimana mereka menyembah-nyembah kubur Husain? istighatsah dengan Husain, ini minta barakah dengan Husain. Sekian syirikat, praktek kekufuran, praktek hal-hal yang seorang mukmin pasti akan membenci. Lakukan raqs, jogetan-jogetan di sana, teriakan-teriakan syirik. Bagaimana hatta Yahud, praktek-praktek ibadahnya Yahud mereka lakukan di situ. Dan semoga Allah jaga al-haramain. Ya, yang tegak di sana sunnah, tegak di sana tauhid, bersih dari kubur-kubur yang disembah. Ya, bersih dari praktek kesyirikan. Nah, bersih dari praktek kebid'ahan. Nah, semoga Allah jaga ini. Dan kita wajib ya ikhwan memberikan wala wal bara' amal ini. Wala kita kepada ahlu tauhid. Ya, ahlul iman. Dan kita wajib bara' kepada ahlu syirik. Nah, ahlul kufur. Dan kita wajib membenci ini semua, misi-misi mereka ini. Dan kita berdoa, terus kita berdoa kepada Allah untuk Allah hancurkan mereka. Dan Allah berikan penjagaan dan pelindungan serta kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, sehingga ini nah misi mereka adalah hadmu Makkah wal Madinah wa tahwilul kibla ila al-Karbala al-Wathaniyah, adalah menghancurkan Mekah dan Madinah dan memindahkan kiblat ke Karbala Wathaniyah. Allati yasifuha al-Khumaini kadiban wa fujuran, yang mana dengan cara yang dusta dan fujur Khumaini menyifati Karbala itu sebagai al-Muqaddasah, tanah suci. Siapa yang mensucikan? Pengharaman, pensucian, takdis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Rasul dengan izin Allah Azza wa Jal. Enggak boleh siapapun menganggap negerinya, tanah tertentu, wilayah tertentu sebagai muqaddas atau keramat, atau yang semisalnya. Fil waqt alladzi la tusmah lahu nafsuhu al-batiniyah bi itlaqi hadzal wasf al-muqaddasa ala Makkah wal Madinah. Di saat bersamaan jiwanya, diri dia sendiri tidak mengizinkan, jiwa dia yang batinnya itu tidak mengizinkan memberikan sifat muqaddasah kepada Mekah dan Madinah. Enggak ada kata-kata tadi Biladil Haram atau Bilad al-Muqaddasah, hanya nyebut Mekah Madinah, bas. Giliran menyebut Karbala, apa? Disebut dengan Ardullah al-Muqaddasah. Sehingga menghilangkan sifat yang itu Allah yang menyifatinya. Nabi yang mengharamkan Madinah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengharamkan Mekah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ini Khumaini enggak ngomong. Itu sebagai Bilatil Haram. Karbala. Disifati dengan sifat muqaddasah. Barakallahu fikum. Khayyaballahu amal rawafid az-zanadiqa. Semoga Allah hancurkan angan-angan rawafid dan zanadiqa. Wa hama biladil haramain min ijramihim wa nasara al-islam wal muslimin alaihim wa dammarallahu daulatahum kama dammara daulata aslafihim al-qaramitah al-batiniyah. Semoga Allah hancurkan, semoga Allah rugikan ingin keinginan dan cita-cita, impian-impian, angan-angan Rafidhah Zanadiqah ini, dan semoga Allah lindungi Bilad al-Haramain dari kejahatan-kejahatan mereka, dan semoga Allah bela, semoga Allah tolong, semoga Allah menangkan Islam dan muslimin atas mereka, dan semoga Allah hancurkan daulah negara mereka sebagaimana Allah telah menghancurkan negara daulah pendahulu-pendahulunya, yaitu dari kelompok Al-Qaramithah Al-Batiniyah. innahu sami'ud du'a. Ya, ditulis oleh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali pada 30 Muharram tahun 1438 Hijriah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kelompok Houthi, ya, kalau tadi kita sudah mengenal secara sekilas, demikian pula dari kalam al-allamah Samahatul Mufti Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, kita telah mengenal pula sekilas akidah mereka. Maka perlu kita tahu, atau kita akan mengupas tentang kelompok Houthi ini lebih detail. Al-Houthiyun, ya, atau disebut pula Al-Houthiyah atau Al-Hawasah, yang terkadang mereka juga menyebut diri mereka dengan sebutan Asy-Syababul Mukmin, ya, pemuda mukmin. Pemuda mukmin. Ini adalah harakah diniyah zatu tandim siyasi wa aqaidi. Ya. Adalah gerakan agama yang punya tandim politik. Ya, organisasi politik, wa aqaidi, dan akidah. Sehingga ini harakah diniyah siyasiyah wa askariyah, berkembang menjadi juga gerakan militer. Yang mereka punya ambisi besar untuk mengembalikan kekuasaan imamah. Nah, sebagaimana ini juga misi revolusi Iran. Nah, yang mereka istilahkan wilayatul faqih. Khomeini bukan silsilah Ahlul Bait. Khomeini sebenarnya bukan silsilah Ahlul Bait, namun diangkat sebagai imam. Kenapa wilayatul faqih yang mewakili? Karena imamnya yang ke-12 itu sekarang kan masih hilang. Entah kemana. Ya. Terakhir ngumpet di goa katanya, hilang di situ. Yang mereka nanti-nanti sampai sekarang. Nah, sementara mereka apa? Sekarang butuh ini pada pimpinan. Karena gak bisa ibadah, gak bisa sholat, gak bisa. Pokoknya gak bisa semua kalau gak ada imam katanya. Bertahun-tahun mereka nunggu, nah, muncul ini ide baru, yaitu apa yang mereka kisahkan wilayatul faqih, kata, untuk mengcover tugas imam ini tadi supaya apa, berjalan ini negara, nah, supaya urusannya mereka bisa tegak katanya. Nah, kelompok Houthi ini salah satu misi besarnya adalah mengembalikan kekuasaan imamah. Ya. Dan mereka sangat meyakini akidah Itsna Asyariyah, 12 imam. Yang dalam perkembangannya salah satu sekte Syiah, Syiah Imamiyah. Ya. Yang kemudian pada perkembangannya itu Itsna Asyariyah, ya, maupun Rafidhah itu sama. Nah, Houthi ini berasal dari Zaidiyah Jarudiyah. Ya, awalnya Zaidiyah. Berkembang dari Zaidiyah, mereka ambil yang Jarudiyah. Yang mana Jarudiyah ini adalah Zaidiyah yang paling ekstrim, yang paling dekat dengan kelompok Itsna Asyariyah. Karena memang Syiah itu terpecah-pecah juga menjadi sekte-sekte. Ya. Ada ini tadi Zaidiyah, ada Jarudiyah. Zaidiyah sendiri pecah. Sekte paling ekstrimnya Jarudiyah. Nah, Jarudiyah ini paling dekat keyakinannya dengan Itsna Asyariyah. Nah, barakallahu fikum. Apa Zaidiyah? Zaidiyah ini adalah nisbah kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Yani Ali radhiyallahu an putranya Husain. Ini kembar, yani apa siapa? Hasanul Husain. Hasan Husain. Nah, dari Husain punya putra Ali namanya. Ali bin Husain bin Ali. Nah, Ali bin Husain ini gelarnya Zainul Abidin. Zainul Abidin. Nah, Ali bin Husain ini punya putra Zaid. Nah, kepada Zaid ini dinisbahkan kelompok Zaidiyah. Ya. Awal mulanya Zaidiyah ini muncul tatkala mereka datang datang menuntut kepada Zaid bin Ali ini. Berarti Zaid bin Ali adalah cucu dari Husain. Cicit dari Ali radhiyallahu anhu. Berarti apa kalau cicit itu? Buyut. Iya. Buyut. Nah. Awal mula mereka datang kepada Zaid. Syiah ini datang kepada Zaid, nuntut Zaid untuk juga melaknat Abu Bakar Umar. Mereka berani, pede kayak gitu. Kenapa? Ini keturunan Ali. Jelas akan bela bapaknya. Jelas akan bela bapaknya. Nah, karena yang berhak jadi khalifah adalah Ali. Ali, Ali, demikian keyakinan mereka. Nah, dan Abu Bakar Umar telah merampas ini semua. Rampas ini, dan Abu Bakar Umar telah menzalimi Ahlul Bait. Terus demikian kembangkan dia. Kalau bahasa kita digoreng, ya digoreng bumboni, ya terus goreng lagi ini semua. Nah, itu. Nah, mereka minta kepada Zaid supaya mereka loyal ini, Zaid ini tahu posisi Zaid, menuntut untuk melaknat Abu Bakar wa Umar. Ternyata apa? Zaid menolak. Justru Zaid
1: dititeni memang. Ini kalau saya sholat mesti di rokaat ke situ panjang sekali. Nanti saya biar sudah, saya akan tidak ikut di awal. Nah, akhirnya dia masbuk. Maka yang demikian ini dikhawatirkan tidak mendapat keutamaan itu. Kalau dia masbuknya bukan karena udzur. Nah, sama ya dengan orang-orang yang ketika selesai sholat.
0: Sehingga apa? Yang menolak ini ekstrim memang. Mereka akhirnya dengan ucapan dari redaksi kata-kata Zaid ini tadi, mereka akhirnya disebut apa? Rafidhah. Sementara yang bersama Zaid disebut Zaidiyah. Disebut Zaidiyah. Wailah para a'immah tadi sebenarnya enggak berlepas diri dari mereka, orang-orang ini. Berlepas diri. Nah, kelompok ini tadi terus berkembang. Semakin meruncing permusuhannya. Awal memang betul Zaidiyah dinyatakan akrab ila ahli sunnah. Awal-awal. Walaupun dalam perkembangannya terus, karena mereka apa? Sebenarnya tetap Syiah. Tetap Syiah. Nah, sehingga kita jangan punya keyakinan Zaidiyah terus paling akrab ila sunnah. Lah, mereka terus bergeser, bergeser. Di antaranya adalah Zaidiyah meyakini bahwa yang menjadi imam itu harus keturunan Fatimah. Keturunan Fatimah. Boleh Husain, boleh Hasan. Ini bedanya dengan Itsna Asyariyah. Itsna Asyariyah, harus Husain. Tidak boleh yang lain. Nah. Barakallahu fikum. Ini diantara keyakinan-keyakinan ekstrimnya. Dan Zaidiyah ini banyak pula dalam urusan akidah itu pada perkembangannya condong kepada Mu'tazilah. Condong kepada Mu'tazilah dalam perkara-perkara akidah. Ya, antara lain dalam masalah urusan takdir. Zaidiyah ternyata apa? Mengikuti akidahnya Mu'tazilah. Nah. Adapun Al-Jarudiyah itu nisbah kepada Abil Jarud Ziyad bin Al-Mundhir Al-Hamdani Al-A'ma Al-Kufi yang wafat pada tahun 105 Hijriah. Nah, Al-Jarudiyah ini berasal dari Zaidiyah, namun ekstrim mereka tadi ikut-ikutan Itsna Asyariyah. Berani mengkafirkan sahabat. Sehingga adalah kelompok ini min ghulati Zaidiyah. Nah. Ini. Nah. Untuk kita mengenal lebih jauh tentang hakikat Husi sekarang. Ya. Yang mana gerakan Houthi ini awal muawalnya dari sebuah propensi, yaitu yang dikenal dengan Sa'dah, propensi Sa'dah, ya, di utara Son'a posisinya. Propensi Sa'dah ini di utara Son'a. Ya, ada Sa'dah secara umum, ya, itu tempat berkumpulnya Zaidiyah. Banyak Zaidiyah di situ. Sa'dah. Ya, di Sa'dah inilah, provinsi Sa'dah inilah, ya, Markiz Damas dulu yang dipimpin dan diasuh oleh Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dan memang beliau berani sirah, ya, menentang ini, membantai mereka. Si Azaidiyah berjuang beliau, bukan hanya membina para thullabul ilm dan menanamkan akidah ahli sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Beliau buktikan beneran dengan apa, tulisan-tulisan beliau tajam di dalam mengkritisi siapa, Azaidiyah Syiah, ya, mereka Syiah, ya. Sehingga kala itu di ceritakan bagaimana reaksi mereka. Mereka sangat marah dengan bantahan-bantahannya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dan ini mengembirakan kita, ya, ketika ahlul bid'ah itu marah kepada ahlu sunnah. Bagus berarti, ya, sebagaimana kita gembira ketika kufar marah kepada kaum muslimin, ya. Tapi kalau kufar sayang kepada muslimin, ini muskilah ini. Kenapa ini? Ada apa sama muslimin ini? Ya, kok bisa kaum kufarnya sayang kepada muslimin? Kok bisa bid'ahnya senang kepada ini? Ya, gak boleh, harus benci. Nah, begitu. Nah, di salah satu daerah Sa'dah ini ada yang namanya Houth. Nah, ini tempat orang-orangnya kemudian yang tinggal di situ disebut Houthi. Ya, Al-Houthi. Nah, disinilah ada tokoh-tokoh besarnya. Antara lain yang pertama adalah, nah, di sini kita perlu mengenal tokoh-tokohnya juga supaya tahu gimana arah akidah dan perjuangannya. Ya, zaim mereka yang pertama adalah Badruddin bin Amiruddin bin Al-Husain bin Muhammad Al-Houthi. Yang dikenal dengan Badruddin Al-Houthi. Ini tokoh sentralnya. Ya, tokoh sentralnya. yang lahir di 17 Jumadal Ula tahun 1345. Ya, 1345 Hijriah. Yang bertepatan dengan 23 November 1926. Ya, 1926. Kalau di kita Indonesia sudah merdeka atau belum merdeka itu? Belum. Ya. Belum merdeka. Masih ingat tahun kemerdekaannya? Tahun 1945. Makanya hafal ya, 1926 berarti sebelum kemerdekaan. Nah, di sebuah kota yang bernama Dohyan fi Sa'dah, di Sa'dah situ. Ya. Nah, Badruddin ini ya, yang ini kita sebut tadi sebagai al-ab ar-ruhi yang pertama, ini memang muassis. Ya, bapak ruh yang menanamkan dan mengkonsep akidahnya. Ini. Dia memang muncul besar sebagai seorang Zaidi. Di atas akidah Zaidiyah. Tapi apa? Firqah Jarudiyah ini. Ya. Mengkerucut kepada apa? Kelompok Jarudiyah. Yang kemudian dia melakukan rihlah di Teheran. Mana Teheran? Iran. Ya. Sekian tahun lamanya. Ya. Dan di dalam ketika rihlah ke Teheran inilah itu berhasil mengalihkan dia yang tadi Zaidiyah dengan firqah Al-Jarudiyah yang sudah ekstrim itu benar-benar bisa mengalihkan dia kepada kelompok Syiah Itsna Asyariyah. Ya. Akhirnya dia pun mencela Zaidiyah. Dia anggap Zaidiyah ini tidak mau menghormati Ahlul Bait secara totalitas. Ya. Ini dianggap apa? Murahan katanya, terlalu lembek, kurang ekstrim gitu. Ya. Kalau Ahlul Bait Itsna Asyariyah benar-benar ya mengkultuskan Ahlul Bait. Nah. Barakallahu fikum. Dan dia memiliki banyak karya tulis. Yang dari karya-karya ini itu menanamkan dan menyebarkan akidah Itsna Asyariyah. Dia enggak banyak bergerak dalam arti berbuat nyata, tapi apa? Ini karena dia al-ab ar-ruhi. Nah, al-ab ar-ruhi untuk kelompok ini. Al-Husi, dia yang menanamkan konsep-konsepnya, membuat konsep-konsepnya tadi. Ini aktif menulis dia. Ini pimpinan pertama, tokoh pertama. Yang kedua, yang merupakan pimpinan lapangannya, ya, Husain bin Badruddin Al-Husi. Yang ini putra tertua, anak sulung daripada Badruddin Al-Husi. Ya. Yang lahir di sekitaran tahun 1963. Ya. Sudah mereka belum Indonesia? Kalau 63 sudah.
1: Subuh dia kemudian tetap berzikir mengingat Allah sampai
0: ya. Ini dekat-dekat dengan masa apa? PKI. Nah. Kalau orang lama ingat tahun-tahun itu ya. Nah. Nah, dia awal mula ya, itu belajar di Ma'ahid Ilmu, yakni sekolah-sekolah ibtidaiyah sampai tsanawiyah. Ya. Kalau tsanawiyah istilah kita SMP. Tapi kalau istilah sana SMA. Karena SMP-nya disebut mutawasit. SMP-nya disebut mutawasit. Ibtidai, ya, ibtidaiyah, mutawasithah, tsanawiyah. Itu. Jadi kalau di kita istilahnya apa? Ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Nah, beda dikit. Nah. Karena ini kita ngambil dari Mesir. Istilah ini istilah Mesir. Yang masyhur di Mesir. Sampai dia belajar si Husain ini tadi belajar madhab. Ya, belajar madhab kepada ayahnya. Ya. Dan tokoh-tokoh madhab Zaidiyah di Sa'dah. Tapi terus dia belajar, ini tadi secara akademik dia juga terus belajar. Hingga dia mencapai gelar MA. Apa MA? Magister. Nah. Kemudian dia mau lanjut ke tingkat doktor. Berarti S berapa? S3. Nah di sini dia putus. Dia gak jadi lanjut. Iya. Dan dia pun bahkan disobek itu ijazahnya. Ijazah MA yang dia miliki.
1: Terbit matahari, kemudian masuk waktu duha, dia sholat 2 rakaat. Ya. Itu kalau seandainya orangnya keluar dari masjid karena sebuah udur, maka tidak terputus dari keutamaan ini. Dengan syarat dia memang harus mengingat Allah terus. Untuk dapat keutamaan seperti haji dan umroh secara sempurna dengan 2 rakaat salatul isyraq, salat duha di permulaan 2 rakaat. Naam. Baik. Kemudian apakah orang yang menerima kabar dari orang yang fasik adalah terhitung fasik? Tidak demikian. Tidak bisa kita mutlakkan demikian.
0: Sebagai anggota legislatif atau parlemen, ya, di
1: karena ada orang-orang yang memang terpengaruh dengan pembawaan emosi dia
0: rentang tahun 93 sampai 97. 93 sampai 97 mewakili partai Al-Haq ini. Terus dia berkembang hingga pada tahun 90 itu aktif berpolitik, mendirikan partai. Kemudian tahun 93 sampai 97 jadi anggota DPR. Ya, kalau bahasa kita, sebelum itu dia mendirikan di tahun 91 mendirikan Tanzim Asy-Syabab Al-Mu'min. Pemuda mukmin ini tadi. Awalnya dia mengkader. Yani bergerak sosial. Ya, organisasi sosial atau ormas biasa awalnya. Ya, yang kemudian berbangkit, berubah menjadi gerakan politik. Nah, sehingga makanya tadi disebut apa Syababul Mukmin dari sini. Karena Syababul Mukmin ini yang tadinya gerakan kepemudaan sosial, gerakan biasa, berkembang menjadi gerakan politik. Taib, ini orang kedua. Orang kedua di tubuh apa? Pergerakan Husi. Al-Husiyun ini. Orang ketiga, ya, karena memang tak lama dia, umurnya pendek si Husain. Al-Husi ini tadi. Ya, dia pada tahun 2004 terbunuh. Pada usia 46 tahun. Ya. Maka dia diganti oleh saudaranya yang lebih muda yang bernama Abdul Malik Al-Husi ini. Ya. Yang dia lahir di tahun 79. Tahun 1979. Kalau kakaknya aktif bergerak, pandai dia ngatur ini semua. Nah, ini adiknya ini. Dia bukan adik nomor 2, enggak, agak ke bawah. Karena Badruddin punya 13 anak kurang lebih. Ya. Nah, ini Abdul Malik ini orator. Nah, dari sini dia banyak menggait atau mendapat simpatik banyak orang karena orasinya bagus. Sampai-sampai dia bisa meniru orasinya pimpinan Hizbullah Lebanon. Ya. Ini. Ya, sampai sekarang dia sebagai pimpinan Houthi. Al-Houthiin. Siapa? Abdul Malik Al-Houthi. Nah, waktu sudah jam 5. Insyaallah kita lanjutkan sejarah kita mengenal tiga tokoh ini tokoh sentral. Badruddin Al-Houthi, Husain Al-Houthi, dan Abdul Malik Al-Houthi. Untuk nanti insyaallah kita akan jabarkan lebih jauh tentang kelompok ini serta akidah-akidahnya. Sampai di sini, sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, nah, keselamatan mereka tentunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kita minta perlindungan mereka Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan mereka. Yang kedua, untuk WNI itu biasanya memang akan ada selalu koordinasi dan informasi dari kedutaan. Ya. Karena memang Indonesia akan melindungi warganya. Akan melindungi warganya. Dan kita sebagai warga Indonesia masih terikat dengan pemerintah Indonesia. Demikian. Baiklah, kalau memang kondisi mendesak, ya mau gak mau juga harus bangkit. Kalau memang kondisinya mendesak, diserang dan sebagainya. Alhamdulillah, kita berdoa untuk kemenangan kaum muslimin di Yaman dan untuk keselamatan semua. Barakallahu fiikum. Ila huna kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
1: ilaik. Ya. Sama dengan kisah sahabat yang pernah kita sebutkan, itu kan beliau tidak klarifikasi dulu. Tapi sahabatnya itu tidak bisa kita nyatakan fasik beliau. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa orang yang menerima kabar dari orang yang fasik, apakah terhitung fasik juga? Tidak demikian. Nah, harus diteliti keadaannya. Nah, tetapi kalau dia memang meridhoi kefasikan orang itu, suka dengan tindakan kefasikan itu, maka ini yang berbahaya. Bisa masuk kategori fasik juga. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Nah, apakah predikat kefasikan itu berlangsung seterusnya atau bisa dihapus? Ya, bisa dihapus dengan taubat yang sebenar-benarnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Nah, ampunan, maghfirah. Ampunan itu kan maghfirah. Maghfirah itu dari kata mighfar. Mighfar itu kayak penutup kepala. Ya. Sehingga ada unsur orang yang dapat maghfirah dari Allah itu dapat dua hal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama, ditutupi aibnya. Yang kedua, dihapuskan. Tidak mendapatkan siksaan. Dia tidak mendapatkan siksaan dalam hal itu. Nah, jadi kalau orangnya sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah karena kesungguhan dia terpenuhi semua syarat-syarat taubat, maka kita sudah tidak boleh menyatakan dia fasik lagi. Nah, ada orang punya tato, ya, jangan langsung kita vonis fasik. Bisa jadi dia sedang berupaya untuk menghilangkan, kalau punya uang, pas belum punya uang. Nah, dan itu fatwa dari sebagian ulama bahwa kalau dia bisa menghilangkan tatunya setelah dia bertobat, maka itu yang diupayakan. Tetapi kalau tidak mampu, bisa jadi karena tidak mampu secara harta, karena prosesnya itu berulang beberapa kali kan, tidak langsung selesai kan, kalau tatunya permanen itu. Nah, itu harus tunggu berapa waktu lagi, harus tunggu berapa waktu lagi. Dan biayanya mahal. Nah, atau karena dia khawatir mudarat bagi dirinya, maka cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sudah selesai yang saya tanya Pak Hamim, sampai di sini Pak Hamim? Berapa menit lagi Pak Hamim? Ya. Sudah. Oh iya. Nah. Ini afwan. Yang ada yang sudah menghentikan di sini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Al-afu minkum atas keterlambatan. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Jadi sebenarnya dari kajian sebelumnya itu keberangkatannya sudah lebih awal 1 jam. Tapi qaddarallah nyampainya ternyata bersamaan, hampir sama dengan kajian sebelumnya. Nah, dan memang manusia hanya bisa merencanakan, Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita dalam babun nafaqat, bab tentang nafkah-nafkah. Kita akan baca hadis Abu Hurairah. Dan insyaallah tersisa 2 hadis lagi dalam kitabun nafaqat. Insyaallah kita akan membaca juga syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala untuk melengkapi faidah-faidah yang berharga dari beliau. Kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya ia berkata جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال kemudian ia berkata ya Rasulullah Indi dinar. Wahai Rasulullah, saya memiliki 1 dinar. 1 dinar itu mata uang emas yang kurang lebih 4,25 gram. 4/4 gram emas. Nah, Kalau ditanya ke Mas Indra, insya Allah cepat paham harganya. Kisarannya kalau sekarang 1 dinar, seandainya 1 dinar adalah 4,25 gram emas, kira-kira berapa? Dirupiahkan? 1.10.000 per gramnya. Ya, sekitar 4.300-an ya. 4.400 atau berapa sekitar itu. Nah, jadi laki-laki ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Saya punya dana 1 dinar." Beliau bertanya kepada Nabi, "Kepada siapa saya infakkan? Kepada siapa saya nafkah?"

Wasallam bersabda, anfikhu ala nafsika, infakkan untuk dirimu. Dirimu yang pertama kali memiliki hak untuk memanfaatkan uang sebesar satu dinar itu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya punya satu dinar yang lain, masih ada lebihnya. Kepada siapa saya berikan? Qala anfikhu ala waladik. Nabi bersabda, nafkahkan untuk anakmu. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya satu dinar lainnya. Qala anfikhu ala ahlika. Nabi menyatakan, nafkahkan untuk istrimu. Ya. Ini sebagian riwayat. Sebagian riwayat lain mendahulukan istri dulu baru anak. Dan itu yang dirojihkan oleh sebagian ulama. Kalau sama posisinya antara istri dengan anak, itu sebagian ulama mendahulukan hak istri dibandingkan anak dalam hal nafkah. Meskipun dua pihak itu, baik istri maupun anak, sama-sama berhak mendapatkan nafkah dari seseorang. Qala indi akhar. Orang itu menyatakan, saya masih punya yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Nabi menyatakan, berikan nafkah kepada pembantumu. Maksudnya hamba sahayamu. Qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya yang lain. Qala anta a'lam. Nabi menyatakan, engkau lebih tahu akan digunakan kemana kelebihan satu dinar itu. Akhrajahu Syafi'i wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Abu Dawud. Wal lafdhu lahu, dan lafadznya sesuai dengan riwayat Abu Dawud. Wa akhrajahu An-Nasa'i wal Hakim bi taqdimiz zaujah 'alal waladi. Sedangkan An-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan dengan mendahulukan penyebutan istri dibandingkan anak. Istri dahulu yang lebih berhak dapat nafkah dari seorang laki-laki dibandingkan anaknya. Nah, insyaallah kita akan baca penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang syarah hadis tersebut. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, qala anfikhu ala nafsik, ketika Nabi menyatakan berikan nafkah untuk dirimu, fihi dalilun ala annal insan yabda'u binafsihi fin nafaqah. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang mendahulukan dirinya dalam nafkah itu. Nah, kalau dikatakan ada uang pas-pasan, seorang hanya cukup beli makan untuk dirinya atau istrinya dan anaknya, secara asal hak untuk diri didahulukan. Apabila dia dengan kerelaan hati bersifat ithar, ithar itu mendahulukan. Tafadhal, silakan. Ini untuk istri dan anak-anak. Maka itu kelebihan, sifat yang baik. Tapi bukan wajib. Bukan wajib. Nah, sama dengan orang misalkan antri. Dia nomor satu, ada orang nomor dua. Ketika giliran dia, maka dia lebih berhak untuk maju karena dia di posisi depan. Tapi kalau dia menyatakan, silakan, monggo, panjenengan dulu, saya masih ada ke lapangan. Itu adalah tambahan kebaikan. Sedekah istilahnya. Gitu. Memang dia berhak,

0: Tapi kalau dia melakukan itsar, maka ini adalah sesuatu hal yang baik. Sebagaimana Allah memuji para sahabat Ansor yang ketika hanya punya sedikit makanan, ada tamu. Disebutkan hadis ini di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan pihak lain meskipun dia sendiri kelaparan. Itu kan hadisnya tentang seorang sahabat yang ada tamu, juga kelaparan tamunya. Dia sendiri juga tidak terlalu banyak punya, ada sih. Tapi dia tidak ingin membuat tamunya merasa bahwa tuan rumah sudah berkorban untuk dia. Maka dia menyatakan, saya sudah makan. Anak-anak sudah aman, silakan dimatikan lampunya. Mereka seakan-akan makan bersama gitu. Seakan-akan makan bersama. Cuma bunyi alat-alat makan, seakan-akan dia makan. Padahal enggak. Cuma supaya tamunya merasa, jangan sampai tamunya merasa tidak enak. Nah, itu bagian dari itsar. Itsar ini adalah suatu hal yang terpuji, tapi bukan suatu kewajiban. Sifatnya mustahab, dianjurkan. Nah, tapi ada itsar yang tidak diperbolehkan ketika itu suatu kewajiban. Ada seorang punya dana haji, ya, punya dana haji. Apakah dia harus mendahulukan orang tuanya atau dirinya? Sama-sama belum haji. Dan sama-sama tidak tahu usianya sampai kapan. Belum tentu orang tua mendahului anak. Ya kan? Karena usia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ajal seseorang di tangan Allah. Apakah dia harus itsar ke orang tuanya atau dahulukan saya dulu, ini kewajiban, baru nanti kalau ada rezeki saya akan berikan ke orang tua. Yang benar adalah dahulukan untuk dirinya. Karena itu kewajiban. Kita tidak tahu usia kita. Kita tidak tahu usia kita. Selama itu adalah haji yang wajib. Tapi kalau haji yang sunnah, dia sudah pernah melakukan, ini ada dana tambahan, apakah saya beri untuk saya atau ibu saya, ibunya pingin berhaji, dahulukan ibunya. Selama ada mahramnya. Nah, fa'in fadala syai'an nafsihi yunfiku ala man baqiya. Kalau ada kelebihan dari nafkah terhadap dirinya, maka dia berikan kepada yang lain. Kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah darinya. Qala indi akhar qala anfikhu ala waladik. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang tersebut menyatakan, saya masih punya satu dinar yang lain ya Rasulullah. Qala anfikhu ala waladik. Infakkan atau nafkahkan kepada anakmu. War riwayatul ukhra taqdimuz zaujah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di dalam riwayat yang lain disebutkan mendahulukan istri. Ada riwayat yang mendahulukan anak baru istri. Ada riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam hal nafkah. Li'anna az-zawjah mahbusah 'alayhi fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi 'ala nafsihi thumma ba'dahal walad. Karena sesungguhnya istri itu tertahan, terikat dengan kita. Kalau tidak karena ikatan pernikahan dia bebas. Tapi karena sudah terlanjur akad kita dengan walinya, maka dia terikat dengan kita, tertahan dengan kita. Maka karena engkau yang menahannya, engkau harus beri makan, engkau harus beri nafkah, begitu. Fatakunu nafaqatuha ba'da nafaqatihi 'ala nafsihi, sehingga nafkah untuk istri itu didahulukan dibandingkan nafkah terhadap dirinya. Tsumma ba'dahal walad, kemudian setelahnya adalah anak. Setelah istri adalah anak. Jadi seperti Syekh Shalih Al-Fauzan cenderung pada pendapat menguatkan riwayat yang mendahulukan istri baru anak dalam urutan prioritas nafkah. Nah, tayyib. Kalau tadi disebutkan bahwa dahulukan dirimu, hadisnya sahih. Bukan berarti kemudian seorang suami kenyang, istrinya lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena kita terikat dengan hadis yang sudah kita pelajari. Hadis Muawiyah bin Haidah yang sudah pernah kita pelajari. Antut'imaha idza ta'imta. Hendaknya engkau beri makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Nah, itu hanya kondisi yang darurat. Cukupnya cuma satu, misalkan. Nah, dia memang hak dia memang. Tetapi, kalau dia melakukan itsar, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Itsar itu mendahulukan orang lain. Nah, jangan sampai sang suami suka kumpul dengan teman-temannya, ya, kemudian masuk ke warung, makan-makan sendiri. Istrinya cuma dapat cerita saja. Nah, tadi saya makan ini di sana. Kemarin saya ditraktir di sana. Nah, jangan sampai begitu. Kalau memang dia punya kemampuan untuk membawa makanan itu bagi istrinya. Maka Al-Imam Malik cenderung pada pendapat, kalau seorang itu mau diberi pilihan, apakah mengundang orang itu datang ke rumah, atau dia kirim makanan ke orang itu, lebih baik kirim makanan saja. Kalau memang pilihannya ada dua itu. Supaya kalau dia kirim, dia bisa makan bersama anak istrinya. Itu lebih utama, kata Al-Imam Malik. Nah, qala indi akhar. Orang itu berkata, saya masih punya dinar yang lain. Qala anfikhu ala ahlik. Nabi menyatakan, berikan nafkah untuk istrimu, yakni ala zaujatik, yaitu kepada pasangan hidupmu, istri maksudnya. Dalilun ala wujubi nafaqatiz zaujah kama madha. Ini menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Qala indi akhar. Orang itu bertanya, saya masih punya satu dinar yang lain. Qala anfikhu ala khadimik. Berikan nafkah kepada pelayanmu atau hamba sahayamu. Fihi dalilun ala annal khadima ya'ti ba'da zawjah wa ba'da al-awlad. Ini menunjukkan bahwa hamba sahaya itu haknya, hak mendapat nafkah setelah istri dan setelah anak. Nah, tapi kita di masa kini sulit memiliki hamba sahaya, hampir tidak ada. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Nah, li'annahu mahbusun ala sayyidih. Karena hamba sahaya itu tertahan di tangan tuannya. Jadi kalau kita menahan sesuatu, menahan istri dengan ikatan pernikahan, menahan hamba sahaya dengan kepemilikan, menahan hewan kita pelihara, itu tanggung jawab menafkahi. Hewan kalau lepas, bukan tanggung jawab kita seandainya dia mati kelaparan, bukan tanggung jawab kita. Kalau kita bantu, itu kelebihan, tapi bukan kewajiban. Itu suatu anjuran saja. Melihat ada kucing yang kebutuh, kasihan sekali. Kita menolong, kita beri makan, kita berpahala. Meskipun yang kita tolong bukan manusia. Karena itu makhluk hidup. Tapi seandainya pun kita tidur, tidak tahu kalau ada kucing lewat di depan rumah kita, kurus kering, ya, tinggal tulang belulang misalkan. Kita tidur, tidak tahu apa-apa, pagi-pagi lihat mati. Kita tidak berdosa, karena dia tidak kita tahan. Beda kalau kita tahan. Kelalaian kita, karena dikurung, kita ketiduran, kita lupa, dosa. Kalau seandainya mati karena tidak kita beri nafkah. Maka sesuatu yang kita tahan, itu tanggung jawab kita mencukupinya. Nah, qala indi akhar, orang itu menyatakan saya masih memiliki satu dinar yang lain. Qala anta a'lam, Nabi menyatakan engkau lebih tahu untuk dialokasikan apa satu dinar itu. Mazada an haula'i fa innahu yada'ahu atau yada'ahu fi ma yara fihi khaira. Apa yang lebih dari itu maka silahkan dia letakkan pada peruntukan yang dia anggap baik. Aw yatasarrafu fihi li'annahu asbaha fadilan an kifayatihi wa kifayati man yamunuh. Atau dia belanjakan pada hal-hal yang lebih utama selama ada kelebihan dari kebutuhan orang yang harus dia beri makan. Selama sudah lebih dari cukup, ya sesuai kadarnya, maka silakan mau disedekahkan, mau diberikan kepada kerabat atau bukan kerabat, silakan. Tapi yang jangan dilupakan kewajiban memberi nafkah terlebih dahulu. Sebelum berpikir ini infak untuk apa, lihat dulu cukup enggak anak dan istri. Nah, baik, sebelum masuk ke hadis berikutnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada koreksi terhadap penyampaian saya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke hadis yang terakhir dari bab tentang an-nafaqah. Hadis yang terakhir dalam bab nafkah ini adalah hadis dari sahabat atau hadis dari seorang perawi Bahas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya atau sahabatnya adalah Muawiyah bin Haidah. Jadi kakeknya itu adalah Muawiyah bin Haidah. Wa an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah man abar. Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling layak aku berbakti kepadanya? Siapakah orang yang paling layak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummak, Nabi menyatakan ibumu. Qultu thumma man, kemudian aku berkata setelah itu siapa? Qala ummak, Nabi menyatakan ibumu. Qultu thumma man, aku bertanya kemudian setelah itu siapa? Qala ummak, ibumu. Qultu thumma man, aku bertanya setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala abaka, Nabi menyatakan ayahmu. Thummal akrabu, thummal akraba fal akrab. Kemudian orang yang punya kekerabatan paling dekat dan yang terdekat selanjutnya. Semakin dekat kekerabatan, dia punya hak lebih dibandingkan kerabat yang lebih jauh. Jadi Nabi menyatakan ibumu, ditanya lagi siapa? Ibumu, kemudian ditanya lagi, dijawab ibumu. Kemudian ayahmu, kemudian kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi dan dihasankan oleh At-Tirmidhi. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Hadzal hadits fihi dalilun ala ta'akkudi haqqil ummi akthar minal ab. Hadis ini menunjukkan bahwa hak ibu jauh lebih besar atau lebih banyak dibandingkan ayah bagi seorang anak. Ya. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil birri biha 3 marrat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berbuat baik kepada ibu 3 kali. Wa amara bi birril abi fil marratir rabi'ah. Dan Nabi baru memerintahkan berbuat baik kepada ayah pada kali yang 4. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga ibu yang disebut. Kali 4 baru ayah. Fadalla ala ta'akkudi haqqil Maka ini menunjukkan begitu besarnya hak ibu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Wa wassayna al-insana, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dia dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amayn. Dan baru ibunya menyapih dia dalam 2 tahun. Sebelum penyapihan, perjuangan. Masa penyapihan tiba, ibunya berjuang. Berat bagi dia. Disapih enggak. Kalau enggak disapih, kasihan. Nah, kalau disapih, kasihan. Kalau tidak disapih, sudah waktunya. Nah, maka ini menunjukkan kelebihan perjuangan seorang ibu dibandingkan ayah, masa-masa berat yang dialami seorang ibu dibandingkan ayah. Quran surah Luqman ayat 14. Di dalam ayat yang lain dinyatakan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dalam kondisi kepayahan. Dan melahirkan dia juga dalam kondisi kepayahan. Berat. Susah. Nah, Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah. Hadza tanbihun minallahi ala ta'akkudi haqqil ummi lima tulaqihi minal hamli wal wiladah war radha'ah. Ini adalah penekanan dari Allah akan hak ibu yang lebih besar karena ibu yang mengalami keadaan hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi kadar hamil, melahirkan, menyusui itu tahapan-tahapan yang tidak dilalui seorang ayah, ya, perjuangan-perjuangan yang hanya ada pada seorang ibu. Fahakkuha akadu min haqqil ab. Maka hak ibu lebih besar dibandingkan hak ayah. Wa in kana haqqul abi aydan wajiban. Meskipun hak ayah juga adalah hak yang harus ditunaikan. Jangan diabaikan. Lakin haqqal ummi akad minhu. Namun hak ibu lebih ditekankan dibandingkan hak ayah. Fayuqaddimuha fin nafaqah wa yuqaddimuha fil birri. Maka ibu didahulukan ketika mendapatkan nafkah, ya, dan juga mendapatkan perbuatan baik dari seorang anak. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kita tambah dengan sebuah tambahan faedah.
1: tentang atsar Ibnu Abbas tentang kedudukan seorang ibu, kedudukan berbakti kepada ibu, yang sikap berbakti kepada ibu itu juga bisa menghapus dosa seseorang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Annahu atahu rajulun, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas. Faqala innini khatabtum ra'atan fa'abat antankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antankihahu. Sesungguhnya saya pernah melamar seorang wanita, tetapi wanita ini menolak lamaranku, padahal aku ingin menikahi dia. Nah, ini kata seorang laki-laki yang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa khatabaha ghairi, ada orang lain yang melamar dia, laki-laki lain melamar dia. Fa ahabbat an tankihahu. Maka wanita itu kemudian cenderung suka dan menerima pinangan laki-laki itu. Faghirtu 'alaiha, maka aku pun merasa cemburu. Faqataltuha, aku bunuh wanita itu. Nah. Fahalli min taubah, apakah masih bisa ada peluang taubat untukku? Qala, maka Ibnu Abbas yang pertama ditanya adalah, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala la, orang itu menyatakan tidak. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah kepada Allah azza wa jalla dan teruslah berupaya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa engkau lakukan. Nah, jadi kalau bertobat kepada Allah berarti tinggalkan dosa itu. Kalau dosa itu membunuh, maka jangan pernah sekali-kali mengulang kesalahan itu. Tinggalkan. Kemudian sesali sebagai sebuah dosa dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, jika terkait dengan hak hamba Allah yang lain, maka kembalikan haknya. Jika ada hak hamba Allah yang lain. Nah, kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atha bin Yasar, murid dari Ibnu Abbas yang menyaksikan percakapan itu, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummih?" Kenapa Anda bertanya, apakah ibumu masih hidup? Ada urusan apa kok masih bertanya tentang ibunya? Faqal, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Nah, seandainya dia jawab, ibuku masih hidup. Oh, kesempatan. Banyak-banyak berbakti pada ibumu, selain kau bertaubat. Karena peluang dosamu terhapuskan itu besar. Nah, tapi karena ibunya sudah meninggal, maka dikasih solusi yang lain. Sudahlah, taubat kepada Allah, perbanyak ibadah. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa jangan seseorang putus asa dari rahmat Allah ketika dia terlanjur terjatuh ke dalam sebuah dosa, jangan anggap pintu taubat tertutup. Nah, pernah datang seorang cerita, dan ini suatu hal yang tidak pernah saya perkirakan. Seorang datang, Ustaz, saya dulu pernah bertugas. Saya sudah pernah membunuh 94 orang. Nah, apakah ada pintu taubat untuk saya? Saya bertanya kepada sebagian ustadz, bahkan ada yang dari Malaysia. Ada yang menyatakan terbuka, ada yang menyatakan tidak. Nah, kita alhamdulillah, kalau baca Riyadhus Shalihin kan yang tercatat dalam sejarah 100 ya. Itu masih di bawahnya. Nah, masih di bawahnya. Nah, itu pun katanya tidak semuanya muslim. Campur, campur aduk jadi satu. Karena sebagai konsekuensi dari tugas dia. Nah, yang sudah beliaunya sudah sepuh, kemudian sudah sulit mengungkapkan dengan kalimat yang mudah dipahami. Dan beliau merasa, maaf saya seperti ini mungkin karena dosa saya. Saya sulit menceritakan, terbata-bata, harus berpikir keras, ada masalah pada otak saya, mungkin ini karena dosa saya. Nah, sekarang saya sudah tua, sudah hampir meninggal, apakah masih ada peluang taubat untuk saya? Nah, ya alhamdulillah nominalnya masih di bawah 100. Walaupun sebenarnya, kalaupun lebih dari 100, itu juga masih terbuka pintu taubat. Nah, hanya saja ketika nominalnya di bawah 100, untuk lebih meyakinkan dia, itu kita punya hujah. Nah, untuk semakin membuat dia yakin. Nah, barakallahu fikum. Tetapi jangan sampai kita menganggap ringan perbuatan menghilangkan nyawa seorang muslim. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh musnahnya dunia ini masih lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang laki-laki yang muslim. Bahkan di dalam Quran ancamannya keras sekali. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu, dan seterusnya. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ancamannya keras sekali. Nah, dan di dalam sebagian hadis Nabi menyatakan, seorang itu akan berada dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram ditumpahkan. Nah, seorang itu akan senantiasa berada di dalam kelapangan agamanya selama dia belum pernah menumpahkan darah yang haram. Nah, jadi dengan ini selesai babun nafaqat dari Kitabut Talaq Bulughul Maram. Nah, bab berikutnya adalah babul hadonah al-hidonah, bab pengasuhan. Bab pengasuhan. Nah, bisa kita bahas sebagian atau ditunda berikutnya. Jadi pengasuhan ini adalah pembahasan fikih tentang kalau suami istri bercerai, anak itu lebih layak diasuh siapa. Nah, itu hadis-hadisnya dibahas di dalam Bulughul Maram. Nah, ini dimasukkan dalam Kitabut Talaq, bab tentang nafkah, bab tentang hadonah, pengasuhan. Karena jangan berpikir perceraian itu akhir dari segalanya, tanggung jawab selesai. Jangan. Tanggung jawab nafkah masih ada kepada anak. Tanggung jawab pengasuhan masih ada kepada anak. Kalau dia memang paling berhak mendapat hak pengasuhan itu. Nah, masya Allah. Jadi Islam itu begitu detail, begitu rinci di dalam mengatur ketentuan-ketentuan syariat untuk kemaslahatan manusia. Nah, tidak ada yang diabaikan. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Ada. Ya. Naam, barakallahu fikum. Kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya, kita sempat menyinggung tiga kelompok orang yang Allah jamin ya, akan dibantu oleh Allah. Di antaranya orang yang menikah. Siapa dua yang lain? Dua yang lain itu adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Seorang kemudian yang berikutnya adalah al-mukatab. Nah, ini pernah saya bahas di dalam pembahasan tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan. Nah, lebih bagusnya kalau kita baca hadisnya secara utuh. Iya. Namun setelah menikah dia justru DHK. Dengan sikap-sikap lain dia tidak mampu menafkahi keluarganya. Nah. Kalau yang disebutkan ada tiga. Sebab seorang menikah yang ternyata setelah menikah tidak Allah penuhi menjadi orang yang mampu. Yang pertama adalah orang yang tidak mampu menjaga kemaluannya. Kehormatannya. Nah. Itu masih ada dua. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang memang akan berniat menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya, Allah jamin akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kenapa ada sebagian orang yang sudah masuk dalam ikatan pernikahan tapi hidupnya kurang-kurang? Nah, karena itu adalah dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan itu. Akhirnya dia masih tidak menjaga kesucian dirinya, masih melakukan zina, waliyadubillah, zina mata, zina yang lain, karena bukan hanya zina yang sifatnya fahisyah yang masuk dalam kategori dirajam bagi yang melakukannya, masih ada zina-zina lain yang itu juga bagian dari tidak mensyukuri nikmat pernikahan. Nah, jadi kalau di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim dinyatakan sahih sesuai syarat Muslim, "Tsalatsatun haqqun 'alallahi an yu'inahum." Tiga kelompok orang yang Allah akan menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, seorang yang berjihad di jalan Allah. "Wan-nakihu yuridu an yasta'iffa." Yang kedua, seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya. Wal mukatabu yuridul ada, dan seorang budak yang sedang mengangsur pembayaran tebusan darinya. Nah, jadi yang saya maksudkan itu adalah salah satu dari tiga kelompok itu dijamin oleh Allah. Ketika ternyata dia merasa masuk dari tiga kelompok itu, kok terasa tidak terjadi janji Allah itu? Berarti ada yang salah dengan dia dalam merealisasikan isi dari hadis itu. Karena salah satu syarat dia ditolong Allah adalah berharap an yasta'iffa. Dia ingin memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirinya. Karena dengan pernikahan itu harapannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Anak tiri tapi laki-laki. Apakah istrinya mahram atau bukan? Jawabannya bukan. Ya, bukan. Karena yang disebut dalam Al-Quran itu adalah menantu langsung dari anak kandung ya. Jadi wahala'ilu abna'ikumul ladhina min aslabikum, para istri dari anak-anak kandung kalian. Nah, baik. Berarti yang seandainya wanita, istri punya anak wanita, berarti suami ini karena anak ini perempuan bukan? Oh, kalau itu mahram, karena dia adalah suami dari ibunya. Statusnya adalah suami dari ibunya. Suami dari ibu kita, kalau ibu kita menikah lagi, itu mahram. Jika seandainya orang itu perempuan. Suami dari ibu kandungnya adalah mahram bagi anak perempuan. Sedangkan istri bagi suami, istri bagi ayah, meski bukan ibu kandung kita, itu adalah mahram. Jadi anak tiri itu mahram. Tapi apakah pasangannya menjadi mahram bagi kita? Bukan. Nah, kalau anak tirinya, iya, mahram. Laki atau perempuan, dia. Kalau dia perempuan dan kita laki-laki, dia mahram. Waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Selama sudah pernah terjadi hubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tirinya ini menjadi mahram. Kalau seandainya belum ada hubungan suami istri, hanya akad saja, kemudian terjadi perceraian, setelah dengan ibunya, boleh menikahi anaknya, karena dia bukan mahram. Nah, cuma hal lain yang perlu diperhatikan, aspek kepantasan, gitu kan. Nah, pantas atau tidak, kalau itu terjadi di suatu wilayah, bukan terkait dengan urfnya. Apalagi, ternyata, calon mertua kita adalah mantan kita akhirnya. Kan jadi aneh perasaannya. Nah, barakallahu fikum. Dari sisi hukum, sesuatu itu mungkin saja halal, mubah. Tapi dari sisi kepantasan, dari sisi kelayakan untuk diterapkan, perlu diperhatikan hal-hal lain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sudah menjelang masuk waktu maghrib. Nah, ya silakan. Oh, enggak. Nah, barakallahu. Ya.
2: Dalam masalah sekolah gitu, harta yang musyarakah ini seperti apa?
1: Harta yang musyarakah. Nah, harta yang musyarakah, kalau aturan pemerintah, saya belum tahu detailnya ya, aturan pemerintah bagaimana mengatur itu, tapi kalau dalam aturan syariat, harta yang musyarakah adalah jika memang ada akad bahwa itu dibagi. Nah, misalkan seorang suami menyatakan, aku beli rumah ini dan ini adalah milik kita berdua. Misalkan ya. Tapi kalau sang suami menyatakan silahkan tempati rumahku sekehendakmu. Berarti itu masih milik dia. Gitu. Tapi kalau dia menyatakan ini sudah rumah bersama. Milikku adalah milikmu juga. Misalkan ya. Pas masih dekat-dekatnya romantis-romantisnya begitu. Ketika ada masalah diungkit sama istrinya baru kelabakan dia. Bukankah dulu kau menyatakan ini rumah kita? Nah, baru pusing dia. Tapi sudah terlanjur dia ucapkan begitu, berarti itu musyarakah. Itu musyarakah. Nah, sedangkan secara asal, masing-masing itu punya hak kepemilikan sendiri. Hak kepemilikan sendiri. Suami punya hak sendiri, istri punya hak sendiri. Nah, jadi sedangkan kalau aturan pemerintah, ya kita perlu membaca aturan pemerintah bagaimana dalam hal seperti itu. Nah, kalau aturan syariat sebatas yang saya ketahui, ketentuan dalam fikih Islam adalah masing-masing punya hak pribadi. Kenapa masing-masing punya hak pribadi? Karena dalam hukum waris, jika seorang suami meninggal, maka istri itu antara seperempat atau seperdelapan kan bagiannya. Seandainya punya suami, punya istri juga, kasihkan istri semua. Nggak usah dibagi seperti itu kan begitu. Karena itu ada kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, hak miliknya sendiri-sendiri. Nah, termasuk Nabi menyatakan hadis yang kita bahas tadi, hadis Abu Hurairah. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Berikan nafkah untuk dirimu. Masih ada yang lain ya Rasulullah. Berikan untuk istrimu, kalau riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, kenapa dipisah? Karena sendiri-sendiri kepemilikan itu. Kalau haknya suami otomatis milik istri, ya Nabi tidak perlu merinci seperti itu. Tidak perlu merinci seperti itu. Tapi Nabi menyatakan, semua hak hartamu adalah harta istrimu juga. Misalkan begitu. Ketika meninggal, masuk ke istri semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi secara ketentuan dalam fikih Islam, insya Allah masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Dan strategi seseorang yang ingin menikah lagi, ada yang menyerahkan sebagian asetnya untuk istri pertama. Dengan itu kemudian mudah mendapatkan restu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maksudnya merinci
2: harta-harta yang kepemilikan perempuan istri, kemudian ini harta-harta milik suami dengan jelas gitu.
1: Iya, bagus, harus seperti itu. Hak istri, ya Nabi tidak perlu merinci seperti itu. Tidak perlu merinci seperti itu. Tapi Nabi menyatakan, semua hartamu adalah harta istrimu juga. Misalkan begitu. Ketika meninggal, masuk ke istri semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi secara ketentuan dalam fikih Islam, insya Allah masing-masing punya hak sendiri-sendiri. Dan strategi seseorang yang ingin menikah lagi, ada yang menyerahkan sebagian asetnya untuk istri pertama. Dengan itu kemudian mudah mendapatkan restu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maksudnya merinci
2: harta-harta yang kepemilikan perempuan istri, kemudian ini harta-harta yang milik suami dengan jelas gitu.
1: Iya, bagus, harus seperti itu. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang tidak tahu kapan dia meninggal, ya. Kalau seorang laki-laki menghibahkan sesuatu kepada anaknya, hati-hati, jangan sampai dia tidak adil kepada anak yang lain. Tapi kalau istrinya hanya satu, boleh dia berikan. Kalau istrinya lebih dari satu, memberikan kepada satu istri itu harus adil dengan istri yang lain. Sehingga perlu perincian, ini aset saya, ini asetmu. Itu juga perlu, bukan sebagai bentuk sifat pelit dari seseorang, tapi upaya menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dikhawatirkan di kemudian hari. Nah, perselisihan akibat saling mengklaim aset tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد

فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله إياكم. Pada kesempatan sebelumnya, kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala. Thalithan doa Allah, poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak yang soleh. Tidak hanya sekedar anak yang diminta, tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja, tapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh. Gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh kemudian menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih
mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk berbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan di antara adzan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu adzan, bainal adzan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim ngobrol ini wasit adzan, ya kan? Adzan. Setelah adzan lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah. Ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya, sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kemudian Syekh menyatakan setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang saleha, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara kama 'inda Muslimin fi sahihi annahu idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga amalan. Kecuali tiga hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus-menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan harta, lalu dia
mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan masjid, musalla, sumur misalnya, ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir. Aset tersebut terus, walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia berdakwah di jalan Allah atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian orang yang dinasihati menasihati anak-anaknya misalnya atau sanak familinya, kemudian diamalkan. Itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapa?

Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam, sekali lagi dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Contoh ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh agama Hindu disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya. Apalagi tidak ada upaya pengingkaran, yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang, yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan mandiin kembang, ya. Kemudian mudinnya baca, ya, baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan biar kayak Siti Maryam, kalau lahir lelaki biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap. Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Habis. Nah, Pak. Jangan coba-coba. Ikhwanifidin azanillahu iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran baca Al-Quran, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Nah, karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Taib. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Yakni ilmu syar'i yang benar-benar bagian dari Islam dimanfaatkan. Terus menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya, dan ini syahid dari hadis ini, bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakannya. Ya, seorang anak yang salih itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak salih semua, 4 anak soleh semua, 6 anak soleh semua, 7 anak soleh.

0: anak soleh semua. Walhamdulillah. Maka jangan sedikit, ya, motivasi untuk menambah anak jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi fisik kesehatan tentunya, ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga, dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya, ini anak-anakmu. Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fahadha minal khair alladhi yamtaddu 'alal 'abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti saliha min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang saleh dan putri yang saleha, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini, karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan, atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi, ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudhu'u isyamsi. Cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumu ad-dunya, dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, "Bima kusina hadihi?" Karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini, bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, enggak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar. Untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga halangan, rintangan juga. Muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita. Yang ingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul, masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu tadi wong. Wah, anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas? Anu mondok. Ah, mondok. Itu. Kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang ini ya. Mondok gitu ya. Nah, wah anak saya alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus. Wah. Nah, jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas, dan sabar. Lek gak sabar, ya, gak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya, intelek gitu loh. Tergantung anu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku. Wah, kesannya wah mondok. Kok zaman-zaman zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayyujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin. Dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah Dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa mendoakan kejelekan atas diri kalian. Ya. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. "Wa la tad'u 'ala auladikum." Dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. "Wala tad'u 'ala amwalikum." Dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. "La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an faistajibu lakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoge ini gini. Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia. Kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi, ya, keistijabahannya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi. Walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah taala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah. Wa dzakaru anna rajulan jaa li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasanya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'da waladihi, lalu ia mengadukan sebagian anaknya, mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya, untuk anakmu maksudnya? Qala na'am, kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibnul Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak. Engkau telah merusaknya. Nah. Ya salahmu dewe. Nah. Engkau telah merusak dia. Dan kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak, Kita kadang-kadang, wah sudah, anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal, dia yang memang membuat dia rusak. Kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja. Anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get noise. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah. Wah, mas, mas, sudah mas. Turutono lah mas. Juga rame aja. Nah. Akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia. Misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur. Tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Ya. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Gak sana. Teman-temannya kayak gitu semua. Nah. Akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja. Gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Wadeng-adeng sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin. Iya, wisis. Diam. Anglung dia. Antum turutin. Wah, sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini. Aku ngelik nangis, dituruti. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Ya. Narjet terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Digorang ini. Diambil dompetnya ini. Ya. Ada gak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Enggak dikasih. Nangis. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Jangan dibiasakan. Ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu, kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu diedukasi. Kenapa kok gak dikasih seperti ini. Dinasehati. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka, kembali lagi ke tema tadi, atau ke hadis tadi, atau ucapan Al-Imam Ibnul Mubarak tadi, bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu, dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumasjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo nang ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak, itu mau dijadikan apa anaknya? Jangan bingung. Wah, anak sudah lahir, bingung. Harap jadinya apa anaknya? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya, dia gak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung. Ya. Harap jadinya apa anakku ini? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus. Dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. Nah. Sedewasa sudah jadi penyanyi. Karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Wong-wong tukaran sampai tonggo-tonggo nih. Ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran. Ya sudah. Kasih Al-Quran. Atau warnai keluarga itu dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya. Kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Quran tadi. Aset murattal. Bacaan Al-Quran. Orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi Sunan min kitab at-talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunu la ma'an yakunul walad. Al-Imam Ahmad ibni al-Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini, hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa pesapih, ya, baru disapih. Nah, waqala Rafi' ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin al-bintalahu. Kemudian Rafiq mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun nabi alaihi salatu wasallam, nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiya. Rafiq duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga uqudi nahiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyata bainahuma. Lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya, di tengah. Tsumma qala ud'uha. Naam. Tsumma qala ud'uha. Kemudian Nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Nah, kullun minkuma yad'u al-binta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahummahdiha. Allahummahdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha fa akhadhaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik. Berbalik, balik kanan, langsung ke ayahnya, lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari, hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh ya, terhadap seseorang. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Hukukul Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahi taala, subhanakallahumma wa bihaku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Hukukul Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita insyaAllah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hujurat. Yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabailah. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman. Kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa
membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Fajami'un nas fisyarafi." Semua manusia adalah mulia. "Bin nisbatit tiniyah ila Adam wa Hawwa'a sawa." Mulia dari asal tanah, sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dari Adam dan Hawa. Nah, wa innama yatafadaluna bil umuri diniyah. Mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wahiyya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, walihada qala ta'ala ba'da an-nahyi 'anil ghaibati wa ihtiqari ba'dhin nasi ba'dha. Karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, larangan ghibah dan saling mengejek, merendahkan, itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil basyariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, "Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan, ini maksudnya dari Adam dan Hawa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubaw wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum
syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah. Wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arofu, untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya, seperti pernyataan fulan, putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arofu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan agar saling mengenal bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arofu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Nah, hati-hati. Ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah itu mencela nasab. Sebagian kita, ya, ada sebagian orang konsultasi. Istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama. Punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok enggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu, untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini, Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang. Padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah athar, ya. Athar ini yang masuk kategori hadis, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian
sehingga kalian bisa menyambung silaturrahmi. Inna silaturrahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturrahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturrahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu, pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kamu sambung silaturrahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturrahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya, menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturrahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturrahim? Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat. Kurang lebih, ya kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah. 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputus, kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu 3 itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut, ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti 3 pupu dengan saya, 2 pupu dengan saya. Nah, memang bahasa Indonesianya tidak ada 2 pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada 2 pupu. Ya. Kalau sepupu, itu ketemunya di kakek pertama. 2 pupu, itu ketemunya di kakek kedua. Gitu. Maksimalnya itu kakek 4, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa? Sampai beliau berkesimpulan, yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat, itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah, ya. Itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya, maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah, baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya.
Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum. Atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Qur'an. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah Yakub, ya. Putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi nabi, keturunan nabi, keturunan nabi, keturunan nabi. Kalau ditanya siapa yang paling mulia ya Rasulullah, Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari Nabi juga, yaitu Ya'kub. Putra dari Nabi juga, yaitu Ishak. Putra dari Khalil, kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah. Berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu enggak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah. Tetapi dengan beliau menjawab jawaban A, bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B, bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasulullah. Dijawab dengan ini, kita dapat faedah. Oh berarti yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Kemudian, kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu? Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala fa an ma'adinil Arab tas'aluni? Apakah tentang sumber keturunan Arab, asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab. Ya. Kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya Ustaz. Tanya-tanya, sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah, tidak usah tanya-tanya lagi. Nah,
Dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia enggak ngerti, bukan orang yang mencari-cari masalah, pengen ngetes, bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya, diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari, itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi SAW. Nah, apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am, iya benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya, jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu,

Intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal. Patokannya bukan hafal mana letak. Letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa? Bukan hanya itu. Bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah, kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita. Ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia, itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Ketemunya di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, punya anak, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita, ketemunya di kakek kedua. Ketemunya di kakek kedua. Begitu. Jadi, di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan ke bawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah, taib. Tapi ingat, menyambung silaturahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk. Satu bukan kerabat, satu kerabat. Misalkan, wah ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian, bukan karena kekerabatan, bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu. Harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa.

Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahaditsis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwad din liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama. Berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang paling mulia dari sisi dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah. Baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Ada yang mau baca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat? Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, tafadhalu.

نعم أحسنتم. قالت الأعراب آمنا. Orang-orang Arab Badui berkata آمنا, kami telah beriman. قل لم تؤمنوا, katakanlah kepada mereka kamu belum beriman. ولكن قولوا أسلمنا, tapi katakanlah kami baru berislam. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah. Dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil iman fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih di tafsir Ibnu Katsir, di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, Anna ha'ula'il a'rad al-madhkurina fi hadihil ayah, laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتاده واختاره ابن جرير. Ini adalah makna ucapan Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, bahwa mereka bukan orang munafik yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, bukan orang munafik. Mereka muslim. Nah, pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir,
rahimahullah, li'anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna ha'ulai kanu munafiqin yudhhiruna al-iman wa laysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah itu, surah At-Taubah itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat, ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman au naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismil ladzina qala Allahu azza wa jalla fihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam.
karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati, ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa, panggilan azan, wah sebenarnya malas ini mau datang, agak terpaksa datangnya misalkan. Tapi dia tahu ini perintah, dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan. Maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim, mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini. Jangan begitu. Nah. Syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah. Dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah. Taib. Kata Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin. Fahaulai muslimun. Mereka itu adalah kaum muslimin. Yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14. Fahaulai muslimuna walaisu bimu'minin. Mereka muslim, tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laisu mimman basyaral imanu qalbah. Karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadhaqa halawatahu wa ta'mahu. Belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wahada halu aktharil muntasibina ilal islam. Walaysa haulai kuffaran. Ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam. Mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid, banyak alasan. Karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang muslim, punya hak sebagai saudara kita, sebagai seorang muslim. Termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam. Ya. Di waktu ketika Allah berfirman demikian. Ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fakana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dzalik. Ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum mannallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah. Banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah. Jadi kalau kita baca
baca ayat, baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita. Kayak Allah menegur kita, gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Quran surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a, ditafsirkan dengan surah At-Tur ayat 21, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis, banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya. Yeah.

ada orang yang sudah banyak berdoa. Hmm.

Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang dari di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafaz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela. Dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian, selama dia tidak tergesa-gesa, dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha. Atau Allah jadikan dengan sebab doa itu, dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta, misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah. Misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening. Penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu, Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minas su' mithlaha. Dengan sebab doa itu, mungkin dia punya barang 1 juta, dengan sebab itu, Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta. Atau bahkan lebih, karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa. Au yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah. Kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan, sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu
begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia. Pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Musanna salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh. Sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka dia, beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan, beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, afwan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca penjelasan Ibnu Katsir secara utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, juga ditambahi dengan faidah-faidah dari penjelasan para ulama yang lainnya.
Di sore hari ini insya Allah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adab yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah. Ijtanibu itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan, jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan, ya itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan. Ya, itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat. Larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi, itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya. Ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di.
ketika disebut dalam ayat ini inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, kadh-dhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu? Dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek. Hakikatnya tidak ada karena kita tidak pernah nemukan bukti, hanya bisikan saja, kayaknya istri saya ini mulai tidak setia misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada. Hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, korinah atau indikasi, ya. Kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihis salam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan, Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat, Imra'atul Aziz. Ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti, tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada korinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu korinah. Buktinya tidak ada, tapi korinahnya ada. Indikasinya terlihat. Gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada korinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama, buruk sangka kepada Allah, su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan, percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya, tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka.
itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan, itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia zahirnya baik, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan. Kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk, tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia. Maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun kaum muslimin yang secara zahir menampakkan kebaikannya atau keadilannya, tapi kita sangka dengan dugaan yang tidak-tidak. Itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzan. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab. Prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita tahunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin. Ibadah kita lihat sering ke masjid. Rajin ikut kajian. Ya. Terus ada berita miring tentang dia, bahwa fulan ini ternyata penjahat, fulan ini ternyata pengkhianat. Ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu mestinya. Nah, jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah, dugaan yang mubah. Itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya,
tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue. Ya. Tapi dia kemudian mencoba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. Cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira. Saya modif resep dari fulan saya modif. Dugaannya kayaknya enak. Meskipun ternyata enggak enak, ya dugaan itu mubah asalnya. Karena urusan dunia. Mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya. Harapannya supaya lebih irit misalkan. Ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia, tapi dia enggak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon, dzon yang mubah. Nah. Termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah. Dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan. Kayak tampilannya orang-orang fasik. Dia berada di dekat rumah saya. Maka saya kunci rumah dulu. Saya pantau. Itu dugaan. Ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh. Itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil. Layak untuk dicurigai. Begitu. Layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita, maka kita kunci pagar depan. Nah, itu termasuk dzon yang mubah. Nah, kemudian terkait dengan larangan berprasangka buruk kepada sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, La tadunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan. Dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung suudzon. Jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita. Ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik, kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang. Kayaknya dia ini sudah berubah. Akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Ini yang disebutkan dalam Tafsir Al-Quranil Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam Tafsir Ibnu Katsir dinyatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih. Tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar. Karena saya tuliskan di situ, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas. Abul Qasim Al-Asbahani meriwayatkan dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib. Perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikh Ibn Al-Bukhari
yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Nah, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Amalinya. Nah, maka insyaAllah benar. Jadi riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu, faltamis lahul udhra jahdak. Fa in lam tajid lahu udhran, faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu." Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui. Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini. Dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum. Wah, kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit. Yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya.

dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan. Seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hadis Nabi, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini, kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas, kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik. Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini, aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali. Kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain, aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dhon atau tidak? Ini dhon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Laits, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini, yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Duh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu, bahwa dia benar-benar tidak paham masalah agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka

0: dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain, prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugaanku, orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf rujukan kita. Nah, berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita berprasangka baik? Oh, dia itu orangnya alim sebenarnya, maksudnya baik. Jangan suudon ke dia. Nah, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah, maka Syiah Rafidhah ya, itu layak dihusnudzoni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf yaitu Muhammad bin Sirin menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia, ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat sholat isya dan sholat subuh berjamaah, beliau suudzon pada orang itu. Beliau suudzon, jangan-jangan dia munafik nih, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, "Kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asana bihi dhanna." Kami jika tidak mendapati seorang dalam salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu, kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia? Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid sholat berjamaah, kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat lima waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat, mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada dua pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, tadi jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya. Dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia kan. Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya enggak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun enggak enak begitu. Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama ahlus sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela ulama-ulama ahlus sunnah baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita, oh saya akan dengar ucapan dia, mungkin ada baiknya. Layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita untuk berhusnudzon itu kepada ulama ahlus sunnah. Kita pantas suudzon sehingga tidak gampang-gampang tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Dan kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannasau, dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah. Itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh, hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar, kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin, itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyatu. Orang-orang yang suka al-fahisyah itu tersebar luas. Allah ancam dengan lahum adabun alimun, bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina atau yang mengarah pada zina tersebar. Dia tidak ikut bantu, cuma senang saja. Itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita, seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik, ya. Kalau bisa kita minta maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Pada bagian tentang tajassus. Allah Ta'ala menyatakan, wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai. Mencari-cari kesalahan. Ya. Ada tambahan faedah yang saya tuliskan di situ. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu fi qalbah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'u Allahu awratahu wa man yattabi'il lahu awratahu yafdahu fi baitihi. Ya ma'syara man amana bilisanih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya. Walam yadkhulil imanu qalbah. Namun keimanan belum masuk dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Wala tattabi'u awratihim. Jangan mencari-cari aib mereka. Fa innahu manittaba'a awratihim. Fa innahu, karena sesungguhnya manittaba'a auratihim, barang siapa yang mencari-cari aib mereka, yattabi'ullahu auratah, Allah akan cari aibnya. Wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih, barang siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan permalukan dia meskipun dia di rumahnya, meskipun dia tidak pernah keluar karena takut dipermalukan orang, Allah akan permalukan dia meskipun di tempat yang paling privat yang dia punya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa aib kita banyak. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Kalaupun ada orang yang mencela kita karena aib kita, itu bagian kecil dari yang masih banyak lagi aib yang tidak Allah tampakkan sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dan jangan kita mencari-cari aib saudara kita. Nah, terkait dengan tajassus ini ada kesalahpahaman sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya menyelidiki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak enggak boleh karena Allah berfirman wala tajassasu. Nah, nanti sang anak bilang, "Bapak enggak boleh ngecek-ngecek tas saya." Nah, murid bilang, "Ustaz, Pak Guru enggak boleh tajassus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam? Enggak usah. Wala tajassasu." Nah, itulah pentingnya kita mengikuti bimbingan ulama. Karena mereka paham dalam menempatkan dalil ini umum atau khusus. Perkecualiannya bagaimana? Mereka yang paham. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika ditanya apakah boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak, apakah bukan termasuk tajassus yang demikian? Nah, maka beliau jelaskan, bukan tajassus. Dan sudah berulang kali saya ingatkan, jangan belikan anak itu perangkat komunikasi kecuali sekedar kebutuhan berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi, karena anak itu di bawah tanggung jawab dia. Maka dia harus, sang ayah harus sering mengecek dan memeriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang menerapkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, orang tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, guru memeriksa catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang-orang yang dicurigai akan berbuat jahat, itu boleh. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan. Nah, baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhalu, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Nah, tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita, kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Nah, diibaratkan dengan orang yang meninggal, kata sebagian ahli tafsir, karena orang itu tidak bisa membela diri pada saat dipergunjingkan. Tidak bisa mengklarifikasi saat itu ketika dia dipergunjingkan, digibahi, Karena dia enggak ada di tempat. Demikian juga orang meninggal enggak bisa membela diri. Nah, kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa dipermisalkan dengan memakan daging bangkai, maka demikianlah menggibah itu haram sebagaimana haramnya memakan bangkai. Nah, sebagaimana juga kita tidak suka memakan bangkai, maka seperti itu pula kebencian kita untuk menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi ghibah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan ghibah kalau seandainya kita cerita sesuatu tentang orang yang tidak hadir saat itu, seandainya dia hadir dia tidak marah, tidak apa-apa. Berarti bukan ghibah. Maka parameter kita ketika mau ngomongin seseorang, kira-kira kalau dia dengar suka atau tidak. Kalau kira-kira dia tidak mempermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. Atau kita bicarakan kebaikan dia, misalkan. Bukan ghibah. Nah, juga ada kalimat akhaka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama muslim. Orang kafir tidak masuk dalam kategori ini, di luar pembahasan ini. Nah, tersisa dua slide lagi. Pelaku ghibah akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, ketika aku mi'raj, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum, lahum adzfarun min nuhas, yang berkuku panjang dari tembaga, yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, siapa orang-orang ini wahai Jibril yang mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga. Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dia ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Siksaan di akhirat itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar, menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar. Terakhir, pembahasan 6 hal yang bukan ghibah tercela disebutkan di dalam kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sun'ani. Beliau mengungkapkan bait syair, ini bagus kalau kita bisa menghafalnya ya. Kita menjadi paham apa yang tidak masuk kategori ghibah. Padahal itu menceritakan sesuatu yang orang tidak suka, saudara kita tidak suka. Tapi bukan ghibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, "Adzammu laysa bighibah fi sittah." Celaan bukanlah ghibah dalam 6 hal. Mutadzallimin. Yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi curhat tentang perbuatan orang yang mendolimi dia, itu bukan ghibah yang tercela selama yang dicurhatkan, diceritakan itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arrifin, dan orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Dia sebutkan ciri orang itu hitam. Dia sebutkan ciri orang itu keriting. Dia sebutkan ciri orang itu kurus, pendek. Tujuannya untuk mentakrif, menyebutkan kriteria orang itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu mu'arrif. Bukan dalam rangka istihza, bukan dalam rangka merendahkan menjadi bahan tertawaan, bukan. Nah, wa muhadzirin, orang yang memperingatkan dari bahaya orang lain, memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa, itu bukan ghibah yang tercela. Walimudhirin fiskon, orang yang menampakkan kefasikan, dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang yang cerita tentang dia, tadi saya lihat fulan melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan ghibah yang tercela, karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dosanya. Maka orang yang cerita tentang dia itu tidak masuk kategori ghibah yang tercela. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa, seperti yang dilakukan oleh Hind, Hindun atau Hind, itu menceritakan Abu Sufyan itu begini, begini ya Rasulullah. Bagaimana? Ada sisi kejelekan dari suaminya yang diceritakan kepada Nabi dalam rangka berkonsultasi, minta fatwa. Nah, demikian juga orang yang minta fatwa kepada ulama, ya, berkonsultasi kepada seorang ustaz, ya, maka itu bukan ghibah yang tercela. Tapi ingat, jangan melebar kemana-mana, cukup itu saja dikonsultasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anah fi izalati mungkar, orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada orang yang diduga kuat bisa mengingkari kemungkaran itu, diceritakan kejelekan-kejelekannya, tujuannya agar bisa dihilangkan kemungkaran tersebut. Maka ceritanya tadi kepada orang yang tepat itu bukanlah ghibah yang tercela. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa hubungan keterikatan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya, atau anak dengan orang tuanya, merupakan hubungan yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu dengan yang lainnya, di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mendengar beberapa ayat yang dipaparkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalah Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat, sebuah risalah yang bertemakan atau bertajuk tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah yang menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan kematiannya, atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya, berpesan kepada anaknya tentang tauhid, memberikan nasihat yang penting bagi anaknya tentang permasalahan akidah. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku nanti? Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan beliau, yaitu kalangan Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Ya'qub yang dikenal sebagai Israel, mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan atau Tuhan orang tuamu atau ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan oleh Nabi Ya'qub selaku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya nanti sepeninggal beliau, apa yang mereka ibadahi, dipastikan lagi, dimantapkan lagi, diingatkan terus sampai ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita, ya, tidak berhenti sampai mereka menikah, tidak berhenti sampai mereka berkeluarga. Kemudian kita mengatakan, ya urusan anak biar anak, orang tua hanya bisa mendukung, hanya sebatas itu. Tidak demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa menasehati, mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, maka itu kewajibannya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya, apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub? Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Maka di sini juga terdapat dalil salah satu wasiat yang sangat penting bagi orang tua yang hendak disampaikan kepada anaknya adalah permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. Diingatkan anak-anak, jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk terus berpegang teguh, kuat, kokoh dengan tauhidillah. Beribadah, mengikhlaskan niatnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara dilisan. Mudah ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kamu terus bertauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ringan sepertinya kita mengatakan demikian. Si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak karo tonggo, ya, engko opo jari tonggo, kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah. Nah, ringan sepertinya perintah untuk bertauhid dan peringatan untuk menjauhi kesyirikan itu seakan-akan ringan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kadar kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, dan kadar kedustaan kita atas pernyataan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum, sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Keterikatan tersebut atau kaitan antara mereka itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa min nususis sunnatil mutahharah ma jaa fi hadithi fi hadithin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dan dari nas-nas as-sunnah al-mutahhara disebutkan dalam nas as-sunnah bimbingan dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, terdapat dalam hadis yang mana hadis ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dia akan bertanya setiap orang yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluarga, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara. Ammastara'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidhu amdaya'a, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut atau ia menyia-nyiakannya? Apakah ia menjaga amanah itu dengan membimbingnya, mengarahkannya, membinanya, atau ia menyia-nyiakan, gak peduli, tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya, tentang penghuni rumahnya. Yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya tugas kita, apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkait istri, itu adalah sebuah amanah, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka bukan hanya sebatas menjaga fisik mereka, bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan, dan batin mereka. Tidak hanya itu, namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka, kebutuhan batin mereka, iman mereka, agama mereka. Nah, para istri kita butuh untuk kita kontrol, butuh untuk kita arahkan, butuh kita bimbing dan kita bina, kita berikan mau'idhah, mau'idhatul hasanah. Nah, pergaulan dengan pergaulan yang baik, ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kita pun juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita berlepas diri, urusan anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya tidak bisa ikut campur dengan urusan anak kita. Tidak. Kita tetap, ya, tetap kita intervensi dalam batas-batas yang kita mampu dan secara syariat boleh. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaq alaihi, dan dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, maka pemimpin, imam, ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab. Dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya. Akan ditanya. Tidak mudah. Tidak gampang. menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi seluruh umat dalam satu negeri. Luar biasa. Nah, benar-benar barakallahu fikum, tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat berat. Namun di masa-masa kita hidup ini, ya, beratnya tanggung jawab ini seakan tertutupi, sehingga orang-orang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa suatu ketika nanti dia akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki, dia adalah pemimpin, dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita. Sehingga kita terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Butuh kita penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana Islam mengarahkan dan membimbingkan kita untuk mendidik putra dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagai dambaan kita semuanya. Kita ingin doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai penyejuk mata-mata kita? Bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membinasakan kita, terlebih agama kita, disebabkan karena malapetaka dan cobaan yang muncul dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita salah mendidik istri dan anak-anak, dia akan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah tentunya, dan dengan doa Allah Azza wa Jal, dan juga upaya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab yang syar'i untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kita mendapatkan istri-istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan salihat, maka kita tempuh sebab-sebab itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Tak lupa dan tak boleh kita lupa bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putri kita serta keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai referensi utama dalam memberikan petunjuk kita. Nah, barakallahu fikum. Namun terkadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Nah, keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru ya, menjadikan kita semakin jauh dari ketaatan, menjadikan kita tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita, lupa kita membimbing keluarga kita, lupa akan tujuan kita pertama. Ya. Maka ketika kita menemukan berbagai macam semisal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan dan kita curahkan perhatian kita terhadap mereka seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang pertama. Ya. Jangan kemudian kita menoleh kepada pihak lain di luar rumah kita. Oh ini salah sekolahnya. Oh ini salah gurunya. Oh ini salah teman-temannya dan yang lainnya. Sabar. Posisikan kita dulu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman yang ke-351. Beliau rahimahullah mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya tadi, mencelakakan tidak di dunia saja namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab penelantaran ya, dia dan sikap meninggalkan pendidikannya. Penelantaran, cuek dengan upaya untuk membenahi akhlaknya, meninggalkan pendidikan Al-Quran terhadapnya. Ini sebabnya. Ya. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Yang kedua, anak ini rusak. Orang tua telah mencelakakan anaknya dan merusak anaknya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kedua adalah menopang ya, dan mendukung atas syahawat, keinginan-keinginan jelek dan buruk anaknya. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh ke depan terkait efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya. Minta, memaksa, ya. Kemudian ibunya pun juga mendukung. Sudahlah, bi, kasih toh. Wistalah, timbang nangis. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya tanpa berpikir apa efek setelah itu. Tanpa bertanya, apakah ini nanti akan membahayakan anak saya? Nah, dukungan orang tua selalu ada. Bahkan sering saya nukilkan ucapan-ucapan mereka dan saya dengar sendiri. Bagaimana orang tua terkesan dia itu bijak memang. Kesannya bijak, tapi salah. Bijak dalam mendukung kreativitas anaknya, mendukung barakallahu fikum aktivitas anaknya. Ternyata aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua mengatakan, "Ya oleh aku iki wis apa jari anakku?" Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kesannya ucapan ini apa? Ucapan sayang kepada anak. Orang tua yang peduli terhadap keinginan anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya, apakah demikian? La.

syahawatihi, yaitu upaya-upaya anak, permintaan-permintaan dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah. Ya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk memuliakannya, padahal dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia telah menyayangi anaknya, namun ternyata ia telah menzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi hilanglah upaya dia mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan terlewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat dari apa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya? Terlewat dari bakti anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Nak, tolong Abi belikan ini, nak. Belikan ini loh, baut untuk kipas angin ini di sana. Si Abi. Oh, anaknya sibuk. Gini, ya. Si Abi, ya. Si, entar lagi, Bi. Ya. Subhanallah. Ketika kita paksa, ayo, ayo, dah taruh ini. Gitu anaknya. Ah, Abi ini. Subhanallah. Itu sudah masuk dalam ucapan ah. Wala taqullahuma uff. Wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Apa itu uff? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak uminya. Ah, umi ini enggak tahu ya apa saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan? Ah. Luar biasa. Nah, terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya, anak usia 3 tahun, nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun, nurut-nurutnya. Apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue atau kasih permen. Senang dia. Sekarang enggak ada fitrah seperti itu anak. Nah, kena yang namanya gadget ini. Alat yang sangat merusak dunia akhirat bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya, bahkan anaknya enggak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya enggak minta, berprestasi anaknya ada hadiah, dibelikan tablet yang satu keramik itu, besarnya kayak keramik apa kayak telenan lah ya. Kayak keramik terlalu besar, Ustaz. Telenan ya. Nah, hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah, apalagi ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak. Santai aja. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan wa

0: idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya? Ibunya aja yang disalahkan. Oh, ini si umahat bahagia ini. Oh, ya kan? Ya kan? Ya, iya, abi kan? Kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anaknya. Didukung. Kalau suami saat itu tegas tidak memberikan, si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah. Sabar, biar suaminya. Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya, namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi, diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, andai kata dia memukul, adalah pukulan yang mendidik. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian dibalik layar atau dibalik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngunung iku wis. Wis gak usah dirungok nih bapakmu wis ngunung iku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngunung iku bapakmu. Gak usah dirungok nih. Ya. Wis nyok, nyok. Tukwa, tukwa. Rusak akhirnya anak. Nah, memusuhi ayahnya, tidak percaya kepada ayahnya, dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Ya ketika santai. Nah, si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan ini suami wis keringetan dari kebun ya. Menggas-menggas si an ini. Ya. Nah, nyampe rumah assalamualaikum. Salam ku delok anakmu iku lho. Hah. Anakmu mangene-ngene-ngene. Aduh, suami pusing. Hah. Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya, dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Nah, bikinkan minum. Nah, tasnya ditaruh, sepatunya mungkin kalau bersepatu. Ya, disiapkan. Nah, alat mandinya suruh mandi dulu. Makanannya. Jangan langsung laporan. Hah? Wah. Si suami. Ya kalau seperti itu suami sabar ya. Harus sabar. Jangan dilawan dengan kekerasan juga. Sabar. Mungkin istri capek juga. Ya. Seharian dia. Sudah nyuci. Wanak 7 misalnya. Hah? Barakallahu fiik. Nah, kita pakaiannya banyak. Anak pun juga gitu. Si istri enggak punya pembantu misalnya. Karena ingin jadi istri solehah. Ya. Nah, dibelikan mesin cuci enggak mau si istri. Enggak wis, Mas. Engko aku enggak olahraga golek mesin cuci. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau ada Masya Allah. Ya. Gampang loro golek mesin-mesin kabeh. Ya. Ya. Enak kan? Nyuci tinggal kedip. Ya, masak tinggal tit. Neta. Nah. Ya. Masak yang pakai listrik pun juga gitu. Ya. Tinggal pencet aja. Masya Allah. Nah. Artinya, tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Nah. Harus maksimal. Masak gampang, nyuci gampang. Ya, tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Nah, harus penuh strategi. Nah, sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini, ini, begini. Sama anak pun juga demikian. Coba jadikan pembahasan antara suami istri. Meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Nah, pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab ya, mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzan Allah wa iyyakum. Kemudian, waqala aidan. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanahu, dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adu'uhum sigaran. Maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lak sadar-sadar dewi. Oh, jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku wae biyen gak diajari ambek wong tuaku, yo salafi. Walhamdulillah. Hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita. Iya, kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga Banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat," wahai anak muda. Wahai anak yang kecil, ghulam. "Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata." Ya, simple, ringan. Yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan. Jangan berat-berat. Nah, apa pengajarannya? Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah. Jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Naam. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa, dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti, ya sadar-sadar dewe. Jangan, Pak. Perintahkan, ayo sholat, ikut abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih, sejak di rumah, nanti ikut abah ke masjid, ya, habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ya, ternyata, enggak iya, kan gitu. Nyampe di masjid, salam, furr. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya? Enggak ada. Ketika nyampe rumah, ngelihat anaknya. Sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum. Ayo sholat sunnah di sini. Ditaki. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak, Ustaz. Kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah, Ustaz. Nah, kan bukan wajib. Iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah, membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin, doktrin, doktrin, doktrin. Kamu harus begini, kamu jangan begini, kamu begini. Hikmah dibalik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal, itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita pahamkan, kamu kalau sholat sunnah, ya, Allah tidak menyanyiakan kamu, Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Paham kan seperti itu? Nah, sehingga ketika mereka masih kecil kita dampingi, kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Fadha'uhum sigharan, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga ahlu sunnah. Keluarga salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini itu terlalu menilai anak kita ini barang murah. Ya. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Nah, sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya. Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya ya ditukar dengan emas seberat 25 kg. Dikasihkan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah jenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram. Bukan 25 gram. 25 kilo. Cuma anak sampean itu yang itu. Yang baru lahir itu atau yang itu. Saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu. Saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Hah? Oh, penai, Pak. Iya, Pak. Lek tambah 5 kilo kas piye, Pak? Enggak mungkin orang tua yang fitrahnya ya, dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah, kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacing yang ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin, masya Allah, yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya, dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya. Ini anak nanti diambil orang apa nanti kecemplung ini, kecemplung itu atau kejatuhan ini enggak peduli. Engko lek luwe ak mulih arek-arek iku. Kropetik apa? Hah? Nah. Ya. Tidak seperti orang tua kita dulu, masyaallah langgeng orang tua kita dulu kalau kita main dia tidak di samping kita. Ya. Nah. Mau makan saja anaknya didampingi sambil main ya ditulang, walaupun ini enggak boleh ditiru ini. Ya, anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Kadang enggak eman. Apalagi anak perempuan. Ya. tak ubahnya seperti barang murah wis saras. Nah, tengah malam keliaran. Anak murah. Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Baru nanti kalau dia kehilangan atau salah jalan anak ini, baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Qala al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran. Sedikit-sedikit narkoba. Habis itu kasus pencurian. Ya. Dan yang lainnya, orang tua disibukkan. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala, ia mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Ya, menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. Nah, wa ba'tani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. Wa adatuka syaikhan kabiran, maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak gak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputan mbokku. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh. Iya, Pak. Di mana aja? Wah, sana, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. Oh, cok ambil aku sibuk. Udah, mau. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya, pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, masya Allah berprestasi, masukkan ke SD apa favorit, ya, nanti SMP juga gitu, Pak, ini anaknya cerdas, Pak, gimana kalau di pondok? Jangan masuk SMP favorit bertaraf internasional, wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman bahasanya, masya Allah, ya, nanti setelah SMA, wah, anak ini jangan sampai, ya, pendidikannya kemudian berhenti, harus ke perguruan tinggi, kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana, Kanada, Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Luar biasa. Kalau pinter. Kalau anaknya agak bego, anaknya, ya, Ya, nuakal anaknya, wah sudah sak kampung udah terkenal, wah anakku paiku es bakal langsung orang tuanya, kamu mondok. Assalamualaikum Ustaz, pendaftaran tahfidz Ustaz. Ini anak saya Ustaz, masya Allah anak saya ini nakal Ustaz. Ah, ini begini sudah, saya sudah mengatakan kepada anak anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh. Lo Ustadzin longso, ngelus dodo, masya Allah. Nah, kok sing kayak ngini sing dikirim? Sing cerdas-cerdas mana pak? Dahulu para ulama, al-imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Ya. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebuah kitab Syiar A'lamun Nubala, sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya. Kalau tahu anaknya cerdas langsung disuruh menghafal Al-Qur'an karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah, kalau wis afan pak, longor pak, aduh, kasian anak ini. Nah, atau sudah babak belur seperti mobil yang sudah habis kecelakaan, kalian masukkan bengkel, apa yang diperbuat oleh bengkel tadi? Ditabuhi pak, buh, buh, buh, buh, ya, bengkel kenteng, ya, sampai bener, sampai lurus. Nah. Wah ini sudah anaknya nuakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah ini kekerasan pada anak ini, ya. Enggak boleh. Lu, padahal nuakal anaknya ini. Nah, ustadznya nyubit atau mukul saja, ya. Dipukul begini. Sudah. Enggak apa? Enggak terima. Pak, anak sampean ini masuk ke sini wis morat-marit. Ya. Nah. Akhirnya di pondok akhirnya minta maaf. Ya. Jangan, Pak. Perbaiki dulu di rumah ya, sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan wis korak kayak gitu. Dikirim ke pondok. Hah? Masuk pondok. Wah. Pocokurannya pinggir ini habis. Tinggal tengah. Hah? Badannya. Wah tipis. Gitu ya. Betisnya. Lurus. Gitu. Nah. Wah. Ini telinganya. Nah. Paralon. Kan ada ya. Ada kan. Paralon pasang sini. Ayo, kok gak kemeng ini. Barakallahu fiik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita. Sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abna'i huququn 'ala abaihim. Yan bagi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Li'anna dzalika mimma sayus'alu anhul 'abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini di musalla Aisyah di Pulo Kabupaten Lumajang di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Ayat terakhir yang telah kita bahas adalah ayat yang ke-6 tentang bimbingan Allah kepada orang-orang beriman. Kalau datang seorang yang fasik membawa berita, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Khawatirnya kita akan menimpakan kerugian, kemudorotan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan kita, karena ternyata beritanya salah, sehingga nantinya kita menyesal. Ini merupakan bimbingan Allah, nasihat Allah di dalam ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu, ada sebuah bimbingan adab juga. Kalau ayat yang ke-2 dari surah Al-Hujurat ini larangan meninggikan suara melampaui suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian melampaui suara nabi. Itu bentuk tidak adab. Dan kita telah bahas bahwa salah satu ulama hadis Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah menafsirkan ayat ini juga berlaku ketika hadis Nabi dibacakan. Ketika hadis Nabi dibacakan kepada kita, hendaknya kita diam, menyimak dengan seksama sebagai ihtiram, pemuliaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kita bicara tentang meninggikan suara sebagai bentuk sikap tidak beradab, ini juga berlaku seorang anak terhadap ayah, terhadap ibu. Anak kepada orang tuanya tidak boleh meninggikan suara, membentak, ya, berkata kasar. Allah Ta'ala menyatakan wa kullahuma qawlan karima. Ucapkan kepada mereka berdua, ayah dan ibu kalian, ucapan yang mulia, ucapan yang tidak merendahkan. Tidak merendahkan orang tua kita, justru tawadu kita di hadapan mereka. Demikian juga larangan seorang istri meninggikan suara di hadapan suaminya. Nah, membentak, mengucapkan teguran yang keras, hardikan. Nah, ini juga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bentuk dari su'ul adab, adab yang buruk. Nah, hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabiyah, unduri aina anti minhu. Perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suami itu adalah surgamu juga nerakamu. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Sampai dia menunaikan hak suaminya. Kalau laki-laki ingin merasakan manisnya iman cuma tiga. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal. Waalaikumsalam. Barang siapa yang melaksanakannya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Itu orang yang ingin merasakan manisnya iman bisa melaksanakan tiga hal ini, kalau laki-laki. Tapi kalau wanita, ada tambahan lagi supaya dia bisa merasakan manisnya iman. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidum ra'atun halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, maka hati-hati seorang wanita kalau dia masih durhaka pada suaminya, khawatirnya dia tidak merasakan manisnya iman. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidaklah memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidaklah dianggap memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Nah, jadilah kalian para wanita terbaik yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Salam, riwayat At-Tabarani, khairun nisa, sebaik-baik wanita, tasurruka idza absarta, yang menyenangkan engkau, menyenangkan suami ketika suami memandangnya. Wa tuti'uka idza amarta, dan dia taat kepadamu, kepada suami, kalau suami memerintahkan kepadanya. Kalau suami memandangnya, dia menyenangkan, menyenangkan suami. Kalau diperintah suami, taat. Itu khairun nisa. Yang ketiga, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dan dia menjaga ketika tidak adanya engkau, wahai suami, ketika suami tidak di rumah, dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu, harta suami. Itu sebaik-baik wanita. Nah, maka ini tambahan nasihat, hendaknya seorang wanita bersikap tawadhu kepada suaminya, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Nah, juga disebutkan di dalam sebagian hadis, la yandurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih membutuhkan suaminya. Waalaikumsalam. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih sangat membutuhkan suaminya. Nah, kita akan lanjut pembahasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat di ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan, ada yang mau baca? Tafadhalu. Ada yang mau membacakan ayat yang ketujuh dari kata wa'lamu. Nah, dan ayat yang ke-8. Tafadhalu, barakallahu fikum. Naam, monggo. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ketujuh, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini firman Allah kepada para sahabat ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, ada Rasul Allah. Nah, lalu kalau Rasul di tengah-tengah kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di halaman 355, 355. di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Fa'adzimuhu wa waqiruhu wa ta'addabu ma'ah. Maka agungkan beliau, hormati beliau, bersikap adablah terhadap beliau. Nah, agungkan beliau, muliakan beliau, dan bersikap adab kepada beliau. Bertindaklah dengan adab yang baik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wanqadu li amrihi. Wanqadu li amrihi. Patuhi perintah beliau. Kalau beliau perintahkan kepada sesuatu, ikuti, taati. Nah, kenapa? Fa innahu a'lamu bimasalihikum. Karena beliau lebih berilmu tentang apa yang menjadi maslahat kalian. Apa yang baik bagi kalian, Rasul lebih tahu. Nah, wa ashfaqu alaikum minkum. Beliau lebih sayang kepada kalian dibandingkan kalian kepada diri kalian sendiri. Wa ra'yuhu fikum atam min ra'yikum li anfusikum. Dan ra'yu beliau, pemikiran beliau itu lebih sempurna dibandingkan pemikiran kalian, wahai sahabat. Nah. Nah. Jadi ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Law yuti'ukum. Kalau seandainya Rasul itu selalu ikut kehendak kalian, patuh kepada keinginan kalian, dalam banyak perkara justru akan memberatkan kalian. La'anittum justru membuat kalian berat. Kalau semua keinginan kalian dipenuhi Nabi, kami ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Saya ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi, justru itu memberatkan kalian. Nah, justru itu memberatkan kalian. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tiga contoh. Tiga contoh di dalam tafsir beliau ya, terhadap surah Al-Hujurat ini. Contoh yang pertama, ketika Nabi sholat tarawih, artinya qiyamu Ramadan. Itu kan Nabi awalnya sholat sendirian, diikuti sahabat. Panjang memang, bacaan yang dibaca oleh Nabi panjang, tapi tidak sampai menjelang subuh, hanya beberapa jam saja. Maka sahabat usul, ya Rasulullah, kenapa tidak sekalian sisa malam ini disempurnakan, kita isi dengan sholat malam. Nah, lanjut saja ya Rasul. Begitu. Tetapi Nabi menyatakan, sesungguhnya orang yang sholat bersama imam, hatta yang sorif husibalahu qiyamu laylah. Sudah cukup. Sesungguhnya orang yang sholat qiyamul lail bersama imam sampai yansorif. Yansorif itu sampai salam, dan sunnahnya imam itu yansorif, namanya yansorif itu berbalik ke jamaah. Itu sunnahnya. Nah, kalau sudah berbalik maka selesai. Orang yang ikut tarawih dan witir dari sejak awal sampai imam salam dan berbalik, itu sudah seakan-akan husibalahu qiyamu lailah. Seakan-akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Nah. Jadi semangat beribadah para sahabat itu luar biasa tinggi sebenarnya. Tapi direm oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kemauan kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Contoh pertama yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi tidak mengabulkan keinginan sahabat, ayo terus sholat, sholat lagi ya Rasul, sudah sampai sini saja. Toh kalian yang mengikuti dari awal sampai akhir ini seakan-akan mendapatkan qiyamul lail semalam penuh. Nah. Ya. Dan memang ana belum pernah dapati ya di hadis Nabi ataupun perbuatan sahabat yang sholat malam itu menghatamkan 30 juz semalam yang berjamaah. Yang berjamaah. Ana belum pernah tahu. Perbuatan Nabi maupun sahabat kalau itu sholat berjamaah ya 30 juz langsung satu malam. Nah, kalau sekarang ada enggak? Hah? Ada kan? Ya. Nah, tapi kalau kita melihat kalau perorangan sampai 30 juz selesai, iya. Sebagian sahabat seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an. Bahkan satu rokaat witirnya itu khatam 30 juz beliau. Ya mungkin bisa jadi karena beliau demikian hanyut dengan kenyamanan bacaan itu sampai mau berhenti enggak bisa-bisa. Enak lanjut, teruskan saja. Nah, sampai 30 juz. Tapi kalau yang jadi makmum ada orang-orang di situ, ya, ada orang-orang yang jadi makmum. Ana tidak pernah dapati adanya sholat malam berjamaah tarawih yang dilakukan salafunas soleh itu satu malam 30 juz. Nah, yang kita dapati di dalam Muwatta Imam Malik. Nah, biasanya kalau dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hurmus ini seorang tabi'i. Kata beliau, "Ma adraktun nas illa wa hum yal'anunal kafara fi Ramadan." Tidaklah aku dapati manusia kecuali mereka melaknat orang-orang kafir di bulan Ramadan ketika kunut witir, ya. Melaknat orang kafir di dalam doanya. Wa kana al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarah fi 8 raka'at. Imamnya itu biasanya membaca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Surah Al-Baqarah selesai dalam 8 rakaat. Fa idza qama biha fi 12 raka'ah ra'an nas annahu qad khaffaf. Kalau seandainya imam itu menyelesaikan bacaan Al-Baqarah dalam 12 rakaat, maka orang-orang merasa, waduh ringan sekali sekarang ini. Nah, kalau 12 rakaat itu selesai Al-Baqarah. Nah, kira-kira 30 juz selesai enggak itu? Enggak selesai. Itu di masa tabi'i. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, di dalam Muwatta'. Nah. Kemudian contoh yang kedua, contoh bagaimana Nabi tidak menuruti keinginan sahabat. Justru itu baik bagi sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Waktu masih muda, beliau sempat bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya bisa tiap malam saya sholat terus tidak tidur. Siangnya saya puasa. Saya mampu ya Rasulullah." Nabi menyatakan jangan. Tapi saya kuat ya Rasul. Nah, akhirnya Nabi memberikan bimbingan untuk ada masa istirahatnya di malam hari, ada masa qiyamul lailnya. Ada masa kita berbuka di suatu hari, ada masa kita berpuasa. Kalau mau berpuasa sunnah. Nah, waktu itu Abdullah bin Amr bin Al-Aus merasa saya masih bisa kuat untuk itu. Tapi Nabi menyatakan bahwasanya pada dirimu terhadap hak, pada keluargamu ada haknya yang harus engkau tunaikan. Nah, akhirnya nurut. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini nurut dengan bimbingan Nabi. Beliau yang biasanya bisa menghatamkan Quran.

Nah, puasanya juga tidak tiap hari. Nah, sampai ketika di masa tua, Abdullah bin Amr bin Al-As itu menyatakan, duhai seandainya saya lebih banyak mengikuti rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menawarkan kepada saya banyak pilihan rukhsah. Cuma saya bilang, saya masih kuat ya Rasul. Tambah lagi, saya masih kuat ya Rasul. Kalau cuma puasa sekian hari, tambah lagi saja. Nah, maka di masa tuanya, Abdullah bin Amr bin Al-As merasa menyesal dengan menyatakan, duhai seandainya saya lebih banyak mengikuti keringanan yang ditawarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu kalau sudah komitmen terhadap sebuah amalan, bertekad untuk terus continue seperti itu. Terus continue seperti itu. Nah, kalau mereka qiyamul lail tiap malam, ya begitu. Mereka akan berusaha qiyamul lail tiap malam. Kalau mereka puasa Daud, mereka akan berusaha konsisten menjalankan puasa Daud. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga Abdullah bin Amr bin Al-Aus merasa, duhai seandainya dulu saya mengikuti keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsirnya adalah ketika ada tiga sahabat atau lebih dari tiga sahabat datang ke rumah Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Ternyata mereka merasa ibadahnya sangat sedikit sekali, jauh dibandingkan Nabi. Maka ada yang berkata, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka, tiap hari saya puasa. Ada yang menyatakan, saya akan qiyamul lail terus, saya tidak akan tidur di waktu malam. Ada yang menyatakan, saya akan membujang, fokus ibadah, tidak akan menikah. Nah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, Nabi menyatakan, aku puasa juga aku berbuka. Aku sholat juga aku tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Nah, ini contoh bahwa kalau seandainya Rasul mentaati kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Kalau keinginan kalian dituruti oleh Rasul, sedikit-sedikit dituruti, sedikit-sedikit dituruti, maka justru memberatkan manusia itu. Dihalangi oleh Nabi, dilarang oleh Nabi. Maka larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Larangan-larangan dari Nabi itu justru memudahkan kita. Nah, kemudian disebutkan masih di ayat yang sama, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah perindah iman itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala menyatakan, kalau seandainya Rasul menuruti kalian dalam banyak perkara, lau yuti'ukum fi kathirim minal amri la'anittum, niscaya itu memberatkan kalian.

Tetapi yang memudahkan kalian adalah pada saat apa yang kalian inginkan tidak dituruti Nabi, karena cintanya Nabi kepada kalian, kasih sayang Nabi kepada kalian, supaya tidak memberatkan kalian, Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan. Allah jadikan iman indah di dalam hati kalian. Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, ini taufik dari Allah. Yang bisa membuat seorang cinta pada iman, cinta kepada ketaatan, cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, itu hanya Allah. Yang menanamkan hati itu, cinta pada hal-hal kebaikan itu, hanya Allah. Itulah taufik minallah. Tidak ada yang bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang membuat orang beriman benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, kefasikan yang dimaksud dosa-dosa besar, dan benci kepada kemaksiatan, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat menjadi mudah ketika diarahkan oleh Nabi, jangan, jangan lakukan itu. Para sahabat berhenti. Oh, baik, kalau begitu ya Rasulullah, kami mendengar dan kami taat. Setelah itu, mereka merasa tentram, nyaman, dan tenang ketika tunduk kepada Nabi itu. Kenapa? Karena perintah Nabi itu adalah bagian dari pelaksanaan iman. Allah jadikan mereka cinta pada keimanan. Allah jadikan keimanan indah di dalam hati mereka. Nah, jadi itu anugerah dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, ulaika humur rasyidun. Mereka itu yang dijadikan cinta pada keimanan, benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, mereka itu adalah ar-rasyidun. Orang-orang yang dapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, fadlan minallahi wa ni'mah. Itu adalah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Bukan karena upaya kalian, tapi anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara kelebihan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu adalah disebutkan hadis-hadis Nabi. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang diringkas dalam Umdatut Tafsir disebutkan hadis riwayat Ahmad. Rawal Imamu Ahmad an Ibni Rifa'ah Az-Zuraqi an Abihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Rifa'ah Az-Zuraqi. Itu di halaman 355 bagian bawah. Ya, paragraf yang bawah. Disebutkan di situ hadis yang panjang. Intinya doa Nabi ketika perang Uhud. Doa Nabi dalam perang Uhud yang ada kaitan dengan pembahasan ayat yang kita kaji. Kalau di ayat yang kita kaji ini, ayat ke-7, dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita cinta kepada keimanan, benci kepada kekafiran. Apakah ada doa supaya hal itu terjadi pada kita? Ya Allah, jadikan aku mencintai keimanan. Adakah doa dari Nabi yang demikian? Ternyata ada. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat Ahmad. Ya. Hadisnya panjang di halaman 356. Halaman 356 di bagian atas baris yang kedua itu ada kalimat Allahumma habbib ilayna al-imana wa zayyinhu fi qulubina
wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya, di baris kedua di bagian tengah ke belakang, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiasi keimanan itu di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini doa yang bagus. Doa yang bagus karena Nabi berdoa demikian, bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan dalam doa kita, doa ketika antara adzan dan iqamah, bebas. Doa ketika kita sedang di perjalanan, bahkan di dalam sujud kita, mau ditambahi doa itu, boleh. Karena itu doa ma'thur. Sebelum kita salam dalam tasyahud, kita mau baca, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikan keimanan menjadi sesuatu yang saya cintai. Wazayyinhu fi kulubina. Dan jadikan keimanan itu indah di dalam hati kami, ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikan kami benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, ya Allah. Nah, boleh. Mau dibacakan sebagai doa seorang khatib, diselipkan dalam doa khatib dalam khutbah Jumat, boleh. Mau diselipkan di dalam doa kunut witir. Biasanya sebagian sahabat mulai kunut witir itu di malam 15. Malam 15 ke atas. Nah, sebagian ulama berpandangan witir, kunut witir boleh kapan saja. Termasuk di luar Ramadan juga boleh. Nah, tapi yang lebih ditekankan sebagai pengamalan dari Umar bin Al-Khattab itu 15 ke atas. Nanti malam ini malam keberapa? 15, ya. Nah, tapi memang terserah imam, hak prerogatif pada imam. Mau kunut witir alhamdulillah, mau tidak juga boleh. Nah. Baik. Kemudian masih terkait dengan pembahasan di ayat ini, ayat yang ketujuh. Antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam Umdatut Tafsir, setelah selesainya hadis itu kan catatan kaki nomor satu. Lanjut berikutnya, wa fil haditsil marfu, di dalam hadis yang marfu, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan dan merasa bersedih ketika melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka dia orang yang beriman. Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang, ketika dia selesai sholat, dia merasa alhamdulillah, kok tentram ya, nyaman ya. Ketika dia selesai mengikuti kajian ilmu, dia merasa alhamdulillah, senang dia. Karena itu kebaikan. Barang siapa yang kebaikan membuat dia senang, dan kejahatan membuat dia sedih, kalau dia jatuh dalam dosa, dia menyesal sekali, maka dia adalah orang yang beriman. Fahuwa mu'min. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Nah. Baik.
Sampai di sini, sampai di ayat yang ketujuh. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Yeah.

0: Nah. Ya. Yeah. Pitir, ya. Nah. Baik, ada tiga pertanyaan terkait dengan kabar dari orang yang fasik. Bagaimana kita tahu dia itu fasik? Atau kalau kita tidak tahu keadaan dia, apakah kita golongkan dia dalam menerima berita itu, walaupun kita tidak memvonis dia fasik, ketika kita tidak tahu status kredibilitas orangnya, bagaimana sikap kita terhadap berita itu? Nah, jawabannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam pembahasan sebelumnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwa orang yang majhulul hal itu tidak diterima periwayatannya. Karena kita tidak tahu dia itu thiqah, adil atau fasik. Thiqah atau dhaif. Shadiq atau bahkan kadzab. Kita tidak tahu. Nah, sehingga berita itu kita terima, ya. Tapi jangan kemudian langsung dijadikan pijakan mengambil penilaian atau keputusan. Disaring dulu, diterima dulu. Nah, baru cari indikasi lain yang menguatkan. Kalau ada indikasi lain yang menguatkan, ya, bisa berita itu menjadi valid. Sebagaimana kalau sebuah riwayat ada jalur periwayatan yang di situ majhulul hal, kemudian ada jalur lain di situ ada perawi yang lemah hafalannya, ini bisa dalam kondisi tertentu bisa saling menguatkan. Nah, lalu bagaimana kita tahu dia fasik? Apa yang dimaksud dengan fasik itu apa? Fasik itu adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau orang sekali sholat, sekali tidak, masuk kategori fasik sudah. Orang tidak puasa Ramadan, masuk kategori fasik. Orang jatuh dalam dosa besar, minum minuman khamr, dia fasik. Nah, orang yang selalu menyakiti tetangganya, ya, maka dia fasik. Karena menyakiti tetangga itu masuk kategori dosa besar. Semua dosa besar yang dilakukan itu menyebabkan seorang fasik. Menjadi seorang yang fasik. Nah. Atau orang melakukan dosa kecil terus-menerus. Maka ini termasuk fasik. Apa contohnya? Contohnya sebenarnya kata sebagian ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Halqul lihya, mencukur habis jenggot, itu masuk kategori dosa kecil. Tetapi kalau dilakukan berulang terus menerus, yang kecil ini jadi besar. Dia menjadi dosa besar. Nah, termasuk juga Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan fasik itu syaribud dukhan. Nah, perokok masuk kategori bukan orang yang adil. Nah, betapa banyak di sekitar kita ya. Nah, akhirnya kita juga menjadi semakin sempit wilayah orang yang pantas kita jadikan saksi. Karena saksi itu harusnya orang adil, bukan orang fasik. Bukan hanya nerima berita, memilih saksi, saksi nikah, saksi perjanjian kerjasama. Wa ashhidu dzawai adlim minkum, jadikan dua orang yang adil sebagai saksi kalian. Adil itu apa? Enggak fasik dia. Salatnya rajin. hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Nah, hanya saja kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kondisi ini juga tingkat keketatannya di masa kita berkurang. Kalau benar-benar kita terapkan seperti itu, sulit kita nyari saksi nikah. Ya, sulit sekali kita mencari saksi pernikahan. Nah, maka disesuaikan keadaannya. Isbal itu dosa besar enggak? Dosa besar. Karena ancamannya an-nar. Setiap perbuatan yang diancam dengan an-nar itu masuk kategori perbuatan dosa besar. Berarti orang yang musbil itu masuk fasik enggak? Masuk fasik. Nah. Jadi itu adalah kondisi orang-orang yang fasik. Yang kita kalau nerima berita dari beliau, jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Terima dulu, hargai bahwa beliau telah menyampaikan informasi. Wah, terima kasih Pak, kami terima informasinya. Nah, tapi simpan dulu, tunggu tabayyunnya. Fatabayyanu harus ada. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah enggak nyuruh nolak. Enggak. Tabayyuni. Terima dulu, nanti klarifikasi dari informasi pembanding yang lain. Nah, jadi itu apa saja yang kaitannya dengan kita. Misal ada orang ya ngasih tahu ke kita, kita lihat orangnya fasik. Orang fasik itu dari penampilan kelihatan Anda. Ada yang kelihatan kan? Ya, ada yang kelihatan. Nah, dia cerita, tadi saya lihat istri Anda begini, begini, begini. Nah, apakah setelah mendapat berita dari orang itu, kita langsung marahi istri kita, tidak mau terima informasi dari istri kita, dari orang lain, informasi pembanding, langsung atau bahkan kita ceraikan istri kita? Fatabayyanu, harus engkau tabayyun dulu. Orang yang sudah lama dekat dengan kita, yang kita percayai, malah kita buang kesaksiannya, cuma dapat informasi sepintas dari orang yang fasik. Bahaya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, demikian juga ikhwah kita, sesama kita, yang kita tahu dia baik, sering ta'awun bersama, sholat bersama, taklim bersama, yang kita tahu secara zahirnya bagus. Kemudian ada orang fasik, kasih info, tadi dia melakukan begini. Apakah info dari orang fasik itu langsung kita katakan, oh iya, berarti fulan telah melakukan kesalahan besar, tanpa kita tanya dulu dengan sekitarnya, tanpa kita klarifikasi dulu sebenarnya jalan ceritanya bagaimana, fulan punya udzur atau enggak? Nah, maka itu bimbingan Quran, nasihat bagi kita semua. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang sholat tarawih atau witir. Bagaimana kalau seandainya seorang yang sholat di belakang imam, ketika imamnya sholat witir, misalkan satu rokaat atau dua rokaat, dua rokaat, dia gak tahu, loh kok itu ternyata witir tadi ya, saya belum sempat niat. Nah, saya pikir tiga rokaat langsung, ini kok dua terus satu. Karena witir itu kan boleh dua satu, boleh tiga rokaat langsung. Nah, bagaimana? Sebenarnya makmum itu sekedar niat, ya Allah saya niat melakukan qiyamu Ramadan karena engkau ya Allah, itu sudah niat, saya ikut imam ya Allah. Itu sudah aman. Da usah usolli sunnata tarawihi rokataini. Aduh, tadi sudah rokataini, kok rokatan ini? Salah ini sudah. Nah, luput akhirnya. Ya. Jadi kalau dia niat saya melakukan qiyamu Ramadan, bermakmum di belakang imam, saya berjamaah ya Allah, itu sudah niat yang benar. Aman. Sama dengan niatnya niatnya Ali ketika beliau dari Yaman gabung dengan Nabi yang berhaji wada. Padahal untuk ihram haji itu harus ditentukan niatnya apa, gitu. Ali tidak repot-repot. Saya berihram sebagaimana ihramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sana ikut Nabi bagaimana ya ikut sudah. Nah. Jadi beliau enggak repot, enggak ruwet dengan itu. Nah. Thayyib. Kemudian bagaimana jika ada seorang yang masbuk dalam sholat tarawih? Mungkin karena dia ke kamar mandi sebentar, ketinggalan 2 rakaat. Atau ada kepentingan pulang sebentar, balik lagi, dan misalkan ngantarkan anaknya yang ketiduran di sini, terus diantar pulang, sampai sini ketinggalan 2 rakaat. Apakah dia harus menambah lagi atau cukup di situ? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau mau dia samakan rokaatnya seperti imam, maka bimbingan dari Syekh Ibn Utsaimin adalah kalau dia ikut witir, dia genapkan. Witirnya dia, yang 1 rokaat itu dia genapkan berdiri lagi. 2, kemudian nanti witir 1. Atau di masa jeda, ya sudah kejar. Kejar 2 rokaat yang ketinggalan itu sendirian. Kan biasanya imam-imam kita 4 rakaat ada jeda yang lama, gitu enggak di sini? Kalau di ma'had kami begitu biasanya. 2, 2, setelah itu lumayan. Masih bisa ngopi-ngopi segala itu kesempatannya. Nah, karena di teras itu sudah ada pasukannya di situ. Sudah tahu ini kira-kira 10 menit, 15 menit baru nanti sholat lagi. Nah. Nah, di masa itu boleh dia sholat 2 rakaat sendirian. Begitu di masa-masa jeda itu. Nah, jadi 3 pilihan. Dia cukupkan kurang 2 rakaat sehingga total hanya 9 rakaat, boleh. Itu pun tidak ada masalah. Dia mau juga 11 rakaat, karena saya merasa 11 rakaat itu yang paling afdol, benar, itu yang dilakukan Nabi. Maka dia boleh nanti witirnya ditambah 1 rakaat lagi berdiri. Berarti yang imamnya witir dia genapkan. Dia genapkan. Nah, nanti tambah 1 rakaat sendirian. Nah, atau ya tadi dia kejar di masa jeda itu sholat 2 rakaat sendirian. Nah, itu semua boleh dilakukan. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Masbuk ketika sendirian, kalau di sekitarnya banyak kaum muslimin yang lain, sebaiknya jangan dikeraskan, dibaca lirih saja, dibaca sir saja. Nah, baik. Dikerjakan setelah witir boleh? Boleh, tidak apa-apa. Berarti ada 4 pilihan. Jadi dia mau witir bersama imam, kemudian nanti setelah itu 2 rakaat lagi juga boleh, tidak apa-apa. Nah, karena witir itu sebagai akhir dari sholat malam itu afdoliyah, keutamaan, bukan keharusan. Kalau sudah ketutup witir, apakah sudah ini ngunci total, tidak bisa lagi nambah, tidak. Masih bisa lagi. Cuma jangan ditutup dengan ganjil lagi. Karena Nabi bersabda, la witroni fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat Talq bin Ali radhiyallahu an. Beliau mengimami kaumnya. Beliau jadi imam termasuk witir juga. Setelah itu malam bangun lagi, beliau sholat lagi. Jadi imam lagi. Tapi giliran witir, yang ganjil, beliau menyuruh orang lain jadi imam. Nah, jadi Talq bin Ali itu melakukan beberapa sholat 2 rakaat-2 rakaat setelah witir. Witir tidak menjadi akhir sholat malam beliau di waktu itu. Nah, kalau kita jadikan witir sebagai akhir sholat malam, itu afdoliyah saja. Nah, baik, ada lagi? Nah. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya adalah, kalau seorang tadi yang masbuk tadi itu apakah masih dapat keutamaan sholat bersama imam sehingga terpenuhi sholat semalam penuh? Insya Allah dia mendapatkan itu kalau memang uzur. Kalau memang uzur. Semua kategori uzur itu tidak memutus keutamaan. Semua kategori uzur. Sehingga yang tidak uzur keluar dari pembahasan ini. Ada orang yang memang sakit perut, akhirnya ke kamar mandi, ya. Kemudian selesai dia masbuk, ini uzur, termasuk uzur. Nah, ada orang yang malas memang. Ini kayaknya imam kalau rokaat ke 5 dan 6 ini pas panjang ini. Saya sendirian aja sudah. Dititeni memang. Ini kalau saya sholat, mesti di rokaat ke situ panjang sekali. Nanti saya biar sudah. Saya akan tidak ikut di awal. Nah, akhirnya dia masbuk. Maka yang demikian ini dikhawatirkan tidak mendapat keutamaan itu. Kalau dia masbuknya bukan karena udur. Nah, sama ya dengan orang-orang yang ketika selesai sholat subuh, dia kemudian tetap berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian masuk waktu duha, dia sholat 2 rakaat. Ya, itu kalau seandainya orangnya keluar dari masjid karena sebuah udur, maka tidak terputus dari keutamaan ini. Dengan syarat dia memang harus mengingat Allah terus. Untuk dapat keutamaan seperti haji dan umroh secara sempurna dengan 2 rakaat sholatul isyraq, sholat duha di permulaan 2 rakaat. Nah, baik. Kemudian apakah orang yang menerima kabar dari orang yang fasik adalah terhitung fasik? Tidak demikian. Tidak bisa kita mutlakkan demikian. Karena ada orang-orang yang memang terpengaruh dengan pembawaan emosi dia, ya. Sama dengan kisah sahabat yang pernah kita sebutkan, itu kan beliau tidak klarifikasi dulu. Tapi sahabatnya itu tidak bisa kita nyatakan fasik beliau. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa orang yang menerima kabar dari orang yang fasik, apakah terhitung fasik juga? Tidak demikian. Nah, harus diteliti keadaannya. Nah, tetapi kalau dia memang meridhoi kefasikan orang itu, suka dengan tindakan kefasikan itu, maka ini yang berbahaya. Bisa masuk kategori fasik juga. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Nah. Apakah seorang yang apakah predikat kefasikan itu berlangsung seterusnya atau bisa dihapus? Ya, bisa dihapus dengan taubat yang sebenar-benarnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Nah, ampunan, maghfirah. Ampunan itu kan maghfirah. Maghfirah itu dari kata mighfar. Mighfar itu kayak penutup kepala. Ya. Sehingga ada unsur orang yang dapat maghfirah dari Allah itu dapat 2 hal, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama ditutupi aibnya, yang kedua dihapuskan. Tidak mendapatkan siksaan. Dia tidak mendapatkan siksaan dalam hal itu. Nah, jadi kalau orangnya sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah karena kesungguhan dia terpenuhi semua syarat-syarat taubat, maka kita sudah tidak boleh menyatakan dia fasik lagi. Nah, ada orang punya tato, ya, jangan langsung kita vonis fasik. Bisa jadi dia sedang berupaya untuk menghilangkan, kalau punya uang, pas belum punya uang. Nah, dan itu fatwa dari sebagian ulama bahwa kalau dia bisa menghilangkan tatunya setelah dia bertobat, maka itu yang diupayakan. Tetapi kalau tidak mampu, bisa jadi karena tidak mampu secara harta, karena prosesnya itu berulang beberapa kali kan, tidak langsung selesai kan, kalau tatunya permanen itu. Nah, itu harus tunggu berapa waktu lagi, harus tunggu berapa waktu lagi. Dan biayanya mahal. Nah, atau karena dia khawatir mudarat bagi dirinya, maka cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sudah selesai yang saya tanya Pak Hamim, sampai di sini Pak Hamim? Berapa menit lagi Pak Hamim? Ya. Sudah. Oh iya, nah. Ini afwan, yang ada yang sudah menghentikan di sini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Pada pertemuan dan pembahasan yang lalu seputar hak-hak anak atas para orang tua, kita telah memasuki rincian hak-hak anak. Yang pertama adalah hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bahwa penunaian hak yang pertama sebelum anak tersebut lahir, yaitu hendaknya seorang ayah menjadi ayah yang saleh, sehingga ia bisa memberikan manfaat untuk anaknya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang ayah dituntut untuk dia menjadi seorang yang saleh, maka ia juga dituntut untuk mencari pasangan atau yang akan menjadi bakal calon ibu dari anak tersebut juga sebagai wanita yang salihah. Sehingga kata Syekh hafizahullahu ta'ala, وَيَدْخُلْ فِيهِ بِشَكْلٍ أَظْهَرْ اِخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ, dan masuk dalam permasalahan ini gambaran yang jelas, yaitu memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuman. Karena sesungguhnya seorang ibu yang salihah, seorang ibu yang saleh, dan secara umum seorang ibu itu juga merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya secara umum. Maka tentunya suami yang cerdas, seorang lelaki yang cerdik, huwallazi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zara'a bihal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang yang cerdik, seorang yang cerdas adalah dia yang memilih ladang yang baik, yang mana ladang ini apabila ditabur benih padanya akan keluar hasil yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida.
dan negeri yang baik akan tumbuh subur tanaman-tanaman yang ada padanya dengan izin Rabb-nya. Adapun negeri yang tandus, maka akan keluar, tidak akan keluar kecuali tanaman-tanaman yang kering dan menyusahkan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di poin yang pertama ini, pemenuhan hak anak dan termasuk hak anak sebelum terlahir adalah seorang membekali dirinya agar ia menjadi orang yang soleh, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Menjaga diri kita terlebih dahulu, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian dari dahsyatnya api neraka. Upaya penjagaan diri dari api neraka ini tentunya tidak akan didapatkan oleh seorang melainkan dia harus berupaya bertafaqquh fiddin, mengenal agama Allah, mengenal Allah, untuk terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu dia bisa akan menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jal. Terlebih dahulu dia jaga dirinya. Di samping itu juga yang sangat ditekankan di sini adalah memilih pasangannya jangan sembarangan. Memilih pasangan tidak hanya pasangan tersebut akan menemani kita sebagai teman kita sementara, tidak. Bahwa teman hidup kita ini akan senantiasa bekerja sama dengan kita nanti ketika sudah menjalin ikatan rumah tangga. Dua pasang suami istri ini tentunya tidak bisa lepas untuk saling kerjasama dan memiliki misi-misi dan target dalam hidup. Dalam hidup, seorang harus punya misi, punya tujuan, mau dibawa kemana keluarganya, akan dibawa kemana istri dan anak-anaknya, tergantung nahkodahnya. Para suami, ketika dia merencanakan, saya ingin berkeluarga dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Gak mudah. Ya. Sakinah, keluarga yang penuh dengan ketenangan. Mawaddah, yang penuh dengan rasa cinta. Warahmah, kasih sayang, itu butuh. Ya, bekal yang cukup, nah, mental yang cukup, dan kesabaran yang luar biasa. Karena tidak mungkin sebuah rumah tangga itu akan terlepas dari segala problematika. Sehingga ketika dua insan bertemu, maka disitulah mulai dia mengarungi samudera yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga dibutuhkan kekompakan. Maka ditekankan di sini, kata Syekh, wa dinunal islami qad hathana ala ikhtiyari zaujati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Dan agama kita, yaitu agama Islam, telah menganjurkan, menghimbau kepada kita untuk memilih istri yang salihah,
yang thayyibah, yang baik, dan al-mubarakah, yang menebarkan berkah. Bagaimana tipe tipikal istri yang salihah, yang thayyibah, al-mubarakah? Kata Syekh, allati in kharaja az-zawju minal baiti hafidathu wa hafidat auladahu wa hafidat irdahu, yang mana apabila suaminya keluar dari rumah, istri yang salihah, thayyibah, mubarakah, ia akan menjaganya, yakni menjaga rumahnya. Dia sabar untuk menjaga rumahnya. Nah, ora kesempatan, waduh, mumpung Kang Mas ya lagi dinas, ya Mas, aku nanti anu Mas, nanti awas pergi, aku mau ada acara dengan teman-teman. Ya. Teman-teman apa? Teman-teman dulu seangkatan waktu mondok. Terus mau apa? Mau reuni. Gak, acaranya apa reuni itu? Ya biasa lah Mas, temu kangen. Nah, misinya apa reuni itu? Tanya. Nah, kalau hanya temu kangen, cipika-cipiki, cerita sana, cerita sini, suamiku kerja ini, suamiku kerja ini, anakku begini, anakku... Sudah. Gak perlu reuni jauh-jauh. Nah, jauh. Kumpul di situ, ya. Nah, ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hafizathu. Wanita ini akan menjaga rumahnya. Naam. Wa hafizat auladahu. Dan dia akan menjaga anak-anaknya. Dijaga bukan hanya sebatas fisik anaknya, tapi juga dijaga terkait iman. Dijaga ilmu anaknya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak. Jangan sampai seorang ibu atau seorang istri, suaminya keluar, atau suaminya ada urusan kerjaan, tidak ada di rumah, kompak dengan anaknya. Mumpung bapakmu metulih, ya. Ayo. Nanti bu. Melaku-melaku. Cuci mata. Nah. Tidak dibenarkan. Dijaga. Fisik anaknya dijaga. Ya. Jangan sampai anaknya terkena penyakit atau ini atau itu. Dijaga. Dijaga iman anaknya. Nah, jangan kemudian gak ada ayahnya, kemudian ya sudah, karena gak ada ayahnya ya gak ada yang ngontrol. Akhirnya anak main gak kenal waktu. Ya. Pagi, ba'da subuh main. Ya. Nanti sekolah, habis sekolah main sebelum zuhur. Nah, ba'da zuhur main lagi, sore main lagi, malam main. Nah, ini gak punya misi, gak punya visi dalam hidup. Nah, ya anak kan dunianya main. Nah, main. Tapi di situ ada tarbiyah. Tarbiyahnya apa? Tarbiyah membiasakan, pembiasaan mereka agar mereka nanti ketika dewasa tidak kaget. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Berapa banyak kendala ketika anak-anak tidak benar-benar dipersiapkan untuk thalabul ilmi di ma'had atau bahasa kita mondok. Ya. Mumpung nang omaleh durung mondok puas-puasno. Ada kesan seperti itu. Ya. Wis jarno lah bi, anake bi mumpung belum mondok bi, biar wis. Nih. Ibu negara sudah mulai berbicara. Nah. Wah, akhirnya luluh suami, iya wis. Tidak bertanya terlebih dahulu. Ini anak ini mau dimanakan? Oh ini anak ini mau tak pondokkan. Tanya sama ustadz-ustadznya apa yang perlu dipersiapkan kalau mau mondok. Nah, kenapa? Kendala ketika di pondok
sekian banyak anak itu enggak siap. Ya. Berbalik kehidupannya 180 derajat. Yang mungkin ketika di rumah ya, semua serba dilayani, ketika di pondok harus mandiri. Nah, mungkin ketika di rumah makanannya serba wah ya. Nah, proteinnya hewani, di pondok proteinnya nabati. Nah, ya, mama boleh sate, sayur karo tempe. Nah, berbalik, yang semula mungkin ketika mereka urusan bersih-bersih semua serba dilayani, mencuci, mandi, nunggu disuruh, di pondok dia harus mandiri. Ya. Sehingga perlu adanya persiapan. Maka peran orang tua terkhusus para istri, ya, dituntut di sini untuk membekali putra maupun putrinya. Nah, ya mohon dimaklumi saat istri saya ini gak pernah nyantri. Ya. Bukan alasan. Sekarang bisa bertanya kepada ustazah-ustazahnya atau kenalan-kenalan. Mungkin dia punya teman sejawat atau familinya yang mungkin sebelumnya anaknya pernah menempuh pendidikan di ma'had. Bertanya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizat wa hafizat irdahu. Dan istri yang salihah ketika suaminya keluar, dia akan menjaga kehormatan suaminya. Maksudnya menjaga nama baik suami. Ya. Bukan kemudian dia dengan bebas. Bebas dalam artian gak harus bebas itu keluar rumah, ya ikhwan. Ya. Yang mungkin sekarang ini yang butuh perhatian dari para suami adalah gadget. Jika istri ya memegang gadget, ya, silakan, tapi dikontrol. Nah, dikontrol. Dikontrol dalam hal apa? Dilihat statusnya, ya. Undang istri saya nggak pernah nyetatus. Nah, bener, nggak punya nyetatus. Hah? Jangan-jangan di privasi. Akhirnya suaminya nggak bisa lihat, tapi rekan-rekannya bisa melihat, ya. Nah, teman-temannya wanita yang lainnya, muslimat yang lainnya, ummahat yang lainnya bisa melihat. Nah, di situ mulai. Nah, kadang-kadang subhanallah memang status ini salah satu memang harus dibimbing bagi status itu seperti apa gitu loh. Kadang-kadang luapan emosi dengan suami ditampilkan di status. Nah, enggak kok saya enggak menampilkan luapan emosi, faidah tentang suami yang soleh. Ya, barusan tengkar sama suaminya, langsung ngasih faedah, suami yang soleh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azzaani Allah wa iyyakum, dibimbing status. Jangan sampai karena itu akhirnya suami-suami ini tersorot. Ya. Tersorot. Oh, ini suami yang belum bisa maksimal membimbing istrinya. Ya. Atau yang kedua-duanya, si suami dan istri kompak, ya. Menampilkan kemesraan dan keromantisannya di khalayak. Nah, pamer buku nikah. Ya. Buku nikahnya warna hijau dan merah di foto. Nah, mengenang masa lalu. Suaminya tahu. Nah, atau bergandengan tangan di status bersama-sama ke surga. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menurunkan dan menjatuhkan muru'ah kita. Nah, yang semacam itu tidak perlu tampilkan, tidak perlu orang tahu. Barakallahu fikum.
Ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum hafizat irlahu. Maka dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan nas tentang keutamaan wanita yang salihah. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, akhrajahu Muslimun wa ghairuh. Dan telah sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis ini semakna dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaqdizul mar'u, maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Umar sebaik-baik harta simpanan seseorang, ya, sebaik-baik sesuatu yang disimpan oleh seseorang, harta. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan al-mar'atus salihah, ya, yaitu wanita yang salihah. Jangan disalahartikan, ini bolehnya menyimpan wanita. Ya.

namanya yang senantiasa dia lindungi, dia pagari, dia tutup, dia hijabi, dijaga benar, tidak diumbar. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana tipikal wanita salihah tersebut? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami ini melihat wanita tersebut, ia menyenangkannya. Ya. Senang melihat istrinya itu senang. Nah, enggak jengkel gitu ya. Lihat istrinya, Nah. Oh, Dik. Berai-berai kono. Nah, enggak, menyenangkan. Nah. Wa idza amaraha ata'athu. Dan apabila ia perintah istrinya tersebut, wanita tersebut, ia menaatinya. Nah, taat diperintah walaupun sepele perintah tersebut. Tolong ambilkan minum, ya. Dik. Nah, ambilkan minum, Dik. Nah. Dik, cepakno sepatu. Wah, istrinya orang Madura. Buh. Cepak dibi gitu nanti. Repot orang Jawa. Orang Jawa kompol bi orang Madura. Ada ya. Nah. Enggak gatuk ya. Nah. Paham, Pak ya? Nah. Nah, jadi si suami nyuruh istrinya nyiapkan sepatu, bahasa Jawanya cepakno sepatu, Dik. Ya. Istrinya orang Madura, cepak itu artinya ya dimakan, digigit gitu, digigit ya istilahnya. Nah, wah, marah dia. Nah. Artinya apapun yang diperintah oleh suaminya taat. Nah, kadang-kadang sang istri karena perintahnya itu sepele, akhirnya sang istri bermudah-mudahan, "Iskon lo Mas jebuk dhewe kono." Ya. Nah. Yang biasanya dahulu pengantin baru, Masya Allah, ya, sepiring berdua. Luar biasa. Sepiring berdua. Ya. Sudah punya anak satu, anak dua, sudah sendiri-sendiri piringnya. Ya. Ya, anak tiga, anak empat, kau jebuk dhewe. Ngambil sendiri. Biasanya suami itu kan terburu-buru. Kalau makan, is makan. Lupa ngambil minum. Ya. Sampai keselak-keselak baru dijebuk na duit. Ya. Wa nifidin azanillahu iyyakum. Si istri wajib melayani suaminya. Apapun perintah suami, selama perintah itu tidak mengandung kemaksiatan, maka si istri wajib untuk menaatinya. Nah, wa idza ghaba anha hafidhathu, apabila suami tersebut pergi, tidak ada di rumah, maka si wanita salihah akan menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Ikhwani fid din, azanillahu iyyakum. Wa fil hadith 'inda al-Bukhari wa Muslim, dan dalam sebuah hadith yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, tungkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, ya. Salah satu dari empat hal ini, wanita itu dinikahi atau dorongan lelaki menikahi wanita itu karena empat ini. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadaka, maka hendaknya engkau utamakan agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Nah. Bagaimana penjelasan hadis ini? Hati-hati, banyak yang keliru mengartikan dan memahami hadis yang satu ini, khususnya bagi mereka-mereka yang akan

0: jenjang pernikahan, atau mereka-mereka yang mau menambah lagi ke pernikahan yang berikutnya. Ya. Hati-hati, jangan salah. Fal haditsu fihi ikhbarun. Hadis ini terdapat berita. Annalladhi yad'u ar-rijala ila tazawwuj ahadu hadhil arba. Bahwa yang mendorong para lelaki menikahi wanita atau mendorong para lelaki menikah adalah salah satu dari keempat hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendorong adalah salah satu dari keempat ini. Bukan empat-empatnya itu harus ada pada wanita tersebut. Gilo, tulon, ya. Nabi menyarankan agar mencari wanita itu, ya, dinikahi wanita itu karena empat ini. Maliha, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Wah, gole ono. Gak nemu-nemu. Nah, ini hartanya masya Allah ini, keturunannya orang kaya ini. Ya. Tapi kok gak jamilah, ya? Wah, enggak termasuk. Wah. Nanti dapat yang jamilah. Waduh, ini jamilah ini, masya Allah. Ternyata, waduh, wanai, orang tuanya enggak punya apa-apa atau orang miskin. Wah, enggak termasuk. Nanti ketemu ada yang, masya Allah, ini santriwati, solehah ini, dikenal sebagai anak yang baik, Bu. Tapi kok enggak kaya ya? Wah, enggak termasuk. Susah. Cari yang empat-empatnya ini ada. Nah, ada yang nemu. Nah, kalau nemu gak mungkin diumumkan. Iya kan? Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa'iyakum, salah satu dari keempat ini. Apa itu? Itu tadi. Kadang-kadang lelaki terpikat dengan wanita karena memang wanita ini berharta. Nah, ada dorongan untuk menikahinya. Alhamdulillah ini lek bojoku iso golek duit dhewe enak. Ya. Wah, akhirnya didorong, terdorong untuk nikah itu. Nah. Atau juga karena keturunannya, karena kecantikannya. Nah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walidiniha. Ya. Di antara dorongan lelaki menikahi wanita, hendaknya engkau pilih agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Utamakan, ya, keberadaan agamanya, kondisi agamanya, engkau akan beruntung. Famarohum annahum idza wajadu dzatad din alla ya'dilu anha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka para lelaki bahwasannya mereka apabila mendapati wanita yang memang secara agama bagus, ya, berilmu, berakhlak, nah, dia juga muslimah yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Maka kata Nabi, alla ya'dilu anha. Maka hendaknya jangan mereka mencari yang lainnya atau berpaling darinya. Naam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Karena memang wanita ketika dia memahami agamanya, apalagi sejalan dengan lelaki yang akan menjadi suaminya, ini akan ringan dan mudah rumah tangga itu akan berjalan. Menyatukan pandangan itu bukan perkara yang mudah, ya. Ini yang bapak inginnya begini, yang ibu inginnya begini. Masing-masing punya idealisme sendiri. Waduh, berat itu sudah. Berat. Si anak bingung. Biasanya si anak akan memilih hal yang mudah bagi hawa nafsunya untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama jaa min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu su'ila alaihi salatu wassalam ayyun nisa'i khairun. Dan Nabi telah mengabarkan sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Atau beliau alaihi salatu wasallam ditanya, siapa wanita yang baik itu wahai Rasul? Qala allati tasurruhu in nadhara wa tuti'uhu in amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu yang menyenangkan apabila dipandang, dia taat apabila diperintah, dan ia tidak melakukan perkara yang menyelisihi dirinya, hartanya dari apa yang dia tidak suka atau suaminya tidak senangi. Nah, di sini ada nasihat buat para wanita, ya, hendaknya setiap langkah para istri atau para wanita senantiasa mencari ridho suaminya. Ya. Segala hal, segala apapun, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia inginkan, hendaknya dalam rangka mencari ridho suaminya. Nah, tentunya ridho suaminya yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengedepankan selera pribadinya walaupun suaminya tidak ridho. Ya, karena dia bukan single lagi, bukan wanita yang single. Dia punya suami yang jiwa dan raganya semuanya diserahkan kepada suaminya. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga penting untuk disampaikan di majelis ini dengan harapan para wanita, para ummahat, para akhwat juga bisa mendengar dan mendapatkan faedah dari hadis ini. Sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang wanita mengganggu dan menyakiti suaminya di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain, melainkan akan berkata istrinya dari kalangan bidadari surga. Nah, suami punya istri bidadari surga, ya. Nah, akan mengatakan wanita bidadari surga ini, la tu'dhihi, jangan kalian wanita atau engkau para istri menyakitinya. Qatalakillah. Nah, celaka engkau. Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilayna. Bahwa sesungguhnya mereka atau dia suamimu itu di sisi engkau hanya sementara. Ya. Yang sebentar lagi akan dipisahkan darimu untuk menuju ke kami. Nah, barakallahu fikum. Artinya, si istri jangan sampai terlalu emosi. Ya, terlalu emosi untuk menyakiti suami, yang pada akhirnya si suami akhirnya ngambek, ya, marah, nam, tidak ridho dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Dalam hadis yang lain, si istri akan dilaknat oleh para malaikat. Nam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, asyai bi syai yudzkar. Dalam pembahasan ini sangat perlu dan sangat penting bagi para wanita untuk bisa mencari faktor-faktor yang bisa menjadikan dia sebagai wanita yang salihah. Baik dia masih jomblo atau gadis, ataupun dia sudah menikah. Nah, tidak ada kata terlambat. Di antara faktor-faktor dari sekian nas yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadikan wanita tersebut sebagai wanita salihah, yang pertama dia harus mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini yang pertama. Wanita harus mengenal siapa Rabbnya. Ini sangat penting. Nah, sehingga dia bisa memenuhi hak-hak suaminya. Nah, lantaran dia mengetahui bahwa ketaatan dia kepada suami merupakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, qala la yasluhu li basharin ayasjuda li basharin, walau salaha li basharin ayasjuda li basharin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Tidaklah layak bagi manusia itu sujud kepada manusia, sekiranya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan perintahkan istri tersebut sujud kepada suaminya. Kenapa? Min idhami haqqihi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadapnya. Nah, ini harus dipahami oleh para istri. Hak suami sangat besar untuk ditunaikan bagi para wanita. Nah, kemudian yang kedua yang bisa menjadikan sebab seorang wanita itu menjadi wanita yang salihah adalah berilmu sebelum beramal. Mempersiapkan ilmu yang cukup sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Penting untuk berilmu terlebih dahulu. Tidak hanya yang penting isok maca masak mana. Ya. Itu isi kuis. Masak maca mana. Lah. Tidak bisa, karena nanti dia akan dituntut untuk mendidik anaknya. Dia sebagai batu pertama tarbiyah, batu pertama pendidikan di rumah sebelum anak ini keluar dari rumahnya, dididik oleh ibunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, antusias untuk meraih jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya nikmat-nikmatnya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, qala idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita itu salat 5 waktu, bersaum ya selama sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya, artinya tidak mengumbar pandangannya kepada lelaki-lelaki yang tidak halal baginya untuk dipandang, sangat berbahaya. Nah, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke jannah Allah, masuklah ke jannah dari pintu-pintu yang engkau suka. Naam. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ciri wanita ahlul jannah. Harus tahu ciri wanita ahlul jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala ukhbiruka binisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku kabarkan dengan wanita-wanita penghuni surga? Qala al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha. Yang pertama, ciri-cirinya adalah al-wadud, sayang ya, penuh kasih sayang. Nah, ramah, sopan ya, sayang dia. Yang kedua, al-wadud, al-walud. Al-walud adalah banyak anak, subur. Nah, senang ketika dia ya positif, senang. Ya. Aduh, apa ini? Enggak susah. Kadang-kadang susah. Bingung, stres, akhirnya kurus, enggak mau makan, akhirnya terganggu janinnya. Lah. Al-wadud senang. Nah. Bahkan nantang. Nah. Pengin anak berapa, Mas? Wah, ini. Nah, laki-laki harus berani ya. Barakallahu fikum. Anak yang banyak, semuanya soleh. Nah, seperti itu ya. Nah, satu anak yang soleh saja kita sudah dengarkan keutamaan-keutamaannya. Satu itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di jannah Allah subhanahu wa ta'ala bistighfari waladihi ya, dengan istighfar anaknya. Kif kalau dia punya ya lebih dari satu, lebih dari tiga, lebih dari lima, semua mendoakan dirinya. Nah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Qala, yang ketiga, al-a'ud ala zaujiha. Wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya bagaimana? Allati idza ghaliba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Yang mana ketika suami itu marah, ngambek suaminya ya, cemberut, nah si istri datang lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya ya. Wah, angel ya. Nah, insyaallah ya, kalau istri kita insyaallah seperti ini. Nah, semoga tidak ada yang habis rapat pulang malam ya, nyampe rumah kok ada guling sama bantal di sini sama obat nyamuk. Nah, waduh, ini camping semalam ini. Nah, ketika suami cemberut, ngambek, marah, si istri paham ini suamiku marah. Dia langsung mengklirkan suasana. Ya. Enggak kemudian, ya enggak apa-apa, tunggu 3 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya la yahillu limri'in ya an yahjuru akhahu fauqa salati layalin, ya. Tidak halal bagi seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Wah, lek 3 malam enggak apa-apa wis ben wis ngono. Enggak seperti itu, ya. Nah, tidak seperti itu, saling diam-diaman. Nah, suaminya tenang aja, ya. Ya, si istri enggak mau ngalah ya, dia kena laknat terus oleh para malaikat. Ya. Sampai subuh. Barakallahu. Berat, ya. Qala wa taqulu la adzuqu ghatma aw la adzuqu ghamdan afan hatta tardha. Ketika si istri ini memegang tangan suaminya, dia mengatakan, aku tak bisa memejamkan mata sebelum engkau ridha, ya, sebelum engkau memaafkan atau menjelaskan kenapa yang membuat kamu marah dan yang lainnya. Artinya harus ada jalinan komunikasi yang baik antara suami istri. Nah, komunikasi. Barakallahu fikum. Di masa gadget ini komunikasi agak kurang, ya. Kita merasakan komunikasi agak kurang. Komunikasi pakai WA di rumah ini, ya. Si suami di luar rumah waktu itu, ya, mungkin atau di teras mungkin, si istri di dalam. Komunikasinya pakai WA, ya. Lagi masa apa? Padahal lo masa apa, Niso, ya. Nah, lebih asik gitu loh. Ini enggak pakai WA, ya. Nah, si anak juga gitu. Nanya ke bapaknya pakai WA juga. Lah. Nah, jadi rumah itu seakan-akan enggak ada penghuninya. Semua berbicara di alam maya atau di alam barakallahu fikum di udara. Nah, jalinan komunikasi ketika makan, ketika santai dan yang lainnya, berkomunikasi dengan keluarga. Si anak ya dipancing untuk bisa dia mengemukakan nah hal-hal yang dia alami. Disitulah orang tua barakallahu fikum saatnya membimbing. Kadang-kadang anak misalnya menceritakan pertengkaran dengan saudaranya atau temannya. Ah, disitulah orang tua meluruskan. Nah, meluruskan. Disitulah butuh bimbingan anak itu. Barakallahu fikum. Pendekatannya di situ. Kapan kita akan tahu apa yang dialami anak kita, apa yang dialami oleh istri kita, kalau kita tidak jalin komunikasi dalam keluarga. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh memang waktu untuk menjalin komunikasi antar mereka. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan faidah-faidah dari kitab Hukukul Aulad ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat dan di hadapan antum sudah ada naskah fotokopian yang dibagikan oleh panitia jazakumullahu khairan yaitu dari kitab Umdatut Tafsir. Kitab Umdatut Tafsir disusun oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir. Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan tentang apakah larangan mengangkat suara yang disebutkan di dalam ayat kedua dari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suara nabi. Nah, apakah hal ini berlaku dengan ketika disampaikan hadis Nabi, dibacakan hadis Nabi, kemudian kita juga dilarang mengangkat suara, berteriak, meninggikan suara kita lebih dari penyampaian hadis itu. Nah, disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Qadhi Iyadh bahwa seorang ulama Abdurrahman bin Mahdi memahami demikian. Memahami bahwa kalau dibacakan hadis Nabi, jangan kita bersuara, jangan kita berbicara. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Asy-Syifa, wa kana Abdurrahman bin Mahdi idza qara'a hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bisukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bisukut, beliau perintahkan agar orang-orang yang berada di hadapan beliau itu diam, tenang. Wa qala, dan beliau berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih atau di atas suara Nabi. Nah, kalau Nabi sudah meninggal, ketika disampaikan hadis beliau, juga berlaku larangan meninggikan suara melebihi suara penyampaian hadis. Wa yata'awwalu annahu yajibu lahu minal insati inda qira'ati hadithihi ma yajibu lahu inda simai qawlihi. Dan beliau menakwilkan, menafsirkan makna ayat Allah bahwa wajib kita diam ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana wajib sikap kita ketika mendengar sabda beliau secara langsung, ketika beliau masih hidup kita harusnya menyimak dengan seksama, diam, tidak berkomentar, tidak meninggikan suara, hendaknya diam. Dan itu berlaku ketika Nabi sudah meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis, rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah kita pada sore hari ini akan melanjutkan dari ayat yang terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 4. Nah. Ayat 5 sudah ya insyaallah. Nah. Ya. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir satu rangkaian dengan ayat 4. Ayat 5 itu tafsirannya sama. Nah, tapi boleh kita ulang lagi. Kalau di ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar menunggu, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi sebenarnya penafsirannya itu terkait dengan sahabat Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Nah, yang dia berteriak dari balik kamar-kamar istri Nabi. Nah, dan Allah memberikan pengajaran adab, kalau seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti kita tidak ada alasan untuk mencela sahabat Al-Aqra bin Habis. Karena kalaupun beliau sempat pernah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah Maha mengampuni dosa, lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu 355 ya halamannya. 355 itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah, labas jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak. Ini patut disyukuri, hendaknya kita menjaga, ya, kita menjaganya. Karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain, sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini perintah tathabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman

فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Antusibu qawman bijahalatin, khawatirnya kalian akan menimpakan kemudorotan, kerugian kepada sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, kalian menjadi menyesal. Nadimin itu menyesal. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasiq liyuhtata lahu. Ya'muru ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan, ya'muru itu memerintahkan, bitathabbut, untuk melakukan tathabbut, klarifikasi berita, memastikan kebenaran berita, cross check, fi khabaril fasiq, terkait berita orang fasik, liyuhtatalahu, untuk berhati-hati terhadapnya. Naam. Li'alla yahkuma biqawlihi fayakunu fi nafsil amri kadhiban aw mukhti'an. Supaya jangan sampai seseorang menetapkan hukum dengan ucapan orang fasik itu sehingga menjadi dusta atau salah. Kadiban, dusta, atau muhtian, salah. Nah, jangan menetapkan hukum langsung dari berita orang yang fasik. Nah, fayakunul hakimu biqawlihi qad iktafa wara'ah, sehingga seorang yang menetapkan hukum dengan ucapannya kadang diikuti orang di belakangnya. Ya, kadang diikuti oleh orang di belakangnya. Bahaya. Ya, kalau kita saja, satu orang saja menetapkan hukum dari berita yang salah, itu sudah bahaya. Apalagi kalau orang yang mengambil kesimpulan salah ini diikuti banyak orang di belakangnya. Diikuti banyak orang di belakangnya. Nah, dan fitnah yang terjadi tidak jarang sebabnya karena tidak tathabbut, tidak mau klarifikasi, tidak mau cari kepastian benar tidaknya itu dari sumber yang resmi. Nah, padahal masih saudara kita sesama ahlus sunnah. Padahal bukan hanya satu orang imbasnya, tapi beberapa orang-orang yang dulu kita kenal terpercaya. Tapi kenapa kita tidak mau klarifikasi ke beliau? Kenapa kita tidak mau tasabbut ke beliau? Nah, sudah kita salah menetapkan hukum, kemudian berakibat yang di belakang kita mengikuti kesalahan kita. Panjang deretannya orang yang jadi korban karena ketidaktahuan itu. Hati-hati. Allah Ta'ala menyatakan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian menjadi menyesal
terhadap perbuatan kalian. Namanya penyesalan pasti terlambat. Cepat atau lambat pasti menyesal. Kalau misalkan penyesalannya masih di dunia, ada kesempatan bertaubat, alhamdulillah. Khawatirnya penyesalannya di akhirat. Nah, maka itu bahaya dari sikap tidak tathabbut. Nah, waqad nahallahu azza wa jalla anittiba'i sabilil mufsidin. Dan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah melarang dari mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin, kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. Wa min hahuna imtana'a tawa'ifun minal ulama' min qabuli riwayati majhulil hal lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Wa min hahuna, dari sini, imtana'a tawa'ifun minal ulama', sekelompok ulama mencegah, melarang, min qabuli riwayati majhulil hal, dari menerima periwayatan dari orang yang majhul, majhul keadaannya. Nah, kenapa? Lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Karena ada kemungkinan dia fasik. Kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Nah, ketika dia majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, sosoknya kita tahu, fulan telah bicara ke saya. Tapi fulan ini thiqah, orang yang baik atau orang yang fasik, kita tidak tahu. Maka sekelompok ulama melarang dari menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, ya sama kalau di masa kita sekarang ada begitu mudah orang bikin channel. Channel apa saja? Channel YouTube, channel Telegram, ya, bikin grup, grup WA, ya, apa saja. Ketika tidak dikenal, ya, hukumnya seperti periwayatan majhul, majhulul hal. Nah, wa qabilaha akharun, sebagian ulama yang lain menerima periwayatan dari orang yang majhulul hal, li'anna innama umirna bitathabbuti inda khabaril fasiq. Karena kita hanya diperintah untuk tasabbut ketika dapat berita dari orang yang fasik. Wahada laisa bimuhaqqaqil fisqi. Sedangkan ini, orang yang majhulul hal itu belum jelas kefasikannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu majhulul hal. Karena dia majhul kondisinya. Kita tidak bisa pastikan dia fasik. Terima saja. Nah, siapa di antara ulama yang berpendapat demikian? Dan bagaimana sikap ulama-ulama ahlus sunnah, ulama hadis yang muktabar terhadap periwayatan dari majhulul hal? Ulama yang berpendapat bahwa majhulul hal itu tidak apa-apa, di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban ini di dalam kitab Ats-Tsiqat itu banyak memasukkan nama-nama perawi-perawi yang tidak jelas dia itu tsiqah atau tidak. Pokoknya dia meriwayatkan hadis, dia seorang muslim, sudah. Kita terima saja periwayatannya. Begitu. Dan ini dikritik oleh para ulama. Siapa saja dari kalangan ulama ahlul hadis, baik itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, menilai bahwa tindakan itu salah. Kalau alasan Ibnu Hibban, husnudzon, seorang muslim itu kan secara asal kita terima
beritanya kalau dia Muslim. Nah, tapi dibantah oleh para ulama, manusia itu disebut di dalam Al-Quran secara asal dzaluman jahula, sangat dolim, sangat bodoh. Itu hukum asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berdalil dengan ayat itu untuk menunjukkan bahwa secara asal kalau mau riwayat hadis, mau berita yang sangat penting, ya harus orang yang punya kualifikasi tertentu, tidak cukup Muslim saja kalau dia untuk berita-berita yang sangat penting. Nah, Masya Allah. Mana yang rajih? Kita boleh nerima periwayatan majhulul hal atau tidak? Jawabannya, tidak. Tidak bisa kita terima kalau majhulul hal. Apalagi kalau sekarang ya, majhulul halnya di masa sekarang ini, beda dengan majhulul halnya yang dimasukkan dalam kitab Athiqatnya Ibnu Hibban. Beda. Yang bikin channel-channel itu bisa siapa saja. Belum tentu Muslim juga. Muslim pun belum tentu. Siapa yang bisa memastikan? Nah, kalaupun dia Muslim, maka berlaku firman Allah Ta'ala, hukum asal manusia itu, dholuman jahula. Sangat dolim. Sangat dolim itu artinya dia suka pingin menganiaya. Pingin bersikap tidak adil. Nah, jahula, sangat bodoh. Nah, maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita tidak boleh menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, baik. Sampai di sini, sebelum kita lanjut penafsiran dari ayat yang selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, persilahkan. Kalau di kitab Umdatut Tafsir, ringkasnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir masih panjang. Disebutkan sebab turunnya ayat itu hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya hadis riwayat Ahmad ini ada sisi kelemahan. Nah, ada sisi kelemahan, yaitu kelemahannya pada ayah Isa bin Dinar. Karena Isa bin Dinar dalam riwayat itu menyatakan haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, dan Isa bin Dinar ini termasuk kata Ibnul Madini, la a'rifuhu, saya tidak kenal. Saya tidak tahu siapa ayah dari Isa bin Dinar itu, sehingga dihukumi dhaif hadisnya, riwayatnya lemah. Nah, Isa bin Dinar itu kira-kira punya ayah apa enggak? Punya, jelas kan? Kalau sosoknya kan jelas. Yang tidak diketahui itu kan halnya. Majhulul hal. Majhulul hal. Nah, maka riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena ada perawi yang majhulul hal. Nah, kalau bicara ayat ke-6 ini dari surah Al-Hujurat ini, bisa berkembang munculnya syubhat. Karena itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, sebab turunnya ayat ini adalah karena sahabat Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth itu pernah, ya, kasusnya ini, yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu jalan ceritanya. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun secara riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya.
Tapi kita akan melihat bagaimana kita membantah sebuah syubhat terhadap seorang sahabat yang mulia. Karena Syiah Rafidhah menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan sahabat itu enggak bisa diterima. Kenapa kalian terima periwayatannya? Padahal sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini itu terkait sahabat. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, tabayyun dulu. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Itu terkait sahabat. Namanya siapa? Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Coba lihat di kitab-kitab tafsir kalian. Itu kata Syiah Rafidhah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah ketika sebagian seseorang datang kepada Nabi, ya sebagian riwayat dinyatakan itu adalah seorang bernama Al-Harith, ya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai. Nah, Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai dari suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi minta diajari tentang Islam, diajari oleh Nabi, beliau menerima dakwah itu. Kemudian beliau akan menyampaikan Islam ini kepada kaumnya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, maka sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kepada kaum saya akan ajak mereka kepada Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti apa yang harusnya saya lakukan? Di antara perintah Nabi, kalau mereka sudah mau masuk Islam, mau bersyahadat, mau sholat, ya, tentu zakat juga kewajiban mereka. Nah, zakat juga kewajiban mereka. Maka, ambillah zakat dari mereka nanti. Kumpulkan. Serahkan kepada utusanku nanti. Aku kirim utusan nanti ke tempat engkau dan kaummu untuk mengambil zakat kaummu. Dengan begitu bergembira, sahabat ini menyatakan, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid ini sebagai pimpinan pasukan atau sekelompok orang yang bertugas akan ngambil zakat. Masalahnya, dua suku ini dulu di masa jahiliyah bermusuhan. Sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Yang akan diambil zakatnya itu kaum yang dulu bermusuhan dengan kelompok orang yang akan ngambil zakat ini. Masalahnya itu. Nah, kemudian ketika terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah datang, maka yang sudah mengumpulkan zakat kaumnya Al-Harith bin Dirar ini begitu bergembira. Beliau tidak ingin penyambutan yang biasa-biasa saja. Maka beliau pun mendatangi. Kita tidak perlu mereka datang ke kita. Kita sambut mereka. Kita datangi mereka. Begitu. Nah, pikirannya orang yang mau ngambil zakat ini, mereka nunggu di tempat. Biar kami datang. Seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi maksud yang baik dari yang mengumpulkan zakat ini adalah, ini kita tunjukkan begitu bergembiranya kita dengan utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika datang kabar bahwa kaumnya Al-Harith bin Dirar ini mau menjemput mereka, tersiar kabar, beredar isu, mereka mau nyerang. Mereka mau nyerang. Nah, dan di masa lalu ada permusuhan memang. Maka tanpa tasabut terlebih dahulu, ya, langsung berkesimpulan. Langsung berkesimpulan. Kok begitu ya? Kayaknya mereka mau menyerang kita.
Kalau mereka mau menyerang kita, yang kita adalah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berarti telah murtad, keluar dari Islam. Maka mereka pun balik ke Madinah, tak jadi ngambil zakat itu. Berdasarkan asumsi. Bukan berdasarkan kepastian bahwa enggak, mereka sudah pasti keluar dari Islam, mereka sudah pasti mau menyerang kita, bukan. Tapi asumsi saja. Masalahnya dulu ada masalah permusuhan antar kabilah ini. Nah, maka mereka pun kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan berita bahwa orang-orang itu sudah murtad ya Rasulullah. Maka kami pulang, kami tidak bisa ngambil zakat dari mereka. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kemana utusan Rasul ini kok tidak datang? Ya. Akhirnya Al-Harith bin Dirar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Nabi dan menyatakan, "Ya Rasulullah, kami sudah berbahagia akan menyambut utusan Anda. Tapi kenapa enggak datang-datang?" Nabi menyatakan, "Duh, katanya kalian sudah tidak mau menerima Islam." Tuh, tidak begitu.

Nah, maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi kaum itu. Mendatangi kaum itu. Nah. Jadi sebelumnya tersiar kabar bahwa kaum ini menghalangi zakatnya. Tidak mau bayar zakat. Nah. Ketika sebelumnya Nabi sudah bersiap untuk mengirim pasukan menyerang mereka, maka ada datang klarifikasi dari pihak mereka. Kemudian Nabi kirim utusan lagi untuk memastikan, yang utusannya beda orang sudah. Khalid bin Al-Walid. Ternyata kesimpulan dari Khalid bin Al-Walid, mereka Muslim. Kami mendengar suara adzan mereka ya Rasulullah. Nah, dan mereka menerima kami dengan baik. Ya. Jadi kisah ini, masing-masing jalurnya itu ada kelemahan. Masing-masing jalur periwayatannya ada kelemahan. Tetapi ketika dikumpulkan, termasuk dari ucapan-ucapan para tabi'in, ya, maka hampir seluruh kitab-kitab tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat seperti itu. Kalau Syekh Ahmad Syakir tidak memasukkan itu di dalam kitab Umdatut Tafsir, di naskah kita, di naskah yang difotokopi ini. Karena beliau juga memilah mana riwayat yang sahih, mana yang tidak. Kalau ada riwayat sahih, beliau cantumkan. Jika riwayat itu menurut penilaian beliau sahih, beliau cantumkan. Di sini tidak dicantumkan oleh beliau. Di tafsir Ibnu Katsir yang asli, disebutkan kisah itu. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Jarir, ada ucapan tabi'in. Nah, tetapi benang merahnya, kalaupun seandainya kisah itu benar, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kisah itu tidak sah, tidak benar. Di antaranya Ibnul Arabi berpendapat sebab turunnya ayat itu terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid tidak benar. Sebagian ulama menilai itu benar. Memang masing-masing jalur periwayatan lemah, tapi kalau digabungkan semua, jalan ceritanya kita tahu. Maka kalau kita cenderung pada pendapat ulama bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, maka bukan teguran Allah bahwa beliau fasik, tapi teguran Allah bahwa kalian yang termasuk orang beriman, di antaranya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dapat sesuatu berita, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Klarifikasi dulu. Jangan sampai engkau menetapkan hukum terhadap suatu kaum yang hukummu itu salah. Nah, jadi bukan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid sebagai orang fasiknya. Tapi orang yang ditegur, hendaknya kalau terima berita dari orang fasik itu, klarifikasi dulu. Jangan terburu-buru memvonis dia itu, oh dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Dia mau memerangi kita. Jangan terburu-buru begitu. Nah, ini sebagian tambahan faedah. Ya. Karena memang orang Syiah menjadikan ini sebagai salah satu syubhat untuk menyatakan bahwa sahabat Nabi enggak bisa kalian terima periwayatannya. Karena ayat Al-Qur'an sendiri melarang untuk menerima langsung berita dari orang fasik, sedangkan sahabat Nabi kalian itu ada yang fasik yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Itu syubhat mereka. Nah, maka jawaban kita adalah pertama, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan riwayat itu, termasuk Syekh Ahmad Syakir, tidak memasukkan dalam kitab Umdatut Tafsir. Yang kedua, yang tegas dan jelas itu Allah banyak memuji sahabat Nabi di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis yang jelas sahihnya.

memuji para sahabat Nabi, sehingga muncul kesepakatan ulama Islam bahwa semua para sahabat Nabi itu adil. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mau berdusta. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan terjatuh pada sebagian dosa besar. Sebagian mereka. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan bersama Nabi, pengorbanan di dalam Islam, ya, musibah yang mereka alami ketika mereka memegang kuat-kuat ajaran Islam, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut karena kebaikannya begitu banyak. Nah, belum lagi banyak di antara mereka yang jelas bertaubat sebelum itu. Nah, tetapi untuk dosa berdusta, sahabat Nabi tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Ini kata sebagian ulama. Kalau dosa-dosa lain mungkin mereka bisa terjatuh. Tapi kalau dalam dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali. Nah. Baik. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya atau kurang berapa menit lagi nih waktu kita. Kenapa? Sampai adzan. Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum anu ini. Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Iya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi, ya, insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili ya, harapan dari banyak orang mungkin. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol. Jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol. Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum anu ini. Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Iya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi, ya, insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili ya, harapan dari banyak orang mungkin. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol. Jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol.

0: sesuai dengan hadis Nabi, rubbas shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal-atash, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian darinya kecuali hanya lapar, dan sebagian menyatakan dan hausnya. Nah, jawabannya benar. Karena memang ada pembatal puasa yang menyebabkan puasa tidak sah. Makan, minum, berhubungan suami istri, atau mengeluarkan mani secara sengaja, muntah secara sengaja. Itu pembatal puasa. Membuat seorang batal puasanya harus mengganti di hari lain. Sedangkan pembatal-pembatal pahala puasa itu adalah dosa-dosa. Bisa mengurangi pahala puasa, bisa membatalkan keseluruhan. Sehingga untuk kasus seperti ini, puasanya mungkin sah. Tetapi pahala puasanya bisa jadi nol. Bagaimana dengan seorang yang tersadar setelah salah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini besar harapan masih bisa diselamatkan selama jeda waktu antara perbuatan dosa dengan sadarnya dia itu tidak terlalu lama. Karena dalam sebagian riwayat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani disebutkan bahwa malaikat pencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan itu masih menunggu. Malaikat pencatat keburukan, ya, pencatat keburukan itu masih menunggu. Situ saat, 6 waktu. 6 waktu ini tidak tepat kalau diartikan 6 jam. Karena di masa Nabi belum ada hitungan menit, detik, ataupun jam. Tapi 6 waktu, wallahu'alam berapa kadar waktunya. Tapi masih ada masa sebelum dituliskan untuk memberi kesempatan, ditangguhkan dulu, siapa tahu dia bertaubat. Nah, kalau masih bisa diselamatkan, taubatnya diterima, besar harapan puasanya, pahalanya masih bisa didapatkan di hari itu. Kalau kemudian seandainya dia tidak terselamatkan puasanya, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan hari lain? Ya memang tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dan dia berusaha memperbaiki puasa-puasa yang tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali demikian. Dan bisa jadi, pahala puasa di hari berikutnya itu dia bisa ngalahkan orang-orang lain. Karena puasa itu adalah amalan ibadah yang kelipatannya tidak terhitung dalam bilangan 10 sampai 700 kali lipat kalau di amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain disebutkan dalam hadis qudsi 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat, bisa 20, bisa 70, bisa terus 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Bebas, terserah aku. Mau aku beri kelipatan berapa? Karena di dalam puasa itu ada kesabaran. Sedangkan kesabaran itu mendapat balasan tanpa bisa dihitung manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar saja yang dapat balasannya itu kelipatannya tidak bisa dihitung manusia. Nah, bisa jadi ketika dia perbaiki di hari berikutnya, orang lain mungkin dapat pahalanya kelipatan tertentu. Dia bisa jauh lebih banyak dari orang-orang yang lain karena bentuk kesungguhan taubat dia. Nah, sebagaimana orang yang dulunya kafir, memusuhi Islam, ketika masuk Islam, kebaikan Islamnya melampaui orang-orang yang mendahului dia. Kayak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu sekian orang mendahului beliau dalam keislaman. Tapi beliau nyalip. Beliau melampaui beberapa orang itu menjadi manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Nah, maka kadang orang yang bertaubat itu hasilnya lebih baik dari orang yang tidak bertaubat dari kesalahan orang itu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan melakukan pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa ketika kita berpuasa. Semoga Allah melindungi kita di bulan Ramadan ini dari pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, sampai di sini Pak Hamim. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita. Al-afu minkum. Karena memang tadi sempat macet 30 menit lebih. Lebih 30 menit tadi, Masya Allah. Nah, tapi kalau melihat bahwa itu tujuannya perbaikan jalan, ya, maslahatnya untuk kita semua juga, Insya Allah. Maka bagian dari musibah itu, musibah macet, musibah terlambat, dan sebagainya, itu Insya Allah juga baik bagi kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah, al-mar'atus salihah, sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya, disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagus agamanya. Karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya, barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Nah, idzan kata Syekh, ikhtiyaru zawjati salihati min awail huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha, dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Nah, qala Abul Aswad Ad-Duali li banihi. Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya Waddin, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya, kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela, ya, karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula shaliha hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan shalihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngeloroknya hati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang saleh, yang baik dalam agamanya. Yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. 6. Membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hakadah, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan, ya, laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh, pas. Nah, barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus kalau bisa, ya, menjadi tim SAR, ya. Nah, tim penyelamat, cari, ya, wanita-wanita yang akidahnya, misalnya akidah yang menyimpang, misalnya, cari, ya, untuk diselamatkan. Silakan, kalau mampu. Tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah, manhaj seorang wanita itu tidak mudah, ya. Kebanyakannya kebalik. Kita yang enam dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis, untung-untungan, ya. Jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tsanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir. Al-hirsu 'ala ittiba'i sunnati hinal jima'. Bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan. Al-jima. Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fi sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih, sebagaimana terdapat dalam riwayat sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki. Hah? Pun luar kepala, ya. Nah, bismut skin set. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Nah, qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalik wa qudhiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada. Kemudian jika ditakdirkan, ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudorotkan setan selamanya. Ya, ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang saleh. Wa hadza amrun zahir. Dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'us sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis wah, tegangan tinggi langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah, idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Nah, wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyata jannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyu janniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin. Yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah. Fayasta'idhu billahi jalla wa ala minasyaitani wa nazaghatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayyujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah azza wa jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ya, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ, ya. Nah, setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, jedar, jeduh, jedar, jeduh, dadduh, dak. Padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu, dangdut, dangdut. Dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut, dangdut, dangdut. Nah, rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan, ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala wa wahyuhu. Dan juga wahyunya. Wa nuruhu alladhi ahyallaha. Au ahyallahu bihil qulub. Al-maitata. Yang mana ia merupakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Quran dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamirus syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa mu'adzinuhu al-mazamir. Dan mu'adzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa masaiduhu an-nisa, dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya, nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fanzur ila hadza tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi, pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu 'alal insani hatta wa huwa bi mithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata wa sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fawal batil. Sehingga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Nah, tsalitsan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allahi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad saliha wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandaian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan, kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ya, kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Gak boleh lelaki mengatakan preise, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati, sering mengingatkan, ya, atau diajak bareng, ya, sholat malam bareng, ya, kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami, istri-istri kami, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini. Dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas makna dari qurrata ayun. Qurrata ayun, penyejuk mata-mata ini. Menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata ayun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anak ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dasar qurrata ayun itu tadi. Nah. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria. Nabi Zakaria. Yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina. Langsung, ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa itu lama, untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati. Nah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir, wabil khusus. Lama. Nah, nama malaikat Jibril, Mikail, wis disebutna kabeh. Nama nabi disebutkan semua, nama para sahabat disebutkan semua. Abu Bakar, Utsman, wa Ali, ya. Wa bil hadrati masyayikhuna. Syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungu. Ya. Duwowo ni rek. Ya. Padahal dungone cuma sedikit, tapi itu tadi sila disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami enggak minta sama mereka. Enggak. yang kami sebutkan ini tadi, Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya tadi, ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut semakin kuat istijabahnya. Ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kate ketemu bupati ya. Ya. Kudu ngadep ajudani, enggak bisa langsung. Ya Allah kok disamakan dengan bupati? Allah Maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, Dia Maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau tadi Nabi Zakaria 6. Demikian pula hadihi imra'atu Imran nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku 6. Mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi. Nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini, agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyata harraya awqatas tijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Ya, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam salat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam, kalau dia jadi imam misalnya, juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, Masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Puh. itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan, uruh. Nur, sampai ngeluh aku, Nur.
2: Sabar, sabar, Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah.
1: Sampai ngeluh lek ngene ya, wis salat nang omah wae.
2: Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Nah.
1: Qala hafizahullah taala Syekh Abdul bin Abdul Rahim Al-Bukhari, fa yad'una da'watal muhtajil muttari al munkasir ila Allah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh, menampakkan kebutuhan, mendesak.

Yeah. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa, kemudian dia melakukan dosa, melakukan pembatal-pembatal pahala puasa, apakah itu berdusta atau ghibah, ya. Dan kalau seandainya seorang terjatuh dalam hal itu, apakah kemudian itu

wa ta'ala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatan shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saku wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana, anak yang dimaukan? Sebutkan. Ya, sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Qur'an ini. Zakaria alaihi salam mengatakan, "Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah." Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana? Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, "Nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya. "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Li'anna fi wujudil ibni salih," dikarenakan keberadaan anak yang saleh, "awil binti salihatil muslihati," ataupun putri yang salihah dan muslihah, "khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi," adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia, ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah satu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nam yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah.

0: subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah ngeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir kok enggak saloni di depan nang kupinge. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya, ya itu tadi lah keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. Nasihati ya, enggak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT ya, disampaikan, Pak, mohon ini ada keluhan, mungkin ya di privasi, mungkin anu Pak nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan, seperti itu. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Uang ini campur sari. Uang ini dangdut. Uang ini Iwan Fales. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes. Sampai opname 2 minggu atau 2 bulan. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Ah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Ya. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena enggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau ini mohon maaf ini. Banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misal musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian, kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Wow. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatan. Apabila ada dua kelompok minal mu'minin dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu bermusuhan, berperang, bertikai, fa aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu, kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih, itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga hendaknya mendamaikan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in baghat, jika bersikap melampaui batas, ihdahuma, salah satu dari keduanya, alal ukhra, terhadap muslim yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, kalau mereka kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Nah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim 'ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital. Maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya. Masih disebut orang beriman. Meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Ya. Wa bihadza istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruju 'anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar. Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi, tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman, masih ada imannya, meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu. Padahal sudah saling bunuh-bunuhan. Korbannya sudah ada. Tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah. La kama yaquluhul khawarij wa man taba'ahum minal mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahihil Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masyaallah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan. Apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung. Apa namanya?

Ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'ala al-minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azima muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Semoga suatu saat putraku ini, Al-Hasan bin Ali, akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslim. Jadi, apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslahallahu bihi baina ahli Syam wa ahli al-Iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ngalah Al-Hasan bin Ali, ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah. Ay hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih. Artinya, hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh. Mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fis sahih an Anas. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madluman fa kaifa ansuruhu zaliman, wahai Rasulullah, kami biasa menolong orang terdolimi, wajar kalau orang terdolimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang dolim? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadzulmi fadaka nasruka iyyah. Engkau tahan dia dari kedoliman. Tahan dia untuk tidak berbuat dolim. Maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini dolim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang dolim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat dolim. Nah. Kemudian setelah itu, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad. Ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah. Warawal Imamu Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantalaqa ilaihi Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay. Wa raqiba, dan beliau naik himaron, naik keledai. Wantalaqal muslimuna yamshun, kaum muslimin juga pergi bersama Rasul ini ke Abdullah bin Ubay. Seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay ini. Tapi Nabi masih ngalah. Nabi tahu Abdullah bin Ubay itu orang munafik, ucapannya banyak menyakitkan kaum muslimin, menyakitkan Rasulullah. Tapi Nabi tetap berusaha untuk mendakwahi dia, siapa tahu berubah. Ya. Ada orang bilang, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ke Abdullah bin Ubay? Baik, kalau memang itu diperlukan, saya akan ke sana. Nabi ke sana naik keledai. Nah,
Wantolakal muslimuna yamshun. Kaum muslimin berjalan kaki, yang lain berjalan kaki. Wahiya ardun sabikhah. Wilayah yang didatangi itu adalah tanah yang, ya, kadang kalau dikena hentakan kaki jadi berhamburan. Bukan tanah yang sangat padat, ya, berhamburan debu-debu. Nah, falamma intalaqa ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, justru Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, ilaika anni, duh, enggak usah ke sini, kenapa? Pergi sana. Fa wallahi laqad adzani rihu himarik, demi Allah, bau keledaimu itu ganggu saya. Masya Allah. Ucapannya, ucapan yang tidak pantas. Pergi sana. Demi Allah, sesungguhnya bau keledaimu itu ganggu saya. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun minal ansar. Maka seorang sahabat dari kalangan ansar tidak terima. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar berkata, wallahi lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka. Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih harum dibandingkan engkau. Nah, katanya sahabat Ansar. Qala faghadiba li Abdillah rijalun min qaumihi, maka marahlah sebagian kaum laki-laki dari kaumnya Abdullah bin Ubay, enggak terima juga karena ada unsur fanatik, satu kabilahnya diejek seperti itu. Nah, faghadiba li kulli wahidin min huma ashabuhu, masing-masing pihak kemudian marah. Pihak yang bersama Nabi tidak terima ada ucapan seperti itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Pihak dari Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima ketika ada ucapan bahwa keledainya Rasul itu masih lebih harum dibandingkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini termasuk tokoh, tokoh di kaumnya. Gitu. Maka masing-masing kelompok marah. Akhirnya perang, tapi perangnya tidak sampai pakai pedang, pakai tombak, tidak. Perangnya itu disebut di sini, fakana bainahum darbun bil jarid, maka masing-masing ada yang nyerang pakai pelepah kurma, mukulnya pakai pelepah kurma, wal aidi, ada yang pakai tangan, wan ni'al, ada yang pakai sandal. Nah, jadi terjadi kericuhan. Terjadi keributan. Tapi keributannya bukan sampai perang yang membahayakan keselamatan jiwa, enggak. Cuma ya tetap bisa melukai, bisa bikin memar, bisa bikin sakit. Nah. Fakana bainahum darbun bil jarid wal aidi wan ni'al. Maka di antara mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma, ada yang dengan tangan, ada yang dengan sandal. Fabalaghana annahu unzilat fihim, dan sampai kepada kami bahwasanya karena peristiwa itu diturunkanlah firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, apabila dua kelompok kaum beriman berperang, damaikan di antara keduanya. Warawahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi, dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim semisal dengan hadis itu. Nah, jadi ini sebenarnya sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala,
فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Apabila kelompok yang sebelumnya melampaui batas itu mau didamaikan kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya secara adil. Dan bersikap adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kok disebut damaikan dua kali, Ustaz? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau dijelaskan, kalau yang pertama wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Ini islah yang pertama. Ya. Nanti islah yang kedua fa in fa'at fa aslihu lagi. Kok dua kali? Kata beliau ini islah yang beda. Kalau islah yang pertama ketika ada dua kelompok bertikai, ini damaikan. Damaikan dalam arti ayo enggak usah bertikai, damai saja. Itu. Nah, dibuat perjanjian kesepakatan bersama misalkan. Ini islah yang pertama. Tapi kalau setelah perdamaian itu ada kelompok yang bersikap melampaui batas, kelompok yang melampaui batas ini layak diperangi sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Mau islah lagi. Waalaikumsalam. Nah, ketika mereka sadar, mereka bertaubat, mau rujuk, maka ada islah yang kedua. Islah yang kedua itu setelah mungkin terjadi pertikaian, ada korban, ada barang yang rusak, kendaraan dihancurkan, rumah rusak. Nah, ini islah yang kedua itu artinya gimana caranya korban yang di pihak ini, korban yang di pihak ini kita hitung. Bagaimana cara kompensasinya? Itu islah yang kedua. Maka islah yang kedua ini perlu secara adil. Kelompok sana ruginya apa? Sekian kendaraan kami rusak. Sekian rumah kami dihancurkan. Ternak-ternak kami sekian jumlahnya mati. Misalkan. Baik. Kelompok yang sebelah sini, ketika dulu terjadi pertikaian itu bagaimana? Maka ini dikompensasikan. Nah, makanya ketika seorang mau mengislahkan, mendamaikan itu, kadang dia harus menanggung biaya. Sampai dia berhutang, meskipun dia kaya. Karena satu kelompok ini tidak mau berdamai kalau saya tidak rela, kami tidak rela, kalau seandainya bagian itu tidak diganti. Kalau diganti baru kami terima perdamaian ini. Berapa gantinya? 500 juta misalkan. Maka kalau ada orang yang menyatakan baik itu saya tanggung sebagai hutang saya, 500 juta itu bagian dari hutang saya, maka meskipun dia kaya, orang yang menanggung hutang dalam rangka mengislahkan ini layak juga dapat zakat. Masuk kategori gharim. Jadi gharim itu kalau kita lihat di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, ada gharim karena dia sendiri punya hutang, tidak bisa bayar. Ada orang kaya, memang dia kaya untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya, lebih dari cukup, hanya saja dia sedang menanggung hutang untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai. Perang suku, perang kampung, misalkan. Kemudian ada orang yang bilang, ya sudah, itu saya tanggung sudah. Itu hutang saya. Maka ini juga berhak untuk mendapat bagian dari zakat mal. Dan itu mulia. Apa yang dia lakukan itu mulia. Bahkan termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam itu meninggal dunia dengan membawa hutang. Itu karena memang hutang-hutangnya itu bukan karena hutang pribadi beliau secara asal. Tapi karena beliau ini kadang ada orang titip, titip barang, titip sesuatu amanah. Daripada beliau tidak mampu untuk mengembalikan, beliau nyatakan sudah itu jadikan hutang saya.
Akhirnya ketika meninggal beliau punya hutang. Nah, sampai di mana sudah? Ya. Kemudian ai i'dilu bainahuma fi ma kana asaba bi ba'dhin li ba'dhin bil qisti wa huwal 'adl. Artinya bersikap adillah antar keduanya ketika sudah terjadi korban, terjadi musibah pada pertikaian itu. Ya. Hitung secara bil qisti, secara adil. Wa huwal 'adl, yaitu keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya disebutkan di sini hadis tentang keutamaan orang yang bersikap adil. Keutamaannya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu' baina yadayir rahman bima aqsatu fid dunya. Innal muqsitina fid dunya, sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia, ala manabir, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar, min lu'lu', dari permata, baina yadayir rahman, yang berada di hadapan ar-rahman, bima aqsatu fid dunya. Lu'lu' itu berlian ya, atau apa namanya, mutiara ya. Lu'lu' itu mutiara, mimbar-mimbar dari mutiara. Mutiara itu kan putih, putih kalau kita lihat di kerang-kerang di bawah laut itu ada lu'lu' mutiara. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap adil di dunia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara yang berada di hadapan Ar-Rahman. Bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah. Sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil, sampai dapat kemuliaan seperti itu. Warawahu an-Nasa'i wa hadha isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat. Para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah bin Amr, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Warawahu Muslim wa Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya. Ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh. Alladzina ya'diluna fi hukmihim
wa ahalihim wa ma walu, yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak, ya. Istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wama walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya. Apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendzalimi atau terdzalimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu, nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dzalim kepada fulan. Antum telah dzalim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah, cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai, kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya, judi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online, mudah dicari aplikasinya, ya, maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari
dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini boleh-boleh saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara, sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami' ikhwatun fid-din, seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain, karena dia saudara kita. Wa la yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, enggak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudara, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin wa lak bi mithlihi. Idza da'al muslim li akhihi,
jika seorang muslim mendoakan saudaranya bidhahril ghaibi tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qalal malak, satu malaikat akan berkata amin walaka bimithlihi, semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya, usahanya bangkrut misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar, mudahkan rezekinya ya Allah. Tanpa fulan tahu kita doakan begitu, maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan, walaka bimithlihi, semoga engkau juga seperti itu, usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar. Nah, wal ahadits fi hadza katsirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tadaa lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar. Matsalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, fi tawaddihim, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, wa tarahumihim, dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, wa tawasulihim, hubungan baik antar mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu badan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu

sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar, akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat, bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa? Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini, ulama membolehkan menganyam jari-jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu enggak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan, bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib, orang menunggu sholat maghrib, sudah wudu, maka dia tidak boleh begini di dalam masjid, karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah, warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai, berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi

0: jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wahada tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman ittaqah. Ini adalah tahqiq, ini adalah penegasan dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sebenarnya dari materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit. Ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi anak berharap, antum semua kalau ditodong jadi khotib dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Jadi lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana bahas politik, jelekkan ini, ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya. Ya. Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr, apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya. Untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir ya, dijelaskan salamun hiya ay lailatul qadri salamun. Lailatul Qadar itu keselamatan. Wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi malam-malam Ramadan itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al khairu wal barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan itu cuma dua di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan, ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah Zadul Masir ini. Nah, bahwa ada keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu. Sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Dan di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji dari ayat yang ke-11 pada surah Al-Hujurat. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk mencemooh, mengejek satu sama lain, ya, laki-laki mencemooh atau mengejek laki-laki yang lain, demikian juga para wanita dilarang mencemooh, mengejek, merendahkan orang lain. Demikian juga tidak boleh mencela maupun menggelari dengan gelar-gelar yang orang itu tidak suka. Predikat-predikat, gelar, sebutan, penamaan yang orang itu tidak suka. Karena itu termasuk perbuatan kefasikan. Bagi yang tidak bertaubat, maka mereka ini terhitung sebagai orang-orang yang zalim. Kita baca ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَهَيْ orang-orang yang beriman لَا يَسْخَرْ janganlah mencela, mengejek, janganlah merendahkan, mencemooh قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ suatu kaum terhadap kaum yang lain. Secara asal, kalau disebut kaum, itu maknanya kaum laki-laki. Karena para laki-laki itu qawwam, yang mengurusi, mengatur, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting dan berat, maka mereka disebut kaum. Itu secara asal untuk para laki-laki. La yaskhar qawmum min qawmin. Janganlah suatu kaum mengejek, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in. Tidak boleh pula para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik dibandingkan wanita-wanita yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memanggil dengan sebutan-sebutan yang orang itu tidak suka dipanggil dengan sebutan itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Kalau kalian mengejek, mencela, mencemooh orang beriman, maka kalian dengan perbuatan itu menjadi fasik. Sehingga predikat fasik melekat pada kalian. Dan seorang yang fasik itu adalah predikat terburuk setelah sebelumnya dia menyandang predikat orang beriman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ barang siapa yang tidak bertaubat فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ maka mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, jadi sebelum kita masuk pada penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tambahan faedah tentang larangan mencela, mengejek. Ada atsar dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada atsar ucapan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mestinya menjadi bahan renungan kita. Kita takut kalau mengejek seseorang, mencemooh seseorang, kita suatu saat mendapat musibah seperti yang kita ejekkan itu. Nah, ada ucapan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Law ra'aitu rajulan yardau syatan fit tariq fasakhirtu minhu khiftu an la amuta hatta ardha'aha." Law ra'aitu rajulan, kalau aku melihat seorang laki-laki, yardau syatan fit tariq, menyusui seekor kambing di jalan. Misal ada seorang entah dia gila atau iseng laki-laki menyusui seekor kambing di jalan. Fasakhirtu minhu, kemudian aku cemooh dia, aku ejek dia, aku rendahkan dia. Khiftu, aku khawatir, an la amuta hatta ardha'aha. Aku khawatir aku tidak akan meninggal hingga suatu saat aku pernah melakukan perbuatan menyusui kambing juga. Nah, artinya jangan mengejek sesuatu yang kita rendahkan di waktu itu, ternyata qadarullah itu menjadi sebab kita dapat musibah yang sama. Nah, kalau aku melihat seorang laki-laki menyusui kambing di jalan, kemudian aku mengejeknya, aku khawatir aku tidak akan mati hingga aku menyusui kambing juga. Nah, ini kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Nah, semakna dengan itu, Muhammad bin Sirin, kalau tadi sahabat, ini sekarang tabi'i, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah punya hutang sehingga harus masuk penjara karena hutang itu. Beliau introspeksi diri dan beliau merasa bisa jadi saya masuk penjara dengan sebab hutang-hutang saya ini karena dulu 30-an tahun yang lalu saya pernah mencemooh seseorang dengan sebutan wahai yang bangkrut, ya, wahai yang muflis, tidak punya apa-apa. Dicemooh ketika orang dapat musibah, direndahkan. Bisa jadi itu adalah sebab aku terkena musibah sekarang. Selang waktunya mungkin lama, 30-an tahun. Ketika kita tidak bertaubat, tidak meminta maaf kepada orang itu, nah, khawatirnya kita terkena musibah yang kita ejekkan itu. Nah, maka ini ucapan-ucapan dari ulama salaf ini menjadi alarm yang sangat berarti bagi kita. Apa yang membuat kita tidak mengejek orang? Rem terkuat itu salah satunya khawatir kita terkena musibah menjadi bahan ejekan itu juga. Kita ejek orang yang mungkin terkena penyakit stroke misalkan, ya. Kita ejek gaya jalannya, kita rendahkan dia. Khawatirnya suatu saat kita kena musibah seperti itu juga. Nah, ini nasihat dari sebagian ulama salaf. Kemudian juga ada sebuah peristiwa atau kejadian, waalaikumsalam, yang menunjukkan bahwa ada orang meremehkan orang lain, kok bisa dalam hal seperti itu dia bisa salah. Ternyata kemudian dia terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah lagi dari yang dia ejekkan. Nah, jadi pernah terjadi di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pemerintahan Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ada dua orang ahli qiraah, ahli bacaan Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung bacaan Al-Qurannya itu, keahliannya hafal ragam bacaan. 10 ragam bacaan, 7 ragam bacaan hafal. Kalau kita menghafal satu ragam bacaan, Hafiz An Asim saja luar biasa. Ya, ini beliau ahli qiraah, rujukan hafal beragam qiraah yang sahih. Ada Al-Kisai dan ada Al-Yazidi. Al-Kisai seorang ahli qiraah dari Kufah. Al-Yazidi ahli qiraah dari Baghdad. Nah, sama-sama ahli qiraah, sama-sama ahli nahwu. Dan memang sudah diketahui oleh umum bahwasanya terjadi persaingan yang ketat antara kutub Kufah dengan kutub Basrah. Nah, maka masing-masing ada sisi mengunggulkan wilayahnya. Nah, ketika itu di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ada dua ahli qiraah ini. Al-Kisai dari Kufah, Al-Yazidi dari Basrah. Ketika giliran sholat jahriyah, sepertinya sholat maghrib, semacam sholat maghrib, Al-Kisai dipersilakan jadi imam, ahli qiraah. Kemudian, qaddarullah, pada saat jadi imam, bacaan ketika membaca, Qul ya ayyuhal kafirun, itu salah. Bacaannya salah. Nah, maka selesai sholat, Al-Yazidi itu sedikit mengejek Al-Kisai. Oh, ahli qiraahnya Kufah, Qul ya ayyuhal kafirun bisa salah ya. Nah, baca al kafirun saja bisa salah. Maksudnya anak kecil saja lo, lu baca lancar. Ini al kafirun saja bisa salah, kepleset di situ. Nah, giliran waktu sholat jahriyah berikutnya al yazidi disuruh jadi imam. Ternyata qadarullah baca al fatihah dia salah-salah. Padahal ahli qiraah dia itu. Nah, maka setelah selesai salam, Al-Yazidi merasa salah. Merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, termasuk ketika mencemooh atau mengejek Al-Kisai. Ya. Al-Yazidi kemudian menyatakan, ihfad lisanak, jagalah lisanmu. Ya. La taqulu fatubtala. Jangan kamu mengucapkan sesuatu yang menyebabkan engkau dapat musibah dari ucapanmu itu. Ketika engkau mencemooh orang, bisa jadi engkau kena musibah dengan itu. Fa innal bala muwakkalun bil mantiq. Karena sesungguhnya musibah itu terkait erat dengan ucapan seseorang. Jaga lisanmu. Karena bisa jadi ketika engkau tidak menjaga lisanmu, mencemooh, mengejek orang, merendahkan orang, gitu aja kok salah. Anak kecil aja lo bisa. Itu bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah dari itu. Ketika seorang mengejek, "Qul ya ayyuhal kafirun," kok bisa salah? Nah, anak saya yang masih ibtidai hafal itu. Tidak mungkin salah. Ternyata yang mengejek itu jatuh ke dalam kesalahan yang lebih parah, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dinukil oleh Al-Dhahabi di dalam Tarikh Al-Islam. Kisah antara dua ahli qiraah. Ini ahli qiraah ini. Bukan hanya hafal 30 juz, bukan. 30 juz hafal dengan ragam qiraahnya. Nah, ternyata kepleset di surat-surat pendek. Nah, taib. Kemudian kita baca tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, "Yanha ta'ala anis sukhriyati bin nas." Allah Ta'ala melarang mengejek manusia. Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim, yaitu merendahkan dan melecehkan mereka. Kita tidak boleh merendahkan, melecehkan seseorang. Kama thabata fis sahih an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamsun nas." Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. "Wa yurwa wa ghamtun nas." Juga diriwayatkan dengan lafaz "wa ghamtun nas". Ada yang "wa ghamsun nas", ada dengan "wa ghamtun nas", yang maknanya berdekatan, artinya melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain. Wal muradu min dhalik ihtiqaruhum wastisgaruhum. Yang dimaksud dari hal itu adalah merendahkan dan menganggap kecil orang lain. Wa hadha haramun. Ini adalah haram. Fa innahu qad yakunul muhtaqar a'dhama qadran indallahi ta'ala wa ahabba ilayhi minas sakhiri minhu almuhtaqiri lahu. Karena kadangkala orang yang direndahkan, dicemooh, lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang mengejek atau merendahkan itu. Walihada qala ta'ala, karena ini Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu La yaskhar qawmum min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'um min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Jangan pula para wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. فَنَصَّ عَلَى نَهْيِ الرِّجَالِ وَعَطَفَ نَهْيِ النِّسَاءِ وَعَطَفَ نَهْيَ النِّسَاءِ. Di dalam kalimat ini, Allah melarang para laki-laki, digandengkan juga larangan untuk para wanita. Nah, mengejek itu tidak boleh. Laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, wanita ke wanita, itu tidak boleh. Nah, dilarang oleh Allah. Dipanggil kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Tidak pantas itu dilakukan orang yang beriman. Itu bukan perilaku orang beriman, merendahkan orang lain, mencemooh, mengejek. Nah, baik. Sampai di sini, mungkin ada yang mau disampaikan? Tafadhol, ya. Nah. Ya. Naam. Naam. Bagaimana dengan masalah jarh wa ta'dil atau bantahan ilmiah, kritikan ilmiah? Kita sering mendapati para masyayikh kita, kemudian para asatidah kita melakukan hal itu. Sehingga kemudian kadang tanpa sadar kita tergiring untuk melakukan sukhriyah. Apakah sukhriyah itu identik dengan jarh wa ta'dil, identik dengan bantahan ilmiah atau tidak? Jawabannya adalah, sukhriyah itu ada unsur melecehkan, merendahkan, menjadikan bahan tertawaan. Itu sukhriyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, mencemooh, mengejek, merendahkan. Ya. Itu sifatnya pembunuhan karakter. Sifatnya adalah pembunuhan karakter. Jadi, membuat orang itu hancur di mata orang lain. Nah, beda dengan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu bagian dari an-nasihah. Bagian dari an-nasihah. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah penjagaan terhadap syariat. Ketika al-jarh wa ta'dil kaitannya dengan ilmu hadis, ilmu rijalul hadis. Para ulama menyusun karya-karya yang menjadi rujukan kita di dalam jarh wa ta'dil. Katakan Al-Imam Al-Bukhari punya kitab At-Tarikhul Kabir yang disusun saat beliau berusia 18 tahun. 18 tahun nyusun At-Tarikhul Kabir. Nah, para ulama punya karya misalkan As-Siqat, karya Ibnu Hibban. Mengumpulkan yang siqah-siqah. Meskipun ada kritikan bahwa Al-Imam Ibn Hibban kadang memasukkan perawi yang tidak dikenal keadaannya di dalam as-siqah. Dan ini sesuatu yang dikritik oleh para ulama. Tetapi banyak juga perawi-perawi yang siqah dan memang siqah masuk dalam kitab as-siqah. Nah, demikian juga ada karya-karya yang mengkhususkan perawi yang lemah. Nah, misalkan Ad-Dharqutni punya karya Ad-Du'afa wal-Matrukin. An-Nasa'i juga punya karya Ad-Du'afa wal Matrukin, orang-orang yang lemah-lemah dan yang ditinggalkan periwayatannya. Nah, kita lihat bagaimana metode para ulama di dalam mengkritik perawi. Ketika mengkritik perawi, tidak ada sukhriyah di situ. Ya, sebatas yang saya ketahui, tidak ada sukhriyah di dalam kritikan itu. Paling hanya disebut Fulan bin Fulan Al-Basri atau Al-Kufi atau Al-Madani, ya. Wa huwa dha'if. Dia lemah. Atau kalau memang disebut wa huwa kadzdzab, dia adalah pendusta. Nah, ini bukan dalam rangka pembunuhan karakter orang itu, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang layak diambil periwayatannya. Bahkan di dalam kitab-kitab itu disebutkan fulan ubbad, fulan ahli ibadah, wa huwa dha'ifun fil hadis. Tetapi dalam masalah ilmu hadis dia lemah. Nah, dan itu tidak ada unsur sukhriyah. Tidak ada unsur sukhriyah. Artinya menempatkan pada porsinya yang sesuai. Fulan kalau dikatakan apakah dia orang yang fasik? Bukan, dia ahli ibadah. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis sering salah, lebih banyak salahnya dari benarnya. Nah, maka ini bentuk an-nasihah. Adil, proporsional ditempatkan pada posisinya. Tidak ada unsur sukhriyah di situ. Demikian juga kalau kita membantah, kalau kita membaca karya-karya para ulama, rudud ilmiah dari para ulama, ya, kita akan mengetahui bahwasanya bantahan mereka itu memang tidak ada tendensi untuk menjatuhkan kepribadian seseorang. Fulan menyebutkan sebuah riwayat, padahal riwayat itu lemah. Bahkan di dalam perawinya terdapat perawi yang kadzab. Misalkan Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi. Nah, dia dinilai oleh Ibnu Hibban, bisa jadi dia telah memalsukan lebih dari 1000 hadis. Nah, maka disebut kritikan para ulama bukan dalam rangka merendahkan atau menjatuhkan kepribadian orang yang dibantah itu. Nah, bahkan kadang kritikan ilmiah itu sesama ahlus sunnah. Sesama ahlus sunnah. Syekh Hamud At-Tuwaijiri membantah Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani membantah Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Masalah kewajiban menutup wajah bagi wanita, misalkan. Ada dalam karyanya, bukan sukhriyah. Tetapi untuk dalam rangka menegakkan hujjah. Dalam rangka memperjelas dalil. Memperjelas ilmu. Maka itu yang benar dan tidak ada unsur merendahkan, menjadikan orang jadi bahan tertawaan, yang itu merupakan makna sukhriyah. Jadi sukhriyah itu la yaskhar, jangan engkau melakukan sukhriyah, artinya melecehkan, merendahkan. Nanti ada kaitan dengan menyebut dengan gelar-gelar yang buruk yang dia tidak suka. Mungkin fisiknya, wahai orang yang pincang, wahai orang yang hitam, wahai orang yang pendek. Ya, disebutkan kepada orang yang tidak suka ketika dia dipanggil dengan sebutan itu. Maka ini masuk di dalam larangan ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Sehingga para ikhwah sekalian, penting tadi pertanyaan itu disampaikan sebagai pengingat bagi kita bahwa ketika kita banyak membaca rudud para ulama, fokuskan pada ilmunya. Fokuskan pada ilmunya. Oh, pemahaman ini batil, yang benar begini. Oh, peletakan hujjah yang seperti ini, berdalil dengan ayat ini, hadis ini salah, yang benar begini. Fokuskan pada itu. Karena sebenarnya rudud itu bukan bermaksud sukhriyah, tetapi untuk an-nasihah dan menegakkan hujjah. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya. Mungkin kalau aku yang diuji, belum tentu bisa. Aku bisa lebih sabar. Nah, jadi, bagaimana dengan seseorang yang tidak mencemooh orang lain ketika melihat orang lain terkena musibah? Tetapi, dia ada perasaan dalam dirinya, mungkin kalau saya dapat musibah seperti dia, saya bisa lebih sabar. Nah, ini tergantung niatnya. Ada niat ujub di situ, bangga terhadap dirinya, merasa dirinya memang lebih baik dari orang itu, maka ini yang tercela. Tetapi, bisa jadi ada sisi kita tahadduts binikmatillah. Mungkin kalau saya dalam posisi seperti itu, Allah akan menolong saya untuk bisa lebih sabar. Konteksnya seperti itu. Maka yang demikian ini insya Allah tidak mengapa. Tetapi semestinya, kalau kita melihat seseorang terkena musibah, ya, kita melihat seorang terkena musibah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu kalau kita baca, maka kita tidak akan mendapatkan musibah yang serupa dengan itu. Nah. Ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi sebaiknya daripada kita memikirkan hal-hal lain, kita jalankan sunnah ketika mendapat melihat orang terkena musibah. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a sahiba bala'in, barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah. Man ra'a sahiba bala' faqala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi afani mimma btalaka bih, yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Wa faddalani, dan Allah melebihkan aku, ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dari banyak makhluk. Allah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan banyak makhluk. Illa ufiya min dhalikal bala, kecuali orang itu akan diberi keselamatan dari musibah itu. Kainan ma kana ma asha, sepanjang dia hidup, dia akan dilindungi dari musibah itu. Nah, man ra'a sahiba bala, barang siapa yang melihat orang terkena musibah. Nah, mungkin kalau suatu saat ada papan tulis, ada spidol, kita akan bantu menuliskan contoh-contoh yang seperti ini. Ya, kalau dirasa perlu. Nah, kemarin waktu di Besuki, ya, karena materinya tentang surah Al-Qalam, kita menganjurkan menulis, ya. Maka kita juga membantu menuliskan contoh. Kita menulis itu apa sih yang dituliskan kalau taklim? Poin-poinnya seperti apa? Itu kita bantu tuliskan di papan. Nah, untuk membantu para ikhwah. Kadang para ikhwah semangat, Masya Allah, semangat yang luar biasa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua ikhwah yang semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Tetapi kadang sepanjang taklim tidak tahu yang mau ditulis itu apa. Gitu. Maka ini sekedar untuk membantu. Nah, kalau suatu saat ada papan tulis, maka itu akan memudahkan. Nah, tapi ternyata setelah ada papan tulisnya nggak dipakai. Nggak, insya Allah tetap dimanfaatkan. Misalkan taklim dari awal kurang 10 menit berakhir, Ustaz, papan tulisnya nggak diapa-apakan. Baru nanti ada sesuatu yang dicoret-coret di situ. Ada faedah ilmu yang ditambahkan. Jadi,
0: Kalau seorang melihat orang terkena musibah, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka dia akan diselamatkan Allah dari musibah yang dia lihat tadi saat dia baca bacaan itu sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Nah, ini hadis diantaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, At-Tirmidzi ada, Ibnu Majah juga ada, Musnad Ahmad juga ada. Nah, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fun. Nah, baik, kita lanjut ya. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Katsir, wa la talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Ay la talmizun nas, jangan kalian mencela manusia. Walhammas allammas minar rijal madmum mal'un. Sifat hammas dan lammas dari para lelaki itu tercela dan terlaknat. Kama qala ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang melakukan hamz dan lamz. Apa hamz dan lamz? Wal hamzu bil fi'li wal lamzu bil qawul. Hamz itu celaan dengan perbuatan. Ngejek orang dengan perbuatan. Misalkan kita melihat ada orang yang melakukan tindakan tidak sepantasnya, kemudian kita isyaratkan ke orang begini. Misalkan begini. Itu celaan dengan perbuatan. Ya. Ada orang tidak bisa melihat, kemudian kita isyaratkan dengan mata kita, seakan-akan tidak bisa melihat, maka itu hamz, celaan dengan perbuatan. Sedangkan lamz itu dengan ucapan. Sindirannya pakai ucapan. Celaannya, cemoohannya dengan ucapan. Maka semuanya terkena laknat berdasarkan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang mencela dengan perbuatan dan orang yang lumazah mencela dengan ucapan. Nah, kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, hammazim masya'im binamim. Dia orang yang suka mencela dengan perbuatan, masya'im binamim, yang berjalan berkeliling menyebarkan adu domba. Surah Al-Qalam ayat 11. Ay yahtaqirun nas wa yahmizuhum taghiyan alaihim wa yamshi bainahum bin namimah wa hiya lamz bil maqal. Artinya, dia rendahkan orang, ya, dia ejek orang itu, dia cela orang itu dengan sikap melampaui batas terhadapnya dan berjalan di antara mereka dengan mengadu domba. Nah, walihada qala hahuna, karena itu di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Kama qala, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ay la yaqtulu ba'dukum ba'da, jangan kalian sebagian membunuh sebagian yang lain. La talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Jangan kalian, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Apa maksudnya? Jangan cela muslim lain, karena muslim lain bagian dari kalian. Jangan bunuh muslim lain, karena muslim lain itu bagian dari kalian.
1: Naam. Jadi kalau disebut wala talmizu anfusakum, jangan kalian rendahkan, hinakan orang lain, muslim lain yang itu bagian dari kalian. Nah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Muqatil bin Hayyan, wala talmizu anfusakum ay la yat'anu ba'dukum 'ala ba'din. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian, ay la yat'anu ba'dukum 'ala ba'din. Jangan sebagian mencela sebagian yang lain. Wa qawluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab. Sekarang masuk pada kalimat wala tanabazu bil alqab. Apa maksudnya wala tanabazu bil alqab? Ai la tatada'u bil alqab. Jangan saling panggil dengan gelar-gelar. Gelar-gelar yang dia tidak suka disebut dengan sebutan itu. Wahiyallati yasu'u syakhsa sama'uha. Yaitu yang membuat orang tidak suka ketika dengar gelar itu. Dipanggil dengan sebutan, wahai si hitam, wahai si pendek, wahai si keriting misalkan. Kadang orang tidak marah, tidak apa-apa. Dia sudah masyhur dengan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak suka, sampai dia menyatakan, saya tidak suka dipanggil si keriting, misalkan. Berarti itu termasuk gelar yang tidak boleh kita sematkan ke dia. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis bersanad. Qala al-imamu Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddathana Ismail, qala haddathana Dawud bin Abi Hind, عن الشعبي قال حدثني أبو جبير بن الضحاك. أبو جبير بن الضحاك mengatakan, فينا نزلت في بني سلمة, kepada kamilah turun firman Allah terhadap bani Salimah, ولا تنابزوا بالألقاب, jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bagaimana sebabnya? Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa laysa fina rajulun illa walahu isman aw thalathah. Seorang dari kami itu punya sebutan dua atau bahkan tiga. Ada orang punya nama asli, nama gelarnya ada. Panggilannya ada dua atau tiga panggilan. Fakana idza da'a wahidan minhum bismin min tilkal asma, qalu ya Rasulullah innahu yaghdabu min hadha. Kalau dia dipanggil dengan salah satu dari sebutan itu, panggilan itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia kalau dipanggil dengan sebutan itu marah dia. Nah, fanazalat wala tanabazu bil alqab. Kemudian turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian panggil dengan sebutan-sebutan yang buruk yang orang itu tidak suka. Nah. Dan ini hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis sahih dalam musnad yang termasuk sebab-sebab turunnya ayat. Nah. Jadi sebab turunnya ayat wala tanabazu bil alqab, jangan kalian panggil dengan panggilan-panggilan yang orang itu tidak suka, itu karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ada orang punya nama asli, punya panggilan lebih dari satu. Hingga ketika Rasul datang, dia dipanggil dengan panggilan itu, ada temannya yang bilang, ya Rasulullah, kalau dia dipanggil dengan panggilan itu, dia tidak suka, dia marah. Maka turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian manggil dengan panggilan-panggilan yang buruk yang orang itu tidak suka. Nah, ini hadis riwayat Ahmad.
0: Warawahu Abu Dawud an Musa bin Ismail an Wuhayb an Dawud bihi.
1: Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Musa bin Ismail, dari Wuhayb, dari Dawud dengan jalur itu.
0: Wa qawluhu jalla wa ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman,
1: seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan.
0: Ai bi'sas sifah wal ism al fusuq,
1: seburuk-buruk sifat dan nama adalah kefasikan.
0: Wa huwa tanabuz bil alqab,
1: yaitu saling manggil dengan panggilan-panggilan.
0: Kama kana ahlul jahili.

Ya. Ba'da ma dakhaltum fil Islam wa aqaltumuh. Setelah kalian masuk Islam dan memahami ajaran Islam dengan baik. Dulu kalian sering manggil teman-teman kalian, rekan-rekan kalian dengan panggilan yang dia tidak suka. Itu di masa jahiliyah. Setelah kalian mengenal Islam dan tahu bahwa itu dilarang, kok masih kalian ulang perbuatan di masa jahiliyah itu? Itu berarti kalian mendapat predikat fasik. Misal, kita manggil orang yang tidak suka disebut dengan gelar si pendek. Wahai si pendek. Ya. Dia sudah bilang, saya tidak suka dipanggil si pendek. Tetap kita panggil, wahai si pendek. Maka sebenarnya dengan sebab kita mencela dia, itu kita jatuh kepada kefasikan dan kita dapat gelar fasik. Lebih parah mana gelar si pendek dengan gelar si fasik? Lebih parah, fasik. Itu seburuk-buruk penamaan, seburuk-buruk gelar. Setelah sebelumnya kalian beriman, kalian menjadi fasik. Itu lebih parah. Ketika kalian mencela orang, tidak bertaubat dari celaan itu, tidak minta maaf kepada dia, ya, maka ini masuk kategori kefasikan yang itu adalah penamaan terburuk setelah keimanan. Wa man lam yatub ay min hadza, barang siapa yang tidak bertaubat dari ini, faulaika humud dzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah. Baik. Ini tafsir Ibnu Katsir secara utuh sama dengan di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Syekh Ahmad Syakir juga tidak dikurangi sepertinya ya. Kalau tadi saya baca di Tafsir Ibnu Katsir, ada yang menyimak di Umdatut Tafsirnya sepertinya sama, tidak ada yang dikurangi. Atau ada yang dikurangi? Sama. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah sama sepertinya. Nah. Jadi itu tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya itu. Arido. Nah, jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan wala taqtulu anfusakum dengan wala tuzakku anfusakum? Kalau kita dilarang membunuh saudara kita, sesama muslim, kemudian kita mentazkiyah dia, memuji dia, ya? Apakah itu masuk dalam kategori larangan? 6. Ada pujian yang masuk kategori larangan, ada yang tidak. 6. Ada pujian yang tidak masuk kategori larangan. Ketika orang itu aman dari fitnah. Ketika seorang yang dipuji itu, kita menduga kuat, dia tidak akan merasa ujub, bangga diri. Contoh, ketika persiapan mau perang Tabuk, apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Nyumbang banyak. Sampai berapa ribu dinar diletakkan di pangkuan Rasulullah SAW, selain nyumbang sekian unta, sekian kuda. Maka ketika itu Nabi menyatakan, ma dharra Utsman ma fu'ila ba'dal yaum. Tidak akan memudaratkan Utsman apa yang akan dilakukan oleh dia setelah ini. Artinya itu tazkiyah atau tidak kira-kira? Bagian dari tazkiyah. Contoh, ketika Umar datang, para wanita lari. Dan setelah itu Nabi menyatakan, tidaklah Umar melewati suatu jalan berpapasan dengan syaitan, kecuali syaitan akan memilih jalan yang lain. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah juga. Tetapi

0: Nabi menyadari bahwa itu tidak akan memudorotkan Umar maupun Utsman. Nah, contoh tazkiyah yang terlarang adalah kita memastikan orang masuk surga. Orang yang bukan dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan dia adalah orang yang sudah masuk surga. Dia menunggu kita di surga. Misalkan ya, ada orang baru meninggal. Terus ada orang ngasih sambutan. Dia baru meninggal, kita diminta untuk ngasih sambutan. Kemudian kita menyatakan, para ikhwah sekalian, sesungguhnya saudara kita ini sudah menanti kita di surga. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah. Tazkiyah haram atau bukan? Haram. Karena mendahului Allah dan Rasulnya. Memastikan sesuatu yang tidak dipastikan. Tapi kalau beliau telah mendahului kita, melewati masa kehidupan ini. Benar, kenyataannya kan begitu. Beliau duluan meninggal. Maka hendaknya hal ini menjadi ibroh bagi kita. Kita mempersaksikan beliau orang yang baik. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini boleh atau tidak? Boleh. Beda dengan memastikan seorang itu dengan pujian-pujian yang menunjukkan kita sudah memvonis dia, menilai dia penghuni surga. Atau kalau ada orang bilang, kalau seandainya Bapak tidak bersikap adil, ya, kalau Bapak bersikap adil dalam kepemimpinan Bapak, saya akan tuntun Bapak ke surga. Nah, itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah terhadap dirinya sendiri juga, yang itu jelas dilarang. Nah, sehingga hal ini masuk dalam kategori yang dilarang itu kalau kita mentazkiyah orang sesuatu yang mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Termasuk juga kita mentazkiyah orang sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita menyatakan dia baik, padahal kita tidak ngerti benar bahwa dia baik atau tidak. Maka itu juga dilarang. Itu masuk kategori dilarang. Nah, adapun tazkiyah-tazkiyah seperti misalkan yang kami kenal dia adalah seorang ahlus sunnah, seorang yang berilmu, maka ambillah ilmu darinya. Ya, maka yang demikian ini bukan termasuk tazkiyah yang terlarang karena itu bagian dari an-nasihah. Apalagi ada penyebutan yang saya ketahui fulan adalah masyayikh ahlus sunnah, ambillah ilmu darinya. Nah, maka ini termasuk tazkiyah yang diperbolehkan. Kalau didasarkan pada ilmu, memang benar-benar tahu, tidak mengada-ada, dan dia tidak memastikan sesuatu yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan memastikan sebagai penghuni surga, padahal kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Nah, yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, baik, mungkin ada lagi? Oh iya, ada dua ya. Apa lagi? Kalau kita memberi gelar dengan gelar yang baik, pujian, tetapi orangnya tidak suka. Ya, orangnya tidak suka. Maka sebenarnya adalah bagian dari bentuk kita suka terjadi pada saudara kita, sebagaimana hal itu suka pada diri kita. Kita benci sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, hendaknya kita tidak memberi gelar tersebut. Tidak memberi gelar tersebut. Contoh, An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi itu tidak suka dipanggil apa? Syarafuddin. Ya. Naam. Yahya bin Syarf, Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Beliau tidak suka dipanggil dengan sebutan Muhyiddin. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf kan nama beliau, An-Nawawi. Beliau digelari dengan Muhyiddin. Kalau kita tahu bahwasanya beliau tidak rela dengan sebutan itu, maka sebaiknya kita tidak menyebut itu. Contoh lain, Syekh Al-Albani disebut dengan sebutan Nasiruddin. Dan beliau tidak suka dengan gelar itu. Maka kita panggil beliau dengan Syekh Al-Albani saja. Nah, karena gelar Nasiruddin itu beliau tidak rela, tidak suka. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah satu ayat itu bisa jadi potongan-potongannya memiliki asbabun nuzul yang berbeda-beda? Wallahu a'lam. Kalau para ulama di dalam kitab Ulumul Quran, Usul fit Tafsir, itu beliau membagi Quran itu, ayat-ayat Quran ada sababi wa ibtidai. Ada sababi, memiliki sebab turunnya ayat. Ada yang ibtidai. Ibtidai itu tidak ada sebab yang diketahui secara langsung oleh kita, oleh manusia. Nah, kalau sababi, ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau yang di sini, di ayat yang ke-11, kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, potongan kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, itu di, kalau kita baca dalam tafsir Al-Baghawi, ada beberapa dugaan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Kenapa Allah melarang mencela? Di antaranya ada yang menyebutkan sebabnya adalah ketika seorang ummul mukminin yang asalnya Yahudi, ya, tapi sudah masuk Islam, itu dicela oleh sebagian orang. Yahudiyah bintu Yahudiyain. Dia itu wanita Yahudi, putri dari dua orang Yahudi. Padahal sudah masuk Islam. Sehingga kemudian turun ayat ini. Ini menurut sebagian ulama. Walaupun perlu dipertimbangkan atau ditinjau ulang, sahih atau tidak riwayat itu. Ada sebab yang menduga bahwa ini karena seorang sahabat ini mencela sahabat ini. Kemudian turun ayat ini. Nah, berbeda dengan wala talmizu anfusakum yang masih di satu. Afwan, wala tanabazu bil alqab, yang masih di satu ayat. Kalau benar yang disampaikan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya, bahwa potongan ayat larangan mencemooh itu sebab turunnya adalah ini, ada riwayat yang sahih di situ. Kemudian wala tanabazu bil alqab, sebabnya adalah karena ada orang-orang yang punya lebih dari satu panggilan. Ketika Rasul tiba di Madinah, ada orang dipanggil dengan panggilan itu, rekan yang menyatakan dia tidak suka dengan panggilan itu, maka berarti dalam satu ayat bisa memiliki asbabun nuzul yang berbeda. Nah, karena bisa jadi turunnya itu tidak langsung utuh satu ayat. Tidak langsung utuh satu ayat. Contoh lain, misalkan ketika Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, sampai di situ. Minal fajrinya di peristiwa lain. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai nampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Sehingga sebagian sahabat ada yang keliru memahami, sampai naruh benang di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Oh, masih putih. Berarti saya masih boleh sahur ini. Tidak hitam-hitam, oh belum, masih boleh makan ini. Nah, maka setelah berikutnya muncul potongan kalimat minal fajri, dari fajar. Sehingga dalam satu ayat bisa berbeda-beda. Nah, wallahu a'lam. Nah, insyaallah gitu. Di kajian kita menyelesaikan pembacaan tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah mungkin ayat berikutnya kita ambil beberapa kutipan faedahnya. Nah, tapi karena ini dua paragraf utuh, diringkas juga utuh dalam Umdatut Tafsir, maka saya baca keseluruhannya, satu tafsir satu ayat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini dalam suasana cuaca yang cerah, kita akan melanjutkan kajian fikih di Musholla Imami Genteng Sari Pulo pada hari Senin 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2023 Masehi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian Kitabul Janaiz min Bulughil Maram dalam 15 pertemuan. Dan insyaallah kita akan mulai membahas bab baru dalam pembahasan fikih, yaitu babun nafaqat, bab tentang pemberian nafkah, kewajiban memberikan nafkah. Dalam kajian fikih madhab Hanbali biasanya bab nafkah, ya, atau juga madhab Syafi'iyah, bab nafkah ini ada dalam Kitabut Talak. Biasanya ada dalam pembahasan Kitabut Talak, atau ada yang memasukkan dalam Kitabun Nikah juga. Karena nafkah itu, kewajiban nafkah itu sebabnya tiga. Tiga sebab kewajiban nafkah. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, kekerabatan. Yang ketiga, kepemimpinan. pilihkan. Jadi tiga sebab kewajiban nafkah. Satu, pernikahan. Dua, kekerabatan. Tiga, kepemilikan. Kepemilikan itu nanti ada yang berupa kepemilikan seperti hamba sahaya. Juga bisa berupa kepemilikan hewan peliharaan. Jadi nafkah yang dimaksud ini kewajiban nafkah kepada orang, juga kepada makhluk hidup yang di dalam tanggungan kita. Punya hewan peliharaan, kita harus memenuhi nafkahnya, memberi makan. Itu juga dibahas di dalam Kitabun Nafaqat. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis-hadis, ya, kita perlu mukaddimahnya sedikit tentang gambaran secara garis besar tentang kewajiban nafkah ini. Nah, sebagiannya mungkin atau mayoritasnya saya akan ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ada bab nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat dan kepemilikan. Nah, dijelaskan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Saleh Al-Fauzan hafidhahullah menyatakan an-nafaqatu jam'u nafaqah. An-nafaqat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari nafaqah. Wa hiya lughatan, secara bahasa nafkah itu apa? Ad-dirahim wa nahwuha minal amwal. Dirham atau harta lain semisalnya. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan nafkah itu pengeluaran, pengeluaran harta, ya, ini secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, definisi dari nafkah secara syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf. Mencukupi kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal qutan makanan, wa kiswatan pakaian, wa maskanan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Jadi definisi nafkah secara syariat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggungannya secara ma'ruf, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan unsur-unsur lain yang mengikutinya. Nah, tingkatan nafkah, kewajiban nafkah tertinggi itu karena ikatan pernikahan. Wa awwalu ma yajibu 'alal insani nafaqah 'ala zawjatihi. Kewajiban nafkah pertama bagi seseorang itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Fayulzamu az-zawju nafaqatu zawjatihi qutan wa kiswatan wa sukna bima yasluhu limithliha. Maka diwajibkan kepada suami memberi nafkah kepada istri qutan dalam hal makanan, wa kiswatan pakaian, wa sukna dan tempat tinggal. bima yasluhu limithliha, dan yang sesuai kadarnya apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi kita sebutkan bahwa sebab kewajiban nafkah itu ada tiga. Sebab pernikahan, sebab kekerabatan, sebab kepemilikan. Level tertinggi kewajiban untuk nafkah itu karena sebab pernikahan. Karena kata para ulama, dengan ikatan pernikahan, maka memang seorang wanita itu terikat. Dalam sebagian riwayat hadis, Nabi menyebut para wanita itu bagaikan tawanan-tawanan. Awanun alaikum. Tawanan kalian. Mereka terikat dengan kalian maunya apa. Mereka tidak boleh keluar, mereka tidak keluar. Karena ditahan itu, maka mereka dicukupi. Juga dengan ikatan pernikahan itu ada istimta. Istimta itu boleh bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya dalam hal yang halal kepada istri. Nah, karena itulah maka dia diberi nafkah. Nah, kadang orang bingung ketika berhadapan dengan kondisi, ini uang mau saya kasih istri atau ibu ya? Nah, ada yang bingung begitu enggak? Nah, level tertinggi nafkah itu adalah untuk istri. Kalau belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau ada lebihnya, maka hal-hal yang lebih ini bisa dialokasikan untuk ibu, untuk orang tua. Kita mungkin pernah dengar hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Salah satu dari tiga orang itu yang semuanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Salah satu dari mereka adalah mereka itu suka memerah susu dan mendahulukan susu itu untuk ayah dan ibunya. Padahal anaknya merengek-rengek minta diberi. Sampai suatu saat orang ini kemalaman, pulangnya malam. Orang tuanya sudah tidur. Maka ketika diperahkan susu, orang tuanya sudah tidur, maka dia pegang gelas susu itu dalam keadaan anaknya merengek-rengek minta diberi. Kenapa yang didahulukan orang tua? Kalau kita lihat syarahnya di dalam Al-Bahrul Muhit As-Sajjad karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullah, karena susu ini adalah bukan kebutuhan dasar, sudah kebutuhan yang lebih gitu. Kebutuhan yang lebih. Bukan makanan pokok, bukan. Bukan sandang, bukan. Kalau kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu kan kebutuhan dasar. Ini susu lebih dari itu. Nah, jadi memang kalau misalkan ada kelebihan rizki, ada kue, ada buah-buahan, lebih dari biasanya. Bukan kebutuhan dasar. Pada waktu orang tua sedang di rumah kita, sebaiknya ditawarkan ke orang tua dulu yang lebih itu. Sebagaimana orang yang terjebak di dalam gua ini mendahulukan susu untuk orang tuanya. Tapi kebutuhan dasar, kalau belum terpenuhi, itu didahulukan istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Nah, jadi itu penjelasan sebagian ulama dalam mengkompromikan. Ini kalau kebutuhan istri dan orang tua bertabrakan, ya, posisi kita sebagai seorang suami juga sebagai anak, bagaimana? Level kebutuhan nafkah yang harus dipenuhi itu yang paling tinggi adalah karena pernikahan. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri, mereka berhak mendapatkan perlakuan baik sebagaimana mereka wajib bersikap baik kepada suaminya secara ma'ruf. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Nah, secara ma'ruf itu disesuaikan keadaan. Ma'ruf itu kebiasaan. Berbeda-beda tempat, waktu, dan keadaannya. Berikanlah nafkah kepada istri kalian secara ma'ruf. Nah, ini contoh penerapan syariat yang fleksibel. Karena tidak dibatasi, harus dikasih uang 1 juta. 1 juta sekarang kayaknya besar, atau malah kurang besar kalau dibandingkan dulu. Maka nggak dikasih nominal. Di dalam bimbingan syariat itu, berapa nafkah untuk istri secara ma'ruf? Bukan dikasih nominal. Kalau dikasih nominal, berganti waktu, sudah nggak sesuai lagi. 1 juta di masa dahulu besar sekali, di masa sekarang mungkin tidak terlalu besar kalau dipakai 1 bulan. Nah, maka disebut secara ma'ruf, menunjukkan bagian dari aturan dalam syariat itu bisa berlaku kapanpun, dimanapun. Nah, kalau ada seorang suami kaya, mampu, tapi cuma ngasih belanja istri saat ini, misalkan 1 bulan 50 ribu. Nah, cukup kan sudah. Nah, wanita itu pintar ngatur uang. Nah, 50 ribu jadi apa untuk 1 bulan? Tidak ma'ruf untuk saat ini. Itu bukan suatu hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak sesuai dengan keadaan dia. Karena dia lapang, punya kelebihan, pelit dia, bakhil dia. Nah, tidak menerapkan secara ma'ruf. Nah, kemudian sebagian yang dijelaskan, seorang istri dapat nafkah itu termasuk ketika dia diceraikan masih dalam masa iddah. Jatuh talak 1 atau talak 2 ya, dari sang suami, tapi belum berakhir masa iddah. Masa iddah kita harus tahu. Berapa lama masa iddah seorang wanita yang ditalak? Tergantung keadaan. Kalau dia wanita yang masih mengalami haid, masa iddahnya adalah 3 kali haid. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan Hijriah. Kalau dia adalah wanita yang sedang hamil pada saat ditalak, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Jadi penting kita mengetahui masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Karena selama masa iddah itu, statusnya adalah istrinya. Dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Suami masih wajib memberi nafkah. Dan kalau seandainya salah satu dari suami atau istri itu meninggal pada saat jatuh talak, bukan talak yang ketiga, tapi talak 1, talak 2. Ada salah satu yang meninggal, maka mewariskan. Masih berlaku hukum waris. Jika selama masa iddah ternyata suami yang mentalak, meninggal, maka istri yang ditalak itu berhak mendapatkan warisan. Karena terhitung istri masih. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Manhajus Salikin, Kitabut Talak, hak istri yang ditalak masih di masa iddah itu sama dengan istri yang lain kecuali dalam urusan pembagian hak bermalam. Kalau sang suami punya lebih dari satu istri, hak yang lain sama. Boleh berkhalwat, boleh bikinkan kopi, tidak harus berhijab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan adanya masa iddah. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Itu supaya masing-masing introspeksi. Mungkin saja rujuk mereka. Karena semangat untuk menyatukan di dalam syariat itu lebih besar dibandingkan semangat memisahkan. Dipersulit pisahnya, dipermudah baliknya. Nah, semangat mempersatukan dalam hal apa saja, mempersatukan kebaikan dengan kebaikan, itu lebih tinggi untuk dipersatukan dibandingkan dipecahkan. Nah, kecuali yang satu baik, yang satu buruk. Satu hak, satu batil, maka harus pisah. Tidak boleh bersatu antara hak dengan batil. Tapi kalau sama-sama baik, semangatnya itu adalah dipersatukan. Nah, adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, ya, maka tidak ada nafkah lagi. Wanita yang ditalak dengan talak bain. Jadi talak itu ada talak roji'i, ada talak bain. Talak roji'i, jatuhnya talak masih memungkinkan rujuk tanpa harus akad baru. Itu talak roji'i. Ditalak masih talak satu atau talak dua, belum berakhir masa iddah. Kapan saja suami dan istri bersepakat untuk rujuk tanpa akad baru, itu boleh. Itu roji'i namanya. Kalau talak bain itu artinya sudah terpisah. Tidak ada kesempatan rujuk kecuali dengan akad baru, atau kalau sudah talak bain kubro, sang istri harus nikah lagi dengan pernikahan yang sah dengan suami yang baru. Setelah itu diceraikan lagi. Dalam pernikahan kedua sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, wanita yang mengalami talak bain itu tidak perlu dapat nafkah. Tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qais, ketika dia ditalak tiga oleh suaminya, maka Nabi SAW bersabda, "La nafaqata laki wala sukna." Engkau tidak berhak dapat nafkah lagi, juga tidak berhak dapat tempat tinggal. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi seorang wanita yang ditalak dengan talak tiga sudah tidak berhak dapat nafkah. Kecuali kalau dia hamil. Hamil tetap harus diberi nafkah karena ada janinnya di situ. Ada anak dari laki-laki yang mentalak dia. Nah, maka harus diberi nafkah karena kondisi dia hamil. Muncul permasalahan, kalau zakatul fitr, apakah seorang suami harus membayar zakat fitr untuk istrinya yang sudah ditalak bain? Sudah diceraikan dengan talak tiga, hamil. Kalau nafkah biasa memang harus, sekarang zakat fitr.
0: harus atau tidak? Kata sebagian ulama, tidak harus. Karena zakatul fitr itu untuk orang yang sudah dilahirkan. Ini masih janin. Sedangkan ibunya, dia harus cari sendiri zakatul fitr. Kecuali kalau sang suami ini berbaik hati, ya sudah saya bayarkan, tidak apa-apa. Sebenarnya bukan tanggungan saya. Jadi masalah nafkah ini kaitan dengan kewajiban. Kewajiban seorang suami kepada, kalau terkait pernikahan, hak istri. Hubungan antar manusia, kewajiban yang satu wajib, yang satu berhak, ini bisa gugur kalau digugurkan. Seandainya sang istri menyatakan, sudahlah, saya rela tidak dinafkahi. Misalkan. Berarti dia menggugurkan haknya sendiri. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, meskipun istri kaya, meskipun istri berpenghasilan dari penghasilan yang halal, tidak gugur kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, ya, silakan.
2: Bagaimana dengan kasus yang seorang suami itu mentalak istrinya karena hamil, tapi di tengah hari itu bukan hasil dari bukan anak si pentalak.
0: Nah. Jadi bagaimana jika seorang istri ditalak oleh suaminya karena dia hamil dan diduga kuat bukan dari suaminya. Nah, maka ini kondisi penyimpangan dan nusyuz. Penyimpangan dan nusyuz. Nusyuz itu sikap seorang istri yang tidak mau taat kepada suaminya. Nusyuz itu menyebabkan gugur hak nafkah. Ini yang akan kita bahas. Jadi gugurnya hak nafkah istri itu disebabkan karena dia nusyuz. Nusyuz itu dia melakukan perbuatan-perbuatan menentang atau durhaka pada suami, tidak mau taat kepada suami. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, tasqutu nafaqatu zaujah an zaujiha bi asbabin muta'addidah. Gugur kewajiban nafkah suami kepada istrinya dengan sebab-sebab berikut ini. Minha idza hubisat anhu. Di antaranya, kalau sang suami tertahan, tidak bisa menyentuh istrinya. Tertahan. Apa contohnya? Contoh istri melakukan sebuah tindakan kriminal, menyebabkan dia dipenjara. Selama masa dia dipenjara, sang suami tidak bisa melakukan istimta, bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini menyebabkan gugur kewajiban memberi nafkah. Lifawati tamakkunihi minal istimta'i biha, karena terlewatkan kemungkinan dari sang suami untuk bersenang-senang dengan istri. Wan nafaqatu innama tajibu fi muqabal al-istimta', sedangkan nafkah itu wajib karena berkaitan dengan hak istimta', bersenang-senang dengan istri. Nah, jadi gugur kewajiban. Kalau dikatakan gugur kewajiban, tidak harus. Tapi kalau seandainya sang suami masih berbaik hati, biarkan, saya kasih saja. Itu berarti sang suami memang melakukan sesuatu kebaikan di luar tanggungan kewajiban. Nah. Wa minha idza nasyazat anhu. Di antara hal yang menggugurkan hak nafkah istri dari suaminya adalah kalau dia nusyuz. Dia nusyuz artinya durhaka kepada suaminya. Fa innaha tasqutu nafaqatuha, maka yang seperti ini gugur nafkahnya. Wan nusyuzu huwa ma'siyatuha iyyahu fi ma yajibu 'alaiha lahu. Nusyuz itu adalah durhaka kepada suami. dalam hal-hal yang wajib baginya, bagi wanita itu. Durhaka pada suami dalam hal-hal yang wajib bagi sang istri itu. Dia tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada sang suami. Kama lau imtana'at min firashihi, sebagaimana kalau seandainya sang istri itu tidak mau melayani suami ketika dipanggil ke atas ranjang, ya, diajak berhubungan suami istri tidak mau, berarti nusyuz. Sang suami punya hak untuk memutus nafkahnya selama masa itu. Ketika suami ingin, istri tidak mau. Setiap kali ingin padahal tidak punya udur. Bukan karena sakit, bukan karena berhalangan, ya, tidak mau. Nah, maka gugur kewajiban memberi nafkah dalam kondisi seperti itu. Awim tana'at minal intiqal ma'ahu ila maskan yaliqu biha, atau sang istri tidak mau berpindah ke tempat tinggal lain yang layak baginya. Nah, sang suami mengajak istrinya untuk berpindah ke tempat yang layak, karena mungkin lebih dekat ke tempat kerja suami, ya. Karena mestinya istri itu ikut saja keinginan suami selama bukan kepada hal-hal yang haram. Diajak pindah tidak mau. Itu sang suami punya hak untuk tidak memberi nafkah. Sekali lagi, masalah hak itu terkait dengan keharusan. Walaupun misalkan sang suami ngalah, ya sudahlah, sebenarnya saya tidak perlu memberi kamu nafkah lagi karena kamu tidak mau diajak. Tapi saya tetap akan beri kamu dengan harapan sang istri berubah. Boleh saja. Tapi dari sisi kewajiban tidak harus. Karena sang istri masuk kategori nusyuz. Nah. Aw kharajat min manzilihi bighairi idzni. Atau sang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Minggat, keluar, ya, enggak beritahu, berhari-hari dicari oleh sang suami, bahkan laporan ke polisi, bikin bingung orang sekampung. Nah, kemudian setelah balik, sang istri minta, saya minta nafkah saya selama saya pergi. Enggak bisa. Kamu nusyuz waktu itu. Keluar tanpa izin suami. Jatuh atau gugur kewajiban suami memberi nafkah kamu saat kamu nusyuz itu. Nah, kalau yang dicontohkan sama Syekh Shalih Al-Fauzan ini, nusyuznya masih lebih ringan mana dengan kalau seandainya sang istri selingkuh? Perselingkuhan itu lebih parah lagi. Nusyuznya tingkatannya lebih tinggi lagi, kan? Kalau yang dicontohkan tadi cuma tidak mau diajak ketika sang suami ingin berhubungan suami istri, tidak mau. Ini nusyuz. Diajak pindah ke rumah yang layak, ya, tinggal bersama sang suami di tempat itu, tidak mau. Milih tetap tinggal sama orang tuanya. Itu nusyuz. Ini sudah menggugurkan hak nafkah. Keluar tanpa izin. Tanpa izin suami. Itu nusyuz. Bisa menggugurkan hak nafkah. Apalagi kalau sampai waliyadubillah terjadi perselingkuhan. Maka itu levelnya lebih berat. Levelnya lebih berat dan gugur kewajiban nafkah dari suami dalam hal itu. Dan layak untuk diceraikan wanita yang demikian. Nah, baik. Ini terkait dengan nafkah istri. Insya Allah nanti kita juga akan bahas apakah hari ini atau di kajian berikutnya hadis-hadis masuk dalam pembahasan bulughul maram. Nah, hadis-hadis dalam bulughul maram. Sekarang sedikit berpindah pada pemberian nafkah untuk karib kerabat. Biasanya orang yang punya kelebihan harta itu kerabatnya
1: minta, saya mesti berhak dapat nafkah dari kamu. Nah, kita perlu tahu ilmunya apakah iya demikian atau bagaimana. Nafkah untuk kerabat itu syarat wajibnya ada beberapa. Kalau Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam menyebutkan hanya dua syaratnya. Hanya dua syaratnya. Ahaduhuma ghinal munfik bimalihi au kasbihi. Yang pertama, orang yang memberi nafkah kaya, punya kelapangan dalam harta dan usahanya. Orang yang memberi nafkah itu punya kelebihan harta. Atsani faqrul munfaq alaih. Yang kedua, orang yang diberi nafkah memang fakir. Ini kita bicara kerabat. Kerabat itu bisa kerabat ke atas, bisa kerabat ke bawah, bisa kerabat ke samping. Ya. Kerabat ke atas orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu kerabat ke atas. Kerabat ke bawah anak, cucu, itu kategori qarib. Kerabat. Kerabat ke samping itu saudara, saudara kandung. Nah, disebut dua syarat oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, yang memberi nafkah kaya. Kaya itu maksudnya ada kelebihan setelah dia memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini untuk kerabatnya yang fakir. Nah, kerabat yang bagaimana itu masuk dalam syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga dari kewajiban itu menurut sebagian ulama adalah orang yang memberi nafkah ini memiliki hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Orang yang memberikan nafkah ini adalah punya hak waris terhadap orang yang akan dinafkahi. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan wajib bagi ahli waris untuk berusaha mencukupi nafkah ya bagi kerabat yang membutuhkan. Nah, kalau ada hubungan waris, maka dia wajib untuk memberi nafkah. Kalau tidak ada hubungan waris, berarti ini sekedar silaturahim saja. Wa atidzal qurba haqqahu, berikan hak kepada karib kerabatmu. Tapi kalau dia ada hubungan waris dengan kita, hubungan waris itu kalau di Al-Quran disebut di 3 ayat. Yang di Al-Quran ya. Semuanya di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12, surah An-Nisa ayat terakhir. Ketentuan siapa saja yang berhak dapat waris, itu semua ada dalam surah An-Nisa di 3 ayat. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat terakhir. Nah, jadi syarat kita wajib memberi nafkah kepada kerabat itu ada 3. Yang pertama, jika kita kaya, kita ada kelebihan.
0: setelah memberi istri dan anak-anak. Yang kedua, kerabat itu fakir, sangat membutuhkan. Yang ketiga, dia ada hubungan waris dengan kita. Ada hubungan waris dengan kita. Kalau dia meninggal, kita mewarisi. Maka kita punya kelebihan dalam memberi nafkah kepada istri dan anak, itu harus diberikan kepada kerabatnya juga. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama. Sebagian ulama mempersyaratkan agamanya sama, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, namun sepertinya pendapat itu pendapat yang marjuh menurut pandangan sebagian ulama. Karena kalaupun misalkan orang tua kita, ibu atau ayah kita berbeda agama dengan kita, kita ada kelebihan memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, baik.

Terkait dengan nafkah kepada hamba sahaya dan hewan yang dipelihara, ya, ini juga mereka wajib dinafkahi. Akan ada sendiri hadisnya, kita akan baca dalam Bulughul Maram juga. Nah, kemudian termasuk hewan ternak, hewan piaraan, itu harus diberi nafkah. Karena mereka sudah kita tahan, tidak bisa nyari makan sendiri, kalau sampai menyebabkan mereka mati, kita berdosa. Meskipun mereka bukan manusia. Nah, disebutkan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi juga beberapa tindakan terhadap hewan yang seharusnya dilakukan adalah jangan membebani mereka dengan hal-hal yang membuat mereka kesulitan atau tersiksa. Nah, tidak boleh melaknat hewan, ya, masya Allah, hewan dilaknat saja tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajahnya, wajah hewan. Nah, memberi tanda di wajahnya. Nah, kalau ternyata sang pemilik tidak mampu memberi nafkah kepada hewan itu, maka pilihannya adalah jual. Kalau memang hewan itu bisa dijual, atau disewakan, atau disembelih. Kalau itu hewan yang bisa disembelih. Nah, لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم. Karena tetap beradanya hewan itu di dalam kekuasaan kita, tapi kita tidak bisa ngasih nafkah ke dia, itu zalim. Masya Allah, hewan aja tidak dikasih nafkah, zalim. Apalagi manusia. Nah, baik. Dan nafkah ini termasuk kewajiban, ya. Karena sebagian orang ada yang sangat royal. Kalau ke temannya suka nraktir, ya, suka ngasih. Ini perbuatan bagus. Karena pemberian itu pemberian yang mustahab di situ. Tapi giliran kepada anak, kepada istrinya, dia pelit. Berarti dia tidak melakukan kewajiban, dia hanya melakukan yang sunnah-sunnah saja. Sama seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib, tapi dalam hal yang lain dia suka infak, suka sedekah. Nah, berarti dia mengejar yang sunnah, melupakan yang wajib. Nah, sama dengan orang banyak sholat sunnah, tapi tidak mengerjakan sholat wajib. Taib. Nah, sebelum kita masuk pada satu hadis mungkin kita akan baca dalam Bulughul Maram ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhol. Ya. Ya.

نعم طيب. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari sang suami? Menurut penilaian istri dan mertuanya. Nah, apakah dianggap sang suami telah menelantarkan hak istri meskipun dia telah berupaya maksimal? Jawabannya kalau dia berupaya maksimal, tentu dia tidak masuk kategori berdosa. Tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi terkait dengan hak istri, dia punya hak untuk saya bisa lanjut dengan kamu atau tidak, sampai di sini saja. Itu hak istri. Yang kita tidak bisa memaksa seseorang. Karena memang bagian dari konsekuensi pernikahan itu adalah nafkah. Nah, itu adalah nafkah. Ada sendiri pembahasan hadis tentang itu insya Allah. Yang seorang istri punya hak untuk menuntut cerai ketika dia merasa tidak mendapatkan nafkah yang layak. Nah, walaupun apabila seorang istri itu rela dengan kondisi yang demikian, yang seperti yang dilakukan oleh para sahabiyah, para sahabat-sahabat wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalau saya tidak salah Abu Darda itu dulu pengusaha yang lumayan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, mengenal Islam, dia fokus belajar. Akhirnya tidak bisa jualan. Tapi istrinya termasuk orang yang mau menerima apa adanya. Bahkan ketika Abu Darda meninggal dalam kondisi fakir, karena beliau punya sebuah keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mayoritas sahabat, bahwa menyimpan sesuatu kelebihan itu namanya kanzun. Sebagian sahabat menilai menabung boleh selama kewajiban ditunaikan, zakat dikeluarkan. Beliau punya pendapat yang menyelisihi mayoritas sahabat. Istrinya ikut dan meninggal dalam kondisi kekurangan. Ketika Abu Darda meninggal, istrinya tetap tidak mau menikah lagi dengan yang lain. Nah, atau mungkin situasi atau kondisi istri seperti itu jarang ya. Seperti mencari jarum, wallahu a'lam. Siapa tahu mencari jarum di toko jahit, penjahit, gampang ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau di kalangan para wanita mukminah. Nah, kalau dia bersabar dengan kondisi sang suami, maka itu adalah suatu hal yang baik. Karena seorang itu dipertahankan ketika layak dipertahankan. Maka sang suami juga introspeksi, saya ini layak dipertahankan enggak ya? Apa yang menyebabkan saya layak dipertahankan? Apakah kesolehannya? Apakah ilmunya? Apakah akhlaknya? Apakah hartanya? Nah, atau apa? Itu kan jadi bahan introspeksi kita untuk berbenah kan? Jangan sampai kita hanya menilai orang kemudian kok dia begitu ya, menjauh dari saya. Tanpa kita introspeksi, sebenarnya apa sih yang layak untuk dipertahankan dari kita ini? Barakallahu fikum. Contoh, ketika Nabi pernah mentalak Hafsah. Pernah atau tidak? Mentalak Hafsah radhiyallahu anha. Itu datang wahyu dari Allah secara langsung untuk mempertahankan. Kenapa? Karena Hafsah layak dipertahankan. Beliau adalah seorang yang ahli ibadah. Qiyamul lailnya Masya Allah. Suka berpuasa. Jadi ada unsur yang layak dipertahankan. Misalkan ada seorang istri menggugat cerai sang suami. Ya sang suami perlu introspeksi dulu. Kamu ini tidak mau hidup dalam kesengsaraan, mestinya kan sabar. Nah, ya kalau istrinya Abu Darda bisa sabar karena

0: dapat kelebihan yang lain, ya kan? Kesabarannya luar biasa, adabnya masya Allah, ilmunya juga luar biasa. Ada hal yang membuat wanita itu, saya akan tetap mau bertahan dengan dia. Nah, tapi kalau miskinnya ada, nah, poin-poin yang lain kalau mau di list ada juga banyak gitu. Cuma catatannya nggak dikeluarkan. Ini kan jadi berarti layak dia untuk menggugat hal itu. Nah, makanya tidak harus seorang itu kaya untuk dipertahankan. Sebagaimana istri Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mungkin pernah saya tulis di grup Al-Itisom, ya, punya dua istri, ya. Satu istri yang pertama itu tidak pernah ada kalimat menyelisihi Al-Imam Ahmad sama sekali sepanjang hidupnya. Kalau istri, kalau suami yang bilang A, istrinya ikut. Apakah Al-Imam Ahmad kaya sehingga bisa menggunakan hartanya untuk bikin istrinya nurut? Bukan. Al-Imam Ahmad termasuk sangat zuhud dan beliau hidup dalam kekurangan. Kalau ada bantuan dana, beliau kasihkan ke yang lain. Jadi istrinya sabar dalam hidup bersama Al-Imam Ahmad. Nah, karena istrinya juga tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad layak dipertahankan. Meskipun penuh kekurangan. Beliau ahli ibadah, beliau akhlaknya baik, beliau berilmu. Dan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada. Nah, tapi di masa sahabat juga ada kondisi istri tidak mau melarat. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, mau berhijrah ke Madinah. Beliau sudah kaya, sudah perdagangannya luar biasa. Maka pada saat itu orang-orang musyrikin Quraisy tidak akan menahan Abu Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah dengan syarat cuma bawa baju yang dipakai. Silakan keluar. Hartamu tinggal di sini. Abdurrahman bin Auf ngajak istrinya, ayo kita ke Madinah. Tidak mau. Kalau memang harus kamu lepaskan harta-harta itu, jangan. Jangan ajak-ajak saya. Nah, maka keluarlah Abdurrahman bin Auf dengan membawa pakaiannya saja ke Madinah. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, salah satu sahabat terkaya di Madinah. Karena sahabat ini paham benar bagaimana persaudaraan yang dijadikan oleh Nabi, Nabi yang mempersaudarakan kita. Aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Kalau engkau mau, harta kita bagi dua. Tawaran dari Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Abdurrahman bin Auf dalam Sahih Al-Bukhari. Aku punya dua istri. Kalau kamu mau silahkan lihat mana yang cocok, aku ceraikan, habis iddahnya kamu pilih, kamu nikahi boleh. Kata para ulama, di masa itu belum turun syariat hijab pada waktu itu. Nah, kalau kita ditawari begitu, kira-kira bagaimana? Nah, tidak ditawari aja sudah mikir, ya. Padahal nggak ditawari ini. Kalau Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan, Barakallahu laka wa fi ahlika. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Enggak. Semoga Allah berkahi engkau dan keluargamu. Aku cuma minta tunjukkan pasar. Di mana pasar? Akan mulai usaha dari nol. Nah, sampai di situ kemudian beliau mulai usaha dari jualan gandum sama jualan akit. Akit itu apa ya, campuran gandum, kemudian ada unsur-unsur lain. Sampai kemudian kaya lagi. Nikah lagi dengan wanita Ansor, enggak bilang-bilang ke Nabi. Taunya Nabi lihat, kok ini ada bekasnya orang seperti menikah. Iya ya Rasulullah, saya nikah dengan wanita Ansor. Maka Nabi menyatakan, awlim walau bisyah. Adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nabi menyatakan begitu karena paham kambing itu bagi Abdurrahman bin Auf yang kaya saat itu gampang. Nah, bagi yang tidak mampu walimah dengan kambing ya tidak masalah. Semampunya saja. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf menikah lagi dan beliau menjadi seorang yang kaya juga seorang yang dijamin masuk surga. Maka merugi istrinya yang tidak mau diajak melarat. Karena pikirannya sudah melarat waktu itu. Melarat tidak mungkin lagi kaya. Ternyata beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala berusaha lagi dari awal, kemudian kaya dan juga termasuk orang yang banyak berderma. Nah, termasuk memberikan bantuan nafkah kepada istri-istri Nabi, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi nafkah. Padahal bukan tanggungan beliau. Untuk ngasih nafkah tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada. Tapi diberi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dan beliau termasuk seorang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Sepertinya sudah habis waktunya, ya. Nah, atau ada yang perlu disampaikan? Sepertinya kita baca hadisnya, masuk di pembahasan hadisnya insya Allah di kajian berikutnya. Nah, ini hadisnya tidak sebanyak Kitabul Janais ya. Hadisnya hanya beberapa saja. Nah, baik. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya.
1: Berkewajiban kepada suami.
0: Iya, betul.
1: Artinya, kenapa kadang-kadang ada sebuah statement kalau kadang-kadang gesekan itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan.
0: Iya.
1: Artinya, seberapa besar peran suami untuk bisa mendamaikan atau mungkin berbuat ihsan kepada seorang ibu, yang apakah itu sebenarnya hanya sebagai bentuk perbuatan ihsan saja atau itu termasuk tingkatan kewajiban untuk menunaikan ihsan kalau ibu meminta?
0: Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait dengan hubungan seorang laki-laki, dia masih punya ibu, dia sudah menikah. Berkembang pemahaman di masyarakat bahwa taat kepada ibu tidak akan pernah putus. Nah, sedangkan sang istri harusnya taat kepada suami. Nah, benar. Secara global, kalimat itu benar. Dan bagaimana sikap seharusnya seorang suami ketika menghadapi sesuatu yang bertolak belakang antara keinginan ibu dengan keinginan istrinya. Nah, pertama, yang perlu jadi patokan awal adalah yang diminta itu adalah hal apa. Tentu yang jadi prioritas utama kita adalah penilaian secara syariat. Penilaian secara syariat. Misal, seorang ibu meminta agar kamu suruh istrimu jangan pakai cadar. Misalkan ya. Apakah sang ibu perintah ini wajib untuk dituruti? Jawabannya tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu bahwa prinsip kita tegas bukan berarti penyampaian kita kasar. Karena ketegasan sikap itu artinya tidak goyah. Tapi urusan menyampaikan itu disesuaikan dengan kelembutan. Apalagi kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada permintaan dari sang ibu, ekstrimnya, meminta untuk menceraikan istrinya. Nah, maka dilihat sebabnya. Kalau sebabnya syar'i, boleh dituruti. Tapi kalau tidak syar'i, jangan dituruti. Ini fatwa dari sebagian ulama. Fatwa dari sebagian. Yang syar'i bagaimana? Kalau memang ternyata istri kita pernah menghina ibu kita, pernah merendahkan ibu kita, ucapannya kasar kepada ibu kita. Meskipun seandainya kita sayang sekali sama istri kita, tapi ketika ibu itu menyatakan saya sudah tidak kuat, nak, kalau punya menantu dia, berkali-kali saya sudah dihina, ibu berusaha sabar. Nah, setelah kita amati, tentu kita juga perlu untuk mempelajari masalah itu secara utuh. Setelah kita pelajari secara utuh, ternyata benar. Ini karena istri kita telah dolim kepada ibu kita. Kita suruh minta maaf, tidak mau. Tetap tinggi hati. Nah, maka yang demikian itu berhak atau kita perlu untuk menuruti keinginan ibu itu. Untuk menceraikan dia. Dengan dijatuhkan talak satu, masih ada masa iddah, masih ada kesempatan dia untuk introspeksi, masih ada kesempatan rujuk selama masa iddah, kalau dia wanita yang masih mengalami haid, 3 kali haid. Nah, sampai kalau ternyata memang dia tidak berubah, tidak sadar dengan itu, berarti memang tidak layak untuk dipertahankan sebagai istri kita, karena dia telah melukai perasaan ibu kita. Tetapi kalau permintaan ibu kita itu dalam hal yang bukan syar'i, karena alasannya istri kita berasal dari keluarga yang sederhana, tidak seperti kondisi ibu kita misalkan. Alasannya tidak syar'i. Tidak suka karena istri kita memakai hijab yang syar'i, padahal itu kewajiban bagi seorang wanita. Nah, maka alasan-alasan yang tidak syar'i ini menyebabkan kita tidak perlu mengikuti keinginan ibu kita. Nah, jadi intinya, kalau permintaan dari ibu itu adalah sesuatu hal yang dibenarkan secara syar'i, boleh kita ikuti, kalau tidak, jangan. Nah, dan masing-masing punya hak, ibu punya hak, istri punya hak, maka hendaknya kita memenuhi hak masing-masing dan jangan sampai mendolimi keduanya, mendolimi ibu maupun mendolimi istri kita. Nah, jangan sampai ketika kita membela istri kita berlebihan sampai kita memarahi ibu kita dengan ucapan-ucapan yang kasar. Itu juga dolim kepada ibu. Nah, atau kita terlalu percaya dengan ucapan ibu, langsung kita marahi istri kita tanpa mau mendengar versi dia seperti apa. Itu juga dolim kepada istri kita. Nah, dan memang karena kondisi menantu dan mertua itu situasi yang riskan, maka sebaiknya memang kalaupun terpaksa ada dalam satu rumah, masing-masing pihak punya wilayah privat masing-masing. Punya wilayah yang mereka bebas untuk mengaturnya, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Itu adalah upaya untuk membuat masing-masing tidak terjadi ketersinggungan atau gesekan yang sering terjadi. Ya, kalau misalkan memang bisa dibuat terpisah dan itu mampu, maka itu yang lebih baik. Nah, taib. Ya. Bagaimana dengan wanita yang tidak teratur haidnya? Padahal ketentuannya adalah 3 kali masa haid. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa haid itu tidak bisa lebih dari 15 hari. Tidak boleh. Itu maksimal batasannya. Maksimal batasannya. Dan biasanya yang seperti itu adalah wanita yang sebelumnya punya kebiasaan normal, setelah itu berubah. Atau memang dari dia sejak awal memang sudah tidak normal? Kalau dari awalnya memang tidak normal, dia ikut kebiasaan wanita normal yang disebut dalam hadis Nabi 6 atau 7 hari sebagai patokan haidnya. 6 atau 7 hari. Lebihnya dianggap istihadah. 6 atau 7 hari, milih yang mana? 6 atau 7, milih kepada kerabat yang terdekat, ibunya, kakak perempuannya, itu lebih cenderung 6 atau 7. Begitu. Jadi masa 6 atau 7 itu dianggap haidnya, lebihnya dianggap istihadah. Nah. Iya. Nah.
1: Sekarang bulan ini haid. Biasanya kan kalau rutin katakanlah 28 hari haid lagi.
0: Iya.
1: Itu enggak. Kadang-kadang 2 bulan haid, datang bulan.
0: Iya.
1: Terus habis itu 28 hari.
0: Kalau durasi haidnya normal.
1: Normal.
0: Durasi haidnya normal.
1: Kalau masalah talak itu mengikuti yang kira-kira 3 kali haid. Kalau 3 kali haid berarti bisa 6 bulan masa idahnya atau bahkan lebih kalau menurut itu.
0: Sebenarnya tidak juga, karena masalahnya dia bingung dalam menetapkan ini haid atau istihadah. Bisa jadi pada saat dia istihadah dipikir haid. Pada saat dia haid dipikir istihadah. Sebenarnya untuk membedakan apakah ini darah haid atau istihadah, itu kan pakai 3 cara. Pertama, dengan cara kebiasaan sebelumnya, sebelum berubah. Kalau dia punya kebiasaan. Adatiha. Yang kedua, dilihat dari ciri darah, ciri fisik darah. Karena ciri fisiknya itu berbeda. Nah, kalau darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, kental, berbau khas. Kalau darah istihadah seperti darah luka, merah, cerah, seperti luka. Kalau dia bisa melakukan salah satu dari 2 cara ini, dia sudah bisa membedakan ini masa haid benar atau istihadah. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Diambil 6 atau 7 hari. Nah, kalau ternyata memang dia secara medis memang haidnya kadang tidak haid sama sekali, mungkin kondisi yang tidak normal, berarti dia ikut ketentuan 3 bulan. Nah, kalau kondisi tadi itu karena dia tidak bisa membedakan ini haid atau istihadah, maka dia pastikan dulu ini haid, masa haidnya jelas haid, masa istihadah dihitung istihadah. Berlaku 3 kali haid. Tetap berlaku 3 kali haid. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum, pada kesempatan sebelumnya kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Thalithan, doa Allah. Poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahlil haqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang anak yang soleh, tidak hanya sekedar anak yang diminta. Tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja, tapi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh, gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh kemudian menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk berbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan di antara adzan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu adzan, bainal adzan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim ngobrol ini wasit adzan, ya kan? Adzan. Setelah adzan lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah. Ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya, sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kemudian Syekh menyatakan, setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang salihah, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wan nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara kama 'inda muslimin fi sahihi annahu idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga amalan. Kecuali tiga hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus-menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah azza wa jalla kelebihan harta, lalu dia mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan. Masjid, musalla, sumur misalnya, ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir. Aset tersebut terus, walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia berdakwah di jalan Allah, atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian orang yang dinasihati menasihati anak-anaknya misalnya, atau sanak familinya, kemudian diamalkan. Itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam, sekali lagi dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Contoh, ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh agama Hindu, disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya, apalagi tidak ada upaya pengingkaran, yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang, yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan. Mandiin kembang. Ya. Kemudian mudinnya baca. Ya. Baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan, biar kayak Siti Maryam. Kalau lahir lelaki, biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap. Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Habis. Nah. Kenapa, Pak? Jangan coba-coba. Ikhwanifuddin, azanillahu iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran, baca Al-Quran, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Nah, karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Taib. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, yakni ilmu syar'i yang benar-benar bagian dari Islam dimanfaatkan terus menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya, dan ini syahid dari hadis ini, bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, seorang anak yang saleh itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak saleh semua, 4 anak saleh semua, 6 anak soleh semua, 7 anak, 10 anak soleh semua. Walhamdulillah. Maka jangan sedikit, ya, motivasi untuk menambah anak, jangan sedikit. Selama dia mampu, ya, dari sisi fisik, kesehatan tentunya, ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga. Dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya ini anak-anakmu. Ya ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki itu. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fahada minal khair alladhi yamtaddu alal abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti salihah min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang soleh dan putri yang soleha, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya, sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini, karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan, atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi, ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allamal Qur'ana, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Quran, maka kedua orang tua, kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaudu'u isyamsi. Cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya. Dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, bima kusina hadihi. Karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini? Bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, gak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga halangan, rintangan juga muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita yang ingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu tadi wong, wah anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu mondok, ah mondok, itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya, alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus, nah jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek enggak sabar, ya, enggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya? Intelek gitu loh. Tergantung anu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku. Wah, kesannya wah mondok kok zaman-zaman, nah zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini. Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin. Dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa mendoakan kejelekan atas diri kalian. Ya. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. "Wa la tad'u 'ala auladikum." Dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. "Wala tad'u 'ala amwalikum." Dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. "La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an faistajibu lakum." Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoge ini gini. Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia. Kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi, ya, keistijabahannya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi, walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kabulkan doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah taala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang soleh, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah, wa dzakaru anna rajulan jaa li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasanya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'da waladihi. Lalu ia mengadukan sebagian anaknya. Mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya? Untuk anakmu maksudnya. Qala na'am. Kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibnu Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak. Engkau telah merusaknya. Nah. Ya salahmu dewe. Nah. Engkau telah merusak dia. Ya, kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak. Kita kadang-kadang, wah sudah, anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal, dia yang memang membuat dia rusak. Nah, kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja, anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get no wish. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah, wah, mas, sudah mas, turutono lah mas, juga rame ya. Nah, akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia. Misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur, tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Nah, ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Biasanya teman-temannya kayak itu semua. Nah, akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja, gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Kadang-kadang sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin. Iya, wisis. Diam. Langsung dia. Antum turutin. Wah, sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini. Aku ngelik nangis, dituruti. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang palak. Paham tukang palak? Malak. Ya. Ya. Narjet terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Digorang ini. Diambil dompetnya ini. Ya. Ada gak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Gak dikasih. Nangis. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Jangan dibiasakan. Ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu, kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu. Diedukasi. Kenapa kok gak dikasih seperti ini. Dinasehati. Nah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka kembali lagi ke tema tadi atau ke hadis tadi atau ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak tadi bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan setiap anak yang terlahir itu dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumasjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.

kita sampaikan kepada para orang tua, ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo neng ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap, anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak, itu mau dijadikan apa anaknya? Jangan bingung. Oh, anak sudah lahir, bingung. Arab dadeknya apa anaknya? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya, dia gak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung. Ya. Arab dadeknya apa anakku ini? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus. Dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. Enam. Dewasa sudah jadi penyanyi karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Wong-wong tukaran sampe tonggo-tonggo nih, ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran, ya sudah, kasih Al-Quran atau warnai keluarga itu dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Quran tadi. Aset murattal, bacaan Al-Quran, orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi sunan min kitab at-talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunu la ma'an yakunul walad. Al-Imam Ahmad ibni al-Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan sebuah kitab at-talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. Anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini, hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslima. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa pesapih, ya, baru disapih. Nah, waqala Rafi' ibnati yakni kullun minhuma yatlub bin albintalahu. Kemudian Rafiq mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun nabi alaihi salatu wasallam, nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiya. Rafiq duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga uqudina hiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyata bainahuma. Lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya, di tengah. Tsumma qala ud'uha.

0: Naam. Utsumma qala ud'uha. Kemudian Nabi mengatakan panggil. Iya, kalian panggil dia. Nah. Kullun minkuma yad'u al-binta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahummahdiha. Allahummahdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha fa akhadhaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik. Berbalik, balik kanan, langsung ke ayahnya. Lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari, hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh ya, terhadap seseorang. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Al-imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Huququl Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillah ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini yang semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan kaum muslimin. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih, fikih hukum-hukum Islam, pembacaan Bulughul Maram, Alhamdulillah, kajian kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan Kitabu At-Talaq, Babun Nafaqat, bab tentang kewajiban memberikan nafkah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sedianya saya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pembahasan dengan bab Al-Hidhanah atau bab Al-Hadhanah. Namun karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan dan juga di bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari tafsir. Sekaligus kita juga perlu menambah porsi pembahasan tentang adab, tentang akhlak. Maka di sore hari ini kita akan mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 di dalam Al-Qur'an yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Madaniyah. Surat ini Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 18, 18. Nazalat ba'dal mujadilah, turunnya setelah surat Al-Mujadilah. Jadi surat ini total ayatnya 18 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mujadilah. Nah, dinamakan Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujrah. Jamak dari Al-Hujrah. Al-Hujrah itu artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar apa? Kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terkait dengan kamar-kamar itu? Karena ada orang yang tidak beradab memanggil-manggil Nabi ketika Nabi sedang istirahat siang. Qailulah, istirahat siang, dipanggil-panggil dari luar. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil. Saat Nabi sedang istirahat siang, yang mestinya sebagai bentuk adab kita, kalau ada kepentingan kepada seseorang, kita yang menunggu, biarkan orangnya istirahat. Saat sudah lapang perasaannya, memang benar-benar ada keinginan untuk keluar, baru kita mengutarakan keinginan kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ada keperluan mau bertanya ilmu kepada seorang sahabat. beliau tahu bahwa sahabat ini seandainya diberitahu kalau Abdullah bin Abbas menunggu di luar, mungkin tidak akan istirahat. Akan langsung keluar. Bisa langsung ditanya hadis yang beliau ketahui. Setelah itu bisa pulang. Tetapi Ibnu Abbas dengan adab beliau, dan beliau adalah salah satu contoh hasil dari tarbiyah Al-Quran, bimbingan adab-adab Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir. Beliau dengan sabar menunggu di luar. Dan ketika sahabat itu ada kepentingan untuk akan keluar, seperti akan sholat atau kepentingan lain, dia mendapati Ibnu Abbas nunggu di luar. Nunggu di luar itu bukan kalau sekarang teras-teras rumah itu banyak kursinya. Di masa itu tidak ada tempat duduk, ya, tidak ada tempat duduk. Kemudian panas, anginnya luar biasa menerbangkan debu-debu mengenai wajah. Nah, tetapi Ibnu Abbas sabar menunggu di luar. Ketika sahabat ini melihat Ibnu Abbas berada di luar rumahnya, kaget beliau. Wahai anak paman Rasulullah, bukankah kalau seandainya Anda ingin sesuatu, Anda perlu kepada saya, cukup kirim utusan, saya yang datang pada Anda. Tapi Ibnu Abbas menyatakan, tidak, saya yang butuh kepada Anda, saya ingin belajar pada Anda. Maka Ibnu Abbas menunggu di luar. Tidak seperti yang nanti akan dikisahkan, bahwa orang-orang yunadunaka min wara'il hujurat, yang memanggil-manggil engkau wahai Rasul dari balik kamar-kamar istri Nabi, ya. Ini saking tidak adabnya, sebagian ulama menjelaskan itu satu kamar dipanggil, mungkin enggak ada di sini, masuk artinya dari luar ke kamar yang lain. Nah, ke kamar yang lain. Sehingga itu disebut al-hujurat, kamar-kamar. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Itu kalau kita punya rumah, jarang yang satu rumah itu cuma satu kamar kan? Itu pun sudah satu kamar, ada kamar mandi, ada dapurnya. Nah, kalau satu rumah cuma satu kamar, sekarang ini jarang sekali. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi itu tinggal di kamar-kamar. Mereka tinggal di kamar-kamar. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi dan para istrinya. Nah, dan sebutan Al-Hujurat, kalau kita membaca ayat yang keempat, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, dari balik kamar. Al-hujurat itu ada tiga qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah. Al-hujurat. Ini yang sering, banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun. Hujurat. Boleh juga disukun. Jimnya disukun. Hujurat. Boleh juga di fathah. Hujarat. Jadi boleh dibaca hujurat. Ini kiro'ah. Mayoritas para ahli kiro'ah. Boleh dibaca hujurat. Boleh dibaca hujarat. Nah, dan itu semua adalah termasuk dalam kiro'ah sab'ah. Adanya qiraah sab'ah dengan riwayat yang sahih itu mempermudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang mudah melafadzkan dengan kalimat tertentu, maka diberi varian qiraah itu. Nah, tapi tentunya qiraah itu harus berdasarkan qiraah yang sahih. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca dan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada tiga ayat permulaan dari surah Al-Hujurat. Nah, kita akan baca tiga ayat awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

0: قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'minin. Ayat-ayat ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah seperti ini yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, itu ungkapannya halus. Karena yang ditegur itu orang beriman. Kadang orang beriman jatuh dalam kesalahan, ya. Tapi ketika ditegur, bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah. Itu arah orang yang diajak bicara, itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh. Gaya bahasanya seperti itu, kebanyakan. Tapi kalau surat-surat madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, tabaraka wa ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya bisa diartikan maha suci, ya. Boleh diterjemahkan maha suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya. Yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan, ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tusari'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasul-Nya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menunggu bimbingan Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini, hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Haitsu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad saat Mu'ad ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum, wahai Mu'ad, engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, bagaimana kalau tidak engkau dapatkan? Tidak ada di Quran, tidak ada dalam sunnah. Qala radhiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadaraba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan. Meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsir, ya. Termasuk juga Ibnu Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah Ad-Dha'ifah, ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan asar dari sahabat Nabi yang lain. Ada asar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa? Intinya adalah seorang itu berusaha merujuk kepada Al-Quran dulu dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca athar yang menguatkan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya dalam kitabu Adabil Qudhah. Kitab Adabil Qudhah. Bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Shuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan tertulis itu dengan aniqdi bima fi kitabillah. Putuskan dengan yang ada dalam Al-Quran. Fa in lam yakun fi kitabillah, fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah, wala fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqdi bima qada bihi salihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam sunnah, maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdi bihi salihun fa in syi'ta fataqaddam wa in syi'ta fata'akhkhar. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan. Kalau kamu mau tahan. Nah, wala arat ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya, sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudhah, bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah itu benar dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad. Ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi wassunnah. Jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagian, ya, kalau di dalam pemaparan atau kajian Tafsir Ibnu Katsir ini, kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisihi kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar. Sikap tidak adab. Nah. Baik. Berikutnya, ayat yang kedua.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi, dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian ketika kalian memanggil nabi.
1: Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
0: Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari lengkap disebut sanadnya, masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya, disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair mengkhabarkan, ya, ini teguran. Kata Ibnu Abi Mulaikah,
1: kadal khayyirani an yahlika.
0: Hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa. Karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayyiran. Hampir saja khayyiran. Khayyiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak. Kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar. Namanya orang bertengkar, tidak mungkin bisik-bisik, ya. Pasti ada suara yang keras. Nah, suaranya meninggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Hina qadima alaihi rakbu bani Tamim.
0: Ketika datang kafilah Bani Tamim. Kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami. Amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan. Menurut Umar sebaiknya fulan. Yang lain. Nah, akhirnya terjadi pertengkaran.
1: Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, ma aradta illa khilafi.
0: Abu Bakar berkata kepada Umar, kamu itu selalu, atau dalam hal ini, kamu itu ingin menyelisihi aku. Nah, kata Umar, ma aradtu khilafak, saya tidak bermaksud menyelisihi engkau.
1: Nah, fartafa'at aswatuhuma fi dhalika,
0: maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya,
1: ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
0: Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik.
1: Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, famakana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah.
0: Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi nanya kepada Umar, tadi apa kamu bilang apa? Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi? Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di sini Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, ia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
1: Wa kana Thabit bin Qais bin Asy-Syammas rafi as-saut. Rafi as-saut. Kebiasaannya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas itu suaranya lantang, keras. Thabit bin Qais ini termasuk khatibu Rasulullah. Khatibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat. Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah, ada orang membawa khatibnya sendiri, ahli syairnya sendiri. Mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Mau nantang, apa bisa dibalas dengan itu. Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri. Dan saya juga bukan penyair. Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya, setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah. Dengan khutbah yang lugas, menggugah, khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khatib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah, khatibnya Nabi itu Thabit bin Qais. Sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Syammas rafi as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka dan amalanku batal karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun teguran Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahlin nar habita 'amali. Aku termasuk penghuni neraka, batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu? Maka Thabit bin Qais menyatakan, ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qawl habita 'amali ana min ahlin nar. Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais
0: Sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La bal huwa min ahlil jannah." Tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah." Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas waqad tahannata wa labisa kafanah. Masyaallah. Pada perang Yamamah, ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya, ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu. Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat waruwina an amiril mu'minin, dan diriwayatkan dari amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulaini fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, lau kuntuma min ahlil Madinah, lau auja'tukuma dorban. Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Naam. Sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus menerus beliau dalam keadaan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah,
membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam

Di kitab Az-Zuhud, Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab Az-Zuhud, Haddathana Abdurrahman, Qala haddathana Sufyan, An Mansur, An Mujahid, Qala. Dari Mujahid, ia berkata, Kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wa la ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wa la ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wa la ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini, innal ladzina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladhina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sebenarnya dia pengin meninggikan suaranya karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat, tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi Masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat. Dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak. Dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima, karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama? Orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali. Dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Yeah.

0: banyak dari Rasul. Nah, riwayat yang kita sering menggunakan adalah antara Umar bin Khattab dan Rasul.
1: Ya.
0: Di salah satu biasanya membawakan dalam petik lewat percakapan antara Umar dengan Abi.
1: Ya. Ya. Nah. Ya.
0: Apakah ketika Khatib itu membawakan hadis itu dengan suara lantang ketika Umar dialog Umar tersebut?
1: Ya.
0: Itu sebuah kesalahan juga. Yang kesannya kita Umar kalau ngomong itu, ya Rasulullah.
1: Nah. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin, Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya. Ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis, kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar. Ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar. Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh ya, sampai ruku berjalan ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan, bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita Kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakr, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakr menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakr melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakr untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakr menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakr menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Innabni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan. Bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakr menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Innabni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan. Bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat, ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan, kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya? Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Naam, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan

0: penjelasan demikian. Nah, tapi insya Allah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik, insyaallah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi, yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini di musalla Aisyah di Pulau Kabupaten Lumajang di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Ayat terakhir yang telah kita bahas adalah ayat yang ke-6 tentang bimbingan Allah kepada orang-orang beriman kalau datang seorang yang fasik membawa berita, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Khawatirnya kita akan menimbulkan menimpakan kerugian, kemudorotan kepada suatu kaum karena ketidaktahuan kita, karena ternyata beritanya salah, sehingga nantinya kita menyesal. Ini merupakan bimbingan Allah, nasihat Allah di dalam ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-7. Tapi sebelum itu, ada sebuah bimbingan adab juga. Kalau ayat yang ke-2 dari surah Al-Hujurat ini larangan meninggikan suara melampaui suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian meninggikan suara kalian melampaui suara Nabi, itu bentuk tidak adab. Dan kita telah bahas bahwa salah satu ulama hadis Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah menafsirkan ayat ini juga berlaku ketika hadis Nabi dibacakan. Ketika hadis Nabi dibacakan kepada kita, hendaknya kita diam, menyimak dengan seksama sebagai ihtiram, pemuliaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kita bicara tentang meninggikan suara sebagai bentuk sikap tidak beradab, ini juga berlaku seorang anak terhadap ayah, terhadap ibu. Anak kepada orang tuanya tidak boleh meninggikan suara, membentak, ya, berkata kasar. Allah Ta'ala menyatakan, wa kullahuma qawlan karima, ucapkan kepada mereka berdua, ayah dan ibu kalian, ucapan yang mulia, ucapan yang tidak merendahkan. Tidak merendahkan orang tua kita, justru tawadu kita di hadapan mereka. Demikian juga larangan seorang istri meninggikan suara di hadapan suaminya. Nah, membentak, mengucapkan teguran yang keras, hardikan. Nah, ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bentuk dari su'ul adab, adab yang buruk. Nah, hendaknya seorang wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabiyah, unduri aina anti minhu, perhatikan bagaimana posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki, karena suami itu adalah surgamu juga nerakamu. Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Sampai dia menunaikan hak suaminya. Kalau laki-laki ingin merasakan manisnya iman cuma 3. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal. Waalaikumsalam. Barang siapa yang melaksanakannya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Yang kedua, dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Itu orang yang ingin merasakan manisnya iman bisa melaksanakan 3 hal ini kalau laki-laki. Tapi kalau wanita ada tambahan lagi supaya dia bisa merasakan manisnya iman. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddi haqqo zaujiha. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, maka hati-hati seorang wanita kalau dia masih durhaka pada suaminya, khawatirnya dia tidak merasakan manisnya iman. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, seorang wanita tidaklah memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita tidaklah dianggap memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Nah, jadilah kalian para wanita terbaik yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Salam riwayat At-Tabarani, khairun nisa, sebaik-baik wanita, tasurruka idza absarta, yang menyenangkan engkau, menyenangkan suami ketika suami memandangnya. Wa tuti'uka idza amarta, dan dia taat kepadamu, kepada suami, kalau suami memerintahkan kepadanya. Kalau suami memandangnya, dia menyenangkan, menyenangkan suami. Kalau diperintah suami, taat. Itu khairun nisa. Yang ketiga, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malikah. Dan dia menjaga ketika tidak adanya engkau, wahai suami, ketika suami tidak di rumah, dia jaga dirinya dan dia jaga hartamu, harta suami. Itu sebaik-baik wanita. Nah, maka ini tambahan nasihat, hendaknya seorang wanita bersikap tawadhu kepada suaminya, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Nah, juga disebutkan di dalam sebagian hadis, la yandurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang kepada seorang wanita yang dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih membutuhkan suaminya. Waalaikumsalam. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia masih sangat membutuhkan suaminya. Nah, kita akan lanjut pembahasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat di ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan, ada yang mau baca? Tafadhalu. Ada yang mau membacakan ayat yang ketujuh dari kata wa'lamu. Nah, dan ayat yang ke-8. Tafadhalu, barakallahu fikum. Nah, monggo. Thank you. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ketujuh, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini firman Allah kepada para sahabat ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah, ada Rasul Allah. Nah, lalu kalau Rasul di tengah-tengah kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di halaman 355 di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Fa'adzimuhu wa waqqiruhu wa ta'addabu ma'ah. Maka agungkan beliau, hormati beliau, bersikap adablah terhadap beliau. Nah, agungkan beliau, muliakan beliau, dan bersikap adab kepada beliau. Bertindaklah dengan adab yang baik kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wanqadu li amrihi, patuhi perintah beliau. Kalau beliau perintahkan kepada sesuatu, ikuti, taati. Nah, kenapa? Fa innahu a'lamu bimasalihikum. Karena beliau lebih berilmu tentang apa yang menjadi maslahat kalian. Apa yang baik bagi kalian, Rasul lebih tahu. Nah, wa ashfaqu alaikum minkum. Beliau lebih sayang kepada kalian dibandingkan kalian kepada diri kalian sendiri. Waro'yuhu fikum atam min ro'yikum li anfusikum. Dan ro'yu beliau, pemikiran beliau, itu lebih sempurna dibandingkan pemikiran kalian, wahai sahabat. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Law yuti'ukum. Kalau seandainya Rasul itu selalu ikut kehendak kalian, patuh kepada keinginan kalian, dalam banyak perkara justru akan memberatkan kalian. La'anittum justru membuat kalian berat. Kalau semua keinginan kalian dipenuhi Nabi, kami ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Saya ingin begini ya Rasul, diikuti oleh Nabi. Justru itu memberatkan kalian. Nah, justru itu memberatkan kalian. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan tiga contoh. Tiga contoh di dalam tafsir beliau, ya, terhadap surah Al-Hujurat ini. Contoh yang pertama, ketika Nabi sholat tarawih, artinya qiyamu Ramadan. Itu kan Nabi awalnya sholat sendirian, diikuti sahabat. Panjang memang, bacaan yang dibaca oleh Nabi panjang, tapi tidak sampai menjelang subuh, hanya beberapa jam saja. Maka sahabat usul, ya Rasulullah, kenapa tidak sekalian sisa malam ini disempurnakan, kita isi dengan sholat malam. Nah, lanjut saja ya Rasul. begitu. Tetapi Nabi menyatakan sesungguhnya orang yang sholat bersama imam hatta yansharif husibalahu qiyamu lailah, sudah cukup. Sesungguhnya orang yang sholat qiyamul lail bersama imam sampai yansharif. Yansharif itu sampai salam, dan sunnahnya imam itu yansharif, namanya yansharif itu berbalik ke jamaah. Itu sunnahnya. Nah, kalau sudah berbalik maka selesai. Orang yang ikut tarawih dan witir dari sejak awal sampai imam salam dan berbalik, itu sudah seakan-akan husibalahu qiyamu lailah, seakan-akan melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Sepanjang malam. Nah, taib. Jadi semangat beribadah para sahabat itu luar biasa tinggi sebenarnya, tapi direm oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti kemauan kalian dalam banyak perkara, justru memberatkan kalian. Contoh pertama yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, Nabi tidak mengabulkan keinginan sahabat, ayo terus sholat lagi ya Rasul, sudah sampai sini saja. Toh kalian yang mengikuti dari awal sampai akhir ini seakan-akan mendapatkan qiyamul lail semalam penuh. Nah, ya. Dan memang ana belum pernah dapati ya di hadis Nabi ataupun perbuatan sahabat yang sholat malam itu menghatamkan 30 juz semalam yang berjamaah. Yang berjamaah. Ana belum pernah tahu. Perbuatan Nabi maupun sahabat kalau itu sholat berjamaah, ya, 30 juz langsung satu malam. Nah, kalau sekarang ada enggak? Hah? Ada kan? Ya. Nah, tapi kalau kita melihat, kalau perorangan sampai 30 juz selesai, iya, sebagian sahabat seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an, bahkan satu rakaat witirnya itu khatam 30 juz beliau. Ya mungkin bisa jadi karena beliau demikian hanyut dengan kenyamanan bacaan itu sampai mau berhenti enggak bisa-bisa. Enak lanjut, teruskan saja. Nah, sampai 30 juz. Tapi kalau yang jadi makmum ada orang-orang di situ, ya, ada orang-orang yang jadi makmum, ana tidak pernah dapati adanya sholat malam berjamaah tarawih yang dilakukan salafun salih itu satu malam 30 juz. Nah, yang kita dapati di dalam Muwatta Imam Malik. Nah, biasanya kalau dijelaskan oleh Abdurrahman bin Hurmus ini seorang tabi'i. Kata beliau, "Ma adraktun nas illa wa hum yal'anunal kafara fi Ramadan." Tidaklah aku dapati manusia kecuali mereka melaknat orang-orang kafir di bulan Ramadan ketika kunut witir, ya, melaknat orang kafir di dalam doanya. Wa kana al-qari'u yaqra'u surat al-Baqarah fi thamani raka'at. Imamnya itu biasanya membaca surah Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Surah Al-Baqarah selesai dalam 8 rakaat. Fa idza qama biha fi ithnatay asyrata raka'ah ra'an nas annahu qad khaffaf. Kalau seandainya imam itu menyelesaikan bacaan Al-Baqarah dalam 12 rakaat, maka orang-orang merasa, waduh, ringan sekali sekarang.